0: hewan-hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran.
1: Masya Allah.
2: Assalamualaikum adik-adik di rumah.
1: Waalaikumsalam.
2: Hari ini kakak akan mengajak adik-adik di rumah mengenal hewan-hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yuk kita mulai. Coba lihat, hewan apa itu ya yang turun dari daun?
1: Laba-laba.
2: Masya Allah, betul sekali, seekor laba-laba. Tahu tidak, Allah menyebutkan laba-laba di dalam Al-Quran loh.
1: Masya Allah.
2: Laba-laba disebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 41. Begini bunyinya.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Nurun minal Qur'an.
2: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
3: Request Murotal Al-Quran spesial Sabtu Ahad memberikan kesempatan kepada Anda untuk berkirim salam sapa kepada sanak saudara melalui SMS atau telepon interaktif. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa bertemu di radio kesayangan kita, Radio Suara Al-Iman 918 AM Surabaya. Salawat beriringkan salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar Anda semua pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberikan kita taufik, hidayah, dan rahmat kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam program Request Murotal edisi hari Ahad 9 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 20 September 2026 bersama saya Syabib Ambia. Insyaallah akan menemani Anda selama beberapa waktu ke depan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bagi Anda semua yang ingin melakukan request Murotal Al-Quran atau tema Munas atau salam sapa edisi hari Ahad, dapat mengirimkan SMS dengan format RQ spasi nama per request, spasi alamat singkat, spasi nama surat, spasi pemateri atau kori, dan tak lupa jangan sampai meninggalkan pesan tanpa salam sapa untuk kita semua. Dan format SMS tersebut dapat Anda kirimkan ke nomor Al-Iman Center 0873-04-846. Karena kita mulai terlambat, maka kita akan langsung mulai mengangkat penelpon kita pada pagi hari ini. Halo, assalamualaikum.
5: Oke. Ustaz Eno.
4: Nggih, Ibu.
5: Alhamdulillah sehat sekeluarga, Nak.
4: Alhamdulillah, Ibu, sehat, Ibu. Ibu piye? Sehat Ibu. Juga, Ibu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Nak, warahmatullahi
5: wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Yusuf sudah di rumah.
4: Insyaallah.
5: Bu Yusuf di rumah sampun sekeco.
4: Nggih.
5: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Request-e sampun lebet nggih?
4: Nggih.
5: Munafikun kafirun kan takobun
4: okay.
5: Kalian apa kiamah karo muzamil
4: nggih okay. Salam sapanya Ibu
5: Bu Yusuf
4: nggih
5: lajeng kagem karo panjenengan karo putra.
4: Amin.
5: Sehat selalu Nak.
4: Amin.
5: Lajeng Bu Ani wonten rukut monggo Bu Ani Bu Ami wonten dinding seruni monggo Bu hari Minggu libur. Lajeng wonten Umi Abu Ayu. Umi Musa Insari wonten adik-adika Umi dan abinya Ustazah Ibu Buya Budiana kalian garwa putra wayah. Lajeng wonten Bu Nyai Kanan Garwa Putra, Bu Yusuf, moga Bu Yusuf.
4: Nggih, Bu.
5: Apa voice note?
4: Masya Allah.
5: Wonten Bu Ani Ruko sampun
4: nggih.
5: Umi Umani, Ibu Umi Umani, Ibu Khairin. Lajeng wonten Bu Yati wonten Mojokerto, wonten Tuban wonten Mbak Bu Artinese kalian putranipun Mbak Aninda nggih. Lajeng Bu Yusuf monggo Bu Yusuf. Lajeng wonten Male Ibu Khairin. Lajeng wonten Bu Yati Mojokerto. Ibu Caca, Ibu Ustaz, Ibu Budiana, nggih. Lajeng wonten Mas Ahmad, matur nuwun Mas Ahmad. Mas Andika Pratama kan Mas Dika Ajis. Matur nuwun, Nak. Salam barokatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru saja adalah Bu Majid yang telah menelpon. Kita lanjutkan ke penelpon kedua kita pada pagi hari ini. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nggih, Ibu. Dengan Ibu Ani?
6: Nggih.
4: Insyaallah.
6: Ya napa kabare Mas Habib?
4: Alhamdulillah, Ibu. Baik-baik aja, Ibu. Ibu Ani gimana sekeluarga?
6: Alhamdulillah.
4: Masyaallah.
6: Sami-sami sehat.
4: Alhamdulillah.
6: Mungkin sedaya sehat, nggih.
4: Amin, amin, Ibu. Ingin request apa ini, Bu?
6: Mau request surat Al-Jin.
4: Al-Jin.
6: Surat Al-Jin Syekh Abdul Somad.
4: Abdul Somad, nggih.
6: Salam sapa saya pertama kali untuk Ibu Abdul Majid. Matur nuwun sangat Ibu, salamnya monggo. Mugi-mugi sedaya sehat.
4: Amin.
6: Kemudian pada Ibu Budiana di Bulak Banteng, Ibu Ami, Ibu Muslika, Ibu Amila, Ibu Martin, Bu Sri Hartini, Ibu Khairi dan adik, juga Ibu Lina, Ibu Fitri dan Bu Eni, Ibu Umu Andra, Ibu Umu Faiz dan kemudian Mbak Ali Saida Usna dan Ibu Musta'ina. Kemudian Ibu Yusuf dan keluarga. Monggo Bu Yusuf, mungkin-mungkin sampun sehat kembali. Monggo request. Mungkin-mungkin Allah selalu paring kekuatan.
4: Amin.
6: Ulum di Kembang Bau, Ibu Anis di Tuban, Ibu Artiningsih di Tuban, dan Ibu Yati di Mojokerto. Penjombang untuk Bapak Khairul Anam beserta keluarga. Kemudian di Madura untuk Bapak Muslim, Bapak Zakar dan Bapak Anwar, semuanya beserta keluarga masing-masing. Kemudian untuk mas-mas keluarga iman semuanya beserta keluarga masing-masing. Mas Abu Ayub, Mas Atur Baru Hafsako, Mas Agus, Mas Ahmad, Mas Amar, Mas Widi, Mas Khairul Ana, Mas Faiz, Mas Andika, Mas Rio, Mas Dika Asis, Mas Khairuddin, Mas Epi, Mas Ageng, Mas Yuda, Mas Nova, Mas Torik, dan lain-lain. Semuanya beserta keluarga. Kemudian tuh Bapak-Bapak Ustadz juga semuanya beserta keluarganya masing-masing. Matur nuwun Pak Ustadz, pencerahannya, ilmunya. Kemudian untuk semuanya saja, mudah-mudahan semoga sehat-sehat, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak rezeki, sabar, tawakal, mudah-mudahan dimudahkan segala urusan yang baik-baik. Begitu juga untuk yang belum kami sebutkan satu persatu, semuanya pendengar dan pendengar setia Suara Al-Iman. Semuanya barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baru saja penelpon kedua kita pada pagi hari ini, Bu Ani di Surabaya yang ingin diputarkan surat Al-Jin dengan qori'nya Syekh Abdus Somad. Insyaallah sesaat lagi akan segera hadir untuk menemani pagi kita semua. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bagi Anda semua yang ingin melakukan telepon pada pagi hari ini dapat langsung menghubungi call WA kami di Al Iman Center 0873x04x846. Baik, sambil menunggu penelpon, mungkin kita akan sambil bacakan request-request yang telah masuk. Request pertama datang dari Mas Leandro Islami di Perumahan. Masya Allah, ini ada telepon Bu Majid ini mungkin membalas salam dari Bu Ani. Halo, assalamualaikum.
5: Nggih, yang telepon didahulukan ya, Mas.
4: Nggih, Bu.
5: Yang telepon.
4: Nggih. Salah. Baik, kita akan bacakan request yang telah masuk. Request datang dari Mas Leandro Islami di Kompleks Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya yang ingin diputarkan surat Al-Fatihah, Al-Qalam dan Al-Haqqah dengan qori'nya Syekh Abdurrahman As-Sudais, dan beliau mengirimkan salam sapa untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya sahabat Al-Iman. Bagaimana kabar antum semuanya pada pagi hari ini? Salam silaturahmi, kenal ukhuwah islamiyah, sejahtera, sehat, rukun, damai dan bahagia untuk Bapak Muslim di Tambelangan Sampang, Bapak Romli dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya, Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo, Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang, Ibu Artiningsi di Plumpang Tuban, Ibu Ami di Kedinding Seruni Surabaya, Ibu Ani di Rungkut Surabaya, Ibu Yusuf di Telogo Anyar Lamongan, Ibu Abdul Majid di Kota Gresik, Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga Surabaya, Ibu Umi Hani di Taman Sidoarjo, Ibu Khairin di Waru Sidoarjo, serta para pendengar dan penyiar radio Suara Al-Iman Surabaya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan, rahmat, barokah, rezeki, kesehatan dan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari segala penyakit.

0: Kita akan lanjutkan pembacaan request selanjutnya. Request datang dari Ibu Ana Cipta Amirul, yang merupakan ibu dari Mas Leandro Islami di Kompleks Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya, yang ingin diputarkan surat Al-Fatihah, Al-Buruj, At-Tariq, Al-A'la, Al-Ghasyah, Al-Fajar, dan Al-Balad dengan korinya Syekh Mahir bin Hamad Al-Mu'aikli. Nah, insyaallah saat lagi kita akan putarkan. Request selanjutnya datang dari Haji Siti Suhailah dan Torya Afiza Alhi di Bulak Banteng Baru Cempaka Surabaya, yang ingin diputarkan surat Al-Qalam dengan korinya Ustadz Abdul Aziz Az-Zahroni. Dan beliau mengirimkan salam sapa untuk kita semua. Untuk semua pendengar Radio Suara Al-Iman, salam ukhuwah Islamiyah. Semoga selalu dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusan, diluaskan rezekinya, sehat dan berkah selalu untuk keluarga serta akhir kehidupan yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lihat apakah ada request selanjutnya. Baik, nampaknya itu merupakan request pada sesi pertama hari ini, dan insyaallah sesaat lagi akan segera mengudara request-request dari pendengar setia Radio Suara Al-Iman. Dan tanpa menunggu waktu lagi, mari kita putarkan request yang telah masuk. Dan di waktu pemutaran request, seluruh pendengar setia Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, Anda tetap bisa mengirimkan requestnya dengan cara RQ spasi nama per request spasi alamat singkat spasi nama surat dan koriknya, dan tentunya edisi hari Ahad. Anda dapat mengirimkan salam sapa untuk kita semua kepada sanak famili, teman ataupun pendengar setia Radio Suara Al-Iman, dan kirimkan SMS tersebut ke nomor Al-Iman Center 0873x04x846. Baik, tanpa menunggu waktu lagi, mari kita dengarkan request yang telah masuk. Dan kepada seluruh pendengar setia Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan dan menyimak.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Pendengar setia Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, kami mohon maaf. Request kita jeda terlebih dahulu karena ada satu request masuk. Baik, kita akan bacakan. Request datang dari Ibu Artiningsi di Plumpang, Tuban, yang ingin diputarkan surat Ar-Rahman dengan korinya Al-Ustadz Abu Usama. Beliau juga mengirimkan salam sapa untuk kita semua. Salam ukhuwah Islamiyah buat semua pendengar Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa diberi kemudahan, kesehatan, rezeki dan umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan request selanjutnya dari Aninda di Plumpang, Tuban, yang ingin diputarkan surat Al-Bayyinah dengan qorinya Syekh Misari Rosid Al-Afasi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, selama pemutaran request di Radio Suara Al-Iman, Anda masih bisa mengirimkan request-requestnya kepada kita dengan cara RQ, spasi nama per-request, spasi alamat singkat, spasi nama surat atau qori untuk membacakannya, spasi salam sapa edisi hari Ahad untuk kita semua. Dan format tersebut dikirimkan ke nomor Al-Iman Center 0873x04x846. Baik, kita akan menunggu request selanjutnya. Sambil menunggu, kita lanjutkan ke pemutaran request yang telah masuk. Dan kepada seluruh pendengar setia Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan dan menyimak.
2: الشيطان الرجيم.
3: لقد كان لكم في رسول الله أسوة

0: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwat Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Baru saja ada telepon masuk, kita akan langsung acak angkat sebelum memutar request selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Yusuf?
2: Enak saya, Bib.
1: Nggih, Ibu. Masya Allah. Gimana kabarnya, Ibu?
2: Alhamdulillah. Ini mau request surat Al-Hadid dengan Qari'ah Abdul Aziz Az-Zahrani.
1: Nggih. Al-Hadid Az-Zahrani.
2: Di Simbatan minta diputarkan surah At-Talaq dan Al-Mutaffir dengan qori yang sama.
1: Nggih.
2: Dalamnya nggih untuk ibu-ibu pendengar. Dimanapun panjenengan berada, kami tak lupa mengucapkan salam ukhuwah Islamiyah. Semoga ibu-ibu semuanya dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa diberkahi, dirahmati. Sekeluarga semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Untuk usaha Wayub sekeluarga semoga sehat selalu. Untuk Bapak Ustadz-Ustadznya semuanya saja semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak tunggu ya anak saya, Bibi. Ya
1: Ibu,
2: sedang lemes ya, sedang kurang sehat.
1: Nggih, Ibu.
2: Jadi barakallahu fikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja telepon dari Ibu Yusuf di Telaga Anyar Lamongan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua dan menjauhkan kita dari segala mara bahaya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah belum ada request yang masuk kembali. Maka dari itu kita segera putarkan request-request yang telah masuk. Dan kepada seluruh pendengar setia Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan dan menyimak.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
4: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بالله من الشيطان الرجيم
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: الشيطان الرجيم
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: بالله من الشيطان الرجيم.
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi dengan saya Ibnu Muhammad Sebib Ambia pada penghujung acara program Request Muratal edisi hari Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Tidak terasa beberapa menit telah berlalu, maka dari itu telah habis waktu kami menerima request. Insya Allah kita akan putarkan request-request yang masih belum sempat diputarkan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, saya Sebib Ambia beserta kru Radio Suara Al-Iman yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan teknis atau tutur kata yang kurang berkenan di hati para pendengar. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Tetap dengarkan terus Radio Suara Al-Iman di frekuensi 918 AM Surabaya atau streaming melalui website kami di aliman.id. Sebelum kita akhiri, nampaknya ada satu penelpon yang masuk. Mungkin kita tunggu apakah akan ada penelpon terakhir pada pagi hari ini. Bismillah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah. Dengan Bapak siapa, di mana Pak?
2: Dengan Bapak Muslim dari Tambendangan, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur.
1: Masya Allah. Oke, Bapak Muslim, ingin request apa Bapak pada pagi hari ini?
2: Ingin merequest surat Al-Mursalat.
1: Al-Mursalat.
2: Syekh Mahir Al-Mu'akli.
1: Nah, Masya Allah.
2: Kemudian dalam datanya di Sumeneb Madura ada Bapak Ipung dan Bang Anwar yang ada di Kecamatan Saat Sumeneb. Kemudian di Bangkalan ada Bapak Zakaria di Kelian Sojah Bangkalan. Di Surabaya ada Mas Leandro Islami yang ada di Komplek Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya. Kemudian Bapak Mokhtar yang ada di Surabaya, Pak Toto yang ada di Kalimas Surabaya, Bapak Mahmudi yang ada di Perak Jombang, Bapak Munir yang ada di Maturan Lamongan, Bapak Abu Faiz dan Umu Faiz yang ada di Gedangan Sidoarjo. Kemudian salam untuk keluarganya Ibu Yusuf, Ibu Majid, Ibu Artiningsi, Ibu Budiana, Ibu Ami di Keliding Keruni, dan Ibu Ani yang ada di Rungkut. Kemudian semuanya bapak-bapak dan ibu-ibu pendengar setia Radio Suara Al-Iman, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin ini saja. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga request terakhir tersebut mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Bapak Muslim dan seluruh pendengar setia Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada yang telah membersamai kita pada pagi hari ini. Dan untuk request-request yang belum terputarkan akan segera kami putarkan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mari kita cukupkan pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: بالله من الشيطان الرجيم
4: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: Anda sedang mengikuti Request Murattal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بالله من الشيطان الرجيم.
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

Baru saja Anda ikuti Request Murotal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad. Nantikan Request Murotal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad episode selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam, pada budaya, pada leluhur, pada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
1: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Rangka menghormati hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama-ulama kaum muslimin, ya terutama mereka hidup di zaman dahulu, ya mereka bagaimana berupaya untuk menjaga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka betul-betul menyeleksi dengan mempelajari sanad, ya dan matan dari ucapan-ucapan yang dinisbahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang benar mereka bukukan menjadi ya satu kitab yang sahih seperti Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya. Kemudian kalau memang hadis itu dhaif atau palsu, maka itu mereka pisahkan. Dalam rangka apa? Menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan beliau alaihi salatu wassalam. Karena memang kita diperintahkan untuk apa? Untuk memuliakan syiar-syiar agama ini. Salah satunya adalah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan oleh karena itu pula, ancaman bagi orang yang memasukkan hadis. Kemudian dia mengatakan bahwa itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia dusta. Hadis yang sangat masyhur, bahkan hadis ini mutawatir. Bagaimana dikatakan oleh para ulama, ulama-ulama hadis, yaitu sabda beliau, Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dia berdusta dengan sengaja mengatasnamakan aku, maka tempat duduknya di neraka. Hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini ancaman dari Nabi SAW bagi orang-orang yang memalsukan hadis-hadis beliau atau yang mengatakan dusta dengan mengatasnamakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar televisi dan radio Al-Iman dimanapun Anda berada. Kemudian dibawakan oleh penulis dalam bab ini contoh-contoh bagaimana mereka dahulu para salaf, baik dari kalangan sahabat atau tabi'in, ya, dalam rangka mereka menjaga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu sampai-sampai memboikot orang yang menolak perkataan Nabi alaihissalam. Mereka memboikot. Ya. Tidak mau berbicara. Bahkan tidak mau mengenal. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga dan memuliakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini An Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan annahu ra'a rajulan yakhdhifu. Bahwa Abdullah bin Mughaffal pernah melihat seseorang itu main ketepel, ya, yang ditarik kemudian dia mengenai sasaran yang diinginkannya. Zaman dahulu ada Ya. Kalau sekarang mungkin jarang. Ya. Jadi untuk misalnya menghantam burung, ya, mengenai seekor burung atau yang lainnya. Bahwa dia Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu melihat ada orang yang memain ketapel itu. Faqala lahu. Maka kata Abdullah bin Mughaffal kepada orang tersebut, "La takhzif." Ini jangan kamu main permainan itu. Jangan kamu gunakan alat itu, yakni untuk menembak, untuk mengenai satu sasaran. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil khadfi. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari melakukan permainan itu. Au kana yakrahul khadfa. Atau dia beliau dahulu sallallahu alaihi wasallam orang yang benci dengan permainan ini, ya. Waqal, dan beliau berkata, yakni Nabi SAW bersabda, innahu la yusadu bihi saydun. Sesungguhnya menembak dan ketepel itu tidak bisa tidak mengenai binatang buruan, percuma, ya. Kalaupun kena, ya tidak mematikan, ya. Wala yungka'u bihi aduun. Juga ketepel itu tidak bisa memberi dampak kepada lawan, kepada musuh. Walakinnaha qad taksirul sinna. Akan tetapi permainan ketepel itu, ya, bisa jadi dia mematahkan gigi. Mematahkan gigi. Seorang bermain, kemudian dia mengenakan suatu sasaran, tahu-taunya salah sasarannya, kena gigi seseorang, bisa patah giginya. Ya. Wa taqfa'u al-ain, dan bisa membutakan mata kalau permainan itu mengenai mata seseorang. Nah, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Nah, Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu ini menegur orang tersebut dengan membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian pada suatu saat ketika Abdullah bin Mughaffal bertemu lagi dengan orang tersebut disebut di sini, "Tsumma ra'ahu ba'da dzalika yakhdhib." Setelah ditegur, diingatkan, disampaikan hadisnya oleh Abdullah bin Mughaffal kepada orang itu, ternyata suatu saat Abdullah bin Mughaffal masih melihat orang itu memain ketapel tersebut. Faqala lahu, maka Abdullah bin Mughaffal mengatakan kepada orang tersebut, "Uhadditsuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'anil khadfi." Aku telah
0: ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam, pada budaya, pada leluhur, pada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
1: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlussunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Menyampaikan hadis ini kepada seorang yang dia melihatnya memain ketepel. Tapi orang itu masih tetap memainkannya, masih tetap menggunakannya, padahal telah sampai hadis Nabi SAW pada orang tersebut. Ya. Maka sikap yang diberikan oleh Abdullah bin Mughaffal, beliau tidak mengajak orang itu berbicara. Beliau mendiami orang itu karena tidak melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh beliau kepada orang tersebut. Dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Ini suatu sikap dan perilaku yang ya demikian tegas. Sikap dan perilaku yang sangat tegas dari seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang yang menggampangkan, yang meremehkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh. Karena apa? Hadis Nabi Sallam, ajaran dan tuntunan beliau adalah bagian dari syiar-syiar Islam yang terpenting, yang harus dimuliakan, yang harus dijunjung tinggi oleh setiap orang muslim, laki-laki dan perempuan. Nah, ketika kita melihat bagaimana Abdullah mensikapi orang tersebut yang ini dalam hal mensikapi. Nah, kita sekarang subhanallah di zaman ini kita banyak melihat manusia-manusia ya dari kaum muslimin, kaum muslimat yang menggampang-gampangkan hadis Nabi SAW, meremehkan. Ya, subhanallah. Ini satu hal yang sangat menyedihkan. Ya, karena tidak ada sikap ketegasan dalam mensikapi orang-orang yang berbuat demikian terhadap hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka di sini pentingnya sikap. Jangan sampai kita biarkan ada orang, ada teman kita, kawan kita yang meremehkan hadis-hadis Nabi Sallam, atau menertawakannya, atau membuat lelucon. Ini termasuk perbuatan yang besar. Jangan dianggap kecil. Ya. Perbuatan yang besar. Yang harus kita ya, yakni memberikan peringatan terhadap mereka dengan tegas, meskipun tentu dengan cara yang baik. Kemudian penulis membawakan juga riwayat yang lain. Kata beliau, wa an Salim bin Abdullah, dari Salim bin Abdullah. Abdullah di sini adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi Salim ini cucu dari Umar bin Khattab. Anak dari Abdullah. Abdullah bin Umar. Mempunyai anak namanya Salim. An Salim bin Abdullah, an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qaal, dari Salim putra Abdullah. Putra Abdullah bin Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qaal, kata Salim, sami'tu, beliau mengatakan dari ayahnya, yaitu Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u nisa'akumul masajid. Jangan kalian mencegah wanita-wanita kalian dari mendatangi masjid. Jadi kalau wanita-wanita mau sholat di masjid, jangan kalian cegah. La tamna'u nisa'akum al-masajida. Ini perkataan siapa? Perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kalian melarang istri-istri kalian atau wanita-wanita kalian untuk apa? Mendatangi masjid-masjid Allah. Idza istadzannakum ilaiha, kalau mereka ketika pergi ke masjid mereka izin pada kalian, mereka minta izin, seorang istri minta izin pada suaminya, mas, pak, aku sholat di masjid ya, aku sholat tarawih di masjid ya misalnya, atau sholat waktu, sholat lima waktu. Nah, jangan kalian melarang kalau mereka sudah minta izin. Mungkin kadang-kadang anak-anak kita, anak perempuan, ya, aku izin ke masjid ya, mau sholat ke masjid. Nah, kita tidak boleh melarang. Ini hadis Nabi SAW yang disampaikan kepada kita. Qal, faqala Bilal bin Abdullah, setelah mendengar hadis ini, kata Bilal bin Abdullah, ya, wallahi la namna'annahunna. Kata Bilal bin Abdullah, demi Allah, kami benar-benar akan mencegah mereka. Yani dari mendatangi masjid-masjid Allah. Qal, fa'akbal alaihi Abdullah. Kata Salim bin Abdullah, mendengar ucapan ini, ya, ucapan Bilal bin Abdullah, maka Abdullah bin Umar langsung menghadapi Bilal ini, fasabbahu sabban sayyian, ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qattu. Maka Abdullah bin Umar mengata-ngatai Bilal ini dengan perkataan-perkataan yang luar biasa. Ya. Perkataan yang menjelekkan orang ini. Yani atas perbuatan. Kata Salim, ma samitu sabbahu mithlahu qattu. Aku tidak pernah mendengar Abdullah bin Umar mengata-ngatai Bilal ini seperti perkataan tersebut. Ketika Bilal mengatakan la wallahi la namna'annahunna, Rasulullah mengatakan jangan kalian mencegah wanita-wanita itu untuk ke masjid. Bilal mengatakan wallahi demi Allah kami benar-benar akan mencegah mereka. Maka marahlah Abdullah bin Umar. Ya, marah yang luar biasa. Sehingga dia mengata-ngatai Bilal tersebut. Waqal, kemudian kata Abdullah bin Umar kepada Bilal, ukhbiruka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku memberitahukan engkau sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taqul wallahi lam namna'annahunna. Kemudian engkau mengatakan demi Allah kami akan melarang mereka. Ini juga contoh yang diberikan kepada kita tentang sikap para sahabat terhadap orang-orang yang mereka melawan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abdullah bin Umar dan tegas mengatakan kepada Bilal, ya, dan mengata-ngatai karena dia melawan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemana Nabi SAW mengatakan, la tamna'u nisa'a, la tamna'u nisa'aku masajida. Ya. Dalam satu riwayat, la tamna'u nisa'akum masajidallah. Jangan kalian mencegah wanita-wanita itu, ya, dari kalian, dari masjid-masjid Allah. Kemudian si Bilal melawannya. Dan bahkan bersumpah lagi, demi Allah kami benar-benar akan mencegah mereka. Marahlah Abdullah bin Umar. Hadis ini dari Imam Muslim di dalam Sahihnya. Kemudian dibawakan pula di sini, ya, sebuah perkataan, yaitu perkataan dari Abdullah, dari Ubadah bin Shamit. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala wa dhakara ubadata wa dhakara ubadat ubadatu ibnu samit radhiyallahu anhu. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata atau menyebutkan anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an dirhamaini bi dirhamin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menukar satu dirham dengan dua dirham. Faqala fulan, lalu fulan mengatakan ma ara bi hadza ba'san yadan bi yadin. Ada seorang mengatakan, menurut aku memandang bahwa itu boleh saja kalau langsung, ya, dua dirham ditukar dengan satu dirham secara langsung, aku melihat itu hal yang tidak mengapa. Faqala Ubadah, maka mendengar perkataan fulan ini, ya, yang mengatakan bahwasanya menurut aku tidak mengapa menukar dua dirham dengan satu dirham, yang penting adalah langsung ya dan biadin, terima tangan, ya, langsung di tempat kontan. Kata Ubadah kepada orang tersebut, aqulu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqul la ara bihi ba'san. Aku mengatakan, ya, Rasulullah, aku mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata begini, lalu engkau mengatakan la arabihi ba'san, menurut aku, menurut pendapatku itu tidak mengapa. Apa kata Ubadah bin Samit? Wallahi, demi Allah, la yudhilluni wa iyyaka sakfun abadan. Demi Allah, aku dan kamu tidak akan dinaungi dalam satu atap selamanya. Subhanallah. Yani Ubadah ibn Samit mengambil sikap untuk tidak mau ketemu dengan orang itu. Ya. Tidak mau berkumpul di satu atap dengan orang tersebut. Nah, ini juga bagaimana sikap yang diberikan dan ditunjukkan oleh mereka para sahabat terhadap orang-orang yang menantang atau yang kemudian berkilah menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan tidak boleh menukar dua dirham dengan satu dirham. Lalu orang itu mengatakan, menurut saya tidak ada masalah. Ya. Aku berpendapat bahwa itu hal yang boleh saja. Subhanallah. Maka Ubadah kemudian marah, ya, tentang sikap orang tersebut. Bahkan tidak mau ketemu dengan orang tersebut pada satu atap. Artinya beliau tidak mau berjumpa dengan orang itu. Ya. Nah, riwayat-riwayat ini semuanya adalah tentu memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran penting dan poin-poin penting dalam masalah ini. Dalam masalah menghormati dan memuliakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita melihat disebutkan oleh penulis fihi masail, dalam bab ini dengan dua ayat Al-Quran dan contoh-contoh sikap dari para sahabat terhadap orang-orang yang menolak hadis Nabi SAW, ya, ini ada poin-poin penting, masail yang bisa dijadikan sebagai pegangan kita, pelajaran penting bagi kita. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, fi ayatil fathi wujubu ta'zir an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawqirihi. Pada ayat surat Al-Fatah ayat ke-9 yang saya bacakan tadi, litu'minu billahi wa rasulih, agar kalian beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, dan agar kalian mengagungkannya dan menghormatinya. Ya. Pada ayat ini mengandung kewajiban untuk, atau mengandung perintah untuk memuliakan, mengagungkan, dan menghormati Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa min dhalika tawqiru aqwalihi wa af'alihi wa ta'zim sunnatihi. Termasuk bagian terpenting dari mengagungkan, memuliakan, dan menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memuliakan ucapan-ucapan beliau, hadis-hadis beliau, menghormati dan memuliakan wa af'alihi, perbuatan-perbuatan beliau, wa ta'zim sunnatihi, dan termasuk memuliakan dan menghormati sunnah beliau, ajaran beliau, tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini kewajiban kita yang terambil dari ayat ke-9 surat Al-Fatah. Litu'minu billahi wa rasulih, agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tu'azziruhu wa tuqiruhu, dan agar kalian memuliakan, mengagungkan, menghormati beliau, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, al-mas'alatul thaniyah. Poin yang kedua. Di ayatil hajj, pada ayat surat al-hajj, surat al-hajj ayat 32, yang dibawakan oleh penulis, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yu'adzim sya'airallah, dan barang siapa yang dia memuliakan, dia menghormati syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sungguhnya perbuatan itu termasuk dari perbuatan orang-orang yang bertakwa. Yang mana takwa itu di sini tempatnya. Min taqwal qulub. Pada ayat ini mengandung wujubu ta'zimi sunnati, kewajiban untuk mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tawqiriha, dan kewajiban untuk memuliakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam min jihatil aula wa ahra. Ya. Jadi tentu kalau memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini jelas. Ya. Tidak boleh seorang melecehkan beliau atau meremehkan beliau. Maka tentu menghormati dan memuliakan sunnah beliau ini juga suatu hal yang wajib. Suatu hal yang wajib. Ketika kita disuruh atau diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk menghormati, memuliakan Nabi SAW, ini artinya apa? Untuk kita menghormati dan memuliakan sunnah-sunnah beliau, ajaran beliau, tuntunan beliau. Jangan kita benturkan dengan kepala kita. Kita benturkan dengan pemikiran kita. Siapa kita dibandingkan dengan beliau? Nabi SAW mendapat wahyu, dijamin kebenarannya oleh Allah. Kita ini manusia biasa. Ya. Yang terkadang atau dalam banyak hal mengikuti hawa nafsu kita. Yang dalam banyak hal kita terbawa oleh perasaan kita. Ya. Adapun Nabi SAW tidak. Beliau dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ucapannya, dalam perbuatannya. Sehingga semua yang beliau sampaikan adalah al-haq. Adalah kebenaran. Maka kewajiban kita adalah memuliakan beliau. Dan memuliakan sunnah-sunnah atau ajaran-ajaran beliau alaihi salatu wassalam. Al-mas'alatu thalithah. Poin ketiga. Pelajaran penting ketiga yang diambil dari pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini. Karena dalam bab ini tadi, saya telah membacakan bagaimana sikap para sahabat terhadap orang-orang yang tidak mau diingatkan. Atau yang menyelisihi apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maka al-mas'alatu tsalitsah, poin ketiga, yang diambil dari hadis, dari bab ini, ta'zimu sahabati li sunnati, bahwa hadis pembicaraan kita ini menunjukkan dari contoh-contoh yang dibawakan tadi, ta'zimu sahabah, bagaimana para sahabat dalam menghormati, dalam memuliakan dan mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ighladuhum ala man khalafaha, dan bagaimana sikap mereka yang tegas dan keras terhadap orang-orang yang menyelisihi sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Au dhahara minhu ma yadullu ala tahawun biha, atau sikap orang yang meremehkan, menggampangkan sunnah Nabi SAW. Bagaimana sikapnya para sahabat? Sangat tegas. Ya. Abdullah bin Mughaffal. Ya. Bagaimana sikapnya? Kepada orang yang tidak mau meninggalkan pemain, menggunakan ketepel untuk ya, mengenai sasaran. Ya. Sikap Abdullah bin Umar. Sikap Ubadah bin Samit radhiyallahu anhum ajma'in. Semua mempunyai sikap yang tegas terhadap orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ar-rabi'ah, al-mas'alatu ar-rabi'ah. Poin keempat dari pembahasan ini, at-taghlid ala man taraka al-amal bisunnah. Sikap tegas, sikap keras kepada orang yang meninggalkan mengamalkan sunnah Nabi SAW. Ya. Sikap tegas terhadap orang-orang yang meninggalkan sunnah Nabi SAW. Fa kaifa biman aradaha wa aqama al-hujaj al-mutahafitah li'ibtali dalalatiha. Nah, kalau saja kepada orang yang meninggalkan sunnah Nabi SAW itu, ya, kita melihat para sahabat begitu tegasnya mereka. Nah, bagaimana dengan orang yang menentang, meninggalkan sikap mereka demikian keras kepada orang yang meninggalkan sunnah Nabi. Nah, sekarang ada orang yang menentang. Ya. Bukan sekadar meninggalkan, tapi menentang bahwa itu tidak benar. Menurut saya begini. Ya. Karena begini dan begitu. Untuk membatalkan sunnah Nabi SAW. Bagaimana? Tentu sikapnya lebih tegas. Kalau saja orang yang meninggalkan hadis Nabi SAW, itu para sahabat demikian sikapnya. Sikap mereka kepada orang tersebut. Apalagi orang yang mendatangkan, membawa hujah, dalil dan akalnya dari kepalanya, dari perasaannya, ya, untuk menentang hadis Nabi SAW. Tentu ini harus lebih tegas sikap kita kepada mereka. Jadi apa yang kita bahas pada kesempatan yang baik ini memberikan gambaran kepada kita tentang kondisi yang memang lambat laun berubah. Dahulu di zaman sahabat, tabi'in, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik, kita melihat sikap mereka kepada orang-orang meremehkan atau menggampangkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hidup di zaman yang cenderung kita melihat orang tidak ambil pusing dengan permasalahan-permasalahan tersebut. Seakan-akan sangat meremehkan atau membiarkan, sudahlah itu urusan mereka. Ya. Itu maunya mereka. Allahul Musta'an, hal yang patut kita sedihkan. Tatkala amar ma'ruf nahi mungkar telah langka dilakukan, ya, karena faktor kebebasan dan yang lainnya, dan ini menyedihkan. Oleh karena itu, seorang berilmu harus tetap mempunyai sikap yang tegas dan jelas terhadap orang-orang yang menentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya memang mereka mungkin ada orang jahil. Apalagi zaman seperti ini kita jumpai kadang-kadang ada orang yang memang dia tidak paham agama, ya bahkan baca Al-Fatihahnya juga tidak tepat. Ya. Itu kadang-kadang mereka bicara masalah agama. Sehingga ada di antara mereka terkadang yang menolak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena kejahilannya. Nah ini di sini kita perlu mengingatkan. Ingatkan dengan cara yang baik. Perbuatan mereka ini bahaya. Menentang Nabi SAW. Bukan hal yang mudah. Seorang bisa celaka. Ya. Bisa binasa. Karena apa? Karena meninggalkan atau menentang ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Jadi itu di antara pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini. Insyaallah yang berikutnya nanti ada pembahasan yang lain, ya mungkin dua pertemuan karena cukup panjang, ya itu untuk pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Mungkin sementara itu biar ada waktu yang lebih agak panjang untuk tanya jawab. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita ilmu bermanfaat dan amal yang soleh. Dan semoga kita ini Allah diberikan kekuatan untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran beliau dan kembali kepada kebenaran dari kelalaian. Kadang-kadang kita terbawa oleh hawa nafsu, terbawa oleh perasaan, terbawa oleh ya ke sikap menggampangkan, sehingga kita melihat di zaman kita ini banyak hal-hal yang merupakan pelanggaran-pelanggaran terhadap sunnah-sunnah Nabi SAW. Ya. Dan di sini perlu kita mengambil sikap yang jelas dan tegas, ya, dengan memberi peringatan kepada umat, kepada manusia, agar takut kepada Allah, agar menghormati sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar televisi dan radio Al-Iman dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Tentu kita sangat berharap dan selalu memohon pada Allah Azza wa Jal agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik, hidayah dan inayahnya untuk dapat memaksimalkan sisa waktu dari bulan Ramadan yang sedang kita jalani ini. Kesempatan-kesempatan baik seperti ini, mari kita manfaatkan yang sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal ibadah, memperbanyak berdoa, memohon kepada Allah Ta'ala untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Kita memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Ya, kita setiap hari berbuat dosa, berbuat kesalahan, entah kita sadari atau tidak. kita merasakan atau tidak. Ya, oleh karena itu perbanyaklah amal-amal kebaikan. Baik itu amal lisan, amal hati, kita menjaga hati kita, ya, menjaga niat-niat kita dalam beramal agar selalu ikhlas pada Allah Ta'ala, dan menjaga anggota badan kita dari perbuatan-perbuatan, ya, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ramadan demikian cepatnya, tanpa terasa. Hari ini hari ke-13, nanti malam kita sholat yang ke-14, malam 14. Besok insya Allah sudah, atau lusa, sudah pertengahan Ramadan. Alangkah cepatnya. Maka insya Allah masih ada waktu dan kesempatan. Dan kita tidak boleh putus asa kepada rahmat Allah. Bahwa Allah merahmati kita. Ya. Dan kita berupaya mengikhlaskan amal-amal ibadah kita. Dan terus bertobat mohon ampun pada Allah Ta'ala. Setiap kali kita berbuat dosa, minta ampunlah pada Allah Ta'ala. Bertobatlah pada Allah Ta'ala. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Terlebih dari itu adalah sebagai seorang beriman, tentu kita dalam beramal, dalam beribadah, yang menjadi harapan kita adalah semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Maka jangan lupa, selalu dan terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menerima amal-amal ibadah kita. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa jami'a salihati amalina. Ya Allah, terimalah puasa kami, salat kami, ya, salat malam kami, dan yang lain dari amal-amal kebaikan yang kita lakukan, kita mohon pada Allah Ta'ala supaya diterima oleh Allah Ta'ala. Ya. Harus dan terus selalu kita berdoa. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah selalu dan terus memberikan taufik kepada kita untuk selalu beramal soleh, ya, dan memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Demikian aku lukau lihada, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan atas perhatian dan keikutsertaan dalam kajian pada kesempatan yang baik ini. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang besar, ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
4: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati, yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada tiga hal penting bagi seorang mukmin yang harus dia pertahankan kapan dan dimanapun sedapat mungkin, dan merupakan kewajiban bagi yang mempertahankannya, yaitu suatu kalimat yang kita diajarkan oleh Rasulullah SAW menjadi zikir pagi dan petang, yaitu Rabbitu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Aku ridho Allah sebagai Rabbku, aku ridho Islam sebagai agamaku, dan aku ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Tiga prinsip ini harus menjadi darah daging seorang mukmin yang harus dia pertahankan kapan dan dimanapun dia berada sampai akhir dari kehidupan dia. Yang pertama adalah kita ridho Allah sebagai Rabb kita. Dia menciptakan kita, dia memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Maka sudah seyogianya kita beribadah hanya kepadanya, meminta hanya kepadanya, berharap hanya kepadanya, dan menggantungkan semua harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yaitu kita ridho Islam sebagai agama kita. Islam adalah konsep Allah yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya di dunia ini. Allah anugerahkan Islam adalah untuk konsep hidup seorang mukmin, konsep hidup seorang mukminah. Karena dengan demikian maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan Islam yang dimaksud adalah Islam yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Islam buatan manusia atau yang telah dicemari oleh pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari jalan yang benar. Tapi Islam yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam yang Allah ridho sebagai agama bagi penduduk bumi ini. Kemudian yang ketiga yang harus kita ridho, yang kita pertahankan adalah keyakinan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita, sebagai uswah hasanah, contoh teladan bagi kita dalam semua aspek kehidupan kita, akidah, ibadah, dan akhlak. Karena beliaulah yang Allah berikan wewenang untuk memberikan contoh dan menjadi contoh bagi umat manusia, terutama umat beliau Nabi kita yaitu umat Islam, umat Rasulullah SAW. Maka terkala kita mengemban dakwah salaf, menyuruh manusia kepada agama Allah dan agama Rasulnya sebenarnya, sesuai dengan pemahaman salafus saleh, marilah kita menjadi contoh di tengah umat dan di tengah masyarakat. Mari kita betul-betul berpegang kepada sendi-sendi Islam, sendi-sendi para salafus saleh dahulu, dalam akidah mereka, ibadah mereka, akhlak mereka, dan muamalah mereka. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Aku lupa oleh hadha wa jazakumullah khairan. Semoga Allah menetapkan iman dan Islam dalam diri kita sampai akhir kehidupan kita meninggalkan dunia ini. Demikian. Subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimahullah. Alhamdulillah, mari kita selalu bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara tanda-tanda bersyukurnya seorang hamba kepada Allah ta'ala adalah dengan dia banyak berzikir pada Allah. Dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi, waqtilafil layli wan nahar, dan pergantian malam dan siang, la ayatil liulil albab, benar-benar merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Siapakah orang-orang yang memiliki akal yang sehat itu? Alladzina yadhkuruna Allah, yaitu orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan, baik dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk. Wa ala junubihim, dan mereka dalam keadaan berbaring, mereka selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka selalu berfikir, merenungkan tentang ciptaan langit dan bumi yang telah Allah ciptakan ini. Lalu mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Rabb kami, tidaklah Engkau ciptakan ini semuanya dengan kebatilan. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kehidupan kita di dunia ini, apa-apa yang disyariatkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW adalah untuk kita berzikir pada Allah Ta'ala. Dua kalimat syahadat adalah untuk kita mentauhidkan Allah Ta'ala dan mentauhidkan pengikutan kita kepada Nabi SAW. Kemudian salat yang juga kita diperintahkan oleh Allah adalah untuk kita

0: Satu rukun Islam oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah dalam rangka mensyukuri Allah, dalam rangka bertakwa pada Allah Ta'ala, dan bagian dari takwa adalah mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian pula ibadah haji yang kita diperintahkan untuk mengerjakannya bagi mereka yang mampu, semua dalam rangka berzikir pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang-orang yang mempunyai akal pikiran yang sehat, yang mereka beriman pada Allah dan Rasulnya SAW, mereka berupaya untuk dalam hidup ini untuk selalu berzikir pada Allah Azza wa Jalla. Karena mereka yakin bahwasanya kehidupan di dunia ini bukan untuk satu kesia-siaan, tapi untuk satu kebenaran yang Allah kehendaki bagi hamba-hambanya. Maka dari itu Allah menurunkan para Rasul dan menurunkan kitab-kitabnya dalam rangka agar kita sebagai hamba Allah untuk beriman pada Allah dan selalu mengingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Badai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
2: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
3: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Al-Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidhullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
1: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
4: Kesuksesan sejati adalah ketika kedua kaki kita, kaki kita menginjak surga. Kalau Anda ingin masuk surga, maka pastikan jalan yang akan Anda lalui ini jalan yang benar. Jalan yang bukan benar, bukan jalan yang salah. Dan jalan tersebut adalah ilmu. Karena dengan ilmu itulah yang memastikan bahwa kamu gak kesasar di tengah jalan. Bahwa dengan ilmu itulah ini benar, bukan jalan yang lain. Ya memang ini. Dan itu tidak bisa diketahui kecuali dengan ilmu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'un." Ilmu itu tidak ada yang mampu menandingi pahalanya. Semua ibadah di dalam Islam tidak bisa dijalankan tanpa ilmu. Semua ibadah di dalam Islam tidak bisa dijalankan tanpa ilmu. Makanya ulama mengatakan, "Tolabul ilmi min afdholil ibadah." Menuntut ilmu adalah seutama-utama ibadah. Karena ibadah yang lain tidak bisa dijalankan tanpa ilmu. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Memudahkan jalannya ke surga.

0: ketika Abu Bakar meminta kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW mengajarkannya doa yang akan diucapkannya dalam sholatnya, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi sholati, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sebuah doa yang aku ucapkan dalam salat. Qul, katakanlah wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Wala yaghfirud dzunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni, maka ampunilah dosa-dosa, ampunilah kesalahan-kesalahan dengan pengampunan yang datang dari sisimu. Warhamni, dan berikanlah rahmat kepadaku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi Ampunan dan Maha Penyayang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
1: Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan kepada siapa ini? Orang yang berakidah? Benar, wahai orang yang beriman kepada Allah, wahai orang beriman kepada para malaikat, wahai orang beriman kepada kitab-kitab suci Allah, orang beriman kepada rasul-rasul Allah, orang beriman pada hari kiamat, orang beriman dengan takdir baik dan takdir buruk. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang telah mengaku beriman dengan perkara-perkara iman itu, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kalian orang membawa berita, apalagi dia itu orang fasik, fatabayyanu. Perlu diadakan cross check. Ini sifat orang beriman ketika menerima informasi. Nah, sekarang ini yang lebih banyak merusak akhlak adalah dunia informasi. Kenapa? Ketika kita menerima informasi, ya, langsung di-share. Ya, berita ini dari mana, apa benar atau tidak, langsung di-share. Di grup-grup, nyebar. Tidakkah kita ingat sabda Rasulullah SAW? Man haddatsa bi haditsin yura annahu kadzib wa huwa ahadul kadzibin. Dalam hadis ini Rasulullah menegaskan, bila orang menceritakan sebuah peristiwa, itu ada asumsi tidak benarnya, ya, punya asumsi tidak benarnya, yuro, ya, lalu dia sebarkan, maka dia sudah termasuk salah satu orang yang apa, berdusta. Kafabil mar'i itsman, cukuplah seseorang itu telah melakukan dosa, ayyuhaditsa bikulli ma sami'a, dia ceritakan berbagai perkara yang dia dengar.
2: Yuk umroh bersama Madai.
3: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun Fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab, 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab, 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
4: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al Iman TV.
5: Semenit manfaat.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan kebiasaan para ulama kita di dalam mereka menulis kitab-kitabnya, mengawali dengan basmalah sebagai bentuk keteladanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagai bentuk imtithalan mengikuti apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Serta yang ketiga, mengharapkan keberkahan dari tulisan-tulisan al-muallif dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala.
5: Semenit manfaat.
7: Bahwasanya awal pertama kali terjadinya fitnah ya, atau awal terfitnahnya seorang laki-laki dengan wanita ini diawali dengan yang namanya menglihat ya. Entah melihat secara hakikat, melihat secara langsung, benar, melihat si wanita tersebut, atau melihat secara khayalan, disifati. Ya, oh, fulanah begini, kulitnya warna ini, rambutnya begini. Nah, itu melihat secara khayalan. Nah, maka dari sinilah awal terjadinya fitnah, terfitnahnya seorang laki-laki dengan wanita. Dari yang namanya melihat.

0: Al Iman TV.
1: Semenit manfaat.
2: Kalimat tasbih ini diungkapkan ketika seorang takjub dengan sesuatu. Takjub dengan sesuatu. Subhanallah. Atau melihat sesuatu yang mungkar. Jadi dibolehkan dengan ucapan apa? Subhanallah. Takjub dengan sesuatu atau melihat sesuatu yang mungkar. Maha suci Allah. Artinya Allah mensucikan dirinya. Seorang muslim juga mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari ucapan atau perbuatan yang mungkar atau sesuatu yang tidak patut bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tasbih itu artinya tanzih. Dan seorang muslim wajib mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan. Oleh karena itu, di antara zikir yang agung adalah zikir subhanallah wa bihamdi. Zikir yang agung dengan subhanallah wa bihamdi. Kenapa? Karena pada zikir tersebut adalah mengandung makna isbat al-kamalat lillahi ta'ala. Yaitu menetapkan kesempurnaan-kesempurnaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu kalimat walhamdulillah. Ucapan alhamdulillah itu mengandung penetapan akan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kalimat subhanallah, kalimat tasbih, mensucikan Allah, itu adalah mengandung makna tanzihullah an kulli naqsin wa aibin. Mensucikan Allah dari segala kekurangan dan segala cacat.

Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan sholat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا للذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini.
2: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini. Dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad. Dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Azan salat zuhur untuk wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
3: Ad-du'a'u 'inda al-faraghi min at-ta'am.
1: Doa selesai makan.
3: يقول ما صنع له. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني min ghairi haulin minni wala quwwah.
1: Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku makanan ini, telah menjadikannya sebagai rizkiku tanpa daya dan kekuatan dari diriku sendiri.
3: Wa yaqul alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا.
1: Segala puji bagi Allah dengan puja-puji yang banyak dan penuh berkah, meski bukanlah puja-puji yang memadai dan mencukupi, dan meski tidaklah dibutuhkan oleh Rabb kita.
3: Doa ta'ziyah.
1: Doa ta'ziyah.
3: يقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب.
1: Sesungguhnya Allah berhak mengambil apapun yang Dia kehendaki, sebagaimana Allah berhak memberikan apa saja yang Dia kehendaki. Segala sesuatu di sisi Allah itu memiliki batas dan ketentuan. Hendaknya engkau bersabar dan mengharap pahala kepada-Nya.
3: Wa in qala a'zama Allahu ajraka wa ahsana 'aza'aka wa ghafara liman

0: الغابرين
1: واغفر لنا وله يا رب العالمين
0: وافسح له في قبره
1: ونور له فيه.
2: Dan aku bersaksi,
3: ya Allah,
2: bahwa Muhammad adalah
3: ampunilah si fulan, angkatlah derajatnya bersama mereka yang mendapatkan petunjuk, dan ciptakanlah pengganti dirinya bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Ampunilah dosa kami dan dosa-dosanya. Wahai Rabb sekalian makhluk, luaskanlah kuburnya dan berilah cahaya kepadanya dalam kuburnya.
4: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Maha suci Engkau ya Allah. Ardi, kok kelihatannya lemes banget? Sudah 5 menit dari tadi tak perhatikan, kamu bengong terus.
6: Entahlah, Pak. Akhir-akhir ini kepala rasanya penuh. Banyak pikiran, gampang was-was. Kerjaan juga sering keteteran. Tidur gak nyenyak, bangun pun rasanya berat banget.
5: Coba jujur sama diri sendiri, Di. Salatmu akhir-akhir ini gimana?
6: Ya, jujur aja, Pak. Sering telat sih. Kadang malah ketunda. Sampai hampir habis waktunya. Kadang waktu sholat, pikiran juga kemana-mana.
5: Ada kalam ulama yang mengatakan, segala permasalahan yang menimpa seorang hamba, entah itu banyak pikiran, was-was, dan kelalaian, semuanya disebabkan karena menyia-nyiakan sholat.
6: Jadi, kegelisahan saya ini bisa jadi karena sholat saya yang berantakan ya, Pak?
5: Bisa jadi, Di. Sholat itu bukan cuma kewajiban, tapi tempat kita menaruh beban hidup. Kalau sholat disepelekan, hati kehilangan sandaran.
6: Pantesan, saya ngerasa hidup kayak kosong, tapi juga capek.
5: Coba mulai dibenahi lagi. Datang ke sholat lebih awal. Tenangkan hati, anggap itu waktu paling aman dalam sehari. Insya Allah, pelan-pelan, pikiran juga ikut rapi.
6: Iya, Pak. Malam ini saya mau coba sholat Isya lebih tenang. Makasih, Pak, sudah diingetin.
5: Sama-sama. Kalau sholat dijaga, Allah yang akan jaga hidupmu. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, segala permasalahan yang menimpa hamba, entah itu banyak pikiran, was-was, dan kelalaian, semuanya disebabkan karena menyia-nyiakan sholat. Jalasat Roma Boniyah, Jilid 2, halaman 19.
7: Renungan Suara Al-Iman.
8: Pak, kadang saya ngerasa hidup ini kayak terikat terus. Kerja dikejar target, di luar itu juga banyak godaan. Rasanya capek banget.
5: Terikat gimana maksudnya?
8: Ya pengen ini, pengen itu. Lihat orang punya sesuatu, rasanya ikut pengen. Belum lagi godaan buat ngelakuin hal-hal yang sebenarnya saya tahu itu nggak baik.
5: Itu yang sering bikin orang merasa hidupnya berat. Karena sebenarnya, dia sedang diperbudak oleh keinginannya sendiri.
8: Diperbudak? Maksudnya gimana, Pak?
5: Ada perkataan ulama yang bagus sekali. Beliau mengatakan, sesungguhnya berpegang teguh pada agama Islam adalah kebebasan yang hakiki, karena seseorang terbebas dari perbudakan setan dan hawa nafsu.
8: Jadi, justru orang yang taat itu sebenarnya orang yang paling bebas ya, Pak?
5: Betul, karena dia tidak lagi dikendalikan oleh hawa nafsunya. Dia tahu mana yang harus diikuti dan mana yang harus ditinggalkan.
8: Berarti selama ini saya kira kebebasan itu melakukan apa saja yang saya mau.
5: Betul sekali, karena dia tidak lagi dikendalikan oleh hawa nafsunya. Dia tahu mana yang harus diikuti dan mana yang harus ditinggalkan. Kalau semua keinginan dituruti, bukan kita yang mengendalikan diri, tapi kita yang dikendalikan oleh nafsu.
8: Masya Allah, baru kepikiran begitu. Ternyata mengikuti agama itu bukan membatasi hidup ya, Pak?
5: Bukan,

0: Justru itu yang membuat hidup lebih ringan dan lebih terarah.
1: Terima kasih ya Pak Hasan, saya jadi paham sekarang.
0: Kebebasan sejati adalah ketika hati tidak lagi diperbudak oleh hawa nafsu.
2: Renungan Suara Al-Iman.
3: Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, di tengah masyarakat beredar hadis yang ketika masuk bulan Rabiul Awal yang berbunyi, siapa yang memberikan ucapan selamat kepada manusia dengan kedatangan bulan yang mulia ini, maka diharamkan masuk neraka. Bagaimanakah status hadis ini? Jawaban, hadis yang disebutkan tersebut tidak kami temukan asalnya. Indikasi kepalsuannya sangatlah tampak, maka tidak boleh diamalkan dan tidak boleh disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena termasuk berdusta kepadanya, dan berdusta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah haram dan termasuk dosa besar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man haddatha anni bi hadithin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin." Rawahu Muslim. Siapa yang menyampaikan suatu hadis atas namaku, padahal dia tahu bahwa hal itu adalah dusta, maka dia termasuk salah seorang di antara pendusta. Hadis riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam bis-shawab. Doa keluar masjid.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum menjual permainan hitungan poin dan jenjangnya? Jawaban, kalau permainan itu bersih dari larangan agama, seperti keyakinan kekufuran, musik, gambar porno, yang jauh sekali dari hal itu, maka tidak mengapa bermain dengannya dan menjual hasil permainan di dalamnya, karena asalnya adalah diperbolehkan menjual semua yang mubah yang diketahui manfaatnya. Meskipun yang lebih utama itu, jangan sibuk dengan permainan semacam ini, apalagi bukan anak-anak. Wallahu a'lam bissawab.
2: Akan menanyai, akan memintai pertanggungjawaban. Siapa yang ditanyai pertama kali?
3: Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu
2: wa anshitu atas anaknya. Lebih dulu daripada seorang anak ditanya, dimintai pertanggungjawaban.
3: Turhamu
2: fa'innahu kama anna lil ab ala ibni haq.
4: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
2: Sebagaimana anak atas bapak itu juga memiliki.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Tanggung jawab ini yang pertama kali.

0: Dan seorang bapak ini bukan tanggung jawab atas anaknya dengan mendidik.
1: Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.

0: ini yang cocok bagi Anda.
1: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan. Silsilatun
0: Lughatil Quran.

0: Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
1: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 136,32 juta unit pada 2020. Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah kendaraan bermotor terbanyak, yakni 22 juta unit atau sebesar 16,14% dari seluruh jumlah kendaraan di Indonesia. Sektor transportasi menjadi penyumbang polusi karbon dioksida peringkat kedua nasional sebesar 152 juta ton di tahun 2019 setelah sektor industri. Pemerintah bermimpi mengurangi emisi karbon dari kendaraan berbahan bakar fosil alias BBM dengan mengkampanyekan penggunaan kendaraan listrik menuju net zero emission 2060. Ditargetkan di tahun 2030 sudah ada 13 juta pengguna motor listrik dan 2 juta pengguna mobil elektrik. Guna mencapai target tersebut, pemerintah di 2023 berencana memberi subsidi sebesar 6,5 juta rupiah untuk masyarakat yang bersedia membeli sepeda motor listrik. Sinyal subsidi itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Pakar Teknologi Mesin sekaligus Ketua Tim Kendaraan Listrik Multiguna dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Harus Laksana Guntur menegaskan, kendaraan listrik memang membuat emisi karbon menurun. Untuk menuju NZE 2060 tidak ada salahnya moda transportasi publik juga digantikan oleh kendaraan bertenaga listrik.
2: Ya kalau jumlahnya cukup besar ya efektif, karena volume kendaraan bermotor kita khususnya sepeda motor ya itu kan cukup besar. Misalnya semua beralih ke sepeda motor listrik, skuter listrik itu ya, ya cukup efektif saya kira. Nah, cuman berapa persentase penurunannya itu yang perlu disimulasikan dulu ya dihitung. Jadi tidak hanya kendaraan, maksudnya transportasi publik saja, tapi kendaraan yang pengaruhnya cukup besar justru malah di itu ya, sepeda motor yang jumlahnya cukup besar. Kalau transportasi publik kan jumlahnya tidak banyak gitu ya, jadi dampaknya terhadap lingkungan tidak begitu signifikan. Tapi kalau itu mau dikonversi ya menurut saya cukup baik lah.
1: Mengenai infrastruktur pengisian daya listrik, menurut Profesor Harus Laksana Guntur, masih menjadi tantangan industri komponen, terutama ketersediaan baterai kendaraan listrik.
2: Tergantung seberapa besar keberpihakan pemerintah ya kepada industri baterai ya. Kalau ada subsidi dari pemerintah gitu, menurut saya sih peluang untuk berhasil cepat tinggi. Tapi kalau nggak ada keberpihakan pemerintah terhadap industri baterai ya agak susah mungkin ya untuk sukses. Kalau bahan baku untuk buat motor listrik itu kita masih permanen magnet itu sulit sekali didapatkan di sini. Jadi kita masih impor dari Cina. Tapi teknologi untuk membuat motor listriknya sendiri, penggeraknya itu kita sudah mampu. Kemudian untuk struktur kendaraan, frame, chassis, kemudian body itu semua bisa kita lakukan di sini karena itu mudah teknologinya. Jadi yang susah itu adalah baterai, ya kita masih impor karena belum ada baterai yang bagus yang bisa diproduksi di lokal. Gitu ya. Kemudian bahan bakunya juga masih susah untuk membuat motor listrik, komponen utama penggeraknya ya, itu juga magnet kita masih mendatangkan dari Cina. Sebetulnya di Bandung yang bisa membuat permanen magnet, tapi kualitasnya tidak sebagus yang selain harganya juga lebih mahal ya. Jadi kendalanya di situ. Jadi komponen utama masih impor. Sudah mampu lah kalau dari sisi teknologi pembuatan mobil listrik itu kita sudah menguasainya. Hanya saja memang kalau berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan besar dari Cina, dari Jepang, dari Eropa, begitu ya kita ya tidak mungkin begitu, karena kita kecuali didukung atau ada keberpihakan dari pemerintah terhadap kita. Gitu.
1: Program transisi energi di sektor transportasi memang tak semudah membalik telapak tangan. Pemerintah wajib membangun ekosistem yang memadai dan ini tantangannya sangat besar. Seperti yang disampaikan Feby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform IESR Indonesia, dalam sebuah webinar terkait keberadaan kendaraan listrik di Indonesia.
3: Tahapan-tahapannya ya, untuk bisa mencapai dan dukungan kebijakan dan ekosistem itu masih belum ada. Misalnya Kemenperin sudah punya target, dan kita lihat target-target itu antara kementerian satu dan kementerian lain itu seringkali juga tidak sinkron. Nah, kami menyarankan memang perlu ada tuh peta jalan yang terintegrasi, ekosistem yang harus diperkuat. Apa saja ekosistemnya? Yang pertama, kebijakan yang memang bisa mendorong pengembangan teknologi kendaraan listrik untuk bisa diterima di pasar. Yang kedua, kita tahu bahwa kalau orang menggunakan kendaraan itu untuk mobilitas. Di dalam kajian-kajian kendaraan ada yang namanya range anxiety. Ketika dia menggunakan mobil atau motor, dia akan bertanya-tanya, kapan saya akan kehabisan energi sehingga kendaraan yang saya pakai akan berhenti atau mogok. Kapasitas baterai itu masih sangat terbatas ya, karena teknologi baterai belum berkembang dan sangat mahal. Kalau kita lihat kendaraan konvensional, internal combustion engine, kita nggak perlu khawatir dengan range anxiety itu. Kenapa? Karena akses terhadap stasiun pengisian bahan bakar umum itu relatif mudah gitu. Bahkan ke daerah paling pelosok sekalipun kita bisa menemukan SPBU ya, atau pengisi BBM eceran gitu. Infrastruktur pengisian daya atau yang kita sebut dengan stasiun pengisian kendaraan listrik umum itu menjadi salah satu ekosistem yang penting. Ketersediaannya bisa mengurangi yang namanya range anxiety tadi. Yang lain adalah konsumen perlu diberikan pilihan. Oleh karena itu, pasokan dan ketersediaan model itu juga menjadi penting. Sehingga orang memang bisa memilih dia butuh dengan tipe apa, jenis apa. Nah, yang berikutnya, untuk beralih kepada kendaraan listrik, kesadaran dari masyarakat untuk berperan ya dalam upaya-upaya mengurangi polusi dan mengatasi perubahan iklim itu juga menjadi penting, karena nilai yang berkaitan dengan kelestarian alam dan lain-lain itu perlu ditanamkan. Yang terakhir adalah, karena ini berkaitan dengan daya beli dan strategi industri hijau ya. Kalau kita ingin menggantikan industri kendaraan yang konvensional, maka kita harus membangun industri kendaraan listriknya di Indonesia.
1: Tak ada salahnya pemerintah punya proyek menjadikan Indonesia sebagai negara pioner transisi kendaraan berenergi BBM ke listrik yang konon lebih ramah lingkungan. Namun semuanya perlu perhitungan yang cermat dan juga teliti agar rakyat nantinya tak malah merugi secara ekonomi.
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: ingin bisa berbahasa Arab ingin tahsin Al-Quran lebih baik atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman yuk gabung di kursus Aliman tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website Kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing. 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08-131-94x846 08-131-94x846 Buku 100 Hadis Tentang Tauhid Meneguhkan Iman, Memperkokoh Akidah. Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
4: Hah? Serius?
3: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
4: Wah, deket banget. Berapa harganya?
3: Program perjalanan 9 hari Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari Rp31.900.000.
4: Berangkatnya bulan apa aja?
3: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
4: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
3: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
4: Wah,
3: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id.
4: Oke deh, aku daftar sekarang.
3: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
5: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
3: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman 918 AM, sarana penyubur keimanan.
2: Pendengar, rasa takut adalah hal yang wajar dalam kehidupan manusia. Namun, yang menjadi perhatian adalah ketika rasa takut tersebut salah arah. Sebagian orang lebih takut kepada hal-hal mistis, tempat angker, atau cerita-cerita yang belum tentu benar. Namun, di saat yang sama, kurang merasa takut terhadap bahaya yang nyata, yaitu godaan setan yang terus mengintai. Lalu, bagaimana Islam memandang rasa takut ini? Mari kita simak penjelasan Ustadz tentang takut yang benar dan takut yang keliru dalam Islam.
6: Kalau orang takut dari godaan setan, ya harus. Ya, itu harus. Karena setan itu terus berusaha untuk menggelincirkan kaki anak Adam. Bahkan kerjaan utamanya itu memang untuk menarik anak Adam ikut bersama mereka berkumpul di neraka. Bahaya apa yang paling ditakuti oleh seorang beriman daripada bahaya dimasukkan ke neraka? Maka harus takut. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kita berlindung dari godaan setan dalam banyak keadaan. Banyak keadaan, berlindung dari godaan setan. Ini menunjukkan bahwasanya takut kepada syaitan bagi orang yang beriman itu wajib. Dan wajib mengimaninya. Kemudian berlindung kepada Allah darinya. Dan melakukan sebab-sebab agar diselamatkan dan terlindungi darinya. Dengan banyak hal ya kan. Banyak hal. Pembahasannya panjang. Tapi kalau yang dimaksud adalah takut dengan perkara-perkara takhayul atau mistik. Takut dengan hantu dan lain sebagainya. Ini tidak benar. Nah, ini adalah ketakutan yang keliru. Ini salah ini. Itu hanya khayal, hanya mistik saja. Ini tidak dibenarkan. Jadi, takut bersetan sekali lagi itu boleh. Yaitu takut dari bahayanya, takut dari godaannya yang akan mendorong kita untuk berlindung hanya kepada Allah dari godaannya. Dengan zikir-zikir, dengan amalan-amalan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini jawabannya, mungkin ini maksudnya, wallahu taala alam bisawab.
2: Pendengar, Islam tidak melarang kita untuk merasa takut, namun mengarahkan agar rasa takut itu tepat pada tempatnya. Takutlah kepada hal yang bisa membahayakan iman kita, dan jangan tenggelam dalam ketakutan yang tidak berdasar. Semoga Allah menjaga hati kita dari rasa takut yang keliru dan meneguhkan kita di atas keimanan.
3: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: والعصر إن الإنسان لفي خسر.
8: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara nasihat, nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Ilmu yang bermanfaat, yang bersumber dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, adalah ilmu yang membawa orang-orang yang mempelajarinya untuk semakin didalaminya, maka dia semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin bertakwa, semakin merubah tingkah lakunya menjadi lebih lurus dan lebih terpuji. Inilah makna ilmu dan inilah tujuan ilmu dipelajari. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan tabi'u tabi'in yang terkenal, Sufyan Atsauri pernah mengatakan, innama yuta'allamul ilmu li'annahu yuttaqallahu bihi, wa innama fuddilal ilmu ala ghairihi li'annahu yuttaqallahu bihi. Hanyalah ilmu itu dipelajari karena dengan ilmu seseorang akan terbimbing untuk meraih ketakwaan kepada Allah. Dijadikan lebih utama, dijadikan lebih mulia dibandingkan amal-amal yang lain karena dengan ilmu seseorang meraih takwa kepada Allah. Oleh karena itulah, ketika Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sangat masyhur, riwayat Bukhari dan Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah jadikan dia faham dalam agamanya. Pemahaman dalam agama pertanda kebaikan manusia. Pemahaman yang dimaksud di sini adalah pemahaman yang benar, yang mewariskan rasa takut kepada Allah, yang akan merubah diri manusia menjadi lebih baik. Inilah ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu tidak salah kalau Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Ahlus Sunnah dari kalangan tabi'in yang terkenal, pernah menggambarkan bagaimana pengaruh ilmu yang dipelajari orang-orang saleh, para ulama Ahlus Sunnah, ulama salaf di zaman mereka, ketika belajar ilmu sunnah, ilmu yang benar dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Kana ar-rajulu minna idza ta'allama al-haditha falam yalbath an yura dhalika fi takhashu'ihi wa samtihi wa lisanihi wa basarihi wa yadihi. Dulunya, jika ada salah seorang dari kami yang mulai belajar ilmu sunnah, petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak lama lagi terlihat dampak positif, pengaruh kebaikan dari ilmu yang dipelajarinya dalam hal apa? Merubah ibadahnya semakin khusyuk, merubah tingkah lakunya menjadi semakin baik, akhlaknya semakin terpuji, pandangan matanya semakin lurus, ucapan lidahnya pun semakin benar, dan semua amalan anggota badannya semakin sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan akhlak yang terpuji. Maka inilah kemuliaan ilmu yang menjadikan kita semangat untuk memperbaikinya dan menjadikan kita selalu berusaha memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar itu dijadikan sebagai sebab untuk memudahkan kebaikan bagi diri kita di dunia dan di akhirat nanti. Sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
4: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara nasihat, nasihat.
1: Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'ad, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik perbuatannya kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik perbuatannya kepada keluargaku. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW memberitahukan bahwa sebaik-baik seorang lelaki adalah seorang suami yang paling baik interaksinya dengan keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan salah satu perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau contohkan untuk berbuat baik kepada keluarga, istri dan anak-anaknya adalah dengan memanggil panggilan yang indah. Dan ini adalah sebuah ekspresi cinta dari seorang suami terhadap istrinya. Maka, kalau kita perhatikan, jangankan manusia, Gunung Uhud saja dapat mengekspresikan cintanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintai dia. Maka dengan kecintaan tersebut, Gunung Uhud mengekspresikan cintanya. Caranya bagaimana? Pernah suatu ketika Rasulullah SAW berada di atas Gunung Uhud bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar dan Utsman. Maka Uhud ingin mengekspresikan cintanya kepada orang-orang saleh, pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala ini, dengan bergetar. Maka saking bergetarnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Gunung Uhud, "Utsbut ya Uhud, fa innama 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahida." Diamlah engkau wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu sedang berada seorang nabi, seorang siddiq, dan dua orang yang mati syahid, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Lihat, gunung saja bisa mengekspresikan cintanya. Pertanyaannya, Anda wahai para suami, bagaimana mengekspresikan cinta? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu bentuk kelakuan baik beliau mengekspresikan cinta terhadap istrinya dengan panggilan-panggilan yang indah. Seperti misalkan, ya Aish. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmizi, kemudian riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, yang artinya Aish, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari, tarkhimu Aisyah, yaitu bentuk panggilan sayang kepada dari kata Aisyah, Aish. Dan dalam hadis, meskipun hadis ini lemah, yaitu hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW pernah memanggil Aisyah dengan ya Humairah, wahai wanita istriku yang putih kemerah-merahan. Ini panggilan sayang kepada Rasulullah SAW. Maka saya jujur kepada pemirsa, kalau saya memanggil istri saya dengan panggilan sayang yang 4 sekaligus. Sayangku, cintaku, manisku, rindaku, rinduku. Sekarang, apa panggilan Anda, sayang Anda, untuk istri Anda? Sebagai bentuk ekspresi kesabaran cinta Anda kepada istri Anda. Dan ini mengamalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum ahli. Dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah pilihan Allah. Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Min al-ahadith shahihah an-nabawiyah. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap tulang persendian seorang harus dikeluarkan sedekahnya setiap hari selama matahari terbit. Mendamaikan dua orang dengan adil adalah sedekah. Membantu seorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkatkan barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Setiap langkah menuju sholat adalah sedekah. Dan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
8: Kita beriman kepada nama-nama Allah yang terbaik dan sifat-sifatnya yang termulia. Dan mensucikan Allah dari semua sifat-sifat yang tercela dan menetapkan bagi Allah semua sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: Yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah, kita wajib menetapkan semua nama dan sifat yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita wajib menafikan apa yang Allah dan Rasulnya nafikan. Yang ketiga, kita tidak boleh mentakwil sifat-sifat Allah dan tidak boleh mengingkari sifat-sifat Allah. Yang keempat, tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Tidak boleh. Yang kelima, tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya.
2: Amal ibadah. Ahlus Sunnah wal Jamaah yujmi'un, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ijma' dengan segala, untuk beriman dengan segala sifat-sifat al-waridah fil Quran wa Sunnah, beriman dengan segala sifat-sifat Allah yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa ditakwilkan kepada majaz, akan tapi pada makna yang hakiki.
0: Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa lawalladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun.
1: Al-istiwa'u ma'lumun wal-kaif majhulun wal-imanu bihi wajib. Bahwa istiwa itu ma'lum, mengimaninya wajib. Tentang kaifiatnya kita tidak tahu, bagaimana Allah istiwa.

0: satukan hati, dukung dakwah Al Iman TV dan Radio Suara Al Iman.
1: Wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
0: Atas nama Yayasan Mamba Al Ihsan. Konfirmasi info.
2: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه.
3: جهيا سنة.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه.
5: السلام عليكم.
4: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة الأرض ولكن الغنى غنى النفس. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta benda, akan tetapi yang disebut dengan kekayaan adalah kekayaan hati, kekayaan jiwa. Hadis ini hadis sahih muttafaqun alaih, dikeluarkan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih mereka.
5: Mas ini ya,
4: muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini merupakan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat dari kekayaan, hakikat dari al-ghina, kekayaan, kecukupan, kemampuan adalah
5: kredit, berarti
4: dilihat dari kepuasan jiwa seseorang terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang namanya kaya. Dia selalu puas, dia selalu bersyukur terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala.
5: Kurangi 500 ribu, jadi ini kan petang juta 500.
3: Cicilannya
5: sebulan, jadi ini petang atau seket
6: sebulan pas 50 ribu. 10 kali
5: gelem orang.
6: Oke bro, gua mau deh ngambil satu
5: sip
6: yang 5 gram.
5: Oke.
6: DP 500 ribu.
5: Oke.
6: Terus jangsur 10 kali
5: ya,
6: harus 50 ribu ya.
5: Ya,
6: terus ini mas gua pegang kan.
2: Info sehat hari ini
5: cekal nengyong. Terus aku jangan kok nak cekal nengyong kok jangan layu
7: yang tidak boleh dilakukan pada luka bakar. Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan pada saat terjadi luka bakar. Pertama, jangan melumuri dengan pasta gigi, kecap, margarin, dan lain-lain. Mungkin ini terdengar konyol. Inilah kenyataannya. Pasien dengan luka bakar ketika tiba di rumah sakit seringkali sudah dalam keadaan dilumuri kecap atau mentega, pasta gigi, atau bahkan minyak tanah.
5: Pas ya.
7: Oke, benda-benda tersebut ya, justru akan mengganggu proses pengobatan. Kulit yang terbakar pasti akan dibersihkan oleh dokter karena bahan-bahan tersebut menempel sangat kuat pada kulit, sehingga sangat sulit membersihkan jaringan yang rusak. Kedua, jangan diperban. Pembalutan yang salah justru akan memperparah keadaan. Selain itu, justru akan mempersulit proses pembersihan luka. Memang perban diperlukan untuk kasus-kasus tertentu, namun sebaiknya dilakukan oleh tenaga medis atau paramedis. Dalam kasus luka bakar, ada dua pilihan perawatan: dibalut atau tidak. Semuanya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Itu pun tergantung kasusnya. Namun, pembalutan dilakukan setelah luka bakar dibersihkan, jadi tidak langsung setelah terbakar. Ketiga, jangan menekuk tubuh. Ketika seluruh tubuh atau sebagian tubuh terbakar api, posisi tubuh harus dalam keadaan menjauhi pusat tubuh. Misalnya, luka pada tangan, jari-jari harus dalam keadaan terbuka, tidak boleh menggenggam. Siku tidak boleh ditekuk. Kepala jangan menunduk. Kalau bisa diarahkan ke atas. Posisi tubuh harus tidak boleh dalam keadaan tertekuk, karena kulit akan mengkerut. Jika tangan Anda mengepal atau menekuk, maka posisinya akan tetap seperti itu ketika sembuh nanti. Kapan perlu perawatan di rumah sakit? Penderita perlu dirawat di rumah sakit jika luka bakar mengenai wajah, luka bakar yang luas. Penderita akan mengalami kesulitan dalam merawat lukanya secara baik dan benar di rumah. Penderita berumur kurang dari 2 tahun atau lebih dari 70 tahun. Terjadi luka bakar pada organ dalam.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Mogotat.
10: Info sehat hari ini.
9: Mogotat. Wonten napa nggih, Pak? Sini tetap duduk dulu, Tat. Ini ceritanya bagaimana? Gini, Tat, Mas Ali ini kan jualan emas secara kredit. Itu kan nggak boleh, toh, Tat. Tapi Mas Ali Mitro itu kan ngeyel, Tat. Tadi.
11: Emas itu kan sama halnya barang yang lain. Barang yang lain boleh, emas ya tetap boleh. Boleh, Tat.
7: Perasaan berputar ini sama seperti ketika kita berputar-putar dengan cepat. Kemudian kita hentikan. Setelah itu akan timbul perasaan yang berputar-putar yang membuat badan kita tidak dapat berdiri stabil, terjatuh mengikuti arah putaran tadi. Begitu pula dengan orang vertigo. Keadaan itu muncul walau mereka tidak melakukan putaran tersebut. Serangan vertigo ini akan dirasa berat bagi penderitanya. Tubuh kita memiliki beberapa sistem untuk mempertahankan keseimbangan badan. Di antaranya sistem vestibular atau telinga, mata dan propriosepsi atau otak kecil. Jika terjadi gangguan di salah satu sistem tersebut, dapat bermanifestasi berupa vertigo. Vertigo dikelompokkan menjadi dua berdasarkan penyebabnya. Cara mudah mengenalinya, jika vertigo yang Anda alami begitu berat, mendadak dalam waktu singkat dan dipicu oleh gerakan, kemungkinan besar adalah vertigo akibat gangguan sistem keseimbangan di telinga. Namun, jika vertigo yang Anda rasakan ringan, sedang, terus menerus, dan tidak dipicu oleh gerakan, kemungkinan besar akibat gangguan di pusat otak kecil. Biasanya disertai dengan keluhan lain berupa kelemahan anggota gerak, gangguan sensoris, dan gangguan gerak lainnya berupa dismetria. Cobalah segera menghubungi dokter Anda jika Anda mengalami vertigo yang terus-menerus, sehingga dokter Anda akan segera mencari lokasi gangguan di tubuh Anda. Mungkin saja Anda mengalami bening paroksimal posisional vertigo atau BPPV jika vertigo Anda sangat berat. Keadaan tersebut dipicu oleh gerakan kepala yang tiba-tiba, misal saat bangun tidur, menoleh dengan cepat, atau berdiri dari jongkok. Anda juga perlu mengidentifikasi apakah ada keluhan penyerta lainnya saat terjadi serangan vertigo, seperti mual, muntah, penurunan pendengaran, bunyi berdenging di telinga, dan nyeri telinga. Segera hubungi dokter Anda dan jelaskan semua keluhan tersebut.
12: Info kesehatan ini kami nukil dari majalah kesehatan muslim.com oleh Abdiat Sakri, sarjana kedokteran.
10: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Iman Surabaya.
9: Membayar secara bertahap. solusinya bagaimana?
8: Yang bisa saya silah waktu luang Anda.
9: Jangan lakukan
8: bagian Islam
9: pada waktu konsumen.
8: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa
9: tadi ini ya,
8: membentangkan ini tangannya
9: ini
8: di malam hari
9: juta.
8: Agar hamba-hambanya
9: 10 kali 500-an
8: di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa.
9: Setiap kali uang itu masuk,
8: disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan.
9: Titip dulu
8: dan lantunan
9: terus
8: ayat Al-Quran
9: baru dilakukan akal. Jadi karena uang itu statusnya titipan, maka jenengan hanya bisa memegang

0: Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
1: Indonesia berada di peringkat 1 jumlah pemain judi online dunia dengan angka mencapai 201.000.
2: Baru emas ditransaksikan dengan uang yang ada.
3: Oh,
2: sehingga posisi waktu dia membayar secara bertahap itu bukan jual beli, tapi deposit dulu, titip. Yeah. Nah, dengan akad wadiah.
3: Yeah.
2: Jadi kan harus jaga duit itu. Nah, nanti setelah genap 5 juta, kok konsumennya nggak jadi beli, boleh dikembalikan uangnya. Tidak boleh dipaksa untuk beli.
3: Berarti dodolan kaya mau rentet ya, Tat?
2: Jual beli mas secara kredit nggih mboten bareng.
3: Haduh luput, Cak.
4: Bagian kuwi.
3: Haduh,
4: luput meneh, Cak.
5: Matur nuwun ya, Mas, kirimane wis tak tampa. Wah, jan. Wis, matur nuwun pokoke. Oh, beres. Gampang, so tak bantu meneh. Wis ya, matur nuwun ya, Mas.
6: Biasa, proyek sing wingi. Sampean iki wis menang tender iki. Ning yo arti dhewe to, sing ngatur spek iki sapa? Rumangsamu po. Asine barangmu iki ra masuk. Sainganmu akeh. Ning kuwi kan sing ngatur aku. Sampean kudu kelingan. Iya to, nek kuwi mau sing ngatur aku kabeh. Sampean selak pengen nyarike danane to. Aning ora segampang kuwi. Sampean tadi po ora? Bendarane. Bendarane wangel golekane. Durung ku nek ketemu bawahane. Durung ketemu asistene. Wangel gak kon golek tanda tangan. Munggah dhuwur angel. Ibarate nek kowe munggah gunung wis bagikan gunung yang terjal. Kuwi agek bendaharane. Durung ketemu atasane. Saya angel meneh. Nah, ning kadhe mau aku iso mbantu. Tenang no pikirmu. Aku iso mbantu. Kabeh momen supaya ini lancar. Iki tak bantu aku iso. Ning ya kuwi butuh oli sing apik. Nek ling mengenai oli ming goro oli-oli bekas ya ora lek medun. Ning nek oline ling ngenehke aku kuwi kira-kira oline sing well. Ha kuwi mesti medune mak cririt gamping. Piye? Kira-kira aku iso mbantu kabeh mau. Kowe iki tak bantu akeh, makane kowe kudu mikirke iki mau. Kelingan to kowe? Ketemu aku pertama kali kae. Ket saka kowe ngejokke proyek iki. Aku wis mbantu kowe iki akeh. Ya apa ora? Rumangsamu kowe iki aja mung mlaku dhewe. Kowe iso kaya ngene iki mek ra mergo aku karo sak tim ora iso kowe. Saingane iki wong akeh banget kok. Kowe kuwi. Wis tak siapke to oline. Iki agak oli sampingnya lho, kurang oli mesine.
7: Ustaz!
8: Mas Mitro, bukankah Anda telah sadar kalau seperti ini tidak boleh? Mungkin bisa jadi Anda merasa aman. Di dunia Anda tidak ditangkap. Di dunia Anda tidak mendapatkan hukuman. Tapi ingat Allah Subhanahu Wa Taala memperhatikan setiap amal yang kita kerjakan. Dan nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Allah ingatkan dalam Al-Quran, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Takutlah kalian dengan adanya hari ketika kalian dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Mas Mitro, sadarilah bahwa bagi

Bagian dari ciri orang munafik adalah berkhianat ketika dia diberi amanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayatul munafiki thalathun." Tanda orang munafik itu ada tiga. Salah satunya, "Wa idza tumina khana." Apabila dia diberi amanah, dia berkhianat. Allah perintahkan kita untuk menjalankan dan menunaikan amanah kepada yang berhak. "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Mas Mitra, percuma kita mendapatkan harta yang haram, kemudian kita berikan kepada keluarga kita. Sesungguhnya itu tidak membahagiakan bagi mereka. Karena setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, nerakalah tempat kembalinya. Nabi SAW bersabda, "Kullul lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi." Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka yang lebih layak untuknya. Mas Mitra, setiap kegiatan dan amalan yang kita lakukan, nanti akan ditampakkan oleh Allah di akhirat, baik besar maupun kecil. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang beramal kebaikan meskipun seberat darah, maka dia akan melihatnya. Dan siapa yang beramal keburukan meskipun seberat darah, dia pun akan melihatnya. Dan kita akan merasa malu ketika Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan amal besar kita yang bentuknya adalah maksiat. Mas Mitra, sesungguhnya posisi dan jabatan di dunia sama sekali tidak ada artinya di hadapan Allah. Tidak bisa menjadi pembela ketika dihisab oleh Allah di akhirat. Mereka yang selamat di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari di mana harta dan anak tidak ada berguna di hadapan Allah Ta'ala, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Mas Mitra, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melupakan kezaliman. Barangkali saat ini Anda bisa menekan orang lain karena punya jabatan. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah melupakannya. Meskipun kita menganggapnya itu sesuatu yang remeh. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun." Jangan sampai kalian menyangka bahwa Allah akan melupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. "Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Allah bisa jadi menunda hukuman bagi mereka untuk satu hari di mana semua mata terbelalak karena melihat siksa. Mas Mitra, sesungguhnya harta hasil korupsi sekalipun saat ini bisa Anda rahasiakan, tapi nantinya akan dipikul oleh pelakunya di hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Barang siapa yang membawa harta ghulul, maka nanti akan dia datangkan di hari kiamat. Saat ini mungkin banyak orang yang tidak tahu, KPK tidak lihat, tapi nantinya Allah akan tampakkan harta itu di hari kiamat. Dia pikul harta itu sambil dia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar. Mas Mitra, pahami bahwa orang yang menyusahkan orang lain disebabkan karena jabatannya, dia didoakan keburukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau pernah bersabda, "Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa 'alaihim fashquq 'alai." Ya Allah, siapa di antara orang yang membawa urusan umatku? Artinya dia orang yang punya jabatan. "Fashaqqa 'alaihim," lalu dia menyusahkan mereka. "Fashkuk alaih," maka susahkanlah orang ini. Sehingga para pejabat yang menyusahkan urusan rakyat disebabkan karena jabatannya, Nabi SAW doakan hidupnya akan susah. Mas Mitra, ketahuilah bahwa aparat yang menipu rakyat dan dia mati belum taubat, maka Allah haramkan untuk masuk surga. Nabi SAW bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihillahu ra'iyatan
yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi al-jannah. Setiap hamba yang dia memegang urusan rakyatnya, lalu ketika dia mati dalam kondisi menipu rakyat, maka Allah akan haramkan dia masuk surga. Mas Mitra, mungkin Anda beralasan ada kesalahan yang dilakukan oleh pemenang tender. Kemudian Anda cari-cari alasan yang lain agar bisa menekan dia untuk bisa membayar lebih besar. Tapi ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatabba'a aurata akhihi al-muslim, tatabba'a Allahu auratahu. Wa man tatabba'a Allahu auratahu, yafdahu walau fi jawfi rahli." Siapa yang mencari-cari kesalahan orang lain, kesalahan saudaranya sesama muslim, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya. Dan siapa yang Allah cari kesalahannya, maka Allah akan mempermalukan dia meskipun dia berada di tengah rumahnya. Mas Mitra, sadarilah bahwa setiap suap, sogok, uang pelicin, atau apapun namanya adalah laknat. Sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma mengatakan, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan yang disuap. Mas Mitra, sudah saatnya Anda harus bertaubat. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menerima setiap orang yang bertaubat meskipun kesalahannya sebesar gunung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakanlah kepada para hambaku yang mereka telah melampaui batas, tenggelam dalam dosa dan maksiat, "La taqnatu min rahmatillah," jangan putus asa dari rahmat Allah, "innallaha yaghfiru dzunuba jami'a," sesungguhnya Allah Maha Pengampun semua bentuk dosa. Meskipun sudah banyak sekali dosa-dosa yang kita kerjakan, namun jika kita mau datang kepada Allah dan bertobat kepadanya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan bagi sang hamba.

0: Mitra iki kok ora iso ditelepon-telepon iki.
1: Sopo to iki telepon iki? Jan. Ganggu ae. Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pripun, gimana Mas Anto?
0: Alhamdulillah, saged menghubungi jenengan iki.
1: Gimana? Ada perlu apa Mas Anto? Ini kok dengaren banget ini kok. Telepon saya ada apa ini?
0: Anu, Mas. Aku iki pengen pizzeli, jare jenengan iki saiki bakulan pizzeli.
1: Yo, oh Mas iki ya saiki agak musim pito. Aku ya nyetok pizzeli rada lumayan. Nek sampean butuh ya wis tak kei rego khusus, aku duwe barang second ning kaya anyar wis pokoke nek sampean mesti seneng nek ndelok. Kapan iki iso ndelok pitku? Kapan, yo?
0: Eneng sing isih mulus, murah, teruapi eneng ora?
1: Wah, nek kowe kah tunggale, Mas. Wis delok sik wae barangku wis cocok langsung go Bali wis. Pokoke gampang nek aroma santok.
0: Yo, siap nek apik yo tak moro ketemuan wae apa ketemuan nang ndi ketemuan
1: beres wis engko cek ade COD nan ning gardu wae piye.
0: Oh siap.
1: Oke, tak tunggu ya Mas.
0: Ya ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Dilengkas dadi duit. Speed kok mulus kaya ngene rak ya wis peminate mesti rak ya ming terkindil-kindil nek ndelok pit iki. Wis masyaallah tenan bapak. Wis ndita iki Pak Anto kok ora teko-teko iki jan iki. Kok jan. Wis lak butuh duit tenan je iki.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kabar Mas Anto?
0: Ya, sehat alhamdulillah. Oh, kita pite Mas Ari.
1: Ha, nggih Mas. Wis monggo niki.
0: Monggo-monggo. Deloke ya.
1: Monggo-monggo. Cocok kira Mas kira-kira Mas.
0: Gitu ya jebule.
1: Mulus to Mas.
0: Masyaallah
1: pokoke. Wis monggo Mas.
0: Waduh, coba
1: oh nek iki tetep istimewa Mas, sep sampean cocok kudune nek arep pite iki. Wis rasa ngenyang. Piye Mas kira-kira Mas? Arti dadek ini piro kira-kira regane iki wis mumpung isih ya ini
0: iki nek ro kanca dhewe terus dirego piro
1: ya karo kanca ya gampang to Mas paling ora nek iki ya karo khusus sampean tak kei rego 10 juta
0: walah mbok yo aja larang-larang karo awake dhewe nek sak yuto 500 piye
1: nek sak yuto 500 ya oleh apa Mas saiki Mas wis iki saiki agek sumpit regan do mundak kabeh. Jadi nek 10 juta iki saiki tok murah, wis biasa rego 10 juta kuwi.
0: Iya nek saiki.
1: Piye kira-kira nek cocok lek digo Bali, wis monggo, piye Mas?
0: Ora iso kurang kuwi tetep 10 juta.
1: Wis pas iki nek ora sampean nek liyane tak kei 15 juta, ora mung sampean sing 10 juta wae.
0: Ya wis lah. Ora apa-apa ya 10 juta, tapi garansi lho ya.
1: Oh jelas.
0: Ora nang rewel-rewel wis siap.
1: Aman wis tenang Mas, wis pokoknya aman.
0: Ya wis. Tapi aku rungo duwe sih.
1: Lah kira-kira piye engko?
0: Ya aku tak mulai sikin.
1: Oh ya ora apa-apa. Ora piro suwe-suwe lho ya.
0: Ora omah aku mung cerak ngono.
1: Siap, saiki penting didelenge sikin.
0: Wis ya 10 juta.
1: 10 juta.
0: Okay. Ikhlas lho iki ya,
1: menawa. Siap, wis muga-muga berkah pokoknya.
0: Wis aku tak njukuk duwe sikin.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, monggo Mas. Alhamdulillah, sidane payu. 10 juta iya jan. Wis, pit kaya ngene kok 10 juta. Jan, wis alhamdulillah ya, pokoke disyukuri. Aning kok aku curiga ya iki. Kok tak anteni sakyane kok ora teko-teko. Apa neng endi yo jarene omah iki ming cedhak iki nek Pak Antok iki. Kok ora teko-teko. Wis tak jagake tenan je iki mau. Wis.
0: Assalamualaikum, Bang.
1: Waalaikumsalam. Ke bundi, Pak?
0: Kok kantor iki, kayak balik wae.
1: Ya ini kok kayak Bali.
0: Heeh. Oh,
1: Pripun?
0: Sehat to?
1: Alhamdulillah.
0: Ngono apik pitmu ya? Iki pitmu.
1: Oh, iya, Pak. Piye, Pak? Apik ra, Pak?
0: Wah, ya apik e. Ati dol ora? Jadi tudulan pit.
1: Oh, iki ya tak dol, Pak. Wong aku ya bakulan kok ya tak dol. Lah piye? Kira-kira seneng ora?
0: Nek nyawang ya seneng aku iki. Lah duit e cucuk ora iki?
1: Ya iki murah kok, Pak, mingan. Nek sampean 15 juta wae.
0: Nek pakem kuat lagi.
1: Iki saya kenan gue apik pak, wes jelajah nih gini nanti. Nak 15 juta, 15 juta murah.
0: Konco dewi tonggo lo yo,
1: abah. Iki semua orang buat sampean gue nanti nanti orang no, kita yang nih 15 juta.
0: Iya pancen wes metu di sini gigi.
1: Lah iyo,
0: kombinasinya.
1: Wes tatek gue baik.
0: Yakin,
1: yakin. Wes 15 juta.
0: Gak kurang gue duit iki, ono-ono meneng rekening lo jadi
1: gitu. Apa-apa, yang nih juragan ya mesti duit neng rekening kape. Wes tak kayak nomor rekening gue transfer.
0: Ya sini.
1: 15 juta ya?
0: Iya, dir. Alhamdulillah, masyaallah.
1: 15 juta.
0: Iya.
1: Yes.
0: Sinyalin dalam dulu bi begi.
1: Nomor rekening gue dicatatnya oleh Pak G.
0: Si tak anu yes. Ya. Iya. Yes. Ya, 15 juta ya.
1: Iya.
0: Oke, yes.
2: Ah, nyatra di teh. Iki wis tak jemuke nang omah iki
1: Pite.
2: Tak gowo ya Pite ya.
1: Ora iso.
2: Ora sido iki kepiye?
1: Ah, lah wong piye mau tak anteni kesuwen kok kowe
2: ora
1: jam jare tekok.
2: Ono apa iki? Monggo duit barang iki. Ora ngopo ae.
1: Piye? Ngene lho, Pak. Citane mau iki Pak Antok mau nyang pitku 10 juta. Ah, tak anteni ora jam ra tekok.
2: Wis deh lho, Pak. Wis deh lho, Pak.
1: Wah, ora iso tak anteni 2 jam lah bapake wani 15 juta.
2: Ya ora iso ngono
1: kowe. Aku bakul. Aku lek badhe sing ngokah.
2: Iki wis tak dilke lho, tak sepuke dhuwit
1: ayo terserah aku iki pitku kok. Aku ora takek sapa-sapa terserah aku.
2: Ora iso ngono.
1: Agah aku wis ora aku wis dhewe karo bapak iki 15 juta. Lah mung 10 juta. Oke bapak piye?
2: Kowe ora bener kuwi, Tro.
1: Ya ngono kuwi. Aku karepku kok, aku sing menang, aku sing dipit. Ora oleh tak gawa. Tak anteni kesuwen, rong jam punjul.
2: Ora ana ya.
1: Suwen gah.
2: Terus piye iki piye?
1: Wes. Yo aku tetep Pak gawa Pak. Oh. Mergane 15 juta.
2: Iki piye, Pak? Pun dedilan kalih kula niki.
0: Ripun iki, Bang.
1: Wis ora, tetep tak kake wis tenang, Pak. Tak kake sampean. Mergane Pak Antok kuwi kesuwen. Yo, tak anteni 2 jam ora teko-teko.
2: Wis nyoto, iki duwite tak tinggal kene.
1: Wis ora iso aku.
2: Iki tak gawa bali.
1: Ora nampani aku. Ora iso.
2: Iki tak gawane pite.
1: Ora iso.
2: Iki ojo melu-melu.
1: Ora iso.
2: Iki wis deal.
1: Ora iso.
2: Iki mau iki piye iki? Ayo. Sabar. Iki mau wis tak tuku, wis tak deal iki, Pak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mangga ta.
3: Niki lho, Pak. Mas Anto, Mas Ari, 2000 rebutan sepeda.
4: Oh, monggo mbok lenggah mereka mawon.
1: Go, monggo tat.
4: Alhamdulillah.
2: Oh. Kowe tetep salah tro. Mau wis didelan karo aku kok mbok dol karo wong liya.
1: Ya ora, kowe tak anteni kesuwen mergane ya sak karepku. Pangluk luwih dhuwur kok ling nyang kok.
2: Ya ora iso wong serembukan dadi wis rembukan dul kok.
1: Ora, nek kuwi masalah ngopo kowe tak anteni kesuwen, kowe ra nggawa dhuwit. Pamitmu bali. Kesuwen lek mu teko rene.
2: Ora, nek aku ora janji bali
1: ya ora ya. Gah, aku pokoke ora gelem mau ngono kuwi.
3: Wis menengo. Midangetke wong dikane ustaz dhisik. Ora ribut.
5: Niki kula tanglet.
1: Nggih, Tat.
5: Lek jelaske sing adem pripun kejadian yang sebenarnya.
1: Itu begini, Tat. Saya kan jual sepeda. Nah, tadi itu Pak Anto nawar 10 juta. Sudah deal sama saya. Lah, beliaunya pulang, Tat. Katanya mau ngambil uang. Saya tunggu lama banget, beliau enggak datang-datang. Lah, Pak Luk ini datang juga. Lihat sepedanya seneng sama sepeda saya, Tat. Mau sepeda saya bagus kok. Nawar 15 juta. Nah, saya kan bakul, Tat. Ya saya minta keuntungan yang lebih tinggi. Tak kasihkan Pak Nuk. Nah, saya enggak salah tau kayak gitu tuh.
2: Ya tetap salah, Tro.
1: Ora, aku salah sing ndo sapa. Menang aku ning ndek barang kok ngeyel kuwi iki.
5: Mau penjelasan to, Ndak?
1: Nggih, monggo, Tat.
5: Monggo. Nggih, yang lain. Tolong diperhatikan ini ya. Jadi memang dalam masalah jual beli itu sebisa mungkin dihindari jangan sampai ada sengketa. Karena itulah manfaat kita belajar fikih jual beli itu salah satunya adalah untuk menyelesaikan sengketa agar tidak keluar dari jalur syariat dan agar bisa sama-sama adil sesuai dengan hukum Allah. Baik, sekarang tak jelas ke masalah yang tadi sudah diceritakan. Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Wala yabi ar-rajulu ala bai'i akhihi." Seseorang tidak boleh menjual barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wala yasum ahadukum ala saumi akhi." Seseorang tidak boleh menawar barang yang sudah ditawar oleh orang lain. Sehingga kalau A dan B sedang tawar-menawar, maka terlarang hukumnya bagi C untuk ikut menawar. Kenapa? Karena bisa memicu pertengkaran seperti tadi, sampai geret-geretan sepeda, tarik-tarikan sepeda. Nah, kalau yang saya pahami dari kejadian yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Mitro, Pak Anto sudah deal, nggih?
6: Sudah
5: deal. Berarti jenengan nggih sudah sepakat, ridho dengan harga berapa?
1: 10 juta.
5: 10 juta. Mong Pak Anto belum
1: bawa uang.
5: Bawa uang pulang. Nah, karena sudah deal, sama-sama saling ridho, berarti sudah akad. Nek sudah akad, berarti sudah terjadi perpindahan hak milik. Mongko sepeda itu sudah miliknya Mas Pak Anto, sedangkan Mas Ari punya hak untuk mendapatkan uang 10 juta meskipun belum serah terima, meskipun tertunda. Sehingga jenengan ya mboten pareng kok ada konsumen lain yang menawar lebih tinggi terus dikasihkan. Ya, meskipun pembayarannya dilakukan secara cash tunai karena sudah jadi miliknya Mas Anto. Ngeten iki keliru.
1: Aduh, luput meneh, cah.
7: Mulakno ojo gegerai, mangkane sinau fikihmu amalah. Bar subuh ojo lali mirsani ANP official kajian bareng Ustadz Ami membahas bab fikihmu amalah.
8: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
1: Orang yang mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'dah. Fa Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, para pecinta Iman TV maupun pendengar setia radio Suara Al-Iman 918 AM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita dapat dipertemukan pada siang hari ini, hari Ahad, tanggal 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah, atau yang bertepatan pada tanggal 20 September 2026. Salam serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali mengkaji bersama guru kita Al-Ustadz Ahmad Bahmu'alim LC MPD hafizahullah taala dengan pembahasan kewajiban mencintai sesama muslim seperti mencintai diri sendiri. Baiklah para pemirsa Aliman TV maupun pendengar setia radio Suara Aliman, insyaallah taala kami akan di sesi kedua nanti akan berikan kesempatan bagi antum semuanya untuk bersoal jawab bersama beliau. Pertanyaan antum semuanya bisa dikirimkan di nomor 0873x04x846 yang nantinya insyaallah akan kami teruskan kepada pemateri kita pada siang hari ini. Baiklah pemirsa, mari kita

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Al-Iman TV dan pendengar radio suara Al-Iman, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah, diberikan taufiknya, dijaga oleh Allah, dan dilindungi dari berbagai macam malapetaka. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan taufik Allah kepada kita. Sampai hari ini kita masih diberikan keteguhan, kekuatan di atas iman, di atas tauhid dan sunnah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita jaga keislaman ini, keimanan ini sebagai bentuk menjaga diri kita dari azab Allah, dari neraka, dari siksaannya, dengan menjaga keimanan dan Islam kita, Islam yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang beriman, Allah panggil semua orang-orang Islam. Kata Allah setelahnya, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Allah perintahkan kita beriman dengan iman yang penuh, dengan keislaman yang menyeluruh, bukan hanya sekedar kita mengucapkan kalimat syahadat, namun kita benar-benar melaksanakan semua ajaran-ajaran Islam yang datang dari Rasul yang Allah utus kepada kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masuk ke dalam Islam secara iman dari hati, kita yakini bahwa Islam adalah agama yang benar, satu-satunya yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan kepada kebahagiaan pada kehidupan selanjutnya di akhirat kekal selama-lamanya di surga. Kita amalkan Islam dalam kehidupan kita, apa yang turun kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an dan sunnah-sunnah yang beliau sampaikan, yang beliau sabdakan, yang beliau kerjakan, kita ikuti. Maka inilah jalan kebahagiaan kita menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala dan dijauhkan dari siksaan api neraka. Maka Islam yang sebenarnya adalah Islam yang menyeluruh. Menyeluruh dari segi akidah, dari keyakinan, juga dari segi amalan ibadah yang berkaitan dengan ibadah-ibadah mahdhah dan ghair mahdhah. Ibadah yang merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala, hak-hak Allah azza wa jalla, seperti kita melaksanakan salat dengan ikhlas, kita mentauhidkan Allah, melaksanakan salat, melaksanakan ibadah puasa,
laksanakan ibadah haji bagi yang mampu, dan membayar zakat, dan ini perintah setelah sholat, yang merupakan hak Allah adalah sholat, puasa, ibadah haji bagi yang mampu, yang merupakan hak hamba-hamba Allah seperti membayar zakat. Ini perintah kedua setelah sholat. Setelah sholat Allah perintahkan membayar zakat. Waqimus shalah wa atuz zakah. Perintah yang berikutnya adalah menjalin hubungan yang baik dengan hamba-hamba Allah. Ini dari sisi akhlak. Inilah syama'iluddin, cakupan agama adalah setiap yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Setiap agama adalah semua ibadah. Ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai dan Allah ridhoi. Dari ucapan maupun perbuatan yang lahir maupun yang batin. Ibadah itu mencakup apa yang merupakan hak Allah. Salat, puasa, ibadah haji bagi yang mampu. Itu juga meninggalkan yang Allah haramkan. Itu ibadah. Ada hak-hak Allah. Dan hak Allah yang paling besar adalah tauhid, dan keharaman yang paling besar mengenai hak Allah adalah kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibadah yang berhubungan dengan hak diri kita sendiri. Hak diri kita dengan kita tidak menzalimi diri kita sendiri. Kita tidak menzalimi diri kita. Kita tidak menyiksa diri kita dengan kita berbuat maksiat. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membatasi ibadah hanya pada hak-hak Allah, tetapi mencakup hak diri kita dan juga hak hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala orang lain. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta," bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini berkaitan dengan hak Allah. "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamha," dan iringilah perbuatan dosa dengan perbuatan kebaikan. Tutup dosa-dosa itu dengan kebaikan, dengan taubat, dengan berbuat amal soleh, dengan beramal soleh. Maka Allah akan menghapus dosa-dosa tersebut dengan amal soleh. Ini berkaitan dengan hak diri kita sendiri. Kemudian beliau bersabda, "Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan," dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala juga telah menjadikan salah satu ibadah yang mulia adalah al-hubbu, mencintai. Ibadah yang mulia adalah mencintai. Namun cinta yang diberikan harus pada tempatnya. Karena kalau tidak pada tempatnya itu namanya al-zulm, berbuat zalim. Karena arti dari al-zulm, wad'u syai' fi ghairi makanihi,

beriman. Apakah dia itu orang soleh maupun orang yang tidak soleh, maka wajib kita mencintai orang-orang muslim, orang-orang beriman. Dan saya akan jelaskan di sini urutan cinta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan. Allah wajibkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak dari kaum muslimin mencintai orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mencintai orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, yang mana mereka membantu dalam urusan-urusan ibadah orang-orang kafir tersebut. Dan ini cinta model seperti ini diharamkan di dalam Islam. Cinta yang seperti ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai, berloyalitas dengan orang-orang kafir. Dan ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Mujadilah, bahwa di antara sifat-sifat orang-orang yang beriman, mereka membenci orang-orang kafir karena mereka musuh-musuh Allah. Membenci dalam arti mereka tidak membantu dalam urusan yang merupakan kekhususan orang-orang kafir. Tidak mendukung dalam urusan-urusan agama mereka. Karena seorang yang mendukung dalam urusan agama orang-orang kafir, ini dia telah mencintainya. Yang kedua, ini akan memberikan cacat pada agamanya sendiri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu." Tidaklah engkau mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka itu saling mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada para sahabatnya ketika turun ayat ini, kalian tidak akan mendapati siapapun orang-orang muslim yang benar-benar beriman itu mencintai orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka, kata Allah, yuwadduna man hadallahu wa rasul, adalah orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Ketika orang kafir ini dia memusuhi Allah, dia menyembah berhala, menyembah selain Allah, menduakan Allah, mengatakan bahwa Allah itu terdiri dari tiga unsur, Allah itu ada tiga, Tuhan itu terdiri dari tiga. Ini memusuhi Allah, memusuhi Rasulnya. Maka seorang Muslim jangan sampai dia mendukung peribadatan orang-orang kafir, ikut serta dalam perayaan mereka, dalam aktivitas ibadah mereka, dalam atribut-atribut mereka. Namun seharusnya setiap Muslim itu bangga dengan agamanya, dengan syiar yang ada pada agamanya, dengan sunnah, dengan perayaan-perayaan hari besar, dia bangga. Dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan Rasul.

nya sampai. Dan tatkala dia mencintai orang-orang kafir dengan dia mendukungnya, dia ikut serta, dia memakai atributnya, ini telah membahayakan akidahnya. Akidahnya bisa berbahaya. Imannya bisa batal. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kita sebagai muslim menjauhi itu semua. Menjauhi orang-orang kafir. Tabarra, kita berlepas diri. Bagaimana Nabi Ibrahim, beliau berlepas diri dari orang-orang kafir, bahkan dari ayahnya yang tidak beriman, beliau berlepas diri dari perbuatannya. Oleh karena itu Allah berfirman, walau kanu abahum atau abnahum, walaupun mereka itu orang-orang kafir adalah ayah mereka, orang tua mereka, atau anak-anak mereka sendiri, atau ikhwanahum, atau saudara kerabat mereka, atau asyiratahum, walaupun kerabat mereka, mereka tidak ikut serta. Dia hanya berbakti kepada kedua orang tuanya yang kafir, wajib dia berbakti kepada orang tuanya yang tidak beriman. Namun, jangan sampai dia mengikuti kegiatan-kegiatan yang khusus dirinya, khusus ibadahnya, khusus agamanya. Jangan sampai dia mentaati jika orang tuanya menyuruh untuk kafir kepada Allah atau bermaksiat kepada Allah. Ini orang beriman. Dia kuat prinsipnya dalam agamanya, khususnya dalam bab al-wala wal-bara, mencintai dan membenci. Dalam mencintai dan membenci, dia hanya mencintai orang-orang beriman. Dia membenci orang-orang kafir karena mereka memusuhi Allah dan Rasul. Namun kebenciannya kepada orang kafir perlu digarisbawahi, bukan berarti dia tidak berbuat baik kepada mereka. Kebencian kepada orang kafir itu sebatas dalam hati kita, kita membenci kepribadian orang kafir ini. Dalam perbuatan kita, kita tidak mendukung ibadah-ibadah yang mereka lakukan, kita tidak ikut serta dalam ibadah-ibadahnya, kita tidak juga memakai atributnya atau meramaikan dia atau mendukungnya, tidak, batas ini. Namun dalam urusan dunia, dalam urusan dunia di sini artinya bukan urusan ibadah, tapi urusan dunia seperti jual beli, seperti urusan-urusan dunia yang bukan ibadah, jual beli atau dia tetangga, atau dalam hal dia ibadah, dia lagi membutuhkan untuk diberikan petunjuk, maka kita wajib untuk berbuat baik kepadanya. Tatkala dia orang kafir ini, dia sedang menjual atau ingin membeli dari kita, ya kita bermuamalah dalam urusan dunia dengannya. Kita menjual barang kita kepadanya atau kita membeli barangnya. Namun, jangan sampai kita menjadi akrab dengan dia. Akrab dalam arti, ya ini kita itu urusan agama dia, urusan ini kita ikut serta. Cukup hanya dalam urusan muamalah, namun jangan sampai kita mencintainya. Namun kewajiban kita adalah menyampaikan kepadanya agama Islam, bahwa ini jalan yang engkau bawa selama ini menyembah selain Allah tidak benar. Allah itu hanya satu, dan Allah itu Esa, dia satu-satunya yang berhak disembah. Dia satunya yang kita ibadahi. Sedangkan selain Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah makhluk semuanya. Di antara makhluk, ada makhluk yang Allah khususkan. Di antaranya para rasul, para utusan Allah subhanahu wa ta'ala itu yang Allah khususkan. Yang Allah sampaikan kepada mereka risalah.
perintah-perintahnya yang harus kita ikuti. Itu juga yang Allah ingatkan kepada Rasul-Rasulnya. Itu yang kita ambil. Tapi bukan berarti kita sampai menyembah dan menjadikan Rasul sebagai Tuhan yang disembah. Begitu, kita sampaikan dakwah kepada orang-orang non-Muslim, orang kafir. Namun jangan sampai kita akrab, mesra, saling mencintai dengan orang-orang kafir. Dalam urusan agama, kita tegas. Tidak ada toleransi dalam urusan untuk bergabung dalam ibadah mereka. Kalau ibadah yang mereka lakukan, itu urusan mereka. Itu urusan mereka. Silahkan mereka mau melakukan ibadah ini, merayakan ini, merayakan ini. Itu urusannya mereka. Namun kalau kita ikut serta dalam acara mereka, ini sesuatu yang dapat merusak akidah kita. Merusak keyakinan kita. Apalagi kita mengucapkan kalimat-kalimat selamat pada perayaan mereka. Tidak boleh seperti itu. Sebatas kita dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia tidak masalah. Dan ini prinsip dalam cinta dan benci. Kita wajib membenci orang-orang kafirin dan perbuatan mereka dalam kegiatan ibadah mereka. Kemudian dalam masalah cinta, cinta, para ulama telah membagikan cinta menjadi syarat dan wajib. Cinta ada yang menjadi syarat bagi setiap muslim. Jika dia tidak mencintai, maka dia bukan muslim. Jika dia tidak mencintai, maka dia bukan muslim. Ada cinta yang menjadi kewajiban. Jika dia tidak mencintai, dia berdosa. Jadi cinta ini ada yang menjadi syarat, ada yang menjadi kewajiban. Dan sebagian ulama menambah ada yang menjadi sunnah. Ada yang menjadi sunnah yang dianjurkan. Adapun cinta yang menjadi syarat seorang muslim, dia menjadi syarat seorang muslim, dia mencintai, menjadi syarat seorang muslim. Jika dia tidak memiliki cinta ini, dia bukan seorang muslim. Yaitu kewajiban dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat seorang muslim. Tatkala seorang muslim membenci Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukan muslim. Tatkala seorang muslim membenci Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bukan muslim. Dan konsekuensi dari mencintai Allah dan Rasulnya juga adalah mencintai syariat agama. Mencintai syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saya ulangi, pembagian cinta yang menjadi syarat adalah mencintai Allah, mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai syariat yang Allah turunkan melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cinta yang menjadi syarat yang Allah wajibkan kepada kita, dan ini bukan syarat agama kita menjadi seorang muslim, menjadi agama Islam. Karena kenapa kita wajib mencintai Rasulullah dan ini syarat? Karena kalau kita membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sama saja kita membenci apa yang Allah turunkan melalui beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan melalui beliau apa? Al-Qur'an. Allah turunkan melalui beliau kitab Allah. Dan juga seluruh syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa menjadi syarat mencintai agama Allah Subhanahu wa taala, mencintai syariat-syariat Allah seluruhnya? Karena Allah telah menyatakan di dalam Al-Qur'an, siapa saja yang membenci syariat Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah batal keislamannya, terhapus amalan-amalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika biannahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Demikianlah kata Allah, disebabkan mereka membenci apa yang telah Allah turunkan, maka Allah hapus amalan-amalan mereka semuanya. Jadi seorang muslim hendaknya dia berusaha semaksimal mungkin belajar agama ini. Dia mempelajari agama ini dengan baik. Dia mempelajari melalui membaca Al-Qur'anul Karim dan terjemahannya, membaca tafsir-tafsir Al-Qur'anul Karim. Kemudian dia lanjutkan dengan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimulai dari hadis-hadis yang kitab-kitab hadis yang ringkas seperti hadis Arba'in Nawawi. Kemudian dia tingkatkan lagi ke dalam hadis-hadis yang lebih lengkap lagi, Umdatul Ahkam dan seterusnya. Maka di sini dia akan memahami tentang hikmah-hikmah di balik yang Allah turunkan, sehingga menumbuhkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dia mempelajari sirah Nabi, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perjuangan Nabi selama ini dalam membela Islam, mengorbankan segala-galanya. Beliau mengorbankan segala-galanya untuk Islam. Beliau korbankan hartanya, tempat tinggalnya beliau relakan, beliau ikhlaskan tempat tinggalnya diambil di Mekah. Beliau korbankan banyak, bahkan dirinya sendiri, darahnya, dan nyawanya beliau korbankan demi kejayaan agama Islam. Begitu juga para sahabat beliau radhiyallahu anhum jami'an, mereka berkorban untuk Islam. Kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Maka cinta kepada Rasul ini adalah syarat cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada syariat agama yang Allah turunkan kepada beliau. Ini adalah syarat Islam, syarat seorang muslim dia mencintai, jangan dia membenci. Jangan sampai dia membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dia membenci Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Dan di antara manusia, kata Allah, ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan di samping Allah. Ini sekutu-sekutu Allah. Sekutu-sekutu Allah. Mereka mencintai sekutu-sekutu Allah seperti mencintai Allah. Yani cinta kepada hamba Allah, sekutu Allah, sama dengan cintanya kepada Allah, ini saja Allah larang dan termasuk syirik, menjadikan tandingan Allah. Orang yang menyamakan cintanya kepada Allah dengan cintanya kepada selain Allah, kepada makhluk Allah, siapapun itu, kalau dia samakan, itu bisa menjerumuskannya kepada syirik. Apalagi dia lebih mencintai selain Allah dari cintanya kepada Allah. Apalagi dia membenci Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas kesyirikan. Maka cara kita untuk bisa menumbuhkan cinta kepada Allah tadi, belajar agama, baca Al-Qur'an. Pahami
nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenali Allah Azza wa Jalla, kenali sirah yang kita pelajari dalam sirah-sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu akan menumbuhkan cinta kepada Allah dan Rasul. Kemudian mencintai Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak cukup hanya sekedar ucapan yang kita ucapkan. Tidak cukup hanya sekedar cinta dalam hati. Namun, cinta dalam hati itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Artinya, jika kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanda bahwa kita mencintai Allah dan Rasulnya itu bisa dibuktikan melalui perbuatan kita di dalam mengikuti tuntunan Allah dan tuntunan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua tuntunan beliau kita ikuti, kita terapkan. Semua sunnah-sunnah Nabi kita terapkan dalam kehidupan kita. Kewajiban-kewajiban kita kerjakan. Yang diharamkan kita tinggalkan. Ini adalah tanda cinta kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan satu ayat yang disebutkan dengan ayatul imtihan, ayat menguji. Allah uji hamba-hamba Allah melalui ayat ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, yaitu kepada kita semua. Jika kamu mencintai Allah, maka ikuti aku. Ikuti siapa? Rasul. Ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti tuntunannya, sunnahnya, ajaran beliau, perintah beliau, larangannya ditinggalkan. Ikuti. Ikuti semua yang beliau bawa. Maka jika benar kita mencintai, jangan hanya sekedar kita mengucapkan aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ucapan. Namun kita menyelisihi perintahnya, namun kita menyalahi sunnahnya. Namun bukti cinta adalah dengan menjalankan apa yang sesuai beliau, yang sesuai dengan perintah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikutilah aku, kata Allah. Yani ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuhibbukumullah. Maka kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yaghfir lakum dzunubakum, dan akan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Dan ini masalah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan syarat keislaman seseorang. Ada cinta yang merupakan kewajiban. Jadi tadi telah kita bahas cinta yang merupakan syarat sah keislaman seseorang, syarat iman seseorang. Seorang itu muslim dengan syarat dia mencintai Allah, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mencintai agama atau syariat yang Allah turunkan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia wajib mencintai Allah lebih dari cintanya kepada makhluk. Dan dia wajib mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia wajib mencintai syariat Allah. Ini adalah syarat. Ada yang merupakan kewajiban, yang mana jika kita tidak memilikinya, kita berdosa. Kewajiban yang pertama adalah, di sini terbagi menjadi dua. Ini adalah kewajiban dalam cinta. Yang pertama, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dari cintanya kita kepada seluruh makhluk. Ini adalah kewajiban, bukan keutamaan. Ini kewajiban. Yang kedua,
Kewajiban kita adalah mencintai hamba-hamba Allah yang beriman. Mencintai orang-orang Muslim. Ini kewajiban. Dan saya akan datangkan semua dalil-dalilnya. Kewajiban mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dari cinta kita kepada seluruh makhluk, bahkan lebih dari cinta kita kepada diri kita sendiri. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang di antara kalian dengan iman yang sempurna sampai aku lebih dia cintai daripada cintanya kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya, dan kepada seluruh manusia. Di sini Rasulullah SAW menyampaikan bukan atas dasar keegoisan atau beliau ingin dipuji, bukan. Beliau sampaikan ini karena ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara menurut hawa nafsu, melainkan wahyu yang Allah wahyukan. Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu untuk menyampaikan, bersabda kepada umat manusia bahwa la yu'minu ahadukum, kalian tidak akan beriman dengan sempurna. Jadi keimanan ini disebutkan keimanan yang sempurna. Yang menunjukkan bahwa merupakan kewajiban bagi setiap muslim mencintai Rasulullah lebih dari cintanya kepada dirinya, kepada seluruh manusia. Hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sampai aku lebih dia cintai daripada anak-anaknya dan orang tuanya serta seluruh manusia. Dan ini kesempurnaan agama seorang muslim. Dan bagaimana bisa kita mencintai Rasulullah SAW dengan cinta yang sempurna ini? Dengan cinta yang lebih dari cinta kita kepada seluruh manusia. Yaitu dengan kita terbiasa. Terbiasa dalam mempelajari sirah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti sunnah beliau, menjalankan setiap sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dari diri kita sendiri. Itu ada di dalam hadis yang sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab suatu hari pernah berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai illa nafsi." Ya Rasulullah, kata Umar, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku. Jadi Umar mengatakan dari segala sesuatu, kemudian beliau kecualikan dirinya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Nabi, "La ya Umar." Tidak, belum wahai Umar. Artinya belum sempurna. Belum sempurna imanmu. Hatta akuna ahabba ilaih. Bal min nafsik. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bal min nafsik. Bahkan dari dirimu sendiri. Bahkan dari dirimu sendiri. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelahnya? "Ya Rasulullah, al-ana anta habbu ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi." Ya Rasulullah, engkau aku lebih cintai dari segala sesuatu sekarang. Bahkan dari diriku sendiri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar, artinya sudah sempurna iman. Itulah cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan kewajiban kita.
Dan tadi saya jelaskan bahwa cinta itu dengan apa? Dibuktikan dengan perbuatan, bukan dengan ucapan. Bukan hanya sekedar dengan ucapan, tapi dengan perbuatan. Kita kita amalkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidup. Kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidup. Bukan hanya setahun sekali, setahun dua kali. Tidak. Kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap waktu. Panjang waktu kita berselawat. Setiap disebut Nabi, setiap disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebutkan selawat untuknya. Kita berselawat dengan selawat yang disunnahkan, yaitu dengan selawat yang terutama, selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Jadi selawat ini kita teruskan sepanjang waktu. Setiap disebutkan nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang pelit itu, orang yang bakhil adalah orang yang tatkala namaku, nama Nabi Muhammad SAW disebut, tapi dia tidak mengucapkan salawat untukku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian cinta, ada yang wajib yang kedua adalah mencintai sesama muslim. Mencintai orang-orang muslim, orang-orang beriman. Baik. Mencintai orang-orang muslim ini wajib bagi kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, atau dalam sabda beliau, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seorang di antara kalian, artinya beriman dengan sempurna. La yuhibbu ahadukum, tidaklah beriman seorang di antara kalian dengan sempurna, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan cinta itu bukan hanya sekedar dari hati atau ucapan, bahkan cinta itu harus diterapkan dalam perbuatan kepada saudara kita. Karena Nabi katakan li akhihi hatta yuhibbu li akhihi. Beliau tidak katakan hatta yuhibbu akhahu, sampai dia mencintai saudaranya. Nabi tidak katakan seperti itu. Nabi tidak katakan sampai dia mencintai saudaranya. Bahkan yang lebih dari itu, beliau katakan hatta yuhibbu li akhihi, sampai dia mencintai untuk saudaranya. Artinya, para ulama mengatakan, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dan Syekh Abdul Muhsin Al-Badr, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, Syekh Abdul Muhsin Al-Badr dan ulama lainnya mengatakan bahwa makna dari yuhibbu li akhihi, mencintai untuk saudaranya, artinya dia mencintai memperlakukan saudaranya dengan perlakuan yang baik. Dia berbuat baik untuk saudaranya. Dia menyukai untuk berbuat baik. Dia menyukai untuk berbuat baik untuk saudaranya sesama muslim. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai dia mencintai berbuat baik untuk saudaranya sebagaimana dia menyukai dirinya sendiri, untuk dirinya sebagaimana dia menyukai berbuat baik untuk dirinya sendiri.
Artinya, seharusnya seorang Muslim memperlakukan orang lain dari saudaranya yang beriman sebagaimana dia suka atau senang dia diperlakukan untuk dirinya oleh orang lain seperti itu. Karena apa? Karena al-jaza'u min jinsil amal. Karena balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Jika kita ingin kita diperlakukan dengan baik oleh orang lain, maka jangan sampai kita memperlakukan dengan cara yang buruk. Kita perlakukan dengan cara yang baik pada orang lain, sebagaimana kita suka diperlakukan dengan cara itu kepada diri kita. Itulah seorang Muslim. Dia mencintai, berbuat baik, dan berbuat baik itu banyak kepada saudara kita seorang Muslim. Dimulai dari menebarkan salam. Afsus salama bainakum, kata Nabi SAW. Tebarkanlah salam di antara kalian. Kata Nabi SAW, maukah kalian aku kabari sesuatu yang dapat menumbuhkan rasa cinta di antara kalian? Sesuatu yang bisa menjadikan kalian tuh saling mencintai. Kata Nabi SAW, afsus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Artinya seorang Muslim, harusnya dia ketika berjumpa dengan Muslim yang lain, dia mengucapkan salam. Bahkan, dia mengucapkan kepada orang yang dia kenal maupun tidak kenal. Ini seharusnya. Seharusnya orang Muslim, dia mengucapkan salam kepada orang yang dia kenal, dan juga kepada orang yang dia tidak kenal. Itulah Islam. Itu yang harus dibiasakan pada kehidupan kita ini. Setiap melewati orang yang beriman, orang Muslim, kenal maupun tidak kenal, sampaikan salam, ucapkan assalamualaikum. Sampaikan seperti itu. Kita biasakan seperti itu. Jadikan ini suatu kebiasaan yang baik. Karena itu akan membawa berkah, keberkahan, keselamatan pada diri kita di dunia dan di akhirat. Afsus salam bainakum. Sebarkan salam. Jangan kita hanya mengucapkan kalimat-kalimat yang bukan salam. Sampaikan salam, bukan hanya sekedar senyum, bukan. Bukan hanya sekedar permisi, bukan hanya sekedar halo, Pak, Bu, bukan. Biasakan mengucapkan salam. Karena ini dapat menumbuhkan cinta di antara setiap kaum muslimin. Afsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Maka seorang muslim, dia berusaha berbuat baik pada saudaranya. Dari dia mulai menebarkan salam, kemudian dia membantu saudaranya, yang membutuhkan bantuan. Dia berbuat bakti pada tetangga-tetangga yang ada di sekitarnya. Dia berbuat baik pada tetangganya, kepada tamunya yang datang, berbuat baik. Dan ini semua Rasulullah SAW telah sampaikan di antara hal yang menjadi ciri khas orang-orang Muslim, orang-orang beriman dengan iman yang sempurna. Dia ketika memasak, dia tidak biarkan masakannya itu dimakan oleh dirinya, tapi dia bagi masakannya kepada tetangga-tetangga sekitar. Dia berikan. Itulah seorang Muslim yang memiliki iman yang sempurna. Karena Nabi SAW sudah perintahkan hal itu. Barang siapa, kata Nabi SAW, yang sedang membuat suatu masakan, maka perbanyaklah kuahnya agar saudara-saudaranya bisa merasakannya, agar tetangga-tetangganya sekitarnya bisa mencobanya. Itulah seorang Muslim. Dia berbuat baik pada saudaranya. Pada saudaranya seagama, saudaranya seiman. Dan inilah yang menjadi kewajiban kita. Bukan sunnah, wajib. Wajib bagi kita berbuat baik kepada sama muslim. Dan kewajiban itu memiliki urutan, memiliki urutan-urutannya. Dan kewajiban kepada sesama muslim itu memiliki urutan-urutan yang harus kita urutkan.
yang telah diurutkan oleh agama. Dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam Al-Quran, Allah telah mengurutkan kewajiban. Kewajiban-kewajiban kita kepada sesama muslim. Dimulai dari kita berbakti, berbuat baik kepada kerabat dekat kita. Berbuat baik kepada kerabat dekat kita. Mulai dari orang tua kita. Kita berbakti. Orang anak wajib baginya berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena Allah ketika perintahkan untuk mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, perintah berikutnya adalah berbuat bakti kepada kedua orang tuanya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kemudian wala tusyriku bihi. Kemudian Allah katakan wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah, berbaktilah kepada kedua orang tua. Dan kedua orang tua itu terdiri dari bapak dan ibu. Bapak dan ibu. Maka seorang anak hendaknya dia berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada bapak dan ibunya. Dan dia harus lebih dekat kepada siapa? Dia harus lebih baik lagi kepada ibunya. Ya, dia harus lebih baik lagi kepada ibunya. Kemudian kepada bapaknya. Karena Nabi SAW pernah ditanya, man abarra? Ya Rasulullah, siapa yang aku harus lebih akrab dan berbuat baik kepadanya? Kata Rasulullah SAW, ummuk, ibumu. Kemudian beliau ditanya, summaman, kemudian siapa lagi? Kata Nabi SAW, ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Yang ketiga kali kata Nabi, ummuk, ibumu. Kemudian ditanya lagi, waman, kemudian siapa? Summaman. Yang keempat baru Rasulullah katakan, abu, ayahmu. Maka kita harus berbakti kepada ibu, lebih kita utamakan dalam pendekatan kita, berbakti, dan juga ayah kita. Kemudian, jika orang tua telah meninggal, kita wajib mendoakan mereka. Mendoakan kepada orang tua itu wajib ketika masih hidup maupun sudah meninggal. Jadi mulai dari orang tua, kemudian keluarga dekat, kemudian keluarga, kerabat-kerabat dekat, orang-orang yang ada hubungan keluargaan, silaturahim, kita menyambung tali silaturahim. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan itu. Allah berfirman, wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Dan kerabat dekat itu yang memiliki hubungan rahim, mereka itu aula, lebih diutamakan dalam berbuat baik di dalam Al-Quran, dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah telah utamakan mereka. Artinya kita berbakti, kemudian kita berbuat baik kepada kerabat dekat, menyambung tali silaturahim. Dan termasuk kerabat dekat kita adalah pasangan. Suami kepada istri, istri kepada suami. Dia wajib, yakni dia wajib berbuat baik kepada pasangannya. Dia wajib prioritaskan pasangannya di atas yang lainnya dari saudaranya seiman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para lelaki, para suami, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, dia mengatakan dalam hadis yang sahih tentang kewajiban suami itu berbuat baik kepada istrinya, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Maka kita harus mendahulukan. Begitu juga istri. Istri itu dia berbuat baik kepada suaminya. Dia harus mendahulukan suaminya dari kerabatnya dan saudaranya seiman. Dia wajib mendahulukan itu
Karena ini diantara ciri-ciri wanita yang bisa masuk surga dari pintu mana saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti." Rasul bersabda SAW, jika seorang wanita dia sholat lima waktu, dia berpuasa di bulan Ramadan, dan dia menjaga harga dirinya, kehormatannya, serta dia mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah kamu dari pintu surga mana saja yang engkau mau. Kemudian setelah itu, mencintai, kita berusaha berbuat baik, kewajiban kita berbuat baik kepada sama muslim. Semua orang beriman kita wajib. Kita wajib berbuat baik kepada mereka. Tetangga kita, tamu yang datang kepada kita, kita berbuat baik. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis disebutkan oleh sebagian para sahabat, kami dinasihati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbuat baik kepada tetangga kami sampai kami mengira tetangga kami akan menjadi pewaris harta kami. Bayangkan, Rasulullah saking beliau semangat dalam memberikan nasihat untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai kami menyangka bahwa tetangga kami ini akan menjadi pewaris harta kami. Itu juga pada sama kaum muslimin, kita berbuat baik, kita mencintai kebaikan itu sebagaimana mencintai untuk diri kita. Namun kalau bisa lebih dari itu, maka itu suatu kesempurnaan yang dimiliki oleh para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kalau kita bisa berbuat baik sesama muslim, kita sudah memiliki keutamaan. Apalagi kalau kita bisa mendahulukan saudara kita atas diri kita. Kita bisa mendahulukannya atas diri kita, ini sempurna namanya. Bagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hasyr, Allah sebutkan sifat-sifat para sahabat Nabi dari kalangan Ansar. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَالَّذِينَ جَاءُوا وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ. Dan orang-orang yang datang kepada negeri Madinah, berhijrah. Jadi orang-orang Mekah, muhajir, berhijrah ke Madinah. Orang-orang yang datang ke Madinah, orang-orang Madinah itu kata Allah, yuhibbuna man hajara ilaihi, mencintai orang-orang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka tidak mendapatkan di dalam hati mereka keberatan apa yang diberikan kepada mereka. Mereka tidak mendapati sesuatu yang dibutuhkan pada mereka, melainkan mereka berikan kepada saudaranya. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasas. Dan mereka itu mendahulukan saudaranya yang berhijrah atas diri mereka. Artinya mereka berbuat baik hingga mereka mendahulukan saudaranya yang berhijrah itu atas diri mereka sendiri. Ini diantara kesempurnaan iman. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan siapa saja yang telah diselamatkan dari sifat kepelitan, kekikiran dirinya, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Allah berfirman juga tentang orang-orang muhajirin, orang-orang ansar yang sempurna imannya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana hab lana min yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi Allah berfirman tentang generasi-generasi beriman yang mengikuti para sahabat dengan baik, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang beriman.
Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelahnya, yakni para tabi'in dan penerusnya sampai hari kiamat, orang beriman itu, mereka mengucapkan, yakni berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah kami dan untuk orang-orang yang telah mendahului kami dalam iman, ampunilah mereka. Dan janganlah engkau wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim, dan jangan engkau jadikan dalam hati kami ada hasad atau dengki kepada orang-orang beriman. Ya Allah Tuhan kami, sungguh engkau maha lembut lagi maha penyayang. Begitulah kesempurnaan iman seorang. Jika dia bisa mengutamakan saudaranya dan dirinya, ini sempurna. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Dan jika dia bisa berbuat baik kepada saudaranya, ini juga memiliki iman yang tinggi, yang baik, agama yang baik, agama yang mendekati kesempurnaan. Dan jika dia menghalangi tangannya dari berbuat zalim, maka dia telah melakukan kebaikan. Artinya minimal seorang muslim jangan sampai dia menzalimi saudaranya. Karena kezaliman kepada saudara, pada saudaranya sesama muslim dia buat zalim, ini dosa yang amat besar, sangat besar. Dan dosa ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampuni sampai orang yang dizalimi itu memaafkannya. Sampai orang yang dizalimi memaafkan dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam khutbah beliau ketika berhaji, haji wada, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum kama ka harami yaumikum hadha wa syahrikum hadha wa baladikum hadha. Ahurmati yaumikum hadha wa syahrikum hadha wa baladikum hadha." Kata Nabi SAW, ketahuilah sesungguhnya darah-darah kalian, darah-darah kaum muslimin maksudnya, dan harta-harta kalian kaum muslimin, dan kehormatan kalian kaum muslimin, itu semua haram di atas kalian. Itu semua haram bagi kalian mengambilnya. Sebagaimana haramnya hari ini. Hari ini adalah hari nahar, hari ibadah haji, hari lebaran haji, hari yang Allah haramkan. Dan sebagaimana haramnya bulan ini, yakni bulan Dzulhijjah, bulan haji. Dan sebagaimana haramnya negeri ini, yaitu Makkah al-Mukarramah. Sangat mulia kedudukan seorang muslim dan sangat terhormat Allah Subhanahu wa taala menjaga setiap muslim, jangan sampai dia menzalimi pada darahnya, sampai dia membunuhnya. Ini dosa yang amat besar, dosa yang sangat besar sekali, terancam neraka jahanam. Jangan sampai dia menumpahkan darahnya, dia memukulnya dengan tangannya, atau dia mengambil hartanya. Jangan sampai dia mengambil harta saudaranya sedikit maupun banyak, karena itu semua tidak akan Allah Subhanahu wa taala ampuni sampai orang yang dizalimi itu memaafkannya, sampai dia memaafkannya. Jadi kalau dia memaafkan, Allah akan ampuni. Jika dia belum memaafkan, Allah tidak akan ampuni itu, sampai dia nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan simpan itu, dan Allah akan balas dia dengan apa? Dengan amal-amal solehnya yang pernah dia lakukan. Artinya bukan dibalas dengan harta, karena tidak ada harta. Dibalas dengan amal ibadah, pahala dia yang selama ini dia lakukan, dia transfer kepada orang yang pernah dia ambil haknya, akan ditransfer kepadanya. Jika dia pahalanya sudah habis, sudah ditransfer kepada orang lain, maka dosa-dosa orang-orang yang dia zalimi akan dia tanggung semuanya. Kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka jahanam, sebagaimana dalam hadis yang sahih yang disebut, yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah seorang muslim. Jadi dia minimal-minimalnya jangan sampai dia
menjatuhkan harga diri saudaranya dengan dia merendahkan, karena Allah melarangnya dalam surat Al-Hujurat. Dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala melarangnya menjatuhkan harga diri, merendahkan, menggibah, menggunjing, dan seterusnya. Jangan sampai dia menjatuhkan saudaranya. Jangan sampai dia juga saudaranya itu dia hasad, dia dengki, dia fitnah, dan seterusnya. Ini semua dosa yang amat besar. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai bab ini, bab mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bab cinta yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada setiap muslim. Dan ini kesempurnaan iman. Dalam hadis terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa dzaqa halawatal iman, akan merasakan manisnya iman. Salah satun man kunna fihi wajada fihinna halawatal iman. Ada tiga sifat kata Nabi SAW. Siapa yang punya tiga sifat ini, dia akan mendapatkan manisnya iman dalam hatinya, indahnya ibadah. Yang pertama, sifat yang pertama, an yuhibballah wa rasulahu, an yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia jadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Dia lebih cintai Allah dan Rasulnya daripada seluruhnya, dari seluruh makhluk. Jadi ini yang pertama, tanda manisnya iman. Menjadikan Allah dan Rasulnya yang lebih dia cintai daripada seluruh makhluk. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seorang muslim, mencintai saudaranya sang muslim, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Dia cintai karena Allah, bukan karena suatu tujuan lain, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dia muslim, karena dia beriman, dia mencintainya. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda ila al-kufr kama yakrah an yudhar finnar. Dia membenci dilempar, dikembalikan kepada kekufuran. Dia benci dia kembali kepada agama kafir, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan yang saya ingin jawab di sini, ada dua pertanyaan sebelum kita tutup. Pertanyaan pertama, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau bertanya bagaimana hukum anak kecil non muslim masuk Islam bersyahadat, apa sah syahadatnya dan apa saat balik harusnya mengulangi syahadatnya kembali? Mohon jawabannya, waalaikumsalam. Anak yang muslim ketika dia masuk Islam, dia mengucapkan syahadat. Ketika dia kecil, dia tidak perlu mengulanginya lagi, syahadat tersebut. Dia tidak perlu mengulangi syahadat. Karena dia sudah beriman. Kalau dia mengucapkan itu, dia ucapkan di atas keyakinan, di atas keimanan. Maka ketika anak kecil itu masuk Islam, maka dia sudah muslim. Dia beriman. Karena dia belum balik. Dan orang yang belum balik, anak yang belum balik itu dia tidak dikenakan hukuman, ya. Anak yang belum balik, dia memiliki uzur, dia belum balik. Kalau dia bersyahadat sebelum balik, berarti dia sudah muslim. Dia telah menjadi anak yang muslim. Dia beriman. Kecuali dia dewasa, dia baru dia mau masuk Islam, maka dia wajib bersyahadat. Dia wajib bersyahadat. Kemudian pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ingin bertanya, apakah mengingat mati atau takut mati ini sama? Mengingat mati tidak sama dengan takut mati. Takut mati itu di dunia ini

Bagaimana yang Allah Subhanahu Rasulullah bersabda, siapa yang mencintai untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah mencintai untuk berjumpa dengannya. Siapa yang membenci untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah akan benci untuk berjumpa dengannya. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kita semua itu takut kepada kematian?" Kata Rasulullah SAW, "Nanti ketika seorang akan meninggal dunia, akan datang kepada malaikat, akan datang kepadanya malaikat. Jika dia beriman meninggal dunia, maka akan datang malaikat yang memberikan kabar gembira kepadanya akan surga. Dia akan masuk ke dalam surga. Maka dia pun mencintai kematian. Fayuhibbu lika Allah. Maka dia mencintai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kematian lebih dia sukai karena dia telah dijanjikan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan terakhir, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah mengingat dan pertanyaan sama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Di sini sudah jelas, sudah dijawab pertanyaan semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan kajian ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz Ahmad Pemalim LCMPD Hafizullah Ta'ala atas materi yang telah beliau sampaikan pada siang hari ini dengan tema kewajiban mencintai sesama muslim. Semoga materi yang kita pelajari pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadi amal jariah bagi beliau Ustaz Ahmad Pemalim Hafizullah Ta'ala. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan kita pada siang hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita memohon taufik kepada Allah untuk memudahkan kita mengamalkan apa yang telah kita pelajari pada siang hari ini. Saksikan selalu kajian bersama beliau setiap hari Ahad pukul 1 siang waktu Indonesia Barat bismillahi tabaraka wa ta'ala. Dan akhirnya saya selaku MC yang bertugas pada siang hari ini pamit undur diri. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak kaliman bulan ini? Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan

0: Wajah.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: ما يقوله إذا هاجت الريح.
3: Doa ketika ada angin ribut.
2: Allah.

0: bima ursilat bih.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan dari angin ribut ini, kebaikan apa yang di dalamnya, dan kebaikan tujuan angin dihembuskan. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan angin ini, kejahatan apa yang di dalamnya, dan kejahatan tujuan angin dihembuskan.
2: ما يقوله من مات له ميت.
3: Doa orang yang tertimpa musibah.

0: Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya kepada Allah jua kami dikembalikan. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibah yang menimpaku ini, dan berilah kepada aku ganti yang lebih baik.
1: الدعاء لمن صنع إليك معروفا.
2: Doa untuk orang yang melakukan kebaikan kepada kita.
1: تقول جزاك الله خيرا.
2: Semoga Allah memberi pahala kebaikan untukmu.
1: الدعاء للمريض في عيادته.
2: Doa menjenguk orang sakit.
1: يقول لا بأس طهور إن شاء الله.
2: Tidak mengapa, semoga sakitmu ini bisa membersihkan dosa, insya Allah.
1: Wa yaqul, as'alullah al-azim, rabb al-arsh al-azim, ayyashfiyak. 7 marat.
2: Aku memohon kepada Allah yang agung, Rabb arsh yang agung, agar menyembuhkan penyakitmu. Dibaca sebanyak 7 kali.
1: Min ad'iyatil istisha'.
2: Di antara doa agar hujan berhenti.
1: Yaqul Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma 'ala al-akami wadh-dhirabi wa butun al-awdiyati wa manabit al-shajar.
2: Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan di dataran tinggi dan lokasi gersang, serta di perut lembah dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan.
1: Ma yaqulu wa yaf'alu man aznaba dhanba.
2: Apa yang perlu dilakukan orang yang berbuat dosa?
1: Qala sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yuznibu dhanban fayuhsinu at-tuhur thumma yaqumu fayusalli rak'atayn ثم يستغفر الله إلا غفر الله له.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kali seorang hamba berbuat dosa, lalu ia berwudu dengan baik, kemudian bangkit melakukan salat 2 rakaat. Setelah itu, memohon ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya.
3: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Ahad pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Iskandar Bahar Hafidzahullah, pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah, pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Ahmad Bamualim Hafidzahullah, pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Budi Santoso Hafidzahullah, pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Naufal Wiksa Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
4: Cerita-cerita indah ketika kita di bangku SMA, pada saat kita kuliah, pada saat kita kongko-kongko bareng teman-teman kita, kita nongkrong, kita makan bersama teman-teman kita, kita ketawa, ketiwi, lalu kita jalan-jalan, kita traveling ke sebuah destinasi, itu ada akhirnya. Semua cerita-cerita indah itu ada akhirnya. Dan akhir cerita itu adalah kematian. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada kita, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan-kelezatan dunia. Perbanyaklah mengingat akhir dari cerita-cerita indah kita pada saat kita di dunia.
5: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
6: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Pandangan mata adalah satu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari akhir tentang penglihatan dan pandangan ini.

0: Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya bagi kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa penglihatan dan pandangan ini. Jangan sampai malah mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ingin berangkat ke tanah suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program tabungan umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138240846. Tabungan umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.
2: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun Fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab, 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab, 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
3: Caim mana ya?
4: Masih berjalan, Ustaz.
3: Kalau gitu kita mulai dulu aja pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah ya dana lihada wa makunna linahtadiya amma ba'd. Ya. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari apa yang telah kita pelajari kemarin. Tapi sebelum kita melanjutkan, kita mau mengulang pelajaran itu sedikit terkait dengan mubtada dan khabar. Ya, kamu Mas. Apa itu mubtada?
4: Mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat.
3: Ahsantu, Mas. Ya. Benar. Bahwasanya mubtada adalah ismul ladzi yaqa'u fi awali jumlah.
5: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
5: Afan, Ustaz. Lambat, Ustaz.
3: Afan, Mas. Udah salat dua rakaat belum, Mas?
5: Salat apa itu, Ustaz?
3: Salat tahiyatul masjid, Mas.
6: Jadi seorang itu disunahkan ketika datang masuk masjid sebelum duduk untuk salat dua rakaat tahiyatul masjid.
5: Afan, Ustaz, ana belum salat, Ustaz.
6: Tenang. Fadhil, silakan antum salat. Dan ingat,
3: jangan sampai telat lagi. Biar antum besok bisa salat sebelum pelajaran dimulai.
5: Naam, Ustaz. Ana izin salat dulu, Ustaz. Barakallahu fikum.
7: Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia salat dua rakaat sebelum dia duduk." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 537 dan Muslim nomor 714.

0: karena itu, selayaknya wajib bagi atas setiap muslim untuk berusaha menjaga tali ukhuwah dengan saudara sesama muslim, lestarikan dan menjaganya dengan segala cara, serta menghindarkan dari segala hal yang dapat merusak ukhuwah ini. Berikut adab-adab yang berkaitan dengan adab-adab persaudaraan karena Allah Ta'ala. Yang pertama, niat yang lurus. Sesungguhnya, niat yang lurus harus selalu ada dalam setiap ucapan dan perbuatan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat dan bagi setiap orang apa yang ia niatkan. Yang kedua, mengambil saudara dan kawan seorang mukmin yang saleh. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang yang bersaudara. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya, janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang-orang mukmin. Adab-adab yang ketiga, cintai karena Allah Ta'ala semata. Tidaknya, seorang muslim mencintai saudara dan para sahabatnya karena Allah Ta'ala, bukan karena sesuatu dari urusan duniawi, seperti kekerabatan, urusan bisnis, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, artinya, tiga perkara yang dengannya seorang dapat merasakan manisnya iman, salah satunya adalah ia mencintai seseorang dan tidaklah ia mencintainya, kecuali karena Allah. Inilah dia cinta yang sejati, tali iman yang paling kuat, dan cabang yang paling agung, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang artinya, tali iman yang paling kuat, berwala' karena Allah, bermusuhan karena Allah, mencintai karena Allah, dan membenci karena Allah. Keempat, mengucapkan salam kepada saudaranya dan membalas salamnya. Hendaknya seorang muslim mengucapkan salam kepada saudaranya ketika bertemu dan membalas salamnya. Hendaknya seorang muslim mengucapkan salam kepada saudaranya ketika bertemu membalas salamnya jika ia mengucapkannya terlebih dahulu, yaitu dengan tahiyatul atau salam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan rahmat Allah atasmu. Dalil disyariatkannya adab ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya hak muslim atas muslim lainnya ada 6. Dikatakan, apa saja wahai Rasulullah? Dia bersabda, yang salah satunya adalah ucapkanlah salam jika berjumpa dengannya. Yang kelima, menasihati saudara dan sahabat. Hendaknya menasihati dengan nasihat yang tulus dan terkandung di dalamnya manfaat ketika saudara atau sahabat meminta nasihat kepadamu. Engkau menasihati dengan nasihat yang mengandung kebaikan baginya dalam urusan agama maupun dunia. Sebab, ini merupakan haknya atas dirimu, berdasarkan hadis yang disebutkan pada adab yang kelima, yaitu, muslim atas muslim lainnya ada 6, yang salah satunya adalah, jika ia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Jadi tentang hukum flag ya atau bercak yang dialami oleh seorang wanita ini masalahnya termasuk permasalahan yang di sana cukup banyak pendapat para ulama ya. Jadi jangan heran kalau oh menurut ini kok beda, ini beda ya. Karena memang ulama sendiri juga berbeda-beda. Ini termasuk pendapat atau permasalahan yang para ulama sendiri masih bahas gitu loh, yang benar seperti apa. Wallahu a'lam, sebatas yang saya coba untuk pahami tentang flag sebelum haid ini, itu saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan dia bukan haid. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ummu Atiyah, ya, radhiyallahu anha, kunna la na'uddu as-sufrata wal kudrata ba'da tuhri syai'an. Ya. Kami dahulu tidak menganggap flek ini apa-apa. Maksudnya tidak menganggap bukan termasuk darah haid. Ya. Ba'da tuhri, setelah suci. Ya. Orang yang keluar fleknya, seorang wanita yang keluar fleknya sebelum haid, itu kan menunjukkan berarti keluarnya setelah suci. Ya. Suci kemudian ada flek tersebut. Maka wallahu a'lam, pendapat yang saat sementara saat ini saya pribadi lebih condong, yaitu itu bukan haid. Ya. Tapi untuk hati-hatinya, kalau kejadian ini selalu berulang, ya, misalnya setiap sebelum haid mesti keluar itu, ya, maka untuk hati-hatinya ini tetap dianggap haid. Ya. Dan ini merupakan pendapat Syekh Ad-Doktor, ya, Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, Hafizahullah Ta'ala. Bahkan beliau tatkala menjawab itu pun mengatakan sampai sekarang beliau masih coba mempelajari. Ya. Cuman sementara yang beliau dapatkan, dia bukan haid, ya, bukan haid, tidak dianggap haid, kecuali setiap mau datang haid mesti keluar itu, ya. Maka untuk hati-hatinya itu tetap dianggap haid seperti itu. Ya. Adapun kalau keluarnya itu setelah haid, ya, maksudnya bersambung, ya. Jadi darah haidnya itu terganti dengan flek, maka ini termasuk haid, ya. Kecuali setelah haid suci kemudian keluar, nah, baru yang keluar itu tidak dianggap haid, ya. Dan juga kafarohnya kemarin sudah kita bahas, ya. Jadi yang rajih wallahu alam, dan itu pendapatnya jumhur, yaitu cukup ya bertaubat, ya, bertaubat, memohon ampun kepada Allah dan lebih berhati-hati lagi untuk melakukan seperti itu. Wallahu alam.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik.

atau seorang minum minuman keras, kemudian dia bertobat dari minumnya. Ya. Kalau dia sudah bertobat dengan sungguh-sungguh, maka orang ini terhapus dari dosanya. Dan Allah memberi ampunan kepada hamba-hamba yang bertobat pada Allah Ta'ala. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya seorang, dia telah bertobat dari satu dosa. Seorang misalnya pernah minum minuman keras, kemudian berhenti. Ya, tobat, betul-betul dia tobat dan dia menyesal atas perbuatannya. Kemudian setelah 2 tahun, 3 tahun, syaitan datang padanya. Mengingat-ingatkan dia tentang minuman. Supaya dia kembali kepada meminum minuman keras. Lalu subhanallah, dia terjerumus kedua kalinya. Tapi setelah dia bertobat selama sekian tahun, dia kembali kepada dosa yang sama. Pertanyaannya, ya, apakah dosa yang sudah tobat yang pertama kali itu kembali atau tidak, atau tetap sah, dan perbuatan yang kedua ini yang mulai dihitung itu yang terdapat perbedaan di kalangan ulama. Namun yang kuat insyaallah taala bahwa kalau seorang sudah bertobat dari satu dosa, kemudian suatu saat setelah sekian tahun dia kembali ke dosa itu, maka tobat yang pertama ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sedangkan perbuatan yang kedua, ya, itu dimulai catatan yang baru. Ini pada pendapat yang saya lebih cenderung kepadanya dari pendapat-pendapat para ulama. Adapun seorang kalau sudah bertobat dan dia berhenti dari dosanya, maka insya Allah dia sudah bertobat dan insya Allah terhapus dosanya. Namun tetap dia waspada, tetap dia usaha untuk istiqomah dalam tobatnya. Ya, tetap usaha untuk istiqomah dalam tobatnya. Itu penjelasan tentang orang yang kembali kepada dosa setelah dia bertobat. Apakah dosa yang lalu dihitung lagi atau tidak? Maka pendapat yang kuat wallahu a'lam, dosa yang pertama yang dilakukan, ya, itu sudah terhapus. Adapun dosa yang berikutnya yang dilakukan setelah sekian tahun dia bertobat, itu dihitung dalam catatan yang baru. Wallahu a'lam. Min adhkaril masa.

0: Faedah kajian.
1: Sebaik-baik hubungan, sebaik-baik cara untuk kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan salat. Yeah. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa menjalankan salat malam, memudahkan kita untuk memperbaiki hubungan kita. Perilaku kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga baik. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan dalam kitabnya Makarimul Akhlaq, ya, bahwasanya akhlak itu, perangai itu, perilaku baik itu perilaku kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Jadi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yaitu hubungan kita dengan sesama manusia. Ya, dan juga makhluk yang lainnya. Jadi kita juga harus meniru Nabi. Ya, di antara faedah kita belajar akhlak ini juga di antara faedahnya adalah bagaimana kita itu mencontoh akhlaknya Nabi, contoh akhlaknya Nabi tatkala berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, contoh akhlaknya Nabi bagaimana berhubungan dengan sesama. Ya, sesama itu baik orang yang menentang beliau dan juga orang-orang yang mendukung beliau. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qulul linnasi hunna. Ya, agar kita itu ngomong dengan orang, annas disebutkan. Annas, manusia itu umum, ya, dalam ayat disebutkan. Apa? Al-husna, yang baik, disuruh ngomong yang baik. Dan hubungan manusia itu bisa renggang. Ya, karena perilaku apa? Ngomong, Pak. Ya, gak sampai ngantem, ngomong tok iki lho. Iku langsung nyelekit. Ya kan? Maka Nabi mengatakan afsus salam. Ya, suruh ngomong yang baik. Ya, bahkan tadi hadis yang kita sebutkan, al-muslimu man saliman muslimuna min lisani wa yadi, dimulai dari lisan. Kata Nabi. Ya. Maka itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipersaksikan oleh orang-orang, baik itu orang yang mendukung beliau, orang yang menjadi pengikut beliau, ataupun orang-orang yang menentang beliau.

0: Faedah Kajian.
1: Allah yang menciptakan mereka, yang menciptakan kita, lebih tahu tentang keadaan kita, Dia yang mensyariatkan. Apakah ada yang lebih mengetahui tentang kebaikan bagi manusia dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? A'antum a'lamu amillah? Apakah kamu lebih mengetahui dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Coba lihat manusia dengan kebodohannya, ya. Jangankan sesuatu yang jelas, atau apa ini, sesuatu yang belum jelas hikmahnya bagi dirinya, sesuatu yang dikiranya baik saja bisa berakibat buruk untuk dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wahai manusia, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu justru baik bagimu, atau kamu menyukai sesuatu padahal justru buruk bagimu. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Ini dalam urusan-urusan apa? Berlakunya dalam urusan-urusan yang belum jelas hasil dari usaha yang kita lakukan. Ketika manusia memperhitungkan, bisa jadi justru akibatnya adalah sebaliknya. Apalagi dalam urusan-urusan agama, sudah jelas-jelas ada petunjuk dalam agama, ada orang yang mengingkari atau menentang dengan pertimbangan akalnya yang sempit. Ini demi Allah bukan menunjukkan makna iman yang benar. Ini demi Allah bukan orang yang mengenal kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.

0: Instagram Al Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
1: Masya Allah, tabarakallah.
2: Orang yang
0: yuk follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para pecinta Liman TV maupun pendengar setia radio suara Liman 918 AM dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali dalam program Hikmah Sore edisi hari Ahad tanggal 9 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau yang bertepatan pada tanggal 20 September 2026. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Salasuna Majlisan Fit Tadabbur bersama guru kita Ustaz Budi Santoso LC/MPD Hafizullah Ta'ala yang mana beliau telah bersama kami di studio Al-Iman TV Surabaya. Maka kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar Ustaz pada sore hari ini Ustaz?
1: Alhamdulillah bikhair. Bagaimana kabar Anda?
0: Alhamdulillah baik Ustaz. Untuk tema yang akan kita angkat pada sore hari ini apa itu Ustaz?
1: Kita akan membahas tema berusaha meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Baik para pecinta Liman TV maupun pendengar setia radio suara Liman, tema pada kajian sore hari ini adalah berusaha meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala kami akan berikan kesempatan di sesi kedua nanti. Setelah sesi pertama yaitu materi, yaitu kesempatan bagi antum yang ingin mengirimkan pertanyaan seputar materi yang akan dibahas pada sore hari ini bisa disambungkan atau dikirimkan pertanyaannya di nomor 0873x04x846. Baiklah pemirsa, mari kita persiapkan diri kita untuk menerima materi pada sore hari ini dan langsung saja kita persilahkan kepada Al-Ustadz untuk memberikan materinya dan kepada beliau Fa'ali Falyatafaddal Mashkurah wa Ma'jurah.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Para pecinta Al-Iman, kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Al-Iman TV dan juga para pendengar radio Suara Al-Iman yang semoga senantiasa diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat yang tidak terhitung jumlahnya kepada kita semuanya. Di antaranya nikmat bisa mengkaji ilmu agama, nikmat bisa belajar agama. Semoga Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan Allah jauhkan kita, Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Salawat dan salam semoga tetap tersampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau dan kepada orang-orang yang mengikuti tuntunan beliau hingga hari kiamat. Para pecinta Liman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap Ahad sore kita melanjutkan atau kita mengkaji pembahasan dari buku Salasuna Majlisan Fit Tadabbur, yaitu majelis dalam mentadaburi Al-Quran. Di sore hari ini kita akan mentadaburi surat Al-Imran ayat 162 dan 163, yaitu temanya adalah berusaha meraih atau menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kenikmatan kepada kita dan kita akan kembali kepadanya, maka tentunya kita sebagai seorang hamba berupaya semaksimal mungkin, sekuat tenaga, bagaimana kita bisa meraih, menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di surat Al-Imran 162 dan 163. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana disampaikan oleh penulis dalam buku ini, afamanittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhatin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Hum darajatun indallah wallahu basirum bima ya'malun. Yang artinya Allah berfirman, afamanittaba'a ridwanallah, apakah orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah, kamam ba'a bisakhatin minallah, itu sama dengan orang-orang yang kembali membawa kemurkaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma'wahu jahannam, yang dimana orang yang dimurkai oleh Allah tadi tempat tinggalnya adalah neraka jahannam, wa bi'sal masir, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian di ayat 163 Allah berfirman, hum darajatun indallah, kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah melihat, Allah mengetahui, Allah menyaksikan apa yang mereka kerjakan. Ya, para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam ayat ini Allah sebutkan dua golongan manusia. Allah sebutkan berapa? Dua golongan manusia. Di Ali Imran 162, afamanittaba'a ridwanallah, apakah sama orang-orang yang mengikuti ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan orang-orang yang itu mereka mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang itu yang berupaya menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia yang itu mereka justru mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini ada dua macam manusia. Kita silakan kita pilih, kita mau ikut yang mana? Apakah kita termasuk manusia atau hamba yang berupaya untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala, atau naudzubillah kita berlindung kepada Allah, kita justru mengikuti orang-orang yang mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Penulis menyampaikan, jadi buku ini ditulis oleh sekelompok para ulama ahli tafsir. Haddatsat ukhtun amrikiyah. Jadi ada seorang wanita dari negara Amerika itu masuk Islam ketika membaca ayat ini. Ada orang, seorang wanita, ya, non-muslim, ketika membaca ayat ini, surat Al-Imran 162, 163. Ya, dia membaca terjemahannya. Membaca terjemahan dari ayat ini, wa huwa qira'atuha li tarjamati ma'na hadzal ayah. Ya. Jadi wanita ini membaca terjemahan dari Ali Imran 162, 163. Waktu itu dia belum masuk Islam. Ya, enggak tahu bagaimana dia membacanya. Ya, dari mana dia mendapatkan Quran terjemahan, dari mana. Kemudian wanita tadi sebelum dia masuk Islam dia berkata, "Aradtu nafsi wa waqi ala hadil ayah." Aku baca terjemahan ayat tersebut. Ya, kemudian aku lihat keadaanku saat ini. Ya, keadaan orang tersebut, wanita tadi sebelum masuk Islam. Fa wajadtu anna hali wa a'mali la tastahiqu illa sakhatullah. Maka aku dapati diriku ini kalau masih dalam agama yang dulu sebelum masuk Islam, maka aku akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Faqadani fahma hadal makna ilal Islam, maka aku pun yang mendapatkan hidayah untuk bisa masuk memeluk agama Islam. Ya, jadi bagaimana seorang wanita Allah berikan hidayah di saat dia membaca terjemah dari ayat 162 dan 163 dari surat apa tadi? Surat Al-Imran. Ya. Maka hidayah itu bisa datang sesuai, pastinya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena Al-Quran itu sumbernya hidayah. Maka kita sebagai umat Islam, kita yang sudah diberikan hidayah Islam, bahkan kita Islam sejak lahir, ya, kita besar di atas Islam, dan semoga kita wafat di atas Islam, di atas tauhid dan sunnah, maka tentunya kita juga butuh untuk membaca Al-Quran dengan terjemahannya. Kalau kita belum bisa bahasa Arab, coba cari tahu terjemahannya. Ya. Kemudian kita kembali kepada ayat tadi, para pecinta Al-Iman, para pemirsa Al-Iman TV, maupun para pendengar radio suara Al-Iman. Yaitu di Ali Imran 162. Afamanittaba'a ridwanallah. Apakah orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah? Ya, ini yang harus kita fokuskan di sini. Karena tema kita adalah bagaimana kita berusaha menggapai, meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penulis menyampaikan, ya, ala anna ridwanahu ta'ala la yunalu bitasyahi. Ridhonya Allah itu tidak bisa diperoleh dengan angan-angan, dengan melamun. Ya. Bala buddha minal istihadi fi talamusi asbabihi. Ya. Maka orang yang ingin mendapatkan ridhonya Allah itu harus bersungguh-sungguh untuk mencari sebab, ya, untuk menjalani sebab-sebab agar mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat di dalam Al-Qur'an, Allah sebutkan radhiyallahu anhum. Kan ada ayat seperti itu. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, yaitu kepada para sahabat. Waradu'an. Ya, dan para sahabat ridho Allah sebagai Tuhan mereka. Ya. Jadi, kita harus cari tahu ini bagaimana, apa yang dilakukan oleh para sahabat sehingga Allah ridho kepada mereka. Radhiyallahu anhum. Kita harus penasaran. Ya, kalau orang sekarang kan kipu. Kita bertanya-tanya bagaimana para sahabat, ya, para sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW, mereka itu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita cari tahu, para pecinta iman. Ya. Maka tentunya untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada berbagai macam sebab, berbagai macam jalan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Misalnya disebutkan dalam salah satu hadis, ya, Rasul dalam riwayat yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala yardha lakum salasan wa yakrahu lakum salasan." Jadi kita catat ini supaya kita dapat ridhonya Allah itu gimana. Nabi SAW bersabda, "Inna Allah yardha lakum salasan." Sesungguhnya Allah ridho kepada kalian itu tiga hal. "Wa yakrahu lakum salasan." Dan Allah benci terhadap kalian itu tiga hal. Ini dalam riwayat yang sahih. Apa tiga hal itu yang kalau kita kerjakan Allah ridho sama kita? Nabi SAW menyampaikan, "Anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a." Ya, yaitu engkau, kalian, kata Nabi, hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, ini para pecinta iman, agar kita bisa meraih ridhonya Allah atau Allah ridho kepada kita, maka kita harus memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah. Seluruh ibadah yang kita lakukan tanpa terkecuali itu semuanya tertuju kepada Allah Zat yang Maha Esa, yang tidak memiliki sekutu, la syarikalah. Dan kita harus menjauhi sejauh-jauhnya kesyirikan. Ya, tidak boleh ada satupun ibadah yang kita selewengkan kepada selain Allah. Jadi seluruh ibadah A sampai Z, Alif sampai Ya, Semuanya ibadah itu apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya salatku, sesembelihanku atau ibadahku, hidupku, matiku, ini semuanya hanya untuk siapa? Untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ya, ini yang pertama, agar kita meraih ridhonya Allah, sebagaimana di Ali Imran 162 tadi, maka kita harus menjaga kemurnian ibadah kita hanya untuk Allah Azza wa Jal. Kemudian, agar kita meraih ridhonya Allah, wa anta'buduhu wa la tusyriku wa anta'tasimu bihablillahi jami'a. Ya. Yaitu kita berpegang teguh dengan talinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala tafarruqu, dan kita tidak berpecah belah. Jadi, yaitu kita komitmen di atas Islam. Kita berpegang teguh dengan talinya Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita tidak berpecah belah, ya. Ini di antara hal-hal yang bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di dalam hadis yang tadi, innallaha yardha lakum salasan. Ya. Atau kita baca yang hadis yang lainnya juga, yang di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang bagaimana meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalam hadis yang tadi, yang pertama adalah bertauhid, menjauhi kesyirikan. Yang kedua adalah wa anta tasimu bihablillahi jami'a. Yaitu kita berpegang teguh dengan talinya Allah, tidak berpecah belah. Ya, wa antana sahu man wallahu wa huwa amrakum. Yaitu wa antana sahu. Itu kalian menasihati orang-orang yang itu diberikan kekuasaan atas kalian. Ya, jadi kita kalau ada pemimpin kita itu berbuat kesalahan, kekeliruan, maka kita nasihati dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik. Ini tiga hal tadi. Yang pertama tauhid, menjauhi syirik, berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dengan talinya Allah, yaitu dengan Islam sesuai dengan sunnah Nabi alaihi wasallam, dan menasihati para pemimpin dengan cara yang baik. Ini kalau kita kerjakan, ya, maka semoga Allah ridha sama kita semuanya. Ya. Kemudian tiga hal yang Allah benci adalah qila wa qal. Yaitu katanya. Jadi kita menukil-nukil ucapan orang tanpa kita tahu sumbernya. Katanya begini. Ya. Kemudian wa kasratis su'al, dan banyak bertanya yang tidak ada manfaatnya, wa idaatil mal, dan menghambur-hamburkan harta atau menyia-nyiakan harta. Ini Allah benci tiga hal ini. Ya. Ini tadi tiga hal yang di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan agar kita menggapai ridhonya Allah, bertauhid, kemudian berpegang teguh dengan tali Allah, dengan agama Allah, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menasihati para pemimpin dengan cara yang baik. Kemudian para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya, bagaimana kita selaku seorang muslim atau seorang muslimah bisa menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Yaitu kita berusaha berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua ini juga bisa mengantarkan seorang anak untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridhallahi fi ridhal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Ridhonya Allah itu ada pada ridhonya kedua orang tua. Kalau orang tua kita ridho, orang tua kita orang baik, mereka orang yang bertakwa, mereka orang yang komitmen dengan ajaran Islam, yang komitmen dengan sunnah. Kalau orang tua kita ridho, ya, kita sebagai anak menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita senang, orang tua kita ridho, maka semoga Allah juga meridhoi kita. karena orang tua kita itu ridho sama diri kita. Ya, jadi menggapai ridhonya orang tua itu jalan atau tangga untuk meraih ridhonya Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau orang tua kita murka, orang tua kita marah, ya maka itu jalan menuju kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita berupaya, para pecinta iman, terus kita berupaya berbakti kepada orang tua kita. Baik orang tua kita masih hidup, dan kita berbakti kepada orang tua kita di saat mereka juga sudah meninggal dunia. Terutama kalau orang tua kita masih hidup, kita berupaya bagaimana mereka itu ridho sama kita. Ya, ini diantara cara untuk bisa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berupaya menjadi hamba yang bersyukur. Ya, menjadi hamba yang bersyukur. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Az-Zumar ayat yang ke-7. Surat Az-Zumar ayat yang ke-7. Jadi kita catat ya. Jadi ada beberapa poin tadi bagaimana kita meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zumar ayat yang ke-7, wa in tashkuru yardahu lakum. Dan jika kalian bersyukur, niscaya Dia, yaitu Allah, meridhoi rasa syukur kalian. Ya, jadi kalau kita ini sebagai hamba, kita berupaya menjadi hamba yang bersyukur. Bersyukur dengan hati, kita meyakini seluruh nikmat datangnya dari Allah. Bersyukur dengan lisan, kita sering-sering memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, baca Alhamdulillah. Bersyukur dengan anggota badan, kita gunakan nikmat untuk taat. Kita gunakan nikmat yang Allah karuniakan untuk taat kepadanya dan taat kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ya, jadi tadi wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian bersyukur, kata Allah, maka Allah ridho kepada kalian. Allah enggak butuh rasa syukur kita. Allah Maha Kaya, Allah Maha Sempurna. Tapi kalau kita bersyukur, Allah ridho sama kita. Bahkan Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Yaitu orang-orang yang bersyukur. Ya. Misalnya ini untuk kita contohkan hal-hal yang mungkin sepele atau remeh. Tapi ini penting. Yaitu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha la yardha 'anil 'abdi an ya'kula al-akalata fayahmadahu 'alayha aw yashraba asy-syurbata fayahmaduhu 'alayha." Sesungguhnya Allah sangat ridho kepada seorang hamba ketika dia memakan suatu makanan, maka dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau si hamba tadi meminum, meneguk suatu minuman, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, ini contoh. Nabi SAW ngasih contoh bagaimana kita itu menjadi hamba yang bersyukur. Makan. Ya. Jadi ketika kita makan satu suap, dua suap, ya, kita memuji Alhamdulillah. Makan Alhamdulillah. Minum Alhamdulillah. Ya, jadi setiap makanan, setiap suapan, setiap gorengan yang kita makan atau roti yang kita konsumsi, kita puji Allah SWT. Alhamdulillah. Allah yang mudahkan makanan itu datang di hadapan kita. Minuman kita minum. Kita minum, kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mau minum teh, minum kopi, atau minum apa namanya, jus, minum sirup. Pokoknya minuman yang halal, makanan yang halal, kita konsumsi, ya, kita puji Allah, bersyukur kepadanya atas nikmat makanan dan minuman, maka Allah ridho sama kita. Inna Allaha la yardho 'anil 'abdi an ya'kula al-akalata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah ridho kepada seorang hamba ketika si hamba ini makan, maka si hamba ini memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika si hamba ini minum, ya, maka dia memuji siapa? memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu cara untuk menggapai ridhonya Allah, yaitu menjadi pribadi, menjadi individu yang penuh rasa syukur. Ya, mungkin makanan kita tidak bukan makanan yang mewah. Bukan makanan yang mahal. Mungkin nasi dengan sambal atau mungkin dengan kerupuknya. Minuman air putih, air mineral. Itu kalau kita puji Allah, maka Allah ridho sama kita. Ya, nah bagaimana kalau makanan itu bermacam-macam? Ada menu ini, menu itu. Kalau kita diundang walimah, ada prasmanan, berbagai macam menu. Masa kita lupa untuk memuji Allah Subhanahu wa taala? Ya. Lalu kita perlu saling mengingatkan. Saling mengingatkan ketika makan, minum, ingatkan istri, anak kita, ya jangan lupa setiap suapan, setiap tekukan air itu ada nikmat Allah di situ. Maka kita puji Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar kita itu bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian para puji taliman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul teladan kita. Ya, seluruh nabi dan rasul adalah teladan bagi kita. Ya, panutan kita termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau penutup para nabi dan para rasul. Ya, jadi tadi ada beberapa poin yang bisa kita lakukan untuk bisa menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kasih contoh. Ya, yang di situ Allah sebutkan dalam Al-Qur'an beberapa nabi dan rasul. Yang mereka ya semua nabi dan rasul itu ingin berusaha menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di surat Thaha ayat 84 tentang Nabi Musa alaihissalam. Wa ajiltu ilaika rabbi litardo. Maka aku bersegera menuju kepadamu ya Allah agar engkau ridho kepadaku. Wa ajiltu ilaika rabbi litardo. Jadi Nabi Musa itu juga semangat untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman seorang raja, bisa bahasa binatang. Pasukannya Nabi Sulaiman itu juga dari bangsa jin. Rakyatnya Nabi Sulaiman dari bangsa jin. Selain dari bangsa manusia juga. Di surat An-Naml 19. Surat An-Naml ayat 19. Allah sebutkan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Yaitu doanya Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ya, doanya Nabi Sulaiman Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Naml 19. Rabbi auzi'ni, ya Allah wahai Tuhanku, berikanlah aku kemudahan untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan Engkau anugerahkan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah, supaya aku bisa beramal soleh yang Engkau ridhoi amalan tersebut. Ya, jadi Nabi Sulaiman alaihissalam itu juga berupaya untuk bisa menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi para nabi dan para rasul semuanya itu berusaha menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Ya, dalam hadis riwayat apa? Riwayat Muslim. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggal mati sama putra beliau yang bernama Ibrahim. Ya, putra beliau meninggal dunia ketika masih kecil. Nabi sedih. Tapi sedih yang sewajarnya. Nabi mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, tadma'ul ain wa tahzanul qalbu wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Ya, wa inna bika ya Ibrahim lamahzunun wa inna li firaqika ya Ibrahim lamahzunun au kama qal. Ya, Nabi ketika ditinggal mati sama putranya namanya Ibrahim, ini beliau sedih, mata menangis, hati bersedih, dan kami tidak mengucapkan kecuali apa-apa yang Allah ridhoi. Ya, jadi Nabi bersedih, tapi ucapan beliau itu tidaklah beliau mengucapkan sesuatu kecuali beliau berharap ridhonya Allah dalam ucapan-ucapan tersebut. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, dan kita tidak mengucapkan kecuali apa-apa yang Allah ridhoi. Ya, oleh karena itu para pecinta iman, ketika kita ditimpa musibah, entah itu penyakit atau kita diuji dengan kekurangan harta atau kita ditinggal mati sama orang yang kita cintai, maka jaga ucapan. Jaga ucapan, jangan sampai kita mengucapkan ucapan-ucapan, kata-kata yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika ada musibah, tetap kita mengucapkan ucapan-ucapan yang itu bagaimana Allah ridho sama kita. Ya. Jadi ini penting bagi kita semuanya untuk menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena pembahasan kita di surat Al-Imran 162, afamanittaba'a ridwanallahi, apakah orang-orang yang mengikuti ridhonya Allah itu sama dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pecinta iman, para pemirsa Iman TV dan juga para pendengar radio Salat Lima.

0: Al-Fajr 27-28. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Allah, kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoi olehnya. Ya, jadi seorang hamba, seorang muslim, seorang muslimah, ketika Allah ridho sama si hamba ini, Allah utus malaikat pencabut nyawa. Malaikat siapa? Pencabut nyawa. Malaikat maut. Ketika malaikat maut ini mencabut nyawa si hamba yang diridhoi oleh Allah ini, malaikat maut mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu. Kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala radiyah. Ya, engkau ridho dan engkau diridhoi olehnya. Diridhoi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya. Kemudian Allah sebutkan di ayat berikutnya, fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, hamba-hamba yang Allah ridhoi. Allahu Akbar. Alangkah indahnya kabar gembira ini, supaya kita semakin termotivasi. Ini bukan main-main, ini serius ini. Kemudian apa kata Allah? Fadkhuli wadkhuli jannati, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang Allah sebutkan di surat Al-Fajr, kabar gembira bagi para hamba yang mereka mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu kita perlu meneladani para nabi dan para rasul, kita meneladani para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tadi beberapa poin pembahasan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga bisa kita pahami, kita kembalikan kepada MC.
1: Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadi amal jariah bagi Ustaz. Baik para pecinta Liman TV maupun pendengar setia Radio Suara Liman, kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Bagi para pecinta Liman TV yang ingin bertanya secara langsung ataupun melalui pesan, bisa dikirimkan di nomor 0873x04x846. Baik, kami ulangi, untuk pertanyaan bisa dikirimkan melalui WhatsApp di nomor 0873x04x846. Baik Ustaz, di sini kami bacakan pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana cara menjaga keikhlasan niat ibadah di tengah kesibukan kerja sehari-hari Ustaz, supaya tetap dihitung semata-mata mencari ridha Allah. Baik, itu pertanyaannya Ustaz. Tafadhol.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Liman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menjaga keikhlasan dalam beribadah di tengah-tengah kesibukan, kepadatan aktivitas, kesibukan kerja, ya, atau padatnya aktivitas kegiatan kita. Maka dalam hal ini kita berupaya sebisa mungkin menjaga keikhlasan dalam beribadah kepada Allah selama 24 jam. Sehari semalam terus jaga keikhlasan. Semua aktivitas kita, kita niatkan untuk meraih pahala dari Allah, meraih ganjaran dan meraih ridhonya Allah, meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Mulai bangun tidur, kita baca doa, kita bersyukur kita masih dihidupkan oleh Allah setelah Allah matikan kita di saat kita tidur. Ya, kemudian kita ambil wudu, kita sholat tahajud, sholat witir, kemudian nunggu waktu subuh, kita laksanakan sholat subuh, yang laki-laki ke masjid berjamaah, ya, kemudian baca zikir pagi, kemudian mengurus

0: anak berangkat sekolah, ngantar anak berangkat sekolah, kemudian kita berangkat kerja, beraktivitas di tempat kerja, kita niatkan dalam kerja itu untuk melaksanakan perintah Allah, untuk mencari nafkah, mencari rezeki, menyebut rezeki yang halal. Ya, supaya kita tidak minta-minta, karena dengan bekerja kita ya dapat rezeki melalui pekerjaan kita dengan pekerjaan yang halal, sehingga kita tidak minta-minta kepada orang, kita tidak berharap pemberian orang. Ya, jadi itu juga bisa diberniat pahala. Kita kerjanya profesional, kerjanya sungguh-sungguh, disiplin, itu bisa bernilai pahala. Kita ikhlas dalam bekerja, ya, kita disiplin, kita betul-betul apa namanya menjaga waktu. Kemudian pulang kerja kita ketemu sama istri dan anak, ya, kita bercanda, ngobrol, niatkan ibadah semuanya. Kemudian kita makan, minum, tidur, itu bisa kita niatkan ibadah. Kita makan, minum itu untuk memperkuat diri, supaya dapat tenaga, dapat energi untuk bisa sholat, bisa baca Quran. Ya, ketika tidur, tidur di waktu malam, kita wudhu, kita niatkan semoga dengan tidur ini kita bisa istirahat, bisa sholat malam. Jadi itu perlu kita memperbaharui niat dalam niat kita, dalam hati kita, dalam benak kita. Setiap aktivitas kita itu kita mengharapkan pahala di sisi Allah dan mengharapkan ridho darinya dan mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an luasnya, lebarnya selebar langit dan bumi. Jadi kita latih diri kita untuk menghadirkan niat di saat kita beraktivitas, ya, termasuk dalam ibadah. Ya, semoga Allah mudahkan kita untuk menjaga keikhlasan di setiap ibadah kita dan juga di setiap aktivitas dan kegiatan kita semuanya. Wallahu a'lam.
1: Baik, syukran jazilan Ustaz barakallahu fikum atas pertanyaan yang telah atas jawaban yang telah diberikan atas pertanyaan tersebut. Pertanyaan berikutnya Ustaz, baik, nasihat untuk anak yang banyak dosa Ustaz. Nah, jazakumullah khairan. Baik, itu Ustaz. Beliau minta nasihat.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta Al-Iman, para pemirsa Al-Iman TV dan juga para pendengar Radio Al-Iman, dan juga termasuk saudara atau saudari penanya, bapak atau ibu dari Padang, ya. Beliau minta nasihat untuk bagaimana bagaimana dengan kita yang banyak dosa ini, pelaku maksiat. Ya, maka di sini kita semuanya itu pernah berbuat dosa. Kita ini manusia biasa, kita bukan malaikat. Kalau malaikat iya, senantiasa taat, tidak pernah membangkang, nggak pernah maksiat, ini malaikat. Kita anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, maka itu rawan jatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Maka nasihat untuk kami pribadi dan untuk saudara atau saudari penanya dan juga untuk para pemirsa maupun para pendengar, maka ketika kita berbuat dosa atau jatuh dalam maksiat, kewajiban kita yang pertama adalah bertaubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, taubat itu mulai dari penyesalan. Kita menyesali dosa yang kita lakukan, kita menyesali, kemudian kita berhenti, berusaha berhenti dari dosa tersebut, kita bertekad tidak mengulangi lagi. Ya, kalau ada dosa dengan sama manusia, maka kita minta maaf, minta kehalalan. Jadi kewajiban kita, ya, siapapun kita, kalau kita berbuat dosa dan kita tahu itu dosa, kita tahu itu maksiat, maka kita wajib untuk bertobat. Dan kita optimis kalau kita taubatnya sungguh-sungguh, Allah Maha menerima taubat dari hamba-hambanya. Ya, jangan putus asa. Sebanyak apapun dosa kita, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita taubat sungguh-sungguh, serius, jujur, maka kita optimis, kita berbaik sangka, Allah menerima taubat kita. Seandainya kita berbuat dosa lagi, taubat lagi. Ya, berbuat dosa lagi, kita taubat lagi. Bukan berarti kita main-main, tidak. Karena memang kita ini punya hawa nafsu. Kita terkadang kita juga diintai oleh syaitan. Syaitan menggoda kita, membisiki kita. Ya, maka terus kita taubat. Ya, sampai kapan ya? Sampai kita meninggal dunia, kita perbaharui taubat kita. Ya, ini yang pertama, kewajiban kita, nasihat untuk kami dan untuk para pemirsa, para pendengar, dan saudara atau saudari penanya. Kalau kita berdosa, maka bertaubat. Yang kedua adalah banyak-banyak mohon ampun, banyak-banyak istighfar. Ya, mohon ampun kepada Allah, istighfar dengan lisan, dan kita resapi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Ini yang kedua, banyak-banyak kita membaca istighfar. Yang ketiga adalah kita berupaya untuk menutupi keburukan dengan kebaikan. Misalnya kita berbuat dosa, berbuat maksiat, maka kita iringi dengan kebaikan. Entah itu apa, kita baca Quran, sedekah, puasa sunnah. Jadi ada dosa yang kita kerjakan, kita iringi dengan kebaikan. Semoga kebaikan tadi bisa menutupi kesalahan tadi. Semoga kebaikan yang kita kerjakan setelah kita maksiat itu semoga bisa menutupi, melebur kesalahan kita. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Ya, yang keempat. Kita perlu menghindari segala sesuatu yang bisa menjerumuskan kita pada dosa yang sama. Karena orang berbuat dosa itu kan ada sarana-sarana yang menjerumuskan, misalnya menonton yang haram, mendengarkan yang haram. Maka kita tutup pintu, tutup rapat-rapat segala sesuatu yang itu bisa menjerumuskan kita kepada dosa yang sama. Teman-teman yang buruk, circle yang buruk, itu kita jauhi. Ya, video-video ya yang haram, ya apa, tontonan-tontonan, tayangan, ya itu kita jauhi semuanya supaya kita tidak jatuh dalam dosa yang sama. Ya, jadi kita membuktikan kita ini serius dalam bertobat. Yaitu kita menutup semua pintu, tutup rapat-rapat yang bisa menjerumuskan kita kepada perbuatan apa namanya, dosa. Ya. Kemudian yang kelima, kita cari teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, ya, supaya kita saling mengingatkan dan saling menasihati untuk bisa istiqomah di atas taubat kita. Ya. Jadi ini beberapa poin tadi, intinya jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, selama kita masih ada hidayah iman, ada hidayah Islam, dan kita memang rawan berbuat dosa, maka kami berpesan untuk kami dan untuk kita semuanya, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun dosa, Al-Ghafur. Ya, Allah Maha Mengampuni dosa dan Allah Maha Menerima taubat selama kita juga serius dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, jazakallahu khairan atas nasihat yang telah diberikan untuk kita semuanya, bagi penanya tadi dan untuk kita semuanya. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz dan pertanyaan akhir pada pertemuan hari ini, ini berkaitan dengan fikih Ustaz, di luar dari pembahasan kita. Assalamualaikum. Doa sesudah makan yang ada di hadis kalimatnya panjang Ustadz. Jika kita hanya ambil kalimat alhamdulillah saja, apakah itu sudah sesuai sunnah Ustadz? Barakallahu fikum.
0: Nah, Ustadz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam apa namanya doa sehari-hari, ada doa sebelum makan, ada doa setelah makan. Jadi banyak ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam, atas nikmat kesempurnaan Islam. Jadi Islam ini mengajarkan kita berbagai macam doa dan zikir. Nabi kita Muhammad SAW itu juga beliau menyampaikan, mengajarkan berbagai macam doa dan zikir di berbagai macam keadaan, kegiatan atau aktivitas, termasuk makan. Ya. Disebutkan memang dalam hadis apa namanya, setelah makan itu ada doanya, alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya, ini ya mungkin sebagian orang menganggap ini kan panjang atau mungkin belum bisa di dihafalkan, ya belum bisa hafal, ya maka apakah boleh kita mencukupkan dengan membaca Alhamdulillah saja, ya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah agar Allah ridho kepada kita karena kita bersyukur atas nikmat makanan dan nikmat-nikmat yang lainnya. Maka di sini kita tentunya berupaya, kita berusaha dulu, ya kita berusaha untuk membaca doa, ya termasuk doa setelah makan, persis sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita baca. Kalau belum hafal, bagaimana Ustaz? Ya kita baca, apa namanya, kalau kita makan di rumah, makan bareng sama keluarga, ya kita catat di kertas, kita tempel di tembok, ditempel di dekat meja makan atau ruang makan yang di situ kita sering makan di sana. Ya, nggak apa-apa. Kalau kita lagi makan di luar, bagaimana? Kita makan di luar, kita cari di website-website yang di situ terpercaya. Ya, yang di situ ada doa setelah makan, kita baca. Ya. Kita berupaya, insya Allah kalau kita membiasakan, ada sebuah ungkapan, ya semuanya karena Allah Subhanahu Wa Taala bisa karena terbiasa, ya semuanya karena Allah. Kemudian kita membiasakan diri, insya Allah kita akan bisa. Kita sehari makan 3 kali, kemudian kita setiap makan baca doa yang mungkin panjang, ya. Ya semoga ada effort, ada usaha yang kita lakukan. Tapi seandainya kita baca Alhamdulillah, segala puja yang milik Allah, ya kita semoga dapat pahalanya. Dapat pahala bersyukur atas nikmat makanan tersebut. Ya, semoga apa dapat pahala. Tentunya tetap kita ada upaya untuk membaca doa. Ya, semua doa yang diajarkan oleh Nabi SAW termasuk doa setelah makan. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik. Ya, beliau suri tauladan kita dalam setiap hal. Termasuk dalam doa setelah makan. Ya, jadi kita berupaya dulu. Ya, enggak apa-apa sambil baca buku doa-doa kita catat, ya di kertas, tempel di tembok, di ruang makan, ya, atau catat di HP, kan kita biasanya akrab dengan HP itu, ya, maka sambil habis doa, habis makan kita berdoa, ya, doa sendiri-sendiri, kita ingatkan istri kita berdoa setelah makan, kita ingatkan anak kita, keluarga kita doa setelah makan, ya, seandainya kita cuma baca Alhamdulillah, ya semoga tetap apa dapat pahalanya, mau ya tidak sama dengan pahala yang apa namanya lengkap doanya ya. Doanya yang lengkap. Ya semoga dapat pahalanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mendapatkan nikmat makanan ya. Karena banyak orang yang mungkin saat ini mereka sulit untuk mendapatkan makanan. Bisa jadi di saat ini ada orang yang kelaparan. Ya, tidak mendapatkan makanan yang cukup. Ya, mereka makanan ala kadarnya untuk sekedar menyambung kehidupan. Maka kita Allah berikan kepada kita nikmat makanan, bahkan di kulkas kita, di freezer kita itu ada makanan beku, frozen yang siap saji. Maka kita bersyukur atas nikmat makanan tersebut. Ya semoga Allah mudahkan kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur atas nikmat-nikmatnya yang dimana nikmat Allah tidak terhitung jumlahnya. Wallahu a'lam.
1: Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dari pertanyaan tersebut. Semoga dapat bermanfaat bagi penanya maupun kita semuanya. Dan Alhamdulillah itu adalah pertanyaan terakhir yang dapat kita ajukan pada sore hari ini. Dan sebelum kita tutup Ustaz, mungkin kalimat penutup atau kesimpulan dari kajian kita.
0: Para pencinta Liman, para pemirsa Liman TV maupun para pendengar Radio Suara Liman, Alhamdulillah di kesempatan sore yang berbahagia kali ini Allah mudahkan kita untuk membahas tema berusaha menggapai atau meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yang itu kita ambil dari surat Al Imran ayat 162, ya. Al-Imran 162 yang kesimpulannya, marilah kita setiap muslim dan muslimah, setiap individu, setiap pribadi, kita ada keseriusan ya untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita murnikan ibadah kita hanya untuk Allah. Kita jaga persatuan di antara umat Islam. Ya, kita menasihati pemimpin dengan cara yang baik. Jika ada pemimpin kita yang keliru atau salah, kita nasihati dengan cara yang baik. Ya. Kemudian kita jaga ucapan kita, jaga perbuatan kita. Ya, upayakan, usahakan ucapan kita, kata-kata kita, aktivitas kita itu semuanya menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjauhi apa-apa yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga di akhir hayat kita, kita bisa mendengar ucapan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Semoga kita di akhir hayat kita, di saat ruh kita dicabut oleh malaikat maut, ada seruan, wahai jiwa yang tenang, ya, irji'i ila rabbiki. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau ridho dan diridhoi olehnya. Ini yang kita harapkan. Akhir hayat kita, kita mendengarkan seruan tersebut, ya, yang itu adalah kabar gembira dari Zat yang Maha menciptakan kita semuanya. Semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah ridho kepada kita semuanya, ya, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan Allah mengampuni dosa guru-guru kita, dan semoga Allah menerima taubat kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, syukran jazilan Ustaz, barakallahu fikum atas materi serta jawaban-jawaban yang telah diberikan pada sore hari ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari apa yang telah kita pelajari pada sore hari ini, dan semoga Allah memberkahi ilmu yang telah Ustaz sampaikan. Baik, para pecinta Liman TV maupun pendengar setia Radio Suara Liman, baru saja kita simak bersama kajian Hikmah Sore dengan pembahasan berusaha meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga materi pada sore hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita memohon taufik kepada Allah untuk memudahkan kita mengamalkan apa yang telah kita pelajari pada sore hari ini. Saksikan selalu kajian bersama Ustaz Budi Santoso setiap hari Ahad pukul 4 sore waktu Indonesia Barat bismillahi taala. Dan akhirnya saya selaku MC yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Instagram Al Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: mati, yuk follow Instagram Al Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Faedah kajian.
7: Rasulullah juga bersabda, ini penting, lihat bagaimana posisi orang tua terhadap akidah anak. Perhatikan baik-baik. Hadis ini sering kita dengar, riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah, lurus, akidahnya murni, jernih, lempeng, bagus. Fa'abawahu yuhawidanihi. Tapi orang tuanya lah yang menyebabkan anaknya menjadi Yahudi. Au yunassiranihi. Atau orang tuanya lah yang menyebabkan anaknya menjadi Nasrani. Au yumajjisanihi. Atau orang tuanya lah yang menyebabkan anaknya menjadi Majusi. Hadis ini sangat gamblang mengajarkan kepada kita bahwa orang tua itu makhluk Allah yang paling bertanggung jawab dalam akidah anak. Orang tua ini makhluk yang paling dimintai pertanggungjawaban atas akidah anak. Makanya Rasulullah bersabda dalam riwayat Bukhari, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin dan kalian akan ditanyai atas apa yang kalian pimpin. Jadi apa yang terjadi pada anakmu itu kau akan ditanya. Akan ditanya pada hari kiamat. Maka melalui forum ini kita harus berupaya gimana caranya mendidik anak kita, istri kita agar ngerti akidah.

0: Faedah Kajian.
1: Syaitan tidak akan tinggal diam terhadap keharmonisan pasangan suami istri.
2: Oh enggak Ustaz, saya sama istri saya baik-baik saja. Saya sama suami saya baik-baik saja. Alhamdulillah, itu disyukuri. Tapi pantas untuk kita waspada. Pantas untuk kita waspada. Nabi SAW menjelaskan. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nabi bersabda, sesungguhnya iblis membangun singgasananya di atas lautan. Kemudian iblis mengirimkan bala tentaranya. Waalaikumsalam. Mengirimkan bala tentaranya dari kalangan syaitan. Untuk menggoda manusia. Untuk menggoda manusia. Kemudian masing-masing dari anak buah iblis itu melapor. Aku telah menggoda manusia sehingga ia terjatuh dalam dosa ini. Iblis berkata, ah biasa saja. Kamu belum berbuat apa-apa. Syaitan lapor lagi, saya sudah menjadikan hamba ini tergelincir dalam dosa yang lain. Itu. Iblis berkata, ah kamu biasa saja. Kamu belum berbuat apa-apa. Terus seperti itu sampai ada syaitan yang melaporkan, aku tidak biarkan ada pasangan suami istri harmonis sampai akan aku jadikan keduanya tercerai. Kemudian kata iblis, ah sini, kamu yang paling hebat. Didekatkanlah syaitan itu kepada iblis. Bayangkanlah. Ini bukan main-main. Ini adalah sabda Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita bahwa kita pantas untuk waspada terhadap musuh yang selalu mengintai kita.
3: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program tabungan umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24 kali 846. Tabungan umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.
1: Madai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.

amalan apa yang harus kita lakukan saat iman kita futur? Imani pun anjlok, males nindak ke ibadah, sepindah nyuwun hidayah marang Allah Subhanahu wa taala. Sebab hidayah kagungane Allah. Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Sapa wonge digawe sesat dening Allah. Nggih, sapa wonge digawe nalisir saka syariat Allah, fala hadiyalah, ora ana sawiji kang bisa menehi dalan hidayah kanggo dheweke. Terus carane nyuwun pripun? Donga. Carane nyuwun ingkang saestu, ora ming nyuwune ming abang-abang lambe. Nggih, tawa kidang mlayu, minggu patut-patut. Mboten tulus lair dumugining batos. Ning anggene pun nyuwun nika saestu, milih wektal-wektal ingkang mustajabah, nyuwun dumateng Allah lan anggene pun nyuwun menika dipun ambali. Bola bali. Dipun baleni, dipun wangsuli terus. Nah, panjenengan padatane pun nek nyuwun donga marang Allah ki apa to iki? Nek bonring. Menawi biasane pun nyuwun dumateng Allah niku ming, ya Allah kula nyuwun rejeki. Ming sepisan, lha niku nalika nyuwun hidayah dipun ambali terus. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Antawisipun pendonga ingkang dipun wucalaken dening Nabi. Allahumma ya Allah a'inni mugi paduka paring pambiyantu dumateng kawula. Ala dzikrika supados kula saged nindakake dzikir wa syukrika supados kula saged syukur dumateng paduka. Wa husni ibadatika supados kula saged nindakake pangibahan kapangibadahan dumateng paduka kanthi sak sae-saenipun. Niku dipun ucapake wong salwangsul bola-bali mboten namung sepindah. Saben dinten sak kathah-kathahipun. Awake dhewe niku nek nyuwun arta dumateng bapak, dumateng simbok, Pak nyuwun duit, Mbok nyuwun duit pisan ora diwenehi. Nek jenengan dremimil niku. Pak nyuwun Pak, lah Pak wong kula sak ploke sak jeke mboten nate nyuwun kula mang paringi Pak arta Pak mbok bolak-balik. Wong ngemis manten ugi. Den juk dhe den ora dikeki. Alah den sekedhik kula niku potong-telung dina dereng maem. Aku mau aku iro kue jajan. Jajan itu kalih maam benten lho den. Nah isu mau, kemau niko kan sarapan. Maam kan dereng. Niku lek lenjak lho bulan baleni mawon. Suwe neng suwe diparingi. Sami kita sedaya nyewon dumanteng Allah kan di saestu dipun bulan baleni. Nyewon hidayah marang Allah. Engkau kalih golek konco sing soleh. Wong kang soleh kumpulono. Niku piwucale ngendikane nggih piwucale Kanjeng Sunan Bonang. Wong kang soleh kumpulana ora kok wong kang gendro kumpulana. Nggih. Wong kang maksiat kumpulana mboten, wong kang soleh kumpulana. Dadi golek kanca dolan nggih. Sedulur sinara wedi, sahabat karib niku wong-wong sing soleh. Njenengan kepengin enteng ini tidak ingin ibadah ini dolan ini kalau orang-orang yang buatan cedok ahli maksiat, ahli kemungkaran ini tangeh lamun ini aku teges kenapa ini aku penjongkok cita-cita yang ngoyoworo ini sami kalih wau ini kaya dini cibol ngayuh wulan wutong ngitung lintang tangeh kalakone cepet wurunge ini nyundung marang Allah kekancan marang tiang-tiang ingkang so tiang-tiang ingkang soleh. Nah, ngoten niku. Ingkang salajengipun ingkang angka 3 menawi kita sedaya niku kesinungan. Kesinungan niku kepencoan, ketaman. Rasa malas kula niku ajeng nindakake salat ning kok malas ya. Niku kedah eling-eling, tak nindakake salat, tak meksa jiwa lan ragaku. Aku tak meper babahan hawa songo. Muga-muga anggonku salat rong rakaat iki dadi jalaran. Sesuk aku mlebu tapi kok malas ya. Tak paksa jiwa lan rogoku muga-muga salat torong rakaat iki dadi jalaran sesuk aku mlebu swargane Allah Subhanahu wa taala. Mboten niku dipun paksa raga niki. Nggih, maksa jiwa lan raga meperbabahan hawa songo. Hawa nafsu kita dipun singkiri. Nggih insyaallah menawi temen nggih. Lain pripun niki walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wong-wong sing temen golek dalanku temen ingsun bakal nuduhake ana ing marganing karahayon karahajaran keselamatan. Tak tuduhke dalan sing becik nek dheweke temen.
Ning temen niku jujur dengan cita-cita niku nggih dibuktekke mawi amal nyoto kalau wau ndonga sing tenanan, kekancan karo wong saleh, meksa jiwa lan raga, insyaallah Allah Subhanahu wa taala paring tombo marang futur kalau sebab tambane futur niku nggih mboten sahato-hato. Ditambah nomor-nomor ini ming dedawa larane ora ngerti ya tambane ana awake dhewe niku ngendikane Mbah Gesang ngoten niku lho nggih. Mbah Gesang niku sinten kula nggih mboten pati tepang dereng nate panggih kula nggih. Wallahu taala alam.

0: Cahaya Sunnah.
1: Haddatsana Isma'il qala haddatsani Malik an Ibn Shihab an Humayr ibn Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
2: Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menegakkan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.

Saking Febriansah wonten Karawang, pripun carane dakwah dumanteng tiang sepuh ingkang tasih kejawen? Matur suwun. Kejawen niku mboten sedanten kelentu nggih, kados pengajian ngagem basa Jawa niku nangge kejawen. Dosa mboten mboten. Jenengan nulis ana caraka niku dosa mboten mboten. Kabudayan Jawi niku mboten kabeh dosa mboten. Ananging ingkang dipun awisi menika kabudayan utawi adat istiadat ingkang nalisir saking syariat agami Islam. Niku ingkang dipun awisi. Terus caranipun dakwah pripun? Ingkang langkung bahkan langkung rumiyin panjenengan pinangka anak kedah asring-asring ndongaake hidayah dumateng tiang sepuh. Ampun ngendel-ndelke kekuatan dakwah tok til ning mboten nate nyuwun hidayah dumateng Allah. Nggih. Sebab man yahdihillahu fala mudhillalah. Sapa wonge sing diparingi hidayah dening Allah ora ana sawiji kang iso njlomprongake dheweke. Wa man yudlilhu fala hadiyalah, lan sapa wonge dijlomprongake dening Allah ora ana sawiji sing iso menehi hidayah marang dheweke. Jadi hidayah niku wonten astanipun Allah. Kita sedaya nyuwun hidayah dumateng Allah supados Allah kepareng maringi hidayah dumateng tiang sepuh. Niku ingkang sepindah. Nggih. Salajengipun kula matur tiang-tiang Jawi utaminipun piyai-piyai sepuh niku rata-rata nggih. Nggih, demenipun kalian basa Jawi. Nek jenengan pinter kuliah ngantos S3 dengan bahasa akademik kok nyeramai bapak sing mboten lulus SD, nggih mboten nyambung. Nggih. Pak, kita itu harus memiliki pikiran yang maju. Yang eksplisit. Wah, den gunake bahasa-bahasa sing intelek niku mboten masuk nggih. Angel niku mengke mlebune. Nggih, piyai-piyai dusun, piyai-piyai sepuh, nggih. Niku nggih dakwah kedah dipun aturaken mawi komunikasi mawi basa-basa ingkang gampil dipun tampi dening piyambakipun. Aku lho niku pripun? Aku lho wong Jawa niku mboten saged basa Jawa kaya engko kula matur kali bapak malah kleru-kleru, malah bapak tak kon madhang kula ajeng dahar. Niku pripun? Nggih disetelke pengajian mawon, tumbaske parabola nggih. Supados yang sepuh saged mirsani pengaosan basa Jawi lan dipun kentun buku-buku akidah ingkang tulisanipun gede-gede supados gampil dipun napa niki dipun waos. Angka 3 panjenengan pinangka anak nggih kelebu kula barang. Pinangka anak niki kedah ndandosi akhlak dumateng tiyang sepuh. Nggih. Kedah nuduhake bilih wong-wong sing ngaji sunnah niki wonten ewah-ewahanipun. Nggih, sakploke anakku ngaji sunahe kok. Saiki karo wong tuwa tambah ngerti. Tambah ngabekti. Sing maune ora tau weweh, ora tau menehi apa-apa marang wong tuwane sakploke ngaji saiki ya sesasi pisan raketang sak propirane ya sok menehi duit, ya sok nyekeli sok ngirimi hadiah. Nek matur karo wong tuwa dadi andap asor nglembah manah. Nggih. Dados kita memikat orang tua kita dengan akhlak dan budi pekerti yang baik. Nggih, ampun malah nggih akhlake dereng dipun dandosi ujug-ujug sampun badhe napa niki ngajari dumateng tiyang sepuh niku mengke malah salah kedaden. Wallahu taala alam. Salah setunggalipun nem-neman nate pasang susuk amargi rumiyin nate diiming-imingi. Nek masang susuk niku mboten kelebu syirik. Sing ngiming-imingi niku mesti dukun lan wadya balane dukun. Ewon dene nabi niku sampun ngendika, bilih jimat sing marake sugih, marake ganteng ayu, marake sekti lan sak piturutipun menika sedanten kelebu tumindak syirik. Banjur dheweke sakniki sampun mangertosi menawi perkawis kalawau kalebet tumindak syirik lan sampun taubatan nasuha. Pripun caranipun supados susuk niku wau estu-estu ilang saking awake nom-noman kalawau. Susuk niku wonten ingkang gedebus kerincing, wonten ingkang ngapusi, wonten ingkang estu-estu diblusukke. Ananging kula matur kathah-kathahipun susuk niku namung gedebus kerincing. Kaya-kaya dileboni gotri. Kamangka niku wonten setunggal zat kimia nggih,
Iku bentuknya kaya gotri nih, kok zat kimia nih, nek setetes nih, gue dikok nih, gue nepek epek nih, gue bentuknya bunder, kaya gotri, perisa gotri, gih, nopo nih, gue jenengnya neker nih, gue loh, neker nih, saking besi nih, gue loh, nih, gue nek diling, gue nepek epek nih, gue bentuknya kaya gotri, nih, janjani nih, gue benda cair, gih, jenengan dihapusi kali dukun, gue nek tegel ngoten ngapusi ya iso nih, gue jenengnya miturut para ahli kimia sing ngerti niku jenenge banyu napa kula mboten ngerti. Ning sing pun nate kula temoni dukun niku nate kandha le iki sing diarani banyu rasa. Gotri iki mengko tak keplakke ning bathukmu mlebu ana sajroning gundulmu kuwi supaya kowe katon ganteng. Mongko niku jane mboten dilebokke. Banyu sing ketok gotri dikeplakke ngateni diusep-usepke ilang. Wong niku banyu kok. Ini jenengan diapusi, percaya gotri ini mlebu ning bathuk. Mlebu ning pipi. Mlebu ning nggon geger. Ngoten niku. Wonten malih dukun niku ngedebus kerincing. Ini adalah mustika ular dituduhke dheweke nyekel ula. Nggih. Ulane ndase dicekel terus dibelek, terus dipelotot niku metu. Metu manik-manik niku lho, kados mutiara. Nggih. Niku ternyata ulon ini pun dikekrek pun dileboni manik-manik kena didelesep ke enten gen ngisore sisi e ulo jenengan dihapusi ini adalah mustika raja ular ngoten niku ora pokok dukun niku isine sarwa ngedebus nggih mila kula matur rata-rata susuk niku isine ngedebus kerincing nek jenengan kinten-kinten kirang pitados nggih dironsen mawon awake riyen awake sing dileboni susuk bagian nggen pundi nggen bathuk napa nggen pipi napa nggen geger niku dironsen nek dironsen mengki rak ketok enten benda-benda asing yang masuk nggih nek empun mengki terus disudet dipelotot kalih Pak Dokter ical ning rata-rata kula matur susuk niku rata-rata minggat debus kerincing sauger panjenengan sampun mertobat dumateng Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha boten bi anggadai kapitadosan-kapitadosan kelenik lan syirik khurafat takhayul. Lan sapiturutipun ngaji tauhid dari Al-Qur'an Sunnah dari tindak lampahipun para ulama salaf menika sampun cekap. Atta ibu kaman la dzambalahu wong sing mertobat iku kaya dene wong sing ora duwe dosa. Wallahu taala a'lam bissawab.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: الدعاء إذا أفطر عند أهل بيت.
0: Doa bila berbuka puasa di rumah orang lain.
1: يقول أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة.
0: Di rumah kalian ini orang-orang yang melakukan puasa telah berbuka. Orang-orang yang saleh menyantap makanan kalian. Dan para malaikat pun mendoakan kalian.
1: Ma yaqulu as-sa'im idza sabbahu ahad.
0: Ucapan orang yang sedang puasa bila dicaci orang lain.
1: Yaqul inni sha'im. Inni sha'im.
0: Saya sedang puasa. Saya sedang puasa.
2: Ma yaqulu fi raf'i ra'sihi min as-sujud wa fi al-julusi bayna as-sajdatayn.
3: Doa duduk di antara dua sujud.
4: Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini.
3: Ya Allah, ampunilah dosaku, berilah rahmat kepadaku, cukupkanlah aku, angkatlah derajatku, berilah aku rizki yang halal, dan tunjukkanlah aku ke jalan yang benar.
2: ما يقوله إذا ركب دابته.
3: Doa bepergian.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelelahan dalam bepergian, pemandangan yang menyedihkan, dan perubahan yang jelek dalam harta dan keluarga.
1: Mari ringankan tangan, satukan hati, dukung dakwah Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman 846 AM Surabaya dengan infak terbaik Anda. Scan barcode kami atau transfer langsung melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Mamba Al-Ihsan. Konfirmasi infak Anda melalui 0873 kali 04 kali 846. Jazakumullahu khairan.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
6: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
7: Di dalam surat Al-Baqarah 200

0: syaitan tidak akan tinggal diam terhadap keharmonisan pasangan suami istri. Oh enggak Ustaz, saya sama istri saya baik-baik saja. Saya sama suami saya baik-baik saja. Alhamdulillah, itu disyukuri. Tapi pantas untuk kita waspada. Pantas untuk kita waspada. Nabi SAW menjelaskan. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nabi bersabda, sesungguhnya iblis membangun singgasananya di atas lautan. Kemudian iblis mengirimkan bala tentaranya. Mengirimkan bala tentaranya dari kalangan syaitan. Untuk menggoda manusia. Kemudian masing-masing dari anak buah iblis itu melapor. Aku telah menggoda manusia sehingga ia terjatuh dalam dosa ini. Iblis berkata, ah biasa saja. Kamu belum berbuat apa-apa. Syaitan lapor lagi, saya sudah menjadikan hamba ini.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الحاضرين طلبة العلم رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bisa kembali bertemu di Masjid Darul Hijrah dan pada pertemuan yang baik ini kita lanjutkan kajian kitab As-Sahabah yang mana pada pertemuan pertama kemarin sudah kita jelaskan secara umum tentang fadlus sahabah, keutamaan para sahabat secara umum. Maka pada pertemuan kali ini kita akan mulai membahas Sahabiyul Jalil, sahabat yang pertama, Al-Khalifah Al-Awwal, yaitu Sayyiduna Amir al-Mu'min Sayyiduna Khalifatul Rasul Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sudah ketemu? Ma'akumul kitab. Sudah punya kitabnya ya. Silakan antum buka bab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau kita membahas Abu Bakar As-Siddiq banyak segi. Ya. Dan Abu Bakar As-Siddiq adalah afdalu An-Nas ba'dal anbiya war rusul. Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia terbaik sesudah para nabi dan para rasul. Dan Abu Bakar adalah manusia terbaik di umat ini setelah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah dalam riwayat dikatakan bahwa Rasulullah pernah mengatakan ma da'utu ahadan ilal Islam illa kanat lahu kabwah ghair Abi Bakar As-Siddiq. Tidaklah aku mengajak orang masuk Islam kecuali dalam diri orang itu ada keraguan-keraguan. Kecuali satu orang, Abu Bakar As-Siddiq. Ketika aku ajak masuk Islam, langsung masuk Islam. Tidak ada keraguan. Ma da'utu ahadan ilal Islam illa kanat lahu kabwa. Tidak pernah aku ngajak orang masuk Islam kecuali dalam wajah orang itu, dalam dada orang itu ada keraguan-keraguan. Sebentar, nanti dulu, saya mikir dulu, kasih waktu dulu. Khair Abu Bakar, kecuali Abu Bakar. Diajak Nabi masuk Islam, langsung masuk Islam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Manusia yang paling mulia. Awalan aqidatu ahli sunnati wal jama'ati fi Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah akidah ahli sunnah wal jamaah tentang Abu Bakar As-Siddiq. Penting. Karena sikap kita kepada Abu Bakar menentukan akidah kita. Ya. Nah, kitab ini aslinya adalah khutbah Jum'ah. Sehingga nanti setiap ganti bab akan ada pengulangan-pengulangan. Seperti ayat-ayat Al-Quran. Ya, mungkin nanti sebagian kita tinggalkan karena ada pengulangan-pengulangan. Yang penting antum punya kitabnya dan bisa mengikuti. Perhatikan. Ayyuhal ikhwah, ibadallah qala Allah ta'ala, qala Allah azza wa jalla. Beliau pengarang kitab ini, Syekh Abu Islam, membuka dengan firman Allah menunjukkan keutamaan para sahabat Nabi. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah 'alaihi. Di antara orang-orang beriman itu ada para lelaki yang jujur terhadap apa yang ia janjikan kepada Allah. Sesuai dengan perjanjiannya, setia dengan perjanjiannya. Faminhum man qadha nahbahu, sebagian dari mereka ada yang sudah gugur di medan perang. Wa minhum man yantazir, dan ada sebagian sahabat yang menunggu gilirannya. Wa ma badalu tabdila, dan tidak ada satu pun dari mereka yang mengganti perjanjiannya kepada Allah, tetap setia. Itu para sahabat Nabi. Wa qala ta'ala fi buyutin adina Allahu an turfa'a wa yuzkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu au yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Di dalam rumah-rumah, yaitu masjid, yang Allah izinkan untuk diangkat, dimuliakan. Wa yuzkaru fiha ismuhu, dan di dalam masjid itu nama Allah ditinggikan. Allah ditasbih, disucikan. Fiha, di dalam masjid-masjid itu, bil ghudwi wal asal, di pagi hari maupun di petang hari. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Para laki-laki yang tidak terlengahkan, terlalaikan dengan tijarah, perniagaan, wala bai', dan jual beli dari mengingat Allah. Para sahabat adalah generasi yang tidak terlalaikan dari mengingat Allah karena perniagaan dan jual beli. Wa iqami shalah wa ita'i zakat, dan mereka tidak pernah terlalaikan dari salat dan tidak pernah terlalaikan dari zakat. Ya khafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Para sahabat Nabi adalah orang-orang yang takut pada hari ketika mata-mata akan goncang pada hari kiamat kelak. Para sahabat Nabi itu orang yang takut kepada Allah. Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang sudah dijamin masuk surga. Abu Bakar mendengar Rasulullah mengatakan Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar pernah menemani Rasulullah naik bukit Uhud. Bukit Uhud, kemudian bukit Uhud goyang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan uthbut Uhud. Tenanglah wahai Uhud. Sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, ada seorang as-siddiq, dan ada dua orang mati syahid. Pada waktu itu Rasulullah bersama Abu Bakar dan Umar Utsman. As-siddiq adalah Abu Bakar, dua mati syahid adalah Umar. Dengar sendiri Abu Bakar itu. Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar as-siddiq. Dengar sendiri. Ya, dan Abu Bakar tahu bahwa dirinya ada dalam ayat la tahzan innallaha ma'ana. Ayat ini mengabarkan bahwa Nabi Muhammad pernah masuk gua bersama sahabatnya. Abu Bakar tahu bahwa yang dimaksud di ayat itu dirinya. Tapi meskipun demikian, ya khauf, takut kepada Allah. Abu Bakar tuh kalau sholat nangis. Padahal dirinya dijamin masuk surga. Sampai Rasulullah wafat, itu lafadznya Rasulullah ketika mengatakan Abu Bakar fil jannah tidak dinasakh. Rasulullah sampai mati itu masih berlaku. Dan Abu Bakar tahu itu. Wasayujannabuhal atqa, kami jauhkan neraka jahanam dari orang yang paling bertakwa. Siapa orang paling bertakwa di sini? Abu Bakar. Dan Abu Bakar tahu bahwa yang dimaksud ayat itu dirinya. Tapi ya khauf, takut kepada Allah. Kalau sholat selalu nangis. Padahal dijamin masuk surga. Dan dia tahu bahwa dirinya dijamin masuk surga. Tapi takut. Kalau para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Semua para sahabat sudah berangkat. Umar berangkat, Utsman berangkat, Mus'ab berangkat semuanya. Terakhir Rasulullah sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya masuk gua. Ya, masuk gua dikejar-kejar oleh orang kafir. Sampai akhirnya orang kafir ada di atas gua, di atas bukit begini. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Rasulullah, seandainya orang-orang kafir di atas kita ini melihat kakinya, niscaya mereka melihat kita." Ketakutan Abu Bakar. Di saat seperti itu, maka Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan takut wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Ma'ana, nahnu. Allah Subhanahu wa taala jama'ah ar-rasul wa Abu Bakar fi dhamir wahid. Fil Quran yutla ila qiyamis sa'ah. Allah Subhanahu wa taala menggabungkan Rasulullah dengan Abu Bakar dalam satu dhamir. Innallaha ma'ana, Allah bersama kami. Kami yang dimaksud di ayat ini siapa? Siapa? Abu Bakar. Enggak ada orang lain. Allah bersama kita. Kita di sini Rasul dan Abu Bakar. Allah Subhanahu wa taala menggabungkan nama Rasul dan Abu Bakar dalam satu dhamir dibaca sepanjang masa. Orang baca itu langsung tahu maksudnya ini Abu Bakar. Padahal kemarin sudah saya terangkan yang namanya pengawal akan dilupakan. Yang diingat adalah tokohnya. Betul apa enggak? Ya, ada orang siapa dulu pengawalnya Aristoteles? Enggak tahu. Siapa dulu pengawalnya Napoleon Bonaparte? Enggak tahu. Siapa dulu pelayannya Cleopatra? Cleopatra enggak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak ingin pengawal satu ini dilupakan. Ditulis dalam Al-Qur'an sepanjang zaman dibaca oleh kaum muslimin. Tapi tetap takut Abu Bakar tuh. Ketika Rasulullah sakit keras, sakit membawa beliau menuju kematian, maka Rasulullah mengatakan, ya, panggil Abu Bakar, suruh dia menjadi imam sholat. Maka Isa mengatakan, ya Rasulullah tolong jangan abiku, Umar saja, atau siapa? Yang lain, tolong jangan ayahku. Karena ayahku ya Rasulullah kalau ngimami selalu menangis. Khawatir orang akan apa? Akan pesimis. Rasulullah sakit, Abu Bakar nangis, orang-orang akan pesimis dengan kesembuhan. Itulah para sahabat, selalu takut kepada Allah. Padahal dirinya dijamin masuk surga. Begitu juga dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dikatakan oleh Rasulullah SAW, Umar fil jannah. Rasulullah pernah ada di kebun, ditemani Abu Musa al-Asari. Kemudian ada orang datang mengetuk pintu. Kata Rasulullah SAW, wahai Abu Musa, bukakan pintu itu dan kabarkan kepada orang yang datang bahwa dirinya masuk surga. Maka pintu itu dibuka oleh Abu Musa. Ternyata siapa? Abu Bakar. Anta fil jannah. Setelah itu Abu Bakar bersama Rasulullah. Lalu datang lagi orang. Kata Rasulullah, ya Abu Musa, akhbirhu bi annahu min ahli jannah. Dibuka sama Abu Musa, ternyata adalah siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Selalu datang lagi yang ketiga. Katakan wahai Abu Musa bahwa orang yang didatang ini akan masuk surga karena musibah yang telah menimpanya. Setelah dibuka ternyata siapa? Utsman bin Affan. Para sahabat yang dijamin masuk surga. Dan Rasulullah sampai wafat ridho, tapi mereka takut. Saking takutnya Umar bin Khattab terhadap kemunafikan, ada seorang sahabat Nabi yang mengerti daftar nama orang munafik. Betul? Mic-nya agak berat, tolong enak tadi sebelum saya. Ada yang ngubah ya tadi ya? Agak berat saya, kurang ini. Jadi, sampai mana tadi? Sampai mana? Umar bin Khattab ini, saking takutnya dirinya ini bukan orang bertakwa, ada seorang sahabat Nabi, ya, sahabat Nabi ini yang tahu daftar nama orang munafik. Siapa namanya? Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman satu-satunya sahabat yang paham daftar nama-nama orang munafik. Padahal Umar sudah dikatakan Nabi Umar fil jannah, tapi Umar selalu buntuti siapa tadi? Hudzaifah bin Yaman, dan mengatakan, "Ya Hudzaifah, ana munafik." "Wahai Hudzaifah, apakah aku ini orang munafik?" Terus buntuti, "Ya Hudzaifah, apakah aku ini munafik?" Saking takutnya dirinya ini masuk jadi orang munafik, padahal dijamin masuk surga. Sampai akhirnya Hudzaifah ibnu Yaman mengatakan, "Lah, kamu bukan termasuk orang munafik. Cukup, jangan tanya lagi." Makanya Umar bin Khattab tuh kalau mau nyolati jenazah, lihat Hudzaifah ibnu Yaman. Kalau Hudzaifah nyolati jenazah, Umar ikut nyolati. Kalau Hudzaifah ibnu Yaman enggak ikut nyolati, Umar enggak mau nyolati karena khawatir itu orang munafik. Jadi para sahabat itu seperti digambarkan dalam ayat ini. Ya khafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Orang-orang yang takut kalau mengingat akhirat. Utsman bin Affan pun demikian. Utsman bin Affan itu kalau melewati kuburan nangis sampai basah jenggotnya. Orang-orang di sekelilingnya bertanya, "Ya Amirul Mukminin, apakah Anda menangisi kuburan-kuburan ini?" Maka Utsman bin Affan mengatakan, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Al-qabru awwalu manazilil akhirah.' Kuburan adalah persinggahan pertama di akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Barang siapa selamat di kuburannya, mudah dan selamat di akhiratnya. Faman lam yanju minhu fama ba'dahu as'abu minhu. Dan barang siapa tidak selamat di alam kuburnya, celaka binasa dia di akhiratnya." Nangis. Itulah para sahabat Nabi, dijamin masuk surga. Ya, tapi mereka adalah orang-orang yang nangis karena saking takutnya kepada Allah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sab'atun yudilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu." Ada 7 golongan yang akan diberi naungan pada hari kiamat ketika tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah. Ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur, telanjang, tidak beralas kaki, tidak berkhitan, digiring semuanya menuju padang mahsyar dalam keadaan ketakutan. Bapak berpisah dengan anak, anak berpisah dengan bapak, kekasih berpisah dengan pasangannya. Semuanya penuh dengan ketakutan. Hanya ada beberapa orang yang diberi naungan pada hari kiamat. Di antaranya adalah warajulun zakarallah khalian fafadat ainahu, seorang yang mengingat Allah dalam kesendiriannya kemudian jatuhlah air matanya. Itulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang Romawi ketika melihat para sahabat Nabi, mereka mengatakan mereka adalah ruhbanul lail wa fursanun nahar, rahib-rahib di malam hari, tapi mereka adalah kesatria-kesatria di siang hari. Itulah para sahabat, ya, generasi yang pernah menaklukkan Romawi dan Persia. Maka kita harus mengikuti para sahabat. Mau'iduna fi hadzal yaum insyaallah ma'a khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama khalifah Rasul. Jadi Abu Bakar itu belum memiliki gelar Amirul Mukminin, meskipun kenyataannya adalah Amirul Mukminin. Karena gelar Amirul Mukminin baru ada di zamannya siapa? Umar bin Khattab. Jadi gelarnya Abu Bakar adalah Khalifatul Rasul. Khalifahnya Rasul. Nah, dulu Umar namanya khalifahnya Rasul. Terus dipikir sama Umar, nanti kalau aku mati diganti orang berikutnya jadi khalifah, khalifati, khalifati Rasul. Nah, diganti lagi berarti khalifatu, khalifati, khalifati, khalifati Rasul. Akhirnya, harus diganti nama ini. Akhirnya diganti jadi Umar, namanya apa? Amirul Mukminin. Semenjak itu baru ada gelar Amirul Mukminin. Pertama kali yang memakai siapa? Umar. Tapi zamannya Abu Bakar belum ada. Abu Bakar dijuluki apa? Khalifatul Rasul. Ya Khalifatul Rasul. Wahai khalifahnya, penggantinya Rasul. Tetapi secara kenyataan fakta, beliau juga Amirul Mukminin, pemimpin bagi orang yang beriman. Meskipun gelar itu secara istilah, secara nama belum ada. Siapa nama beliau? Abdullah. Nama aslinya Abu Bakar itu Abdullah. Abdullah ibn Uthman. Uthman itu terlebih terkenal dengan nama Ibnu Abi Quhafa, Abu Quhafa, Abu Bakar bin Abi Quhafa. Abdullah nama aslinya bin Uthman. Uthman adalah siapa? Ayah beliau. Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim, bukan bin Tamim. Karena banyak orang yang mengatakan Abu Bakar At-Tamimi. Padahal yang benar apa? At-Taimi. Fahim? Fahim dum? Bin Taim bin Marra bin Murra bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi At-Tamimi. At-Tamimi juga ternyata. Al-Qurashi At-Tamimi. Hakadah. Yajtami'u nasabuhu, berarti At-Tamimi juga ya. Saya ralat otomatis dengan omongan ini. At-Tamimiyu. Yajtami'u nasabuhu ma'a nasabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Murra bin Ka'ab. Jadi nasabnya Abu Bakar bertemu dengan nasabnya Rasulullah pada seorang laki-laki namanya Murra bin Ka'ab. Jadi mbah buyutnya sama. Mbah buyutnya yang itu di Murra bin Ka'ab. Abuhu namanya Abu Quhafa. Nama aslinya siapa tadi? Uthman. Tapi lebih terkenalnya dengan apa? Abu Quhafa bin Amir bin Amr. Ummuhu, ibunya Abu Bakar adalah Ummul Khair Salma binti Sohr bin Amir ibnatu ammi abihi. Sepupu ayahnya sendiri, ya, sepupu ayahnya sendiri. Kemudian kunianya Abdullah adalah Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu kunia, tapi kunianya lebih terkenal daripada apa? Nama aslinya. Nama aslinya dilupakan. Seperti Abu Hurairah, nama aslinya dilupakan. Faham tum? Naam. Wulida ba'da 'amil fil bi sanatain wa sittati ashhur. Abu Bakar lahir setelah tahun gajah, 2 tahun setelah tahun gajah. Ada tentara Abroha datang ingin menghancurkan Ka'bah. Setahun akan datang lagi. 2 tahun setelah kejadian datangnya tentaranya Abroha ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, itu berarti selisihnya dengan usianya Rasulullah berapa tahun? 2 tahunan, ya kan? Lebih tua siapa? Lebih tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Abu Bakar mertuanya Nabi. Tapi lebih tua menantunya daripada mertuanya. Sahih. Huwa awwalu man amana minar rijal. Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Aslama abuhu, bapaknya masuk Islam. Wa ummuhu, ibunya pun masuk Islam. Wa zaujuhu, istrinya pun masuk Islam. Istrinya berarti kan ibunya Aisyah. Namanya siapa? Ummu Ruman. Wa auladuhu, anak-anaknya pun masuk Islam. Abdurrahman bin Abi Bakar, Abdullah bin Abu Bakar, Asma binti Abi Bakar, Aisyah binti Abi Bakar, Muhammad bin Abi Bakar. Abu Bakar punya anak, anaknya jadi sahabat, kecuali beberapa orang yang bukan sahabat. Muhammad bin Abi Bakar bukan sahabat karena enggak jumpa sama Rasulullah. Jadi Abu Bakar punya istri namanya Asma binti Umais. Asma binti Umais sebelum dinikahi Abu Bakar dulu adalah istrinya Ja'far bin Abi Thalib. Araftumul Ja'far? Tahu Ja'far kan ya? Yang pernah hijrah ke Habasyah menjadi juru bicaranya kaum muslimin menghadap Raja Najasyi. Ja'far punya istri namanya Asma binti Umais. Punya anak namanya Muhammad bin Ja'far sama Abdullah bin Ja'far. Dari istri siapa tadi namanya? Asma binti Umais. Muhammad bin Ja'far ini mirip Abu Thalib. Berarti mirip apanya? Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far punya anak namanya Muhammad. Kata Rasulullah, Muhammad ini mirip pamanku. Berarti mirip siapa? Mirip Abu Thalib. Abu Thalib apanya? Muhammad. Kakek. Lah yang Abdullah, Abdullah bin Ja'far mirip Rasulullah. Dan sahabatnya Nabi yang mirip Nabi Ja'far. Kalau antum ditanya siapa sahabatnya Nabi yang mirip Nabi? Ja'far. Orang yang paling mirip aku, baik wajah maupun akhlak, Ja'far. Tapi kita gak cerita itu ya. Punya istri namanya siapa tadi? Asma binti Umais. Kemudian Ja'far ini apa? Gugur dalam perang Mu'tah bersama Zaid bin Harisah, wafat. Asma binti Umais jadi janda, dinikahi sama Abu Bakar As-Siddiq. Ya, setelah dinikahi sama Abu Bakar As-Siddiq, punya anak Asma binti Umais ini namanya Muhammad bin Abi Bakar. Masih kecil, Abu Bakar sudah wafat. Akhirnya Asma binti Umais dinikahi Ali bin Abi Thalib. Jadi Asma ini mantan kakak ipar. Karena kan dulu sama Ja'far. Dinikahi sama Ali. Lah Muhammad bin Abi Bakar ini bukan sahabat. Karena apa? Karena enggak jumpa sama Nabi, sama ayahnya sendiri aja enggak. Mungkin enggak bersama lama. Karena keburu wafat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Nah, akhirnya siapa tadi? Muhammad ini diasuh Ali bin Abi Thalib. Muhammad bin Abi Bakar. Lah, Asma punya anak dari Ja'far, punya anak dari Abi Bakar. Punya anak dari Ja'far namanya Abdullah bin Ja'far. Punya anak dari dari Abu Bakar namanya Muhammad bin Abi Bakar. Suatu saat Muhammad bin Abi Bakar tengkar sama Abdullah bin Abi Bakar, bin Ja'far. Dipisah sama Ali, stop, sama-sama anak tirinya kan. Yang satu anak tiri plus ponakan. Karena kan anaknya Ja'far. Nyambung gak antum ini? Nyambung ya? Dilerai, jangan tukaran. Gak mampu. Akhirnya Ali panggil istrinya, Asma binti Umais. Tolong dipisah anakmu dua itu. Ngomong sama Abdullah bin Ja'far. Ya Abdullah! Bapakmu dulu itu pemimpinnya orang yang mati syahid. Bapakmu dulu komandan perang dalam perang Mu'tah, gagah perkasa, pendekar. Dan kamu Muhammad, bapakmu itu khalifatul rasul. Bapakmu dulu Abu Bakar As-Siddiq, manusia yang paling dicintai Nabi. Bapak kalian sama hebat-hebatnya, kok kalian berantem di sini? Diam dia. Setelah itu Ali ngomong sama istrinya, tidak kau tinggalkan sedikit pun pujian untuk diriku. Semuanya untuk siapa? Suami-suamimu yang dulu. Cemburu Ali. Kembali ke materi.
3: Wa hadithuna an Abi Bakar fi hadal yaum insyaAllah sayakunu faqad an aqidati ahli sunnah wal jamaah fi Abi Bakar As-Siddiq. Apa madhab ahli sunnah tentang Abu Bakar As-Siddiq? Yang bahilil muslim an ya'taqida i'tiqadan jaziman la syakka fihi wala raib anna afdolal bashar ba'dal anbiya wal mursalin huwa Abu Bakar. Hendaklah seorang muslim mempunyai akidah yang benar-benar kuat, tidak ada yang keraguan, tidak ada kebimbangan bahwa sebaik-baik manusia setelah para nabi dan para rasul Abu Bakar As-Siddiq. Sepakat. Wa huwa afdal hadhil ummah ba'da nabiyha. Dan Abu Bakar adalah seutama-utama umat ini setelah nabinya. Yaitu setelah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qala bi anna Umar afdal min Abi Bakar faqad dhal. Barang siapa mengatakan Umar lebih baik dari Abu Bakar, maka dia tersesat. Dan barang siapa mengatakan Ali bin Abi Thalib mengatakan, barang siapa yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih baik daripada Abu Bakar, faqad akhta wa adhal. Ya, wa adhal. Jadi Abu Bakar, ya. Antum tahu enggak? Abu Bakar punya masalah sama Umar bin Khattab. Pernah punya masalah. Abu Bakar ini merasa bersalah. Masih ingat kisah itu? Minta maaf ke Umar bin Khattab. Ya Umar, saya minta maaf, saya salah. Umar diam aja, enggak mau memaafkan. Maka sedih Abu Bakar ini karena sudah minta maaf, merasa bersalah, tapi belum dimaafkan. Karena enggak dimaafkan, maka Abu Bakar datang ke Rasulullah. Pada waktu itu Rasulullah bersama seorang sahabat. Abu Bakar datang dengan wajah yang kelihatan ada masalah. Maka Rasulullah berkata kepada sahabat, lihatlah saudaramu ini, kelihatannya punya masalah. Maka datang Abu Bakar, ya Rasulullah, aku punya masalah sama Umar, aku merasa salah, aku minta tolong sama dia untuk maafkan aku, tapi dia enggak memaafkan aku, dia diam saja. Tolong ya Rasulullah. Tujuannya itu agar Rasulullah menjadi apa? Mediator. Betul ya? Ternyata Umar ini nyesel juga, iya ya. Abu Bakar sudah datang minta maaf, kenapa enggak memaafkan? Menyesal Umar nih. Akhirnya datang ke rumahnya Abu Bakar, ngetok pintu enggak ada Abu Bakar. Langsung takut Umar bin Khattab. Kenapa kok takut? Karena Umar tahu pasti Abu Bakar sama Rasulullah. Paham enggak maksudnya? Aduh, sama Rasul ini. Pasti tahu. Pasti Abu Bakar cerita. Padahal Abu Bakar enggak jelekkan Umar. Bahkan minta tolong sama Nabi, bahkan mengakui kesalahannya. Betul apa enggak? Aku punya masalah sama Umar. Merasa bersalah Abu Bakar. Abu Bakar enggak mengatakan, ya Rasulullah, gimana sih Umar itu? Aku minta maaf, enggak begitu. Oh, orang adil Abu Bakar. Apa adanya diceritakan. Jadi yang mengaku bersalah siapa ini? Abu Bakar. Ketika datang Umar, langsung wajahnya Rasulullah berubah. Rasulullah berubah dan mengatakan, hal taraktumuli sahibi, demi Allah, Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia yang pertama kali beriman ketika manusia kafir kepada aku. Ini orang yang berkorban jiwanya, hartanya kepada aku ketika kalian semuanya meninggalkan aku. Fahal taraktumuli sahibi, kemudian kau tinggalkan saudara. Urusan dunia apa yang membuat kamu marah dengan Abu Bakar As-Siddiq? Padahal dialah orang yang beriman kepada aku, yang berjihad bersama aku. Hal taraktumuli sahibi? Apa karena urusan dunia kau hendak memarahi dan membenci sahabatku ini? Itu Umar loh padahal. Umar itu kalau ada setan-setannya yang lari, bukan Umar yang lari. Saking hebatnya Umar. Itu saja kalau musuhnya Abu Bakar. Rasulullah itu dengarkan, tidak pernah menghukumi sepihak. Munafikun ma'lumun nifak ya Rasulullah. Itu orang munafik ya Rasulullah. Kata Rasulullah, panggil dulu orang itu. Dipanggil. Kenapa kamu keluar dari jamaahnya? Mu'ad. Ya Rasulullah, kita ini kaum yang sudah takban di siang hari, capek, letih, nunggu datangnya Mu'ad. Afattanun anta ya Mu'ad. Apa kamu membuat fitnah wahai Mu'ad? Membuat orang lari dari agama ini. Yang dimarahi Mu'ad. Gak langsung dihukum. Tapi kalau musuhnya Abu Bakar, wis gak didengar klarifikasinya Umar. Bukan Muawiyah, Umar bin Khattab. Yang kata Rasulullah, seandainya ada orang dapat wahyu, ya di antara umatku, Umar adalah orangnya. Tapi kan gak ada Nabi setelah siapa? Tapi kalau lawannya Abu Bakar, minggir semuanya. Gak bisa ngalahkan Abu Bakar. Gak bisa. Ya. Afdol Abu Bakar. Abu Bakar gak pernah diuji kayak Bilal, diseret-seret, dicambui, gak pernah. Tapi kenapa Abu Bakar lebih utama dari semuanya? Karena Abu Bakar, ya, hatinya Abu Bakar, Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Umar saja dimarahi Rasul, apalagi yang lain. Setelah kejadian itu tidak ada satupun sahabat Nabi yang berani. Atil adillatu minal kitabi wa sunnah wa ijma'il muslimin ala anna Abi Bakar ala anna Aba Bakrin radhiyallahu anhu. Wa man taqada.
4: Sudah infak aliman bulan ini?
5: Bulan. Nilai yang terus dijaga. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
4: Video-video menarik lainnya. Yuk, Al Iman TV bisa di fanpage kami hanya di Al Iman TV.

Sajikan insya Allah, sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.

0: Aceh.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa ulubsi thawb.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsi thawb al-jadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Addu'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhul al-khala. Allahumma inni a'udzu bika min al-khubuth wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Doa al-khubuth.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Al-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dhikr seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanakallahumma wa bihamdika

0: أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.
0: Al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
1: Doa keluar rumah.
0: Yaqul Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
1: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
0: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal au azilla au uzal au aghlima au udhlam au ajhala au yujhala alayy.
1: Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
0: Al-dhikru 'inda dukhulil manzil.
1: Doa masuk rumah.
0: Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna thumma liyusallim 'ala ahlih.
1: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
0: Doa al-zahab ila al-masjid.
1: Doa pergi ke masjid.
0: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا waj'alni nura. Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sha'ri nura wa fi bashari nura. Allahumma ij'al li nuran fi qabri ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
1: يا الله, ciptakanlah cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkan
0: doa dukhulil masjid.

0: masuk masjid.
1: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
0: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Du'a'ul khuruj minal masjid.
0: Doa keluar masjid.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم.
0: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ثم أما بعد saudaraku muslimin dan saudaraku muslimah, wahai suami istri yang mendambakan kebahagiaan hidup dalam keluarga, bertakwalah kalian berdua kepada Allah dalam kehidupan keluarga kalian. Ingat baik-baik, pernikahan adalah nikmat yang sangat agung dari nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Pernikahan adalah nikmat yang sangat agung dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala menamai pernikahan sebagai mitsaqan ghalidha. Dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah ayat Allah Ta'ala berfirman, "Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha." Istrimu telah mengambil janji setia yang sangat kuat, mitsaq, ya, ghalidha yang sangat kuat, sehingga tidak ada hubungan cinta yang melebihi hubungan cinta suami dengan istri. Mereka berdua siap untuk saling berkorban. Mereka berdua siap untuk saling menyempurnakan. Mereka berdua siap untuk saling memaklumi. Begitu dan seterusnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebagian ayatnya menjadikan bahwa visi dalam Allah mensyariatkan pernikahan adalah adanya ketenangan, adanya kedamaian, adanya keharmonisan, adanya cinta kasih di antara pasutri itu. Allah Ta'ala mengungkapkan ini semua sebagai bentuk Allah Ta'ala menyebutkannya sebagai nikmat. Perhatikan firman Allah Ta'ala, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah Ta'ala menciptakan untuk kalian, wahai para suami, min anfusikum dari diri kalian, azwaja pasangan, litaskunu ilaiha, agar kalian tenang kepadanya. Waja'ala, dan Allah Ta'ala jamin dalam ayat ini, waja'ala, Allah Ta'ala akan menjadikan bainakum di antara kalian mawaddata wa rahmah, cinta dan kasih. Mawaddah, cinta yang tulus ketika mereka berdua masih muda. Warahmah, kasih sayang ketika sudah kakek-kakek dan nenek-nenek. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga terimalah ini sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jadikan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalan pernikahan. Nasihat saya untuk suami, para suami tolong dengarkan dengan baik. Bertakwalah engkau, wahai suami, di dalam istrimu. Karena istrimu tertahan, tidak bisa kemana-mana, kecuali dengan seizinmu. Beri hak istrimu. Beri nafkah. Beri pakaian yang selayaknya. Ya, gauli dengan baik. Tempatkan di mana engkau bertempat. Walaupun kontrakan, walaupun numpang. Ya. Gauli dengan baik. Gauli dengan kelembutan. Kalau engkau memiliki lebih dari satu istri,
berusaha adillah engkau dalam semua itu. Bukan dalam cinta. Karena cinta adalah efek. Karena cinta adalah hati. Manusia tidak bisa. Yang wajib untuk berbuat adil adalah dalam nafkah. Dalam pakaian. Dalam hunian. Dalam pembagian malam. Ya? Dan jangan sampai engkau bangun kehidupan rumah tanggamu dengan tangan besi, dengan kekerasan. Ingat, ingat baik-baik, para suami. Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, gauli istrimu dengan selayaknya, dengan sepatutnya. Bahkan Nabi yang mulia SAW mewanti-wanti dalam sebuah hadisnya, khairukum khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya. Wa ana, kata Rasulullah, khairukum li ahli, yang terbaik untuk keluargaku. Semoga Allah Ta'ala jadikan para suami sebagai manusia yang terbaik untuk keluarganya, membimbing mereka kepada Allah, menuntun mereka kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga lebih menegaskan lagi, istausu bin nisa'i khaira. Wasiatilah wanita dengan baik. Namanya wasiat adalah nasihat yang didasari atas cinta dan keinginan memberikan kebaikan. Jadilah itu sebagai pertama kali dan sebagai pondasi yang mengarahkan semua sikap-sikapmu kepada istrimu. Termasuk menggauli dengan baik adalah wajah harus ceria. Kalau perkataan harus lembut dan sabar ketika mereka mengalami kesalahan atau melakukan kesalahan. Ingat, bagaimanapun istrimu, dia adalah juga manusia, sebagaimana juga dirimu. Sehingga kesalahan itu mungkin terjadi padanya. Lebih-lebih gila Rasulullah SAW mengatakan bahwa wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Tulang rusuk tentunya adalah bengkok. Dan yang paling bengkok ada tulang rusuk yang paling atasnya. Kalau kamu paksa untuk diluruskan, dia akan patah. Tapi kalau kamu biarkan, maka dia akan tetap bengkok. Astausu bin nisa'i khairah. Tetaplah memberikan wasiat kepada wanita dengan baik. Kalau kau ingin memiliki pasangan hidup yang sempurna, maka tunggulah di surga. Bidadari-bidadari. Istrimu manusia. Pasti ada kekurangan. Pasti ada kesalahan. Maafkan dia selagi itu masih bisa ditolerir. Nasihatilah dia dengan baik. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, artinya seorang laki-laki mukmin tidak boleh membenci istrinya dengan kebencian yang sangat. In kariha minha khuluqan, apabila ia mungkin mendapat ridhoi dari istri tersebut akhlak yang lain. Misalkan kalau ngomong kurang bisa bahasa Jawa dan dengan halus, karena memang hidupnya bukan masakan nyambleng. Kalau ngurus anak, masya Allah. Kalau nata rumah, masya Allah. Kalau memanage ekonomi, masya Allah. Maka lihat kebaikan yang ada pada istrimu, ada isinya, dan itulah istrimu yang di dalamnya masih ada kebaikannya. Makanya Rasulullah SAW mewanti-wanti mengatakan, in kariha minha khuluqan, apabila ia benci sebagian dari akhlak dari istrinya, radhiya minha, dan seterusnya. Yang kedua, nasihat untuk kaum Hawa atau para istri. Saudariku muslimah, bertakwalah
Jangan sampai, Mbak, sampean memasukkan ke rumahmu orang yang tidak disuka oleh suamimu. Jangan sampai engkau membelanjakan harta suamimu kecuali dengan izinnya. Suamimu menurut kebiasaannya. Camkan baik-baik itu. Dalam sebuah ayat Allah Ta'ala berfirman tentang kategori wanita soleha itu bagaimana. Perhatikan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka wanita soleha, pertama sifatnya adalah qanitat. Qanitat yaitu orang yang selalu tunduk, patuh, setia kepada Allah. Wanita soleha adalah wanita yang selalu melaksanakan hak-hak Allah Ta'ala pada dirinya.

0: karena dia sudah bersuami, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, yang senantiasa menjaga akan hak-hak suami ketika suami tidak ada, dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan untuk menjaganya. Menjaga kehormatan dirinya, menjaga harta milik suami. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, wa idza ghibti ghibta anha hafizatka fi irdiha wa malika. Apabila engkau tidak ada di rumah, maka istrimu akan menjaga kehormatannya dan menjaga hartamu. Sehingga berdasarkan yang mulia ini, saudariku, engkau ingin menjadi wanita muslimah, engkau ingin menjadi wanita salihah, penuhi hak Allah, berilmulah tentang hak Allah, laksanakan perintah-perintahnya. Kemudian yang kedua, taati suamimu, jaga hak suamimu, khususnya ketika ia tidak ada. Jaga kehormatan dirimu, jaga hartanya, jaga amanahnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan betapa mudahnya bagi seorang wanita untuk menjadi ahli surga dan dipersilakan masuk surga dari gerbang mana saja Allah ia kehendaki. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsah wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti." Idza shallatil mar'atu khamsah, bila mana wanita itu sholat lima waktunya, sholat lima waktu, wa shamat syahraha, bila mana wanita itu melaksanakan puasa di bulannya, puasa Ramadan, wa hafizat farjaha, bila mana wanita itu menjaga farjinya kecuali untuk suami, wa ata'at zaujaha, bila mana wanita itu taat kepada suaminya. Saudariku, perhatikan baik-baik janji Nabi untukmu. Qilalaha, akan dikatakan kepada wanita tersebut, udkhuli aljannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silakan masuk surga. Silakan masuk surga dari gerbang mana saja engkau mengendaki. Wallah, taatlah kepada suamimu. Laksanakan syariat Allah. Aku yakin, semua kita tahu wanita punya ego. Makanya Nabi yang mulia SAW menjadikan taat kepada suami yang terakhir. Karena betapa beratnya bagi wanita untuk melepaskan egonya, menanggalkan egonya untuk taat kepada suaminya. Saudariku, taati suamimu dalam hal ma'ruf. Suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bahkan lebih mendalam lagi, Nabi yang mulia SAW bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'atan tasjuda li zaujiha." Andai boleh, kata Rasulullah, aku memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, pasti aku akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Li'izami haq alaiha, karena betapa besarnya hak suami atas istrinya, karena betapa besarnya hak suami atas istrinya. Camkan baik-baik saudariku. Kemudian perhatikan dengan baik-baik nasihat untuk kalian berdua. Jadikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai suami, wahai istri, sebagai pondasi kalian membangun hidup berkeluarga. Kalian hidup berkeluarga dalam rangka untuk menjalani ketakwaan kepada Allah, menjaga diri dari haram. Ingat, menjimai istrimu, wahai para suami, melayani suamimu, wahai istri, adalah sedekah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, hendaklah masing-masing dari kalian berusaha memenuhi hak pasangan hidupnya. Jangan tunggu ia menuntut haknya. berusaha masing-masing untuk memenuhi hak pasangan hidupnya. Suami berusaha menipu haknya istri. Istri berusaha memenuhi haknya suami. Jangan menunggu dia minta. Dan lakukan semua itu karena Allah. Karena mewujudkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat wahai suami. Sesuap yang kau berikan di mulut istrimu adalah sedekah. Nabi bersabda. Wa ma taj'alu fi fibratika wa huwa laka sadaqah. Bahkan suapan yang kamu suapkan kepada istrimu adalah sedekah. Kemudian selanjutnya, hendaklah kalian saling memaafkan. Hendaklah kalian saling berusaha untuk melupakan kesalahan-kesalahannya. Karena tidak ada seorang pun yang sempurna. Wahai istri, suamimu manusia bukan malaikat. Wahai suami, istrimu manusia bukan bidadari. Sehingga berusahalah untuk saling memaafkan di antara kalian. Kemudian yang terakhir, sebagai nasihat untuk kalian berdua. Perbanyaklah doa kepada Allah. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beristighfarlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salinglah di antara kalian untuk menjaga salat. Lebih-lebih lagi salat malam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan qama minal lail wa aikadha ahlahu fa illam yastaikid farama ala wajhihi ma'an aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah merahmati seorang yang bangun malam lalu ia bangunkan istrinya, kalau enggak bangun dibersihi di wajahnya. Jadi gosok tembo, dibersihi di wajahnya. Sebaliknya juga begitu. Rahimallahu mar'atan, moga Allah merahmati wanita yang ia bangun malam lalu bangunkan suaminya, diajak salat malam. Kalau suaminya ogah, bawa air, bersihi. Jadilah kalian berdua orang yang senantiasa kepada pasangan hidupnya memerintahkan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Ya. Yeah. Ajaklah istrimu untuk zikir kepada Allah. Kalau perlu, saling bermurajaah. Mendengar bacaan pasangannya. Baik suami mendengar hafalan istri, istri mendengar hafalan suami. Sering-seringlah rumahmu dibacakan dengan surat Al-Baqarah. Karena setan tidak akan pernah ridho kalian in the hoy. Kalian harmonis. Walaupun suami namanya Kang Hari, yang wanita namanya Mbak Munis. Syaitan tidak pernah ridho. Jangan kau tinggalkan rumahmu seperti kuburan. Bacakan Al-Quran di situ. Kembali ingat akan firman Allah Ta'ala. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna daraja. Walahunna, dan bagi para istri. Mislul ladzi alaihinna, dan untuk para istri, haknya para istri. Mislul ladzi alaihinna, seperti yang menjadi tanggung jawabnya. Bil ma'ruf, dengan sepatutnya. Tapi ingat, walir rijali alaihinna darajah. Allah Ta'ala jadikan kaum laki-laki memiliki tingkatan lebih. Sehingga kepemimpinan itu ada di tangan laki-laki. Dalam sebuah asar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala an, ketika membawakan ayat tersebut, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Istrimu punya hak seperti istrimu punya kewajiban. Abdullah bin Abbas mengatakan, ini sesungguhnya aku la atazayyanu nisaya, berhias limraati, untuk istriku, kama uhibbu, sebagaimana aku suka antatazayyana li, apabila ia berhias untukku. Laki-laki, perhatikan penampilanmu. Istrimu mungkin melihat orang yang di luar dengan penampilan yang oke. Jadilah engkau laki-laki yang oke. Sebagaimana di kau ingin istrimu selalu oke. Ya, kenapa? Kata Abdullah bin Abbas. Karena Allah berfirman, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Sebagai penutup. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik orang mukmin. Ya, akmalul mu'minina, sesempurna-sempurnanya orang mukmin imanan, imannya siapa? Ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Wa khiyarukum, dan terbaik kalian, pilihan kalian adalah khiyarukum linisaihim, adalah yang menjadi manusia pilihan untuk istri-istrinya. Jadi manusia yang terpilih untuk istrinya itulah manusia terpilih. Kita meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah semua pasangan suami istri yang telah engkau ikat dengan mizaqan ghalidha sebagai pasangan suami istri yang sakinah, yang mawaddah, yang rahmah, yang saling bahu-membahu dalam ketaatan, yang saling menuju kepada ridhamu dan surgamu, yang saling menasihati di antara mereka dalam kebajikan, yang saling melarang di antara mereka dari kemungkaran. Ya Allah, seandainya di antara mereka ada masalah, bersegeralah engkau beri solusi untuk mereka. Seandainya mereka mengalami kesulitan, janjimu benar. Ya, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah Ta'ala berjanji, ndaklah Allah Ta'ala berjanji, saya ja'alullah, Allah Ta'ala akan menjadikan ba'da usrin, setelah kesusahan, yusra kemudahan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan semua kita pasangan suami istri, pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semenit manfaat.
2: Hendaknya bagi kita untuk tidak tertipu, ya, memejamkan mata kita dari fata morgana dunia ini. Keindahan-keindahan dunia, jangan sampai menipu kita. Allah Subhanahu wa taala seringkali mengingatkan kepada kita bahwasanya innamal hayatud dunya laibu wa lahwu wa zina, bahwasanya dunia itu hanyalah permainan, hanya senda gurau, hanya perhiasan yang menipu. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innad dunya khulwatun khadira, dunia itu ya hijau dan manis, wa inna allaha mustahlifukum fiha, wa menjadikan kalian ada di muka bumi ini, fayanduru kaifa ta'malun, Allah ingin melihat apa yang kalian lakukan di dunia ini. Fattakud dunya, hati-hati kalian dari dunia. Wattakud nisa, dan hati-hatilah kalian dari fitnah wanita. Demikian juga Nabi SAW bersabda, inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummatil mal. Sesungguhnya setiap umat itu ada cobaannya, dan cobaan umatku adalah pada harta. Jadi, ya, pejamkan mata kita dari fatamorgana dunia, ya, keindahan-keindahan dunia, jangan sampai menjadikan kita tergila-gila dengan dunia, lupa akan tujuan inti kenapa kita ada di dunia ini, yaitu untuk ibadah kepada Allah SWT. Ingat, dunia ini hanya sementara, dunia ini hanya jembatan transit untuk kita, ya, kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di akhirat nanti. Ya, kita di dunia ini hanya sebentar, tapi sebentarnya kita di dunia akan menentukan nasib kita, ya, di akhirat nanti. Apakah kita akan di surga ataukah kita akan di neraka?
1: Semenit manfaat.
3: Adapun berkaitan dengan menggambar bernyawa yang dilarang adalah yang pertama dengan cara membuat dengan batu atau dengan semen atau dengan kayu yang memiliki bayang-bayang. Kemudian yang kedua adalah menggambar dengan tangan kita. Menggambar dengan tangan kita. Adapun dengan alat modern, seperti foto, apakah itu termasuk? Maka sebagian ulama mengatakan itu termasuk juga. Akan tetapi, sebagian ulama mengatakan tidak termasuk, karena itu ibaratnya adalah seorang menghadap di hadapan cermin. Itu analoginya demikian. Walaupun demikian, ulama memerinci, kalau memang ada kebutuhan, ini menurut ulama membolehkan. Bolehkan itu kalau ada kebutuhan. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, maka seorang muslim yang baik adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Termasuk Baiknya Islam seorang adalah meninggalkan hal yang tidak ada manfaatnya. Jadi kalau memang seorang mengambil pendapat yang boleh, maka jangan kemudian lebih-lebihan dalam hal tidak ada manfaat, tidak ada tujuannya yang jelas. Allah Ta'ala alam.
1: Semenit manfaat.
3: Kalimat tasbih ini diungkapkan ketika seorang takjub dengan sesuatu. Takjub dengan sesuatu. Subhanallah. Atau melihat sesuatu yang mungkar. Jadi dibolehkan dengan ucapan apa? Subhanallah. Takjub dengan sesuatu atau melihat sesuatu yang mungkar. Maha suci Allah. Artinya Allah mensucikan dirinya. Seorang muslim juga mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari ucapan atau perbuatan yang mungkar atau sesuatu yang tidak patut bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tasbih itu artinya tanzih. Dan seorang muslim wajib mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan. Oleh karena itu, di antara zikir yang agung adalah zikir subhanallah wa bihamdih. Zikir yang aku dengan subhanallah bihamdi. Kenapa? Karena pada zikir tersebut adalah mengandung makna isbat al-kamalat lillahi ta'ala. Yaitu menetapkan kesempurnaan-kesempurnaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu kalimat walhamdulillah. Ucapan alhamdulillah itu mengandung penetapan akan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kalimat subhanallah, kalimat tasbih, mensucikan Allah, itu adalah mengandung makna tanzihullah an kulli naqsin wa aibin. Mensucikan Allah dari segala kekurangan dan segala cacat.

fa'abawahu yuhawidanihi. Tapi orang tuanya lah yang menyebabkan anaknya menjadi Yahudi. Au yunassiranihi, atau orang tuanya lah yang menyebabkan anaknya menjadi Nasrani. Au yumajjisanihi, atau orang tuanya lah yang menyebabkan anaknya menjadi Majusi. Hadis ini sangat gamblang mengajarkan kepada kita bahwa orang tua itu makhluk Allah yang paling bertanggung jawab dalam akidah anak. Orang tua ini makhluk yang paling dimintai pertanggungjawaban atas akidah anak. Makanya Rasulullah bersabda dalam riwayat Bukhari, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin dan kalian akan ditanyai atas apa yang kalian pimpin. Jadi apa yang terjadi pada anakmu itu kau akan ditanya. Akan ditanya pada hari kiamat. Maka melalui forum ini kita harus berupaya gimana caranya mendidik anak kita, istri kita agar ngerti akidah.

Sutroh atau pembatas. Sutroh adalah sesuatu yang dijadikan pembatas dan diletakkan di depan orang sholat, sehingga orang yang berjalan di depannya tidak terkena dosa. Perintah memasang sutroh dalam sholat. Memasang pembatas dalam sholat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik saat berpergian maupun tidak, sholat sunnah maupun sholat wajib. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, jika seseorang di antara kalian sedang sholat, hendaklah ia memasang pembatas di depannya dan hendaklah ia mendekat dengan pembatas itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Wahab berkata, Rasulullah pernah mengimami kami di Mina, lalu beliau menancapkan sebuah tongkat di depannya. Kemudian beliau melaksanakan sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Ahmad. Hukum memasang pembatas dalam sholat. Memasang sutroh atau pembatas dalam sholat merupakan sebuah keharusan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya, baik ketika sholat berjamaah maupun sholat sendirian. Jadi, seorang muslim sudah sepatutnya melaksanakan perintah Rasulullah tersebut. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sholat kecuali di hadapanmu ada pembatas, dan jangan engkau membiarkan seseorang berlalu di hadapanmu ketika sholat. Jika ia memaksa, maka perangilah dia." Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Hikmah dibalik anjuran memasang pembatas. Beberapa hikmah dibalik perintah memasang sutroh atau pembatas dalam sholat diantaranya. Pertama, pembatas berfungsi sebagai penghalang agar seseorang tidak berlalu di depan orang yang sholat yang akan mengganggu kekhusyukannya. Kedua, membantu orang yang sholat untuk berkonsentrasi pada sholatnya. Ketiga, berjaga-jaga agar sholatnya tidak terputus, baik dengan berlalunya seorang wanita.

di hadapannya atau anjing yang berlari di depannya. Dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seseorang sedang mendirikan salat, hendaklah ia memasang pembatas di hadapannya. Jika tidak, maka ada kemungkinan salatnya akan batal dengan berlalunya keledai atau wanita atau anjing hitam di depannya." Saya berkata, "Wahai Abu Dzar, ada apa dengan anjing?" Hadis riwayat Muslim. Hukum-hukum sutroh dalam sholat. Pertama, perintah memasang sutroh ditujukan kepada imam dan orang yang sholat sendirian. Adapun makmum, maka mereka mengikut kepada sutroh imam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku pernah menunggangi keledai betina. Kala aku telah beranjak dewasa dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengimami salat di Mina. Lalu aku turun melintas di antara beberapa shaf. Lalu aku turun dan menggiring untaku ke daerah rerumputan. Kemudian aku bergabung dan tidak ada seorang pun yang menegurku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, dilarang melintas di depan orang yang sedang salat, bahkan termasuk dosa besar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jika seandainya orang yang melintas di depan orang yang salat mengetahui dosa yang ditanggungnya, maka berdiri selama 40 lebih baik baginya daripada melintas di depan orang yang salat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu An-Nadhar berkata, "Saya tidak tahu apakah beliau mengatakan 40 hari atau bulan atau tahun, kecuali jika orang tersebut melintas di belakang sutroh atau menjauh dari tempat sujud orang yang sedang sholat jika ia tidak memasang sutroh." Ketiga, diwajibkan bagi orang yang sholat untuk menahan orang yang akan melintas di depannya. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Jika seseorang dari kalian sedang sholat dan ia memasang sutroh di depannya, lalu ada orang yang akan melintasinya, maka hendaklah ia menahannya. Jika ia mengabaikannya, maka ia boleh memeranginya, karena ia hakikatnya adalah syaitan.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, sebagian ulama mengecualikan Masjidil Haram. Mereka memberikan keringanan bagi orang yang melintas di depan orang yang sholat. Hal ini agar meminimalisir munculnya kesulitan bagi umat. Karena jika seseorang melarang orang melintas di depannya, maka akan muncul kesulitan dan kesusahan. Kelima, dinding atau tiang masjid atau lemari, bahkan tongkat kecil pun dapat dijadikan sebagai sutroh dalam sholat. Keenam, jarak antara orang yang sholat dan sutroh yang dipasang diperkirakan selebar jalan seekor kambing. Berdasarkan hadis Sahal radhiyallahu anhu, ia berkata, "Jarak antara tempat Rasulullah berdiri melaksanakan sholat dengan sutrohnya sekitar selebar jalan seekor kambing." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berlalunya seorang wanita dapat membatalkan sholat. Dalam hadis yang disebutkan sebelumnya, tidak dimaksudkan untuk menyamakan antara wanita dengan keledai atau anjing hitam. Penyebutan tiga perkara tersebut dalam satu kalimat tidak serta-merta dipahami sebagai bentuk penyerupaan. Artinya, tidak dapat dipahami bahwa penyebab anjing hitam dapat membatalkan sholat sama dengan penyebab yang terdapat pada keledai atau seorang wanita. Jadi, ketika hadis tersebut menyebutkan bahwa anjing hitam adalah setan, tidak berarti wanita atau keledai juga setan, karena ada kemungkinan ilah yang berbeda di antara ketiganya, walaupun dalam satu kalimat. Kemudian disebutkannya ilah anjing hitam dengan tegas dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa ia berbeda dengan ilah pada wanita atau keledai. Sehingga dapat kita pahami, berlalunya seorang wanita di depan orang yang sholat dapat membuyarkan konsentrasi orang yang sholat. Sehingga dapat kita pahami, berlalunya seorang wanita di depan orang yang sholat dapat membuyarkan konsentrasi orang yang sholat tersebut, dan bahkan dapat membuatnya lupa kalau ia sedang sholat. Karena seperti yang kita ketahui, wanita adalah pusat perhatian paling menarik bagi pria.
sehingga tidak heran jika ia melintas di depan pria yang sholat akan membatalkan sholatnya dan membuyarkan kekhusyuannya.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Para pecinta Liman TV maupun pendengar setia radio Suara Liman 918 AM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali dalam program acara kesayangan kita, yaitu program Tahsin Al-Quran, edisi hari Ahad, tanggal 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, atau yang bertepatan pada tanggal 20 September 2026. Kemudian salat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita ditemani oleh guru kita Ustaz Muhammad Naufal Wiksa yang mana beliau telah bersama kami di studio Al Iman TV Surabaya. Maka akan kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, bagaimana kabar Ustaz pada malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik, antum bagaimana?
0: Alhamdulillah baik juga Ustaz.
1: Alhamdulillah.
0: Baik Ustaz, untuk malam hari ini insyaallah kita akan tahsin surat Al-Insyiqaq Ustaz ya, bagian yang pertama.
1: Nah, baik, insyaallah kita akan belajar bersama bacaan yang benar pada surat Al-Insyiqaq bagian pertama, yaitu lebih khusus di ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9 insyaallah taala.
0: Baik Ustaz, semoga Allah mudahkan semuanya. Baik para pecinta Liman TV maupun pendengar setia radio Suara Liman, kita akan berikan kesempatan nanti di sesi yang kedua untuk sama-sama berlatih membaca surat Al-Insyiqaq dengan bacaan yang benar yang didampingi oleh guru kita Ustaz Muhammad Naufal Wiksa insyaallah taala. Baik, langsung saja kita persilahkan kepada beliau untuk menyampaikan materinya pada malam hari ini dan kepada beliau fa'ali fal yatafaddal masykura wa majura.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang mana berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul, masih bisa kembali melanjutkan pembelajaran kita dalam program tahsin Al-Qur'an ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, para sahabatnya, dan insyaallah sampai kepada seluruh umatnya yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Para pemirsa Al Iman TV maupun para pendengar radio Suara Al Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam salah satu firman-Nya, yaitu di surat Yunus, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia sekalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh datang, telah datang dari Tuhanmu, yaitu suatu penjelasan-penjelasan terkait kebaikan, wa shifaa'un lima fis sudur, dan juga penyembuh dari seluruh penyakit yang ada di dalam hati seorang, wa hudan, dan juga sebagai petunjuk, wa rahmatun lil mu'minin, dan juga rahmat bagi orang-orang yang mukmin yang beriman. Maka ayat ini, para pemirsa maupun para pendengar sekalian, menunjukkan salah satu keagungan Al-Qur'an, ya. Al-Quran yang pertama adalah kitab yang dalamnya penuh dengan arahan-arahan kebaikan bagi seorang hamba. Ya. Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di ayat yang lain sebagai hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Maka apabila seorang ingin kehidupannya menjadi kehidupan yang selamat, baik di dunia maupun di akhirat, hendaknya ia berpegang teguh dengan Al-Quran. Yang kedua, dalam ayat tadi di surat Yunus, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wa shifa'un lima fis sudur. Dan Al-Quran ini juga sebagai apa? Obat, ya, dari segala penyakit hati yang ada di dalam dada-dada kita. Maka ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita, ya, ketika kita merasa hati kita sumpek, hati kita penuh dengan masalah, maka di antara solusi terbaik kita kembali kepada Al-Qur'an. Ya, kita membaca Al-Qur'an, kita tadabburi, kita baca makna-maknanya, tafsirnya. Maka hal ini yang akan membuat hati kita menjadi lebih hidup, menjadi lebih terbebas dari segala penyakit-penyakit hati itu sendiri. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tadi wahudan, yaitu terkait Al-Qur'an ini sebagai petunjuk. Ya, kembali Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwasanya Al-Qur'an ini merupakan suatu petunjuk. Wa rahmatun lil mu'minin, dan juga rahmat bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Maka inilah keutamaan Al-Qur'an, di antaranya yang akan kita dapatkan sebagai orang-orang yang insyaallah masih Allah berikan keimanan bagi hati-hati kita. Para pemirsa Al-Iman TV maupun para pendengar Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada surat yang baru, yaitu surat Al-Insyiqaq bagian yang pertama. Atau kita mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Ya. Jadi bagi para pemirsa sekalian maupun para pendengar, bisa dibuka mushaf Al-Qur'annya, ya. Surat Al-Insyiqaq ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Baik, sebelum kami menjelaskan beberapa poin penting terkait bacaan di surat Al-Insyiqaq ini, kami akan contohkan terlebih dahulu bacaan dari surat Al-Insyiqaq dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Bisa disimak dan bisa dipersiapkan mushafnya dengan baik.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إنك كادح إلى ربك بك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا.
1: Baik, para pemirsa Al-Iman TV maupun para pendengar Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas poin-poin penting, ya, yang harus kita perhatikan bersama, khususnya dalam bacaan surat Al-Insyiqaq ini di ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Kita mulai dari ayat yang pertama, ya. Di ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idhas samaa'un syaqqat", ya. Fokus kita yang pertama adalah dengan kita menyempurnakan hukum mad di sana, ya, yang dinamakan sebagai mad wajib al-muttasil, sehingga harus kita panjangkan dengan kadar 4 sampai 5 harakat. Sehingga ketika kita membaca ayat tersebut, ya, atau membaca kata tersebut, jangan terlalu terburu-buru, ya. Jangan kita baca idhas sama'ul, nah ini kurang tepat, tapi kita panjangkan dulu 4 sampai 5 harakat, baru kita berpindah kepada kata yang ada di setelahnya. Selanjutnya, ya, kita akan bertemu juga dengan huruf qaf yang bertasydid dan juga huruf ta di akhir ayat, ya. Maka di sini qafnya bisa kita tebalkan dan juga huruf ta-nya bisa kita jelaskan sifatnya, itu apa? Sifat hamas dan juga sifat syiddah. Contohnya, idhas sama'ul syaqqat, ya. Seperti itu. Selanjutnya, pada ayat yang kedua, ya, kita berfokus juga pada huruf ta yang sukun, ya. Wa adzinat li rabbiha. Sebagaimana yang kami katakan di awal, ya, huruf ta yang sukun ini harus kita sempurnakan dari dua aspek sifatnya. Yang pertama dia punya sifat apa? Sifat syiddah. Artinya tertahannya suara. Jadi ketika kita mengucapkan huruf ta yang sukun, itu suaranya tidak mengalir, ya. Tapi langsung terhenti suaranya. Wa adzinat, langsung terhenti, ya, langsung terhenti suaranya. Adapun yang kedua, yang tidak boleh kita lupakan juga huruf ta ini punya sifat hamas. Sehingga ada sedikit udara yang keluar dari mulut kita untuk menyempurnakan sifat hamas tersebut. Contohnya wa adzinat seperti itu. Maka di sini yang harus kita perhatikan apa? Kita mendahulukan sifat syiddahnya. Jadi ketika membaca kita dahulukan syiddahnya, berhenti aliran suaranya. Setelah aliran suaranya terhenti, kita berikan sedikit udara yang keluar dari mulut kita untuk menyempurnakan sifat hamasnya tadi. Contoh wa adzinat wa adzinat wa adzinat seperti itu. Lalu juga pada kata wa huqqat itu pun sama, ya. Huruf ta yang ada di akhir ayat, maka kita baca dengan cara seperti itu, ya. Huruf ta yang sukun tadi kita apa? Dahulukan sifat syiddahnya. Lalu setelah itu kita masuk kepada sifat hamasnya. Selanjutnya kita berpindah kepada ayat yang ketiga. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa idzal ardu muddat, ya, wa idzal ardu muddat. Yang pertama, ya, huruf dad kita baca dengan sempurna, ya. Huruf dad kita baca dengan tebal, ya. Jadi bukan wa idzal ardu, bukan ardu, tapi ardu, ya. Wa idzal ardu du, ya. Wa idzal ardu, nah, seperti itu. Lalu pada kata muddat juga sama, taknya diperhatikan, kita sempurnakan dulu apa? Syiddahnya baru hamasnya. Suaranya yang tertahan, setelah itu baru dikeluarkan sedikit udara untuk menyempurnakan sifat hamas dari huruf ta tersebut. Kami ulangi, wa idzal ardu muddat, seperti itu. Kita berpindah para pemirsa dan pendengar sekalian kepada ayat yang keempat, ya. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa alqat ma fiha wa takhallat. Maka di sini yang kita perhatikan juga masih pada huruf ta yang sukun, ya. Kenapa saya tekankan di sini? Karena memang cukup sering terjadi kesalahan di huruf ta yang sukun ini, ya, kesalahan atau kekurang tepatan ketika seorang membaca huruf ta yang sukun ini. Sebagian dari mereka membaca huruf ta ini dengan terlalu berlebihan sifat hamasnya. Contoh wa alqat, nah, wa alqat ini kurang tepat. Atau sebagiannya lagi terkadang membaca sifat hamas pada huruf ta ini seperti huruf c. Contohnya wa alqat, nah, wa alqat ini juga kurang tepat. Atau membaca huruf ta tapi tidak disebutkan atau tidak dibaca sifat hamasnya. Contohnya wa alqat ma, wa alqat ma, ini kurang tepat, ya. Jadi sekali lagi kenapa kami tekankan, karena untuk menyempurnakan bacaan dari huruf ta itu sendiri, yang mana kita harus mengcompare, ya, menggabungkan antara dua sifat yang dimiliki tersebut, yaitu sifat syiddah yang kita dahulukan, setelahnya baru kita baca sifat hamasnya. Kami contohkan wa alqat ma fiha wa takhallat wa takhallat, seperti itu. Selanjutnya mohon maaf. Selanjutnya kita lanjutkan kepada ayat yang ke-6. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Maka yang pertama kita bisa melihat adanya hukum ikhfa dan juga ghunnah, ya. Ikhfa dan ghunnah. Maka di sini kita baca dengan apa? Dengan menahan bacaan tersebut, ya. Jangan terlalu terburu-buru. Contohnya ya ayyuhal insanu innaka, ya. Jangan dibaca al-insanu innaka, tapi ditahan terlebih dahulu. Ini yang pertama. Yang selanjutnya kita bertemu dengan ikhfa, namun kali ini menghadapi huruf fa, ya. Itu ada fathatain kadham fa mulaqih, menghadapi huruf fa. Maka cara membaca ikhfa ya, apabila setelahnya datang huruf fa adalah apa? Ya, kita mempersiapkan bibir kita untuk mengucapkan huruf fa tersebut ya. Huruf fa ini sendiri disebutkan atau dikeluarkan, diucapkan dari mana? Dari bibir bawah kita ya. Kalau bahasa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jazari, beliau mengatakan apa? Batnu syafah ya, perut bibir, artinya bibir bawah tapi yang bagian dalam bertemu dengan gigi seri bagian atas. Ini adalah tempat kita mengucapkan huruf fa. Contohnya affa, affa ya, affa. Maka apabila kita mendapati suatu huruf yang dihukumi dengan hukum ikhfa ya, atau satu kata yang dihukumi dengan hukum ikhfa yang setelahnya menghadapi huruf fa, maka kita pun sudah harus mempersiapkan pengucapan huruf fa tersebut oleh bibir kita. Contohnya kadhafa, sudah nempel kadhafa ya. Jadi bukan kadhanfa, bukan kadhanfa, tapi harus ditempelkan kadhafa, kadhafa, seperti itu. Sebetulnya seluruh ikhfa ya, dari semua huruf dibaca juga dengan cara yang sama, yaitu apa? Kita sambil menyamarkan suaranya sudah mempersiapkan lidah atau bibir kita untuk mengucapkan makhraj dari huruf yang ada setelahnya. Namun karena sekali lagi huruf fa ini ya, huruf fa ini diucapkan dari mana? Dari perut bibir tadi, maka akan sangat terlihat ya bacaan ikhfa kita ketika menghadapi huruf fa tersebut. Maka ini juga di antara hal yang harus kita perhatikan. Masih di ayat yang ke-6, kita perhatikan para pemirsa maupun para pendengar sekalian. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman fa mulaqih. Maka di sana jangan lupa kita menjelaskan suara ya, bacaan dari huruf ha yang ada di akhir ayat ya. Jadi bukan fa mulaqih, fa mulaqih. Kalau seperti ini ha-nya seolah-olah apa? Seolah-olah hilang. Tapi yang kita baca harus apa? Harus jelas ada suara yang mengalir dari huruf ha tersebut. Contoh wa ila rabbika kadhan famulaqi, seperti itu. Famulaqi, harus kita jelaskan aliran dan suara yang mengalir dari huruf ha tersebut. Yang terakhir di ayat yang ke-6 kita perhatikan. Ayat ini mungkin bagi sebagian kita cukup panjang ya. Maka kalau kita merasa mungkin kurang kuat membaca ayat ini satu nafas, kita bisa potong di tengah-tengahnya. Ya, jadi kita potong di innaka kadih misalnya. Lalu kita ulang lagi dari kata innaka. Innaka kadihun ila, seperti itu. Saya contohkan sekali lagi. Ya ayyuhal insanu innaka kadih, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih, seperti itu. Kita lanjutkan kepada ayat yang ke-7 pada firman Allah Subhanahu wa taala fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Yang pertama kita melihat di sini kembali bertemu dengan hukum gunnah, yaitu khususnya pada huruf mim yang bertasydid. Maka di sana kita tahan dulu, jangan terlalu terburu-buru dalam membacanya ya. Jangan fa amma, kita menjelaskan huruf nun sukunnya. Kenapa saya beri penekanan di sini? Karena sebagian orang kami dapati membaca izhar dengan apa? Dengan memantulkan huruf nunnya. Contoh manutia, manut, seperti itu. Selanjutnya masih di ayat yang ke-7 pada kata kita bahu, maka pada huruf ha juga kita perlu perhatikan ya. Dalam artian jangan sampai huruf ha yang kita ucapkan itu suaranya masuk ke dalam hidung ya. Jadi jangan kita bahu, kita bahu, tapi kita bahu, hu, harus sempurna ya. Ha yang diucapkan itu keluar dari rongga mulut kita, bukan dari suara yang masuk ke dalam hidung. Bukan kita bahu, tapi kita bahu, seperti itu. Dan yang terakhir pada ayat yang ke-7 pada kata biyaminih ya, di akhir ayat ada huruf ha, jangan lupa apa? Dijelaskan suara dan nafas ya dari huruf H tersebut ya. Biyaminih. Ada suara yang mengalir dan ada juga apa? Udara yang mengalir. Karena huruf H ini sifatnya apa? Hames dan juga rohawah ya. Artinya udaranya mengalir, nafasnya mengalir, suaranya pun juga demikian dibaca dengan aliran suara. Selanjutnya pada ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Di sini ada dua hal yang kita perlu perhatikan. Pada kata hisaban yasira, hisaban yasira ya. Maka kita membaca dengan apa? Membaca dengan hukum idgham bi ghunnah. Apa maksudnya? Maksudnya secara suara kita sudah mengucapkan suara dari huruf ya. Namun secara sifat kita masih membaca sifatnya tanwin atau huruf nun, yaitu apa? Ghunnah yang ada dalam hidung kita. Sehingga kurang tepat kalau kita baca hisabayasiro dengan suara mulut saja, ini kurang tepat. Tapi yang tepat apa? Suara kita dibagi ya. Sebagiannya ada di mulut, sebagiannya lagi kita masukkan hidung untuk membaca sifat ghunnahnya. Contohnya hisabain, ada suara yang masuk ke dalam hidung ya. Jadi jangan sampai kita baca hisabain ya, hanya suara mulut saja, maka ini kurang tepat. Yang tepat tadi sebagaimana yang kami jelaskan, suaranya dibagi menjadi dua ya. Ada yang dibaca dalam mulut dan ada yang masuk juga ke dalam rongga hidung kita atau pangkal hidung kita. Karena sekali lagi pengertian ghunnah ya yang dijelaskan adalah apa? Sautun rakhimun yakhruju minal khayshumi. Ya, ghunnah itu adalah suara lembut yang keluar dari pangkal hidung kita. Maka ini yang dinamakan dengan ghunnah yang harus tentunya kita sempurnakan pada hukum idgham bi ghunnah. Masih di ayat yang sama. Yasira, maka di sana kita membaca huruf ra ya, yang awalnya fathatain yasiran menjadi yasira, diubah menjadi mat yang dibaca dua harakat. Hal ini dihukumi sebagai apa? Mad iwad ya, mad iwad. Jadi kita mengganti apa? Mengganti fathatain ya dengan apa? Dengan mad yang dibaca dengan dua harakat.

0: kalau kita perhatikan para pemirsa maupun para pendengar Radio Surah Al-Iman dimanapun Anda berada, ya, terdapat beberapa cara ketika kita wawakof di akhir dari sebuah kalimat atau dari sebuah ayat, ya. Contohnya, ada yang dengan kita wakof mensukunkan huruf akhir. Misalnya kita perhatikan di ayat yang ke-6 ini. Kadham famulaqih. Kan aslinya famulaqihi. Tapi karena kita mau wakof, ya, karena kita mau berhenti, huruf terakhir dari ayat tersebut kita sukunkan. Ini di antara cara kita wakof atau berhenti di akhir sebuah ayat. Famulaqih. Tapi ternyata cara wakof tidak hanya dengan sukun saja. Ada cara yang lain. Contohnya apa? Itu yang tadi kita bahas pada ayat yang ke-8. Maka dinamakan sebagai al-ibdal. Ya, ibdal itu maknanya pengganti. Apa yang diganti? Ya, yang diganti adalah fathatainnya diganti menjadi apa? Mat yang dibaca dua harokat. Ya. Jadi ini cara kita wakof di akhir ayat juga bisa dengan mengganti. Apa yang diganti tadi? Dalam kasusnya, yaitu fathatain diganti menjadi mat dua harokat. Dari yasiron menjadi yasiro, seperti itu. Jadi sebagai tambahan penjelasan saja terkait wakof atau berhenti pada akhir dari sebuah ayat. Kita memasuki ayat yang terakhir yang akan kita bahas di malam hari ini, yaitu pada ayat yang ke-9. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yanqadibu ila ahlihi masrura." Maka di sini yang kita perhatikan pertama adalah bagaimana kita menyempurnakan ikhfa pada kata wayang qalibu, ya, wayang qalibu. Kita baca dengan tebal. Ya, kenapa tebal? Karena setelah nun sukunnya ada huruf tebal, huruf qaf, ya. Maka di sana ikhfanya pun akan ikut terbaca dengan tebal. Jadi bukan wayang qalibu tapi wayang qalibu, wayang qalibu, seperti itu. Dan yang terakhir juga pada kata masrura, hati-hati sin dibaca dengan tipis, ya, jangan masrura tapi masrura, masrura. Kita baca huruf sin dengan tipis, karena kalau huruf sin ditebalkan maka nanti dia berubah menjadi apa, pengucapan huruf sod. Saya contohkan, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, seperti itu. Baik para pemirsa maupun para pendengar, ini yang dapat kami jelaskan.
1: Baik, jazakallahu
2: berikan pada malam hari ini, semoga dapat bermanfaat. Yang ingin melatih bacaannya dalam surat Al-Insyiqaq, ya, dapat disambungkan nomor teleponnya di nomor 0873x04x846. Baik, bisa disambungkan nomor teleponnya via WhatsApp di nomor 0873x04x846. Baik, kita coba apakah sudah ada yang masuk. Halo, assalamualaikum. Baik, kami undang kembali para pecinta Liman TV maupun pendengar setia Radio Suara Liman dalam program Tahsin langsung mengoreksikan bacaannya, bisa disambungkan nomor teleponnya di nomor 0873x04x846. Baik, kita angkat satu penelpon. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, halo. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ibu. Dengan Ibu siapa dan di mana?
3: Ibu Yani di Maluku Utara.
2: Mohon maaf, bisa dibantu suaranya terlalu kecil?
3: Ibu Yani di Maluku Utara.
2: Baik, ahlan wa sahlan Ibu Yani. Baik, tafadhol. Ya.
1: Silakan Ibu Yani membacakan
3: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izas sama'un shaqqat wa asinat lirabbiha wa huqqat

0: ini fasaufa yuhasabun fasaufa yuhasabu his fasaufa yuhasabu hisabai yasiro wayang kolibu ila ahlihi.
1: Maksudnya bisa disimak setelah ini ya. Barakallahu fiik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah untuk Ibu Yani di Maluku Utara yang telah menjadi penelpon pertama kami pada malam hari ini. Yang pertama untuk Ibu Yani sama U ya. Maka di sana hati-hati dalam mengucapkan huruf sin, Ibu Yani ya. Tadi yang Ibu Yani baca, suara sinnya masih mirip atau tercampur dengan huruf shin. Contohnya idhasyama, ini kurang tepat ya. Tapi huruf sin di sini harus kita baca dengan apa? Harus kita baca dengan jernih suaranya. Kami contohkan idhasyama seperti itu. Ini yang pertama. Yang selanjutnya, pada ayat yang kedua, kita bisa perhatikan juga Ibu Yani. Wa'adhinat li rabbiha wa huqqat. Ya, hati-hati di sana pada huruf ha. Ya. Jangan tertukar dengan huruf ha. Tadi yang Ibu Yani baca, itu masih huruf ha. Wa huqqat. Nah, ini kurang tepat. Yang tepat, wa huqqat. Ya, wa huqqat. Seperti itu. Ya. Jadi bukan wa huqqat, tapi wa hu dengan huruf ha. Selanjutnya pada ayat yang keempat ya, kita bisa perhatikan yang pertama pada kata wa al-qatmah ya. Tadi yang kami jelaskan untuk Ibu Yani bahwasanya ketika membaca huruf ta ya, maka kita harus menyempurnakan dua sifatnya, yaitu apa? Syiddah, suaranya tertahan. Yang kedua, hamas, adanya sedikit udara atau nafas yang keluar. Yang Ibu Yani baca itu baru membaca sifat sidahnya saja. Sehingga Ibu Yani membaca wa al-qatma. Ini kurang tepat. Wa al-qatma. Yang tepat apa? Harus kita keluarkan sedikit juga nafasnya. Wa al-qatma wa al-qat seperti itu. Yang selanjutnya masih di ayat yang keempat. Fiha wa takhallat. Ya, ha-nya dibaca dengan panjang ya. Jadi bukan fiha wa takhallat, tapi fiha, ya diperhatikan haknya dibaca dengan dua harakat. Selanjutnya pada awal ayat yang ke 6 ya, kita perhatikan ya ayyuha. Nah, ketika ada huruf ya yang bertasjid, maka cara membacanya adalah dengan ditekan ya, Ibu Yani ya. Jadi bukan ya ayyuha ayyuha, tapi ya ayyuha. Jelaskan, ada tasdid di sana. Ya ayyuha ayyuha, seperti itu. Masih di ayat yang sama, yaitu di akhir ayat yang ke-6. Pada kata famulaqih, maka dibaca dengan panjang ya. Tadi yang Ibu Yani baca dengan pendek. Contohnya famulaqih, ini kurang tepat. Yang tepat dipanjangkan terlebih dahulu huruf qafnya. Famulaqih, seperti itu. Selanjutnya kita lihat pada ayat yang ke-8 ya. Pada ayat yang ke-8 pada firman Allah Subhanahu wa taala fasaufa

0: yuhasabu. Nah, tadi yang Ibu Yani baca, membaca fasaufa. Ini kurang tepat ya. Jadi bukan fasaufa. Jangan dibaca dengan huruf O. Tapi dengan fasaufa. Dengan mensukunkan huruf waw-nya. Bukan fasaufa, tapi fasaufa. Ya, jadi bedakan ya. Antara kita membaca dengan huruf O, dan kita membaca dengan apa? Dan kita membaca dengan waw yang benar-benar kita sukunkan secara sempurna. Dan yang terakhir di ayat yang 9, pada kata atau pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ya, masrura, hati-hati. Di sana sekali lagi sinnya kita baca dengan sempurna, jangan terbawa dengan suara dari huruf shin. Jadi bukan masrura, tapi masrura. Baik, ini mungkin catatan dari kami untuk Ibu Yani di Maluku Utara, yang Masya Allah tiap pekan semangat untuk bergabung ya, meskipun kalau kita melihat di daerah sana tentunya sudah beda zona waktu ya. Maka ini semoga menjadi penyemangat juga buat yang lain untuk bisa terus bergabung bersama kami dalam memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Baik, kami kembalikan kepada MC.
1: Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya, dan terima kasih kepada Ibu Yani dari Maluku Utara. Berikutnya kita langsung angkat penelpon kedua kita. Assalamualaikum. Baik, assalamualaikum. Baik, kita undang kembali para pecinta Liman TV maupun pendengar setia Radio Suara Liman untuk bergabung bersama kami dalam pembelajaran Tahsin Al-Quran Surat Al-Insyiqaq bagian yang pertama, yaitu surat ayat pertama hingga ayat ke-9. Bisa disambungkan nomor teleponnya di nomor 0873x04x846. Baik, di nomor 0873x04x846. Baik, kita coba periksa kembali apakah sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa dan di mana Ibu?
2: Hanum di Jakarta.
1: Baik, ahlan wa sahlan Ibu. Nah, silakan Mas.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat ya ayyu

0: Ahli masrurah.
1: Baik, alhamdulillah untuk menelpon kita yang kedua di malam hari ini yaitu Ibu Hanum dari Jakarta. Alhamdulillah secara umum sudah cukup baik bacaannya. Hanya ada sedikit catatan dari kami sebagai koreksi ya, agar bisa lebih maksimal lagi tilawahnya di kemudian hari. Kita mulai dari ayat yang ketiga. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa idzal ardu muddat. Maka di sana huruf ra-nya kita baca dengan tebal. Mengapa demikian? Karena ra-nya sukun dan didahului oleh huruf yang berharakat fathah, ya. Contohnya wa idzal ardu muddat ardu. Ya, bukan ardu ardu tapi ardu. Wa idzal ardu, seperti itu. Yang selanjutnya pada ayat yang keempat, wa alqat ma, ya. Hati-hati untuk Ibu Hanum di Jakarta ya. Jangan sampai kita menebalkan huruf lamnya. Contohnya wa'al qatma. Nah, ini kurang tepat. Wa'al, bukan wa'al, tapi wa'al tipis. Wa'al qatma, seperti itu. Wa'al qatma. Selanjutnya pada ayat yang ke 6 ya. Kita bisa perhatikan Ibu Hanum di Jakarta. Yang pertama adalah pada kata innaka. Jangan terlalu terburu-buru, sempurnakan dulu gunnah yang ada pada huruf nun. Karena kalau kita melihat ya, huruf nun yang bertasydid ini memiliki tingkatan gunnah yang paling tinggi ya. Jadi huruf nun yang bertasydid ini memiliki tingkatan gunnah yang paling tinggi. Sebagaimana kita ketahui gunnah ini bertingkat-tingkat. Dan di antara tingkatan gunnah yang paling tinggi, yang paling kuat adalah ketika kita mendapati huruf nun yang bertasydid. Maka di sini kita harus menyempurnakan bacaan gunnahnya. Jangan terlalu terburu-buru. Begitu pula pada kata kadih ya, ketika kita waqaf khususnya tadi ya Ibu Anu waqaf, maka suara dari huruf H-nya harus dijelaskan. Contohnya ya ayyuhal insanu innaka kadih, harus jelas. Jangan innaka kadih, nah, jangan seperti itu, tapi harus dijelaskan aliran suara dan udara yang dimiliki oleh huruf H tersebut. Dan yang terakhir di ayat yang ke-9 ya, di awal ayat wa yanqalibu ila wa yanqalibu, maka di sana kita tebalkan apa ikhfa-nya, karena sekali lagi ikhfa apabila menghadapi huruf tebal maka dia pun akan ikut dibaca juga dengan tebal. Wa yanqalibu, wa yanqalibu, seperti itu. Baik, ini mungkin untuk Ibu Hanum di Jakarta. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Barakallahu fiha. Kami kembalikan kepada MC.
2: Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan terima kasih kepada Ibu Hanum di Jakarta atas partisipasinya pada malam hari ini. Dan langsung kita angkat penelpon ketiga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, ahlan wa sahlan dengan Ibu siapa dan di mana Ibu?
3: Umabdillah Solo Ustaz.
2: Ahlan wa sahlan Ibu Umabdillah. Baik, kita langsung berikan
3: kesempatan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan
3: Al-Insyiqaq.
1: Ya, Al-Insyiqaq ayat pertama hingga ayat yang ke 9.
3: Ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idza al-ardu muttat wa alqat ma fiha wa tahinsanu innaka katihun ila rabbika kadham famulaqih. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura.
1: Baik, cukup untuk Umu Abdul. Sudah cukup sampai ayat yang 9.
3: Ya Ustaz.
1: Ya. Baik, terima kasih untuk Umu Abdul. Koreksinya bisa disimak secara.
3: Ya.

0: Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk Ummu Abdul Hadi Salat tadi ya, Masya Allah telah bergabung bersama kami. Ada beberapa catatan yang bisa jadi bahan evaluasi di kemudian hari. Kita mulai dari ayat yang kedua. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Pada kata wa adzinat, jangan lupa kita membaca huruf ta-nya juga dengan sifat hamasnya, ya. Sama dengan huruf ta yang ada di akhir ayat, ya. Tadi yang Ummu Abdillah baca, huruf ta yang ada di akhir ayat sudah betul, ya, sudah betul dibaca dengan apa? Dengan menyempurnakan sifatnya. Namun huruf ta yang ada di pertengahan ayatnya masih belum terdengar sifat hamasnya. Maka ini bisa kita sempurnakan dan kita perbaiki kembali, ya. Jadi bukan wa adzinat, tapi wa adzinat, wa adzinat, seperti itu. Selanjutnya pada ayat yang ketiga, kita juga bisa perhatikan wa idzal ardu muddat, wa idzal ardu. Maka huruf ra di sana juga dibaca dengan tebal, ya. Wa idzal ardu, ya, bukan ardu, ardu. Wa idzal ardu, ardu, seperti itu. Kita baca huruf ra dengan tebal. Wa idzal ardu. Yang selanjutnya ayat yang keenam, kita bisa perhatikan untuk Ummu Abdillah di Solo tadi, yaitu ketika kita memang merasa nafasnya kurang sanggup, maka jangan terlalu dipaksakan. Karena kalau dipaksakan nanti akhirnya kita cenderung menabrak hukum-hukum tajwid yang ada. Jadi akan lebih baik kita baca dengan sesuai kemampuan nafas kita, ya. Contohnya tadi ketika ikhfa, ketika gunnah, itu agak ditabrak. Karena apa? Karena berpacu dengan nafasnya tadi, ya. Jadi untuk Ummu Abdillah, sedikit tips, ya, ketika kita merasa memang tidak sanggup untuk menyelesaikan ayat tersebut, bukan berarti tajwidnya ditabrak, tapi apa? Kita cari tempat berhenti yang dirasa pas dan kembali mengulang beberapa kata agar maknanya menjadi makna yang tetap sempurna. Dan yang terakhir di ayat yang ketujuh, ya, kita bisa perhatikan pada kata kita bahu pada huruf ba, ya. Maka di sana huruf ba tersebut, ya, diucapkan dengan sempurna dalam artian jangan tercampur dengan logatnya orang Jawa, ya. Jadi jangan kita bahu, ya, jangan seperti itu. Tapi kita baca dengan sebagaimana pengucapan huruf ba, ya, secara sempurna. Kita bahu, tidak tercampur dengan logat dalam bahasa Jawa. Saya contohkan, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih, seperti itu. Baik, ini untuk Ummu Abdillah di Solo tadi, ya, yang telah bergabung. Semoga bisa menjadi bahan koleksi dan bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Barakallahu fiha, kami kembalikan kepada MC.
2: Baik, jazakallahu khairan, Ustaz. Nah, jazakallahu khairan Ibu Ummu Abdillah di Kota Solo, di nomor 0873x04x846. Baik, kita angkat satu penelpon lagi. Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, dengan Bapak siapa dan di mana?
3: Dengan Pak Hanafi di Semarang, Ustaz.
2: Baik, ahlan wa sahlan, Bapak. Nah, silakan, Ustaz.
4: Pak Hanafi di Semarang, silakan.
1: Bacakan.
3: Minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا.
1: طيب, cukup untuk Pak Hanafi di Semarang, bisa disimak koreksinya setelah ini. Barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah untuk Pak Hanafi tadi, ya, sebagai penelpon terakhir kita di malam hari ini.

Alhamdulillah secara umum telah baik bacaannya, namun ada beberapa catatan dari kami yang bisa menjadi bahan evaluasi atau bahan koreksi di kemudian hari. Kita perhatikan dari ayat yang pertama. Idza sama'u syaqqat. Ya, hal pertama yang kita lakukan adalah menyempurnakan madnya, ya. Tadi yang Pak Hanafi baca itu masih belum terlalu sempurna, ya. Jadi panjangnya harus sempurna dulu. 4 sampai 5 harakat baru kita berpindah kepada hukum atau kata yang setelahnya. Ini yang pertama. Yang selanjutnya pada ayat yang kedua, ya. Pada kata wahuqqat, ya, wahuqqat, maka kita perlu menjelaskan huruf ha di sana, ya. Jangan tertukar dengan huruf ha. Wahuqqat, ya, tadi yang Pak Hanafi baca masih samar, jadi haknya tidak, haknya juga tidak, ya. Jadi harus kita sempurnakan huruf haknya, huruf ha yang dia keluar dari tenggorokan bagian tengah. Wahuqqat, wahuqqat, seperti itu. Selanjutnya pada ayat yang ke-6, ya. Pada ayat yang ke-6 ini kembali kami berikan sebuah tips, ya, bagi Pak Hanafi maupun para pemirsa yang lain, bahwa ketika kita membaca satu ayat yang kita rasa panjang, maka kita bisa wakaf, ya, bisa berhenti di pertengahan ayat tersebut agar apa? Tidak terlalu memaksakan nafas kita sehingga huruf yang dibaca atau kata-kata yang dibaca menjadi kurang apa? Kurang maksimal, ya. Contoh di ayat ini tadi, karena mungkin Pak Hanafi mungkin mencoba, ya, membaca dengan satu ayat secara full, maka ada beberapa kata yang kurang sempurna. Misalnya pada huruf ha-nya, innaka kadihun, harus jelas ha. Innaka kadihun. Juga pada kata famulaqih. Nah, tadi dibaca dengan famulaqih, ha-nya hilang. Nah, ini harus kita sempurnakan. Famulaqih, ya. Jadi sekali lagi, ketika kita ketemu ayat yang panjang dan kita ngerasa nafas kita berat, kita bisa potong di tengah-tengahnya agar tidak menabrak, ya, hukum tajwidnya. Saya contohkan. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun.

0: Seperti itu. Selanjutnya, pada ayat yang ketujuh, kita bisa perhatikan untuk Pak Hanafi ya, di akhir ayat yang ketujuh tadi, dibaca dengan pendek ya. Jadi bukan biyamini, tapi biyamini ya. Karena apa? Matnya ada di huruf haknya, bukan di huruf nunnya. Sedangkan haknya sukun di sana ya, atau kita wakof ya, kita berhenti wakof sehingga haknya kita sukunkan. Maka di sana matnya langsung hilang. Tidak kita baca biyamini, tapi biyamini, seperti itu. Selanjutnya di ayat yang ke-8, hisaban yasira ya, bukan hisaban yasira, jangan di ikhfakan ya, tapi dibaca dengan idgham. Maksudnya apa? Secara suara kita masuk ke huruf ya, hisaban secara suara masuk ke huruf ya, tapi bersama dengan hal itu kita juga ikut memasukkan suara kita ke dalam hidung. Contohnya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dan yang terakhir, pada ayat yang ke-9, itu pada kata ila ahlihi dipanjangkan. Jadi bukan ila ahlihi, tapi ila ahlihi. Lalu yang terakhir pada kata masrura, sini dijelaskan, jangan dibaca dengan suara seperti huruf sod. Contohnya, masrura, ini kurang tepat. Yang tepat adalah masrura, masrura, seperti itu. Baik, ini mungkin catatan untuk Pak Hanafi di Semarang tadi yang sudah bergabung. Semoga bisa menjadi bahan koreksi di kemudian hari. Dan bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Barakallahu fihi. Kami kembalikan kepada MC.
1: Baik, jazakumullah atas penjelasannya. Dan terima kasih kepada Bapak Hanafi atas partisipasinya pada malam hari ini. Dan beliau merupakan penelpon terakhir dari pertemuan kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita akhiri, kita kembalikan kepada Ustadz untuk menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah diberikan pada malam hari ini. Fali, masykur.
0: Baik, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan kita di malam hari ini pada surat Al-Syiqaq ya, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Di mana surat ini secara umum berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man utiya kitabahu bi yamini," ya. Maka barang siapa yang menerima kelak catatan amalnya dari tangan kanannya, "Fasawfa yuhasabu hisaban yasira," maka dia akan mendapatkan hisab yang ringan. Ringan adalah apa? Hanya dipaparkan saja dosa yang pernah kita lakukan, ya. Jadi dipaparkan kesalahan-kesalahan apa saja yang pernah kita lakukan. Dan kita cukup mengakui kesalahan tersebut dan cukup Allah Subhanahu wa taala ampuni kesalahan kita. Ini yang dimaksud dengan hisaban yasiran, hisab yang ringan, ya. Pertanggungjawaban amal yang ringan. Adapun hisaban asiran, hisab yang berat, maka itu adalah ketika kita disidang, ya. Di sidang kesalahan kita tidak hanya dipaparkan tapi juga dikejar oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus diberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan tentang kesalahan yang kita lakukan tersebut, ya. Makanya dalam hadis disebutkan barang siapa yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan celaka, ya. Lantas di sana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah setiap kita itu akan dihisab?" Ya. Lalu Nabi SAW menjelaskan tentang hisab yang celaka tersebut. Hisab yang dimaksud dengan hisab yang celaka adalah hisab yang senantiasa kita dikejar dengan pertanyaan-pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala lontarkan atas kesalahan yang kita lakukan. Adapun hisab yang ringan, ya, hisab yang ringan adalah itu ketika kita hanya dipaparkan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di dunia, setelah kita mengakui kesalahan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala apa? Ampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kami atau aku kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis disebutkan menutupi kesalahanmu di dunia dan aku mengampuni kesalahan kalian di akhirat ini. Maka terdapat satu doa yang juga diajarkan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan apa? Allahumma hasibni hisaban yasiran. Ya Allah, hisablah diriku hisaban yasiran, dengan hisab yang mudah, ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang dihisab dengan cara yang mudah kelak di akhirat. Baik, mungkin ini dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami kembalikan kepada MC.
1: Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas materi dan kesimpulan semuanya, dan semoga Allah memberkahi ilmu yang telah diberikan pada malam hari ini. Baik, para pecinta Liman TV maupun pendengar setia Radio Suara Liman, baru saja kita simak bersama kajian Tahsin Al-Quran, pembahasan surat Al-Insyiqaq ayat 1 hingga ayat ke-9. Semoga materi pada malam hari ini dapat bermanfaat. Terus kita berlatih hingga bacaan yang benar seperti yang telah dicontohkan oleh Ustaz. Baik, para pecinta Liman TV maupun pendengar setia Radio Suara Liman, tak lupa kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Saksikan selalu kajian Tahsin Al-Quran bersama Ustaz Muhammad Mafal Wiksa setiap hari Ahad pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, bismillahi ta'ala. Dan akhirnya saya selaku MC yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup majelis kita dengan doa kepertuan majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah infak liman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.

0: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
1: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar. Kami tunggu ya.
3: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Ahad, pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat, Ustaz Mubarak Bamualim Hafizahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustaz Ahmad Bamualim Hafizahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustaz Budi Santoso Hafizahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustaz Muhammad Naufal Wiksah Hafizahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV. Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab, 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab, 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum. Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Senin, pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Muhammad Sulhan Jauhari Hafizahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Anwar Samuri Hafizahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Salim Ali Ghanim Hafizahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarab.

0: Silah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam ini.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari.
2: Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
0: Dan lantunan ayat Al-Qur'an.

0: Bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp,

0: atau website Kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
1: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2020. Harga
2: Rp45.000. Kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah bersama Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
3: Persiapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwatal iman, para pendengar Radio Suara Aliman 918 AM dimanapun Anda berada, bagaimana pada kesempatan malam hari ini kabar antum semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ahad, edisi 20 September 2026, atau yang bertepatan pada tanggal 9 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Saya Rifdan Ageng insyaallah akan menemani Anda dalam acara Rembulan Request Malam bersama Radio Suara Aliman. Pada kesempatan malam hari ini, bagi para pendengar semua yang ingin merequest lantunan Al-Quran, mutiara nasihat, dan sirah sahabat dapat dikirimkan di nomor 0873x04x846. Untuk requestnya, yaitu dengan format RQ spasi nama spasi alamat spasi request yang ingin diputarkan. Untuk requestnya dikirimkan melalui WhatsApp di nomor 0873x04x846. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita membacakan beberapa request yang telah masuk, di sini satu surah pembuka sudah kita siapkan. Ada surah Al-Qiyamah dengan korenya Ustadz Agus Suranto sebagai pembukaan pada request pada kesempatan malam hari ini. Surah Al-Qiyamah adalah surah ke-75 di juz ke-29. Surah ini insyaallah akan dibacakan oleh Ustadz Agus Suranto. Selamat mendengarkan.

الآخرة وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة.

0: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
2: Ikhwatul Iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita putarkan satu surah pembuka, yaitu surah Al-Qiyamah, surah ke-75 dengan qori'nya Ustadz Agus Suranto. Baik, pada kesempatan kali ini kami mengajak para pendengar semua, bagi yang ingin merequest lantunan Al-Quran, Munas maupun Sirah Sahabat, dapat dikirimkan di nomor 0873-04-846. Untuk requestnya dengan format RQ spasi nama spasi alamat dan juga request yang ingin diputarkan. Pada kesempatan malam hari ini untuk murotalnya yaitu dari juz ke-27 sampai juz ke-30. Baik ikhwatal iman, di sini telah kita dapati dua request yang telah masuk. Yang pertama ada Mas Leandro Islami di Komplek Gading, di Komplek Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya. Beliau merequest surah Al-Fatihah, Al-Ma'un, Al-Kautsar, Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga An-Nas, yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais. Kemudian beliau minta tambahan di sini yaitu Sirah Sahabat Nabi dengan judul Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Baik, jazakumullah khairan Mas Leandro Islami atas requestnya. Pertama kita sudah disambut dari Surabaya. Berikutnya kita merapat ke utara Surabaya, ada Ibu Budiana di Bulak Bandeng Kenanga, nomor 28 Surabaya. Beliau merequest Surah Ar-Rahman dengan qori'nya bukan Ar-Rahman dan Al-Mulk dengan qori'nya Syekh Hani Ar-Rifai. Kemudian ada juga beliau merequest satu munas yaitu 1 miliar per hari. Jazakumullah khairan atas requestnya Ibu Budiana yang ada di Bulak Bandeng Kenanga nomor 28 Surabaya. Baik, bagi para pendengar yang lain, monggo silahkan untuk requestnya dapat dikirimkan di nomor 0873-04-846. Baik, mungkin kita mengundang dari para pendengar semua yang ada di Lamongan. Mungkin ada Ibu Yusuf, kemudian Ibu Mulyadi, dan para pendengar yang lainnya dari Lamongan. Monggo silahkan requestnya dikirimkan di nomor 0873-04-846. Untuk request insya Allah kita akan terima sampai pukul 22 lebih 30 menit. Baik, untuk berikutnya mungkin dari Gresik, monggo silahkan ada Ibu Abdul Majid dan juga para pendengar yang lain, silahkan dikirimkan di nomor 0873-04-846. Slim, monggo silahkan requestnya. Insya Allah kita tunggu sampai pukul 22 lebih 30 menit. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mungkin pada sesi kali ini dua request yang telah masuk kita akan putarkan terlebih dahulu. Adapun nanti tambahannya insya Allah akan kita bacakan melalui tadi yang ada di Surabaya. Kemudian nanti dilanjut dengan request dari Ibu Budiana yang berada di Bulak Banteng Kenanga Surabaya. Baik, kita mulai dari surah Al-Fatihah dengan qori'nya Syekh Abdurrahman As-Sudais, dilanjut dengan request yang berikutnya. Selamat mendengarkan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda. Bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan, Request Malam bersama Suara Al-Iman.
2: Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita jeda sebentar ya, bagi para pendengar semua yang ingin merequest lantunan Al-Quran maupun Munas dan Sirah Sahabat, dapat dikirimkan di nomor 08 73 04 846. Tadi ada yang telepon mencoba masuk, monggo silahkan dihubungkan di nomor 08 73 04 846. Baik, karena setelah ini cukup panjang, ada Sirah Sahabat Utsman bin Affan, kemudian ada Mutiara Nasihat Lebih Berharga dari 1 miliar per hari yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nuzul Zikri. Karena itu, bagi para pendengar semua yang ingin merequest lantunan Al-Quran, Mutiara Nasihat maupun Sirah Sahabat, dapat dikirimkan pada sesi ini di nomor 08 73 04 846. Baik, di sini ada satu tambahan request dari Abu Abdullah di Cerme Gresik. Beliau merequest yaitu surah Al-Waqiah dan juga surah Ar-Rahman dengan qori'nya Syekh Muhammad Yasir Ad-Dawsari. Baik, jazakumullah khairan Abu Abdullah atas requestnya. Insyaallah akan kita putarkan setelah request tadi yang belum sempat kita putarkan. Jazakumullah khairan. Baik, bagi yang ingin menelpon tadi, silahkan di nomor 08 73 04 846. Untuk request ini dapat didengarkan melalui channel Telegram di Radio Suara Al-Iman Live, atau kalau alamatnya di sini baik 6 kalau mungkin di pencarian ya, silakan

0: dicari dengan 8 left suara Al-Iman 846 AM. Nah, masih channel lama. Silahkan, jadi bisa HP-nya sambil dipakai, kemudian bisa mendengarkan radio. Karena mungkin sebagian sudah tidak memiliki radio yang lama, jadi bisa didengarkan melalui channel Telegram. Insya Allah tidak terlalu banyak menghabiskan baterai juga, karena tidak menggunakan video, hanya suara saja. Baik, untuk requestnya yang lain monggo silakan di nomor 0873x04x846. Yang baru bergabung untuk malam hari ini, ya, insya Allah request akan diputarkan sampai pukul, akan dibacakan dan diterima sampai pukul 22:30. Dan yang baru bergabung mungkin belum tahu, jadi untuk malam hari ini spesial di malam di hari Ahad malam Senin, Anda dapat merequest yaitu Murotal dari juz ke 27 sampai juz 30. Adapun untuk mutiara nasihat ini seperti ceramah singkat penuh hikmah yang disampaikan dari beberapa para asatid. Kalau ingin tahu mungkin kita spilkan di sini ada mutiara nasihat yang disampaikan oleh katakan Ustadz Mubarak, ada Ustadz Abul Aswad Al-Bayati, ada Ustadz Abu Hasan Arif, kemudian Ustadz Firanda, ada Ustadz Abdurrahman Hadi, ada Ustadz Ali Basher, ada Ustadz Ahmad Zainuddin, ada Ustadz Iskandar Bahar. Begitu pun juga banyak ustadz-ustadz yang lainnya mungkin yang populer di kita di Indonesia. Untuk judul-judulnya mungkin kalau baru bergabung bisa nanti di chat aja, misalkan saya ingin diputarkan Ustadz Askar Wardana, mungkin bisa dipilihkan judulnya, nanti kita kirimkan untuk judul-judulnya seperti itu. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sepertinya tidak ada tambahan dari para pendengar semua untuk requestnya. Mungkin akan kita putarkan request-request yang telah masuk, dan juga tambahan tadi requestnya dari Abu Abdillah di Cermi Gresik. Baik, di sini akan kita mulai request pemutarannya dari Sirah Sahabat yaitu Utsman bin Affan. Kemudian nanti dilanjut dengan request-request berikutnya yang belum sempat kita putarkan. Selamat mendengar.
1: Loh, Ilham, ngapain di sini? Nggak ikut kajian sama teman-temanmu di masjid?
2: Iya, Pak Ustadz. Lagi malas aja nih.
1: Astagfirullah, nggak boleh malas gitu, nak. Malas itu memang kelihatan sepele, tapi dampaknya panjang, nak.
2: Iya sih, Pak Ustadz. Saya juga ngerasain, mau berubah, tapi besoknya balik lagi.
1: Ada perkataan ulama yang tegas sekali tentang hal ini, nak. Beliau mengatakan, rasa malas adalah akar dari kerugian dan kegagalan. Orang yang pemalas tidak akan mencapai kebaikan, tidak akan memperoleh kemuliaan, dan tidak akan beruntung dalam urusan agama maupun dunia.
2: Waduh! Berarti, kalau saya terus pelihara malas ini, ya saya sendiri yang nutup jalan kebaikan ya, Pak?
1: Iya, nak. Betul sekali itu. Bukan karena nggak mampu, tapi karena nggak mau bergerak. Padahal peluang itu ada. Akhirnya cuma lewat begitu saja.
2: Pantesan. Saya ngerasa kayak jalan di tempat terus, Pak Ustadz.
1: Nah, buat menghilangkan malas, mulai dari hal yang kecil dulu, nak. Seperti bangun lebih awal, jangan menunda-nunda tugas, dan paksa diri di awal. Nanti lama-lama jadi kebiasaan, insya Allah.
2: Iya, Pak Ustadz. Saya mau coba lawan rasa malas ini. Gak mau kalah sama diri sendiri. Apalagi sama orang lain.
1: Itu baru awal perubahan, nak. Sekarang, ayo kita kumpul sama teman-temanmu yang ngaji.
2: Hehehe, iya Pak Ustadz, saya ke masjid dulu ya.
1: Malas bukan sekedar kebiasaan, tapi penghalang menuju kebaikan.
3: Renungan Suara Al-Iman.

0: Uthman bin Affan. Sejarah kenabian belum pernah mengetahui seseorang yang menjadi menantu seorang nabi dua kali selain Uthman bin Affan. Dia adalah Dhu Nurain, sahib Hijratain, suami dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uthman bin Affan berada di puncak kemuliaan di antara kaumnya di zaman jahiliyah. Kedudukannya tinggi, hartanya melimpah, hidupnya makmur, sangat rendah hati, dan sangat pemalu. Kaumnya sangat mencintainya. Cinta mereka kepadanya adalah cinta yang tulus. Sehingga seorang ibu menyanyikan untuk putri kecilnya, "Aku mencintaimu dan Ar-Rahman." Dengan cinta Quraisy kepada Uthman. Ketika Islam menyinari Makkah dengan cahayanya, Uthman termasuk ke dalam rombongan orang-orang angkatan pertama yang mengambil cahayanya. Keislaman Uthman bin Affan mempunyai kisah yang selalu disampaikan oleh para perawi. Manakala Uthman mengetahui di masa jahiliyah bahwa Muhammad bin Abdullah menikahkan putrinya Ruqayyah dengan sepupunya Utbah bin Abu Lahab. Dia sangat menyesal karena orang lain mendahuluinya. Dia gagal meraih akhlaknya yang luhur dan keluarganya yang terpandang. Sehingga dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan berduka. Uthman bertemu dengan bibi dari ibunya, Su'da binti Quraisy, seorang wanita berakal lagi tegas dan berumur lanjut. Maka bibinya ini meringankan beban Uthman bin Affan. Bibinya menyampaikan berita gembira tentang kedatangan seorang nabi yang membuang penyembahan terhadap berhala dan mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah yang Esa sebagai pemilik agama. Bibinya mendorongnya untuk mengikuti agama nabi tersebut dan menggugah semangatnya bahwa dia akan mendapat apa yang dia cari di sisinya. Uthman berkata, "Maka aku berangkat sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan kata-kata bibiku kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, 'Demi Allah, bibimu benar dalam berita yang dia sampaikan kepadamu. Begitu juga kabar gembira yang dia katakan kepadamu, wahai Uthman. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki berakal lagi tegas. Tidak samar bagimu kebenaran. Ia tidak rancu di sisimu dengan kebatilan. Berhala-berhala yang disembah oleh bangsa kita, bukankah ia adalah batu yang tuli? Tidak melihat dan tidak mendengar?' Aku menjawab, 'Benar.' Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh bibimu, wahai Uthman, sudah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya dan mengirimnya kepada seluruh manusia dengan membawa agama hidayah dan kebenaran.' Aku bertanya, 'Siapa dia?' Dia menjawab, 'Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib.' Aku menegaskan, 'Yang bergelar As-Sadiqul Amin?' Dia menjawab, 'Benar, dia orangnya.' Aku berkata, 'Adakah engkau berkenan menemaniku kepadanya?' Dia menjawab, 'Iya.' Maka kami berangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala beliau melihat kami, beliau bersabda kepadaku,
1: Penuhilah panggilan Allah, wahai Utsman. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu secara khusus dan kepada manusia secara umum.
0: Utsman berkata, demi Allah, begitu kedua mataku melihatnya, kedua telingaku mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tenang dan membenarkan risalahnya. Kemudian, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sampai hari itu, tidak seorang pun dari kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bani Hashim yang beriman kepada beliau. Hanya saja di antara mereka belum ada yang memusuhinya selain paman beliau, Abu Lahab. Abu Lahab dengan istrinya termasuk orang Quraisy yang paling keras permusuhannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling berat gangguannya terhadap beliau dan siksaannya. Maka Allah menurunkan firman-Nya tentangnya dan istrinya.

0: المسد.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya, hartanya, dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
2: Turunnya ayat ini menambah kebencian Abu Lahab terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Permusuhan dia dan begitu juga istrinya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin semakin meningkat. Maka suami istri ini memerintahkan anaknya, Utbah, untuk mentalak istrinya, Ruqayyah binti Muhammad. Maka Utbah pun mentalaknya untuk membalaskan dendam bapaknya. Utsman bin Affan begitu bahagia manakala dia mendengar Ruqayyah ditalak. Maka dia langsung melamarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkannya dengannya. Ibunya Khadijah binti Khuwailid mempersiapkan Ruqayyah untuknya. Utsman termasuk laki-laki Quraisy yang berwajah rupawan dan istrinya Ruqayyah menyainginya dalam hal yang sama. Sehingga ketika keduanya disatukan dalam akad perkawinan, ada yang berkata, suami istri terbaik yang dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya, Utsman. Sekalipun Utsman mempunyai jasa-jasa mulia dan keutamaan, dia tetap tidak selamat dari siksaan kaumnya, manakala dia masuk Islam. Pamannya Al-Hakam tidak rela kalau keponakannya, seorang anak muda dari Bani Abdusyam, meninggalkan agama Quraisy. Dia tidak bisa menerima hal itu. Maka dia dan orang-orangnya membangun tembok permusuhan dengan kokohnya. Al-Hakam menangkap Utsman dan mengikatnya. Dia berkata, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan masuk ke dalam agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu sampai kamu mencampakkan agamamu itu. Utsman menjawab, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Aku tidak akan berpisah dengan nabiku selama aku hidup. Pamannya Al-Hakim pun selalu menyiksanya. Namun Utsman semakin kokoh berpegang kepada keyakinannya. Ia berpegang teguh pada akidahnya. Hingga pamannya pun putus asa, melepaskannya dan tidak menyentuhnya lagi dengan keburukan. Sementara itu, orang-orang Quraisy masih tetap menyembunyikan permusuhan mereka terhadapnya, menimpakan siksaan terhadapnya, sehingga hal itu mendorongnya untuk berhijrah, menyelamatkan agamanya dan meninggalkan nabinya. Kaum muslimin pertama yang hijrah ke bumi Habasyah adalah Utsman dengan istrinya, Ruqayyah. Manakala keduanya hendak berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas keduanya. Beliau bersabda, semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Sesungguhnya Utsman adalah orang pertama yang membawa keluarganya berhijrah setelah Nabi Lut. Utsman dan istrinya tidak tinggal lama di Habasyah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin lainnya. Kerinduannya dan kerinduan istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggelayuti mereka. Kerinduan mereka untuk kembali ke Mekah sedemikian mendalam. Maka keduanya memutuskan untuk pulang dan tinggal di Mekah. sampai Allah Ta'ala memberi izin kepada Nabi-Nya dan orang-orang yang beriman untuk berhijrah ke Madinah. Lantas keduanya pun berangkat ke sana. Utsman selalu ikut dalam peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir dalam setiap medan laga yang dimasuki oleh beliau. Hanya perang Badar yang tidak diikuti oleh Utsman. Hal itu karena dia sibuk merawat istrinya, Ruqayyah, yang sedang sakit. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Badar, beliau mendapati putrinya Ruqayyah sudah wafat. Beliau pun sangat bersedih karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur Utsman bin Affan atas musibahnya dengan hiburan yang sangat mulia. Beliau menganggap Utsman termasuk orang-orang yang ikut dalam perang ini. Nabi memberinya bagian dari harta rampasan perang dan menikahkannya dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Pernikahan Utsman bin Affan yang kedua dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan keutamaan yang tidak diraih oleh siapapun selainnya. Sejarah kenabian tidak pernah mencatat seorang laki-laki menikahi dua putri seorang nabi selain Utsman bin Affan. Keislaman Utsman bin Affan termasuk nikmat Allah paling agung kepada kaum muslimin. Kebaikan besar yang dia limpahkan kepada Islam, tidaklah kaum muslimin ditimpa kesulitan, kecuali Utsman menghibur mereka. Islam tidak pernah mendapatkan masalah, kecuali Ibnu Affan ini di barisan depan orang-orang yang mengatasinya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat ke perang Tabuk. Kebutuhan perang ini kepada harta tidak mengalahkan kebutuhannya kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dengan perlengkapan yang unggul, dan mereka berperang sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Adapun kaum muslimin, jarak perjalanan mereka ke Tabuk adalah perjalanan yang sangat panjang. Bekal mereka terbatas dan kendaraan mereka sangat sedikit. Saat itu mereka sedang didera kekeringan panjang, kekeringan yang jarang menerpa Jazirah Arabiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa banyak orang untuk berangkat berjihad dan merengkuh gelar syahid. Karena orang-orang itu tidak memiliki kendaraan yang mereka bawa, sehingga mereka terpaksa pulang sementara mata mereka basah oleh air mata kesedihan karena tidak bisa ikut berjihad bersama beliau. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya sesuai dengan kebesarannya. Selanjutnya beliau mendorong kaum muslimin untuk mengorbankan harta mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan pahala besar untuknya. Utsman bin Affan lah yang bangkit pertama kali dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar tempat beliau berkhutbah. Beliau masih tetap mendorong orang banyak untuk berinfak. Utsman pun berdiri untuk kedua kalinya. Dia berkata, "Aku menyiapkan 100 unta kedua dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Saat itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbinar-binar karena bahagia. Beliau turun lagi satu tingkat dan beliau masih tetap mengajak orang banyak untuk berinfak. Untuk yang kali ketiganya, Utsman berdiri dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta ketiga dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangan beliau yang mulia sebagai ungkapan kerelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau bersabda, tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar beliau, Utsman bin Affan pulang ke rumahnya. Selanjutnya dia mengirimkan unta-unta yang dia janjikan bersama 1000 dinar emas. Manakala dinar tersebut diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membolak-baliknya dengan kedua tangan beliau yang suci, satu sisi ke sisi yang lainnya, sambil bersabda, "Semoga Allah mengampunimu wahai Utsman atas apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan. Apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan sampai hari kiamat." Di zaman Khalifah Al-Faruq, kaum muslimin tertimpa kekeringan panjang yang membinasakan tanaman dan hewan-hewan ternak, sehingga tahun tersebut dikenal dengan tahun Ar-Ramadah karena kerasnya paceklik. Kesulitan yang menimpa manusia pun semakin meningkat, sehingga arwah naik ke kerungkungan. Di suatu pagi mereka menghadap kepada Umar. Mereka berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya langit tidak menurunkan airnya dan bumi tidak menumbuhkan tetumbuhannya. Orang-orang sudah berada di jurang kebinasaan. Apa yang engkau lakukan?" Umar memandang mereka dengan wajah yang teriris oleh kesedihan. Dia menjawab, "Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Aku berharap sore tidak tiba kecuali Allah telah mengangkat kesulitan yang menimpa kalian." Siang hampir berlalu, terdengar berita bahwa sebuah kafilah dagang milik Utsman bin Affan datang dari Syam dan bahwa ia akan tiba di Madinah pada pagi hari. Begitu sholat subuh ditunaikan, orang-orang langsung berhamburan menyambut kafilah dagang secara berduyun-duyun. Para pedagang ikut menyambutnya. Kafilah tersebut terdiri dari 1000 ekor unta dengan gandum di punggungnya, minyak dan kismis. Unta-unta itu menderum di depan rumah Utsman bin Affan. Para pelayan mulai menurunkan muatan di punggungnya. Para saudagar menemui Utsman. Mereka berkata, "Jualah apa yang baru tiba kepada kami wahai Abu Amr." Utsman menjawab dengan senang hati, "Tapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan?" "Dengan senang hati. Tetapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan kepadaku?" Mereka menjawab, "1 dirham dengan 2 dirham. Utsman berkata, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Mereka menaikkan tawaran. Utsman berkata, "Ada yang lebih tinggi dari tambahan kalian itu?" Mereka pun menaikkan tawaran. Utsman berkata kembali, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Maka mereka berkata, "Wahai Abu Amr, di Madinah ini tidak ada pedagang selain kami dan tidak ada yang mendahului kami kepadamu. Lalu siapa yang berani lebih tinggi daripada kami?" Utsman menjawab, "Allah memberiku 10 dirham. Dengan setiap 1 dirham, ada yang berani lebih tinggi?" Mereka menjawab, "Tidak wahai Abu Amr." Maka Utsman berkata, "Sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi bahwa aku menyedekahkan muatan kafilah dagangku kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Aku tidak mencari dinar, aku tidak mencari dirham dari siapapun. Aku hanya mencari pahala dan ridho Allah." Manakala khilafah berpindah ke tangan Utsman bin Affan, Allah Ta'ala menaklukkan Armenia dan Al-Qukas. Allah membuka Khurasan, Karman, Sijistan, Kubrus, dan beberapa wilayah Afrika untuk kaum muslimin. dan di zamannya kaum muslimin hidup sangat makmur, kemakmuran yang belum pernah dirasakan oleh bangsa manapun di muka bumi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan sejarah kemakmuran dan kenikmatan hidup di zaman Utsman, ketenangan dan ketentraman yang memayungi mereka. Dia berkata, "Aku melihat juru bicara Utsman memanggil, 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil gaji kalian.' Maka orang-orang berangkat dan menerimanya dengan melimpah. 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil rezeki kalian.' Maka mereka mendatanginya dan menerimanya dengan melimpah dan mengalir. Sungguh kedua telingaku mendengarnya memanggil, 'Berangkatlah untuk menerima kain kalian.' Maka mereka menerima kain-kain yang panjang. Penyeri itu terus memanggil, 'Berangkatlah untuk mengambil minyak dan madu.' Tidak aneh, karena di zaman Utsman kebaikan melimpah ruah, rizki mengalir dengan derasnya. Hubungan di antara kaum muslimin baik dan membahagiakan. Di muka bumi tidak ada seorang mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Akan tetapi satu muslim menyayangi, mengasihi dan menolong muslim yang lain. Namun sebagian orang bertindak durjana jika mereka sudah kenyang. Kufur manakala Allah telah memberi nikmat. Orang-orang semacam ini mulai mencela Utsman dalam beberapa perkara. Jika selain Utsman yang melakukannya, niscaya mereka tidak akan mencelanya. Mereka tidak hanya sebatas mencela, seandainya mereka hanya mencela, niscaya perkaranya tidak sulit. Setan masih terus meniupkan ruhnya ke arwah mereka, menghembuskan keburukannya ke dalam jiwa mereka. Akhirnya orang-orang tersebut menyusun gerombolan pembangkang yang terdiri dari beberapa kabilah. Mereka mengepung rumahnya selama kurang lebih 40 malam dan memutuskan jalur air bersih ke rumahnya. Orang-orang zalim lagi bengal tersebut berpura-pura lupa bahwa Utsmanlah yang membeli sumur Raumah dari uang pribadinya agar penduduk Madinah dan orang-orang yang hidup di sana bisa mengambil airnya, dan sebelum itu mereka tidak mendapatkan air jernih sepertinya. Para pembangkang tersebut juga menghalang-halangi Utsman untuk sholat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pembangkang itu pura-pura menutup mata bahwa Dzunnurain, Utsman adalah orang pertama yang melakukan perluasan terhadap Al-Haram dari uang pribadinya agar kaum muslimin bisa beribadah di sana dengan lega. Manakala kesulitan yang menimpa Utsman semakin meningkat, keburukan yang mengepungnya semakin menguat, bangkitlah kurang lebih 700 orang sahabat dan anak-anak mereka untuk membelanya dan melindunginya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Az-Zubair bin Awam, Al-Hasan dan Al-Husain putra Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan lainnya. Namun Utsman Dzunnurain, Sahib Hijratain, seorang dermawan sejati, memilih darahnya ditumpahkan daripada darah kaum muslimin yang siap siaga untuk membela dirinya. Dia mengutamakan jiwanya melayang daripada kaum muslimin bertikai karena melindunginya. Maka dia meminta orang-orang yang siap membelanya untuk menyerahkan kepada takdir Allah. Utsman berkata kepada mereka, "Aku bersumpah dengan nama Allah atas siapapun di mana aku mempunyai hak atasnya, agar dia menahan diri." Utsman berkata kepada hamba-hamba sahayanya, "Siapa yang meletakkan senjatanya di antara kalian untuk tidak membela aku, maka dia merdeka." Sebelum terbunuh, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sempat tertidur sesaat. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dengan dua sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Utsman mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Berbukalah bersama kami malam ini, wahai Utsman." Maka Utsman yakin bahwa dia akan menyusul mereka untuk menghadap kepada Rabbnya. Pagi pun tiba, sementara Utsman berpuasa. Dia meminta kain panjang dan memakainya karena dia khawatir auratnya akan tersingkap ketika orang-orang durhaka haus darah tersebut membunuhnya. Di hari Jumat, 18 malam telah lewat dari bulan Dzulhijjah. Ahli ibadah, ahli zuhud, ahli puasa, dan ahli sholat malam, pengumpul Al-Quran, dan menantu Rasulullah SAW ini dibunuh.

dia berpulang ke hadapan Rabb-nya dalam keadaan haus karena berpuasa, sementara mushaf terbuka di depannya.

0: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, Jahannam.
1: Inna rahmata la tanzilu ala qawmin fihim qati'u rahimin. Sesungguhnya rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan turun pada satu kaum yang pada kaum tersebut ada orang yang memutuskan tali persaudaraan, memutuskan hubungan kekeluargaan.
2: وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ.
0: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, yaitu mengadakan hubungan silaturahim, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.
1: Memutuskan hubungan keluarga dapat menyebabkan bencana dan juga murka dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dari manusia. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala jauh dari mereka dan tidak akan turun kepada mereka.
0: Masihkah kita ingin memutuskan tali silaturahmi?
3: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
4: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
5: Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini telah kita putarkan beberapa request yang telah masuk tadi. Jazakumullah khairan pada pendengar semua yang telah merequest di beberapa sesi tadi. Dan kami mengajak para pendengar semua yang ingin merequest lantunan Al-Quran, Munas maupun Sirah Sahabat dapat dikirimkan di nomor 08 73 kali 04 kali 846. Mungkin ini adalah sesi terakhir pada pembacaan request kesempatan malam hari ini. Adapun yang belum terputarkan, insya Allah setelah ini akan kita putarkan. Monggo silahkan untuk requestnya dikirimkan di nomor 08 73 kali 04 kali 846. Untuk telepon melalui WhatsApp di nomor 08 73 kali 04 kali 846. Baik ikhwatan liman, sepertinya masih belum ada tambahan. Kita akan putarkan request-request yang telah masuk. Ada 3 request yang belum sempat kita putarkan. Yang pertama yaitu ada Munas Mutiara Nasihat yang di request oleh Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga tadi, yaitu berjudul Lebih Berharga dari 1 Miliar Per Hari yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nuzul Zikri. Kemudian request dari Abu Abdillah yang ada di Cermi Gresik, ada Surah Al-Waqi'ah dan Surah Ar-Rahman dengan qori'nya Syekh Muhammad Yasir Ad-Dausari. Baik, mungkin itu request pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita akan putarkan semua requestnya. Jazakumul khairan kepada pendengar semua. Selamat mendengar dan menyimak.
6: Wal 'asri.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas, Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apakah Anda pada saat ini sedang mencari sebuah pekerjaan? Atau Anda tidak puas dengan penghasilan bulanan Anda, lalu Anda ingin memperbaiki kondisi finansial dan penghasilan yang halal yang selama ini Anda terima, lalu Anda membuka lembaran surat kabar yang berisikan informasi-informasi tentang lowongan pekerjaan, atau Anda buka internet, Anda akan ambil peluang itu dan tidak menyia-nyiakannya. Kenapa? Jawabannya simpel. Mendapatkan 200 juta sebulan dengan cara yang halal. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada baiknya kita merenungkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan hal yang hampir serupa, jika kita aktualisasikan dengan bahasa kita. Dalam sebuah hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi menawarkan sebuah penghasilan yang halal kepada para sahabatnya. Mari kita simak bersama. Ayyukum yuhibbu an yakdua kulla yawmin ila budhan au ila al-aqiq faya'tiya minhu binaqataini qawmawain fi ghairi ithmin wa laqatli rahimin. Beliau menyatakan, wahai sahabat, siapa di antara kalian yang berminat untuk pergi ke Budhan dan Aqiq? Apa itu Budhan dan Aqiq? Budhan dan Aqiq adalah dua pasar unta di dekat kota Madinah. Dan mengapa Nabi SAW menawarkan hal itu kepada para sahabatnya? Mari kita simak kelanjutan hadis tersebut. Faya'tiya minhu binaqataini qawmawain, untuk mendapatkan dua unta qawmawain dengan tanpa dosa dan tidak memutuskan tali silaturahim. Dengan bahasa yang lebih sederhana, Nabi menawarkan dua unta qawmawain dengan cara yang halal dan tidak menzalimi orang lain. Apabila kita berada di posisi sahabat, siapa di antara kita bila kita kita hargai dengan harga sekarang, maka satu ekor bisa bernilai 500 juta lebih. Allah, unta qawmawain, dua unta sebulan sekali? Tidak, kulla yaum. Nabi mengatakan setiap hari Anda pergi ke pasar unta tersebut, mendatangnya setiap hari sebagaimana tawaran dan saran Nabi, maka berapa penghasilan dia satu bulan? Kurang lebih 30 miliar, karena satu hari 1 M. Siapa yang tidak berminat? Saya rasa apabila ini, begitu juga dengan para sahabat. Karena ini tidak aib dengan jalan yang halal. Berjalan halal yang begitu menggiurkan, siapa yang tidak mau? Begitu Nabi SAW melihat respon para sahabatnya. Au yaqra ayataini min kitabillah khairun lahu min naqatain wa thalathun khairun lahu min thalath.

arba'un khairun lahu min arba wa min a'dadihinna min al-ibhari. Mengapa kalian tidak pergi ke masjid untuk mendapatkan dua ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, agar kalian mengetahui dan membaca dua ayat dari Al-Qur'anul Karim, faya'lam aw yaqra ayataini min kitabillah khairun lahu min naqatain. Karena dua ayat yang kalian pelajari dan kalian baca itu lebih baik, lebih mahal, lebih tinggi nilainya di sisi Allah dibanding dua unta qawmawain. Wa salatun khairun lahu min salat. Dan tiga ayat itu lebih baik daripada tiga unta, lebih mahal dari tiga unta, lebih tinggi nilainya daripada tiga unta. Wa arba'un khairun lahu min arba. Dan empat ayat yang kalian pelajari dan kalian baca itu lebih mahal daripada empat unta. Wa min a'dadihinna minal ibil. Dan begitu seterusnya, 5 ayat lebih mahal daripada 5 unta, 6 ayat lebih mahal daripada 6 unta, 7 ayat lebih mahal daripada 7 unta. Allahu Akbar. Bagi kita yang sedang mencari pekerjaan halal, yang ingin meningkatkan penghasilan bulanan kita, mengapa kita tidak berpikir dan merenungi hadis ini? Mengapa kita mencari pekerjaan? Mengapa kita mencari penghasilan yang halal? Banyak orang mengatakan untuk masa depan. Kalau demikian, kenapa kita tidak berpikir masa depan kita setelah kita menghembuskan nafas kita yang terakhir? Kenapa kita tidak berpikir masa depan di alam kubur yang pasti terjadi? Kenapa kita tidak berpikir masa depan ketika kita dibangkitkan secara atau dalam kondisi telanjang bulat, tidak memakai alas kaki, tidak membawa bekal, tanpa dikhitan, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan gurlan buhma. Pada hari kiamat itu manusia dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat, tidak memakai alas kaki, tidak dikhitan atau disunat, dan tidak membawa perbekalan apapun juga. Bukankah itu masa depan juga? Bahkan itulah masa depan yang hakiki, masa depan yang sejati, yang tidak mungkin kita lari darinya. Oleh karena itu, dalam hadis ini Nabi menjelaskan bahwa keutamaan ilmu agama dan mempelajarinya itu lebih berharga, lebih mahal daripada dunia yang selama ini kita cari, daripada lembaran-lembaran rupiah atau dolar yang selama ini kita dapatkan. Siapa di antara kita yang memiliki gaji satu bulan 1 miliar sebagaimana yang ditawarkan Nabi SAW? Untuk mendapatkan gaji bulanan 10, 20, 30 juta, orang zaman sekarang rela menempuh perjalanan 2 atau 3 jam untuk sampai di kantornya, rela bermacet-macet ria, rela bekerja selama 8 jam atau ditambah dengan jam-jam lembur. Berapa yang Anda dapat? Mungkin hanya 30 juta, 50 juta dan seterusnya. Dan itu sudah angka yang sangat fantastis pada saat ini, secara umum dan urf di masyarakat. Kalau demikian, kenapa kita tidak tertarik duduk di majelis taklim, duduk di sebuah masjid untuk mempelajari tafsir Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW? Saya rasa tidak ada kajian yang durasinya 8 jam sebagaimana durasi pekerjaan kita. Tapi ada berapa ayat yang kita dapatkan? Ada berapa ayat yang kita pelajari dan kita pahami? Ternyata 10 ayat mungkin. Ternyata 15 ayat. Ternyata 20 ayat. Itu belum ditambah hadis-hadis Nabi SAW. Khairun lahu min salat, wa khairun lahu min arba, wa min a'dadihinna min al-ibil. Itu lebih baik daripada unta yang satu ekornya berharga 500 juta. Dan ulama kita menjelaskan, ketika Nabi SAW membandingkan antara satu ayat dengan satu unta, itu bukan berarti hanya berharga atau hanya lebih baik daripada unta. Namun ini menunjukkan bahwa ilmu agama lebih baik daripada harta dunia, karena unta qawmawain simbol kekayaan pada saat itu. Sehingga tidak heran Allah memerintahkan kita untuk bergembira saat kita mendapatkan Al-Quran, saat kita mempelajarinya, saat kita mentadaburinya. Ingatkah?

0: bifadlillah wa mirahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka bergembira. Bergembira atas apa? Atas karunia dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka dapatkan. Apa tafsir karunia dan rahmat ini? Para ulama mengatakan, seperti Imam Mujahid, bahwa karunia dalam ayat ini bukan harta dunia, namun iman. Dan rahmat dalam ayat ini bukanlah fasilitas dunia, namun Al-Quran. Allah perintahkan kita untuk bergembira saat kita mendapatkan iman, saat iman kita bertambah, dan pada saat kita mendapatkan dan mempelajari ayat-ayat Al-Quran, lalu kita amalkan dan kita dakwahkan. Kenapa demikian? Di akhir ayat tersebut Allah jelaskan salah satu alasannya, khairun mimma yajma'un. Karena Al-Quran tersebut, iman tersebut, itu lebih berharga, lebih mahal daripada seluruh harta yang mereka kumpulkan. Jika kita bisa meluangkan waktu setiap hari 12 jam, 15 jam untuk dunia, untuk penghasilan yang halal, mengapa kita tidak punya waktu untuk menghabiskan beberapa jam saja, sepekan mungkin sekali, atau 3 hari sekali untuk mempelajari ilmu agama. Semoga nasihat singkat ini bermanfaat untuk saya pribadi dan pemirsa sekalian. Aqulu qawli hadza, dan semoga kita semakin semangat untuk mempelajari ilmu agama dengan mau mengetahui keutamaan demi keutamaannya. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin.
2: Munas, Munas, Mutiara, Nasihat, Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas, Mutiara, Nasihat. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Ihfazillah yahfazka.
1: Ihfazillah yahfazka.
0: Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu.
1: Ihfazillah tajidhu tujahak.
0: Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu.
1: Idza sa'alta fas'alillah.
0: Idza sa'alta fas'alillah. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau memohon atau meminta, maka mintalah kepada Allah.
1: Wa idza
0: sta'anta fasta'in billahi. Dan apabila engkau minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Jagalah Allah, maksudnya jagalah batas-batas Allah.
2: Maksudnya itu, hendaknya engkau menjaga perintah-perintah Allah. Laksanakanlah ia, tinggalkanlah larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah melarang perkara ini, perkara itu.
3: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ.
4: Tidaklah aku, Allah Subhanahu wa taala, menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
5: Kepada Allah Subhanahu.
0: Hak Allah yang terbesar atas para hambanya adalah mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Tentu. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kalau dia menjaga batas Allah di saat dia senang, di saat dia sehat, di saat dia kuat.
2: Apabila seorang hamba melakukan hal ini, dia menjaga perintah-perintah Allah, melaksanakan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, demikian pula senantiasa mengesakan atau mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ibadah.
0: Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, melaksanakan yang wajib dan sunnah ketika dia senang, ketika badannya sehat, ketika tubuhnya kuat, ketika dia kaya. Kalau dia menjaga batas Allah di saat dia senang, di saat dia sehat, di saat dia kuat,
2: niscaya seorang hamba akan mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala.
6: Setiap manusia yang menapaki jalan petunjuk, jalan yang telah diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan jaga, Allah akan tambah petunjuknya dan Allah akan limpahkan kepadanya ketakwaan.
3: Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa ataahum taqwaahum.
6: Dan mereka yang mengambil petunjuk dari petunjuk Allah, maka Allah akan tambah bagi mereka petunjuk dan Allah akan datangkan bagi mereka ketakwaan.
2: Seorang hamba akan mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala.
7: أعوذ بالله من

0: setiap muslim dan muslimah wajib memenuhi hak Allah.
1: Wajib memenuhi hak Allah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidhatur rafi'ah idza

0: Alhamdulillah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Tak terasa kita telah berada di penghujung acara pada request kesempatan malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para pendengar semua yang telah merequest lantunan Al-Quran, Munas maupun Sirah Sahabat. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada kesempatan-kesempatan yang akan datang pada acara Rembulan Request Malam bersama Radio Suara Al-Iman. Dan kita akhiri perjumpaan kita pada kesempatan malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Du'aul khuruji minal khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
4: Ayuhal ikhwah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
5: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
6: Wa min

0: dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.
1: Banyak perselisihan terjadi antara suami istri yang mungkin hanya disebabkan kurangnya keimanan mereka ataupun kurangnya ilmu serta amal soleh, sehingga perselisihan itu menyebabkan tidak harmonisnya hubungan suami istri, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan perceraian. Di samping itu, perselisihan yang terjadi antara suami istri itu dapat menyebabkan penyimpangan bagi anak-anak mereka, dan tidak sedikit pula kenakalan-kenakalan remaja yang terjadi mungkin sering kita melihat ataupun mendengar. Ini disebabkan karena retaknya hubungan rumah tangga pada keluarga tersebut. Oleh karena itu, masalah-masalah seperti ini masalah yang sangat penting untuk dipelajari, karena apabila keluarga menjadi keluarga yang harmonis, maka diharapkan masyarakat pun akan menjadi masyarakat yang kuat pula. Dan hendaklah kita mengetahui hal-hal yang dengannya keluarga menjadi harmonis, sehingga kita ataupun umat Islam seluruhnya bisa menciptakan keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, yang dengannya umat ini akan menjadi baik. Wallah.

0: Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?
1: Idza'atu sawtil iman lil mu'minin wal mu'minat.
2: Doa az-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
4: Ma yaquluhu idza nasiya at-tasmiyata 'ala ta'amih.
5: Bismillahi awwalahu wa akhirah.
2: Semenit manfaat.
6: Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamin masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Umar fil jannah, Umar masuk surga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan law kana ba'di nabiyyun lakana Umar. Seandainya setelahku ada seorang nabi, niscaya Umarlah orangnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memuji Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia adalah bapak dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang diantara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau adalah khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di masa beliau Islam jaya. Di zaman beliau Persia tumbang. Di zaman beliau negeri Syam dibebaskan. Di zaman beliau negeri Afrika mulai dibebaskan, dimulai dari Mesir. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seorang sahabat Nabi yang Jika bertemu dengan setan, maka setan lari dan menyingkir dari jalannya. Terlalu banyak untuk dikupas tentang bagaimana kemuliaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
2: Semenit manfaat.
7: Barang siapa yang beramal saleh, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan kebahagiaan, keberkahan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Andaikan penduduk negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah, kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan bagi mereka. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik ya dia laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka kami akan memberikan ya kehidupan yang bahagia untuknya. Oleh karenanya, kalau kita ingin hidup bahagia dalam bernegara, ya, baik ekonomi kita, politik kita, ya, demikian juga kita ingin hidup bahagia dalam rumah tangga kita, mari, ya, kita sibukkan diri kita dengan amal soleh, kita perkuat keimanan kita, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita. Kita berusaha untuk menjauhi dosa-dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Itulah kunci kebahagiaan seorang hamba.
8: Min al-ahadits sahihah an-nabawiyah, innamal a'malu binniyat.
9: Amalan itu tergantung pada niatnya.
10: An Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qali: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
9: Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya semua amalan itu bergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya akan memperoleh balasan sesuai dengan yang ia niatkan. Oleh karena itu, barang siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, berarti hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan ia peroleh dan perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu menuju pada apa yang ia niatkan. Hadis riwayat 2 Imam Ahlul Hadis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Ibn Bardisbah Al-Bukhari, dan Abu Al-Husain Muslim Ibn Hajjaj Ibn Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi dalam kedua kitab sahih mereka yang merupakan kitab karangan yang paling sahih.
11: Min al-ahadits sahihah an-nabawiyah bayan al-islam wal iman wal ihsan.
9: Penjelasan tentang Islam, iman dan ihsan.
12: An Umar radhiyallahu ta'ala anhu aidan qari: Bagaimana nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzat yawm, اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام
10: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
13: Juga dari Umar radhiyallahu anhu ia berkata, pada suatu hari ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncullah di hadapan kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak terlihat padanya bekas-bekas dari melakukan perjalanan, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia kemudian duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu menempelkan kedua lututnya pada kedua lutut beliau dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Setelah itu ia berkata, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah jika engkau mampu. Ia berkata, engkau benar. Kami pun heran kepadanya. Dia bertanya, dan dia sendiri membenarkannya. Ia berkata lagi, kemudian beritahukan kepadaku tentang iman. Beliau bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ia berkata, engkau benar. Ia berkata, kemudian beritahukan kepadaku tentang ihsan. Beliau bersabda, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau dapat melihatnya, dan jika engkau tidak dapat melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Ia berkata, kemudian beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Beliau bersabda, orang yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Ia berkata, kalau begitu, beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Beliau bersabda, apabila budak perempuan melahirkan tuannya, dan engkau melihat orang-orang tidak mengenakan alas kaki, berpakaian compang-camping, miskin, sebagai penggembala kambing, berlomba-lomba meninggikan bangunan rumahnya. Setelah itu, laki-laki itu pergi. Selang beberapa hari kemudian, beliau bertanya, hai Umar, tahukah kamu siapakah laki-laki yang bertanya itu? Saya menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, dia adalah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan urusan agama kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim. Kalau beberapa tahun lalu ada penipuan bermodus tawaran pekerjaan sampingan melalui SMS dan telepon, saat ini muncul penipuan lowongan freelance dengan trik yang lebih canggih, yakni melalui platform media sosial atau marketplace. Pekerjaan yang ditawarkan biasanya tanpa membutuhkan keahlian khusus, seperti halnya memfollow atau melike akun media sosial yang dirancang agar calon korban lebih percaya, karena menjanjikan imbalan langsung yang menarik. Namun untuk selanjutnya, ternyata para pelaku menjebak agar korban terus mentransfer sejumlah uang dengan alasan deposit dan dengan janji pendapatan berkali-kali lipat. Seperti yang dialami Mela saat memberi testimoninya di kanal YouTube kumparan.com, Mela mengaku dirugikan hingga 60 juta rupiah.
1: Jadi kayak awalnya sebenarnya kayak ngerasa sus gitu loh, cuman kayak susnya tuh belum yang bener-bener pasti gitu kan, kayak ini bener gak sih, iya ini penipuan ya, tapi kayak denial gitu legit awalnya. Nah terus kenapa aku bisa yakin aku transfer terus, karena itu satu, as simple karena uang aku tuh di situ, jadi aku tuh punya kayak, pokoknya gue harus nyelesain misi ini supaya gue bisa withdraw gitu loh. Kalau misalnya gue gagal menyelesaikan misi ini, ya istilahnya duit gue hilang, kayak gitu. Makanya gue mau transfer lagi, kayak gitu. Mereka tuh bener-bener mainnya tuh smooth banget dan pinter banget, jadi kayak mereka tuh main psikis kita yang kayak istilahnya, lo mau lanjut dengan transfer lagi atau lo mau berhenti, tapi ya lo hilang uang lo, kayak gitu loh. Jadi memainkan dua opsi itu gitu ya. Akhirnya at the end aku memilih untuk lanjut ya kan, transfer lagi, karena aku takut kalau misalnya aku nggak lanjut ini misi, uang aku hilang.
0: Koordinator ICT Watch Jawa Timur, Frena Fit Putra, membeberkan beberapa modus penipuan online atau scamming yang saat ini marak terjadi dengan memainkan iming-iming pendapatan dan memanfaatkan fear of missing out, FOMO, pada korban.
2: Yang saya tahu adalah klasifikasi freelance-nya, ada klasifikasi jenis job-nya, ada klasifikasi jenis bayarannya nanti yang dihasilkan berapa. Nah, mereka itu menyebarkan di grup-grup WhatsApp atau di grup-grup Facebook, Telegram, lowongan kerja. Bahkan yang niat banget itu mereka juga mengiklankan di sosial media, entah di TikTok, entah di Facebook atau di Instagram. Mereka bikin video pendek, ngomong hanya kerja di rumah saja, penghasilan gini mau memberikan uang gitu kan. Dengan konten seperti itu, orang mana yang nggak akan tertarik gitu loh, kerja di rumah dari HP saja mendapatkan sekian rupiah. Nah, setelah orang tertarik, modusnya pasti menghubungi langsung ke orang tersebut. Dari situ, kemudian ada yang diminta tatap muka, ada yang langsung melakukan konversi aksinya. Modusnya itu hampir sama, mau yang ketemu apa yang enggak. Yang enggak ketemu yang langsung WhatsApp ini nanti ditawarkan. Karena freelance, oh nanti dari aplikasinya ini untuk login butuh uang sekian. Akhirnya mereka tertarik, transfer sekian rupiah, setelah transfer menghilang. Kalau model billing ada aplikasi, memang beneran ada aplikasinya, nanti masuk ke situ. Atau mungkin belum ada aplikasinya, dijanjikan kalau kamu ingin mendapatkan hasil sekian, kamu transfer sekian, karena nanti ini berhubungan dengan berapa kuota yang kamu kerjakan di freelance itu tadi. Ada seperti itu juga. Kalau untuk yang FOMO ini pasti dia dijanjikan sesuatu gitu loh. Tidak menutup kemungkinan orang yang dalam tanda kutip sudah mapan, iming-imingnya adalah dengan deposit kayak membership gitu loh. Kalau kamu member platinum, kamu dapat sekian. Kalau kamu member gold, jenis pekerjaannya ini dapatnya sekian. Kalau yang offline, itu hati-hati, jangan sembarangan kayak ngasih ijazah atau apapun. Cek dulu alamat ada apa enggak. Kalau kita terjebak itu tadi, ijazah ditahan dengan alasan nak nino, kita harus bayar untuk mengeluarkan ijazah padahal kerja pun belum.
0: Dikatakan pemerhati internet sehat, Frena Fit Putra, publik perlu berhati-hati dengan modus penipuan modern ini, karena dampaknya tak hanya kerugian finansial, tetapi dampak sosial dan psikis juga bisa dialami korban lewat intimidasi dan ancaman penyebaran data pribadi.
2: Ada yang menyarankan mengirimkan foto kakak dan scanan ijazah atau apapun itu, ini yang dijadikan dia bahan untuk menyerang balik kita kalau kita kemudian tidak menuruti perintah dia. Paling sederhana KTP saja, pasti orang diancam KTPmu aku sebar atau kakakmu aku sebar, kan sudah takut. Apalagi kalau masuknya adalah lowongan kerja, biasanya menyertakan KTP, ijazah, kartu keluarga, CV, semuanya ada. Nah, itu kan hal-hal privasi yang seharusnya kita lindungi. Nah, kalau misalkan sembarangan ada oknum atau orang tidak bertanggung jawab, katamu aku sebar, kamu nanti tak bikinkan akun palsu, nanti dibikinkan Instagram tapi isinya adalah gambar-gambar tidak senonoh atau yang tidak pantas, atau mungkin fotonya dia dipakai kemudian dibuat untuk komentar yang jelek-jelek untuk menjatuhkan nama baiknya. Untuk mengatasi scamming lowongan kerja ya, yang pertama kita harus kritis. Tanyain dulu pekerjaannya seperti apa, perusahaannya apa, bergerak di bidang apa. Yang kedua, apa saja yang disyaratkan. Apakah persyaratan ini harus dikirim secara online atau enggak? Kalau misalkan dia harus dikirim secara online, terus kita lihat tidak kredibel, coba di cross-check. Pakai Google, apakah benar ini sebuah perkantoran atau alamatnya tidak jelas. Kalau misalkan oh semuanya jelas, lebih baik kita bergaining. Nanti saya serahkan secara offline aja. Itu pun sebenarnya kita juga punya konsen kan. Kalau beberapa waktu yang lalu sempat viral ada setumpuk data lowongan pekerjaan dibuang di tempat sampah, itu kan juga data privasi gitu. Dan yang paling penting, ketika kita belum tahu pekerjaannya apa, apakah kita sudah diterima atau tidak, terus kita dimintai uang, itu jangan mau. Kalau sudah ada iming-iming deposit ini, deposit itu, coba gunakan logika kita. Benar nggak ini? Kita belum tahu produknya, bagaimana kepercayaannya, kok kita percaya aja disuruh transfer.
0: Menanggapi ramainya penipuan online yang dibarengi ancaman pembocoran data pribadi, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Samuel Abrijani Pangerapan, mengimbau kepada masyarakat agar meliterasi diri mengenali penipuan online dan modus-modus baru, seraya pihaknya menyediakan kanal aduan dan pelaporan dari para korban.
3: Terkait pengusiran data pribadinya atau penyalahgunaan, bisa mengirim ke kami melalui aplikasi@kominfo.go.id. Di situ nanti pelaporan bisa mengirim, pasti akan direspon. Setiap ini pasti akan ada jawabannya dan diberi nomor pelaporannya. Nah, apabila ada penipuan menggunakan rekening, masyarakat juga bisa melaporkan lewat www.checkrekening.id. Di sini, apabila kita selaku sudah lakukan verifikasi, kita langsung bekerja sama OJK dan Bank untuk melakukan pemblokiran. Dan di sini juga masyarakat bisa cek rekening-rekening mana aja yang bodong. Ini kira-kira yang kita lakukan supaya masyarakat paling tidak punya tools lah.
0: Lebih berhati-hati atas akses informasi, lakukan observasi, dan berkonsultasilah kepada ahli untuk hasil yang lebih valid.
4: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
5: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Info sehat hari ini.
8: Kenali bahaya penyakit yang sering muncul saat banjir dan musim hujan. Banjir kerap terjadi ketika musim penghujan tiba. Kondisi ini membuat tubuh rentan terkena berbagai penyakit yang sering muncul saat banjir. Oleh karena itu, penting untuk mengenal lebih jauh penyakit-penyakit tersebut agar Anda tetap sehat, dan langkah pencegahan pun dapat dilakukan sejak dini. Berikut ini adalah berbagai jenis penyakit yang sering muncul saat banjir dan musim hujan. Yang pertama, diare. Diare bisa disebabkan oleh banyak hal, misalnya konsumsi makanan dan minuman yang telah terkontaminasi bakteri atau virus atau parasit. Sebagian besar kasus diare bisa sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari. Namun, diare terkadang bisa cukup parah dan tidak sembuh setelah berminggu-minggu. Diare yang tidak diobati dengan baik juga akan menimbulkan dehidrasi dan shock karena kekurangan cairan tubuh. Yang kedua adalah flu. Flu atau influenza adalah infeksi virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit ini disebabkan oleh virus influenza dan dapat menyebar melalui dahak, ingus, atau air liur yang dapat dikeluarkan saat penderita flu, batuk, atau bersin. Seseorang yang terkena flu biasanya akan menunjukkan beberapa gejala seperti demam, batuk, pegal-pegal, dan sakit tenggorokan. Flu seringkali bisa sembuh dengan sendirinya, tetapi virus influenza terkadang bisa menimbulkan komplikasi berupa pneumonia. Yang ketiga, demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue dan disebabkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jenis nyamuk ini mudah berkembang biak di genangan air, terutama wadah atau tempat penampungan air. Hal inilah yang menyebabkan kasus DBD seringkali terjadi selama musim penghujan. Penderita DBD dapat merasakan gejala berupa nyeri otot, demam, sakit kepala, serta muncul bintik merah di kulit. Jika tidak segera ditangani, penyakit yang sering muncul di saat banjir ini berisiko menimbulkan komplikasi seperti shock dan perdarahan. Yang keempat, malaria. Malaria merupakan penyakit akibat infeksi parasit Plasmodium yang menular melalui gigitan nyamuk Anopheles. Sama seperti nyamuk Aedes aegypti, jenis nyamuk ini juga mudah berkembang selama musim hujan. Inilah yang membuat malaria menjadi endemik di daerah dengan curah hujan tinggi, termasuk Indonesia. Penyakit malaria dapat menyebabkan seseorang mengalami demam, nyeri tulang dan otot, menggigil, serta lemas. Pada kasus tertentu, malaria bisa menyerang otak dan menyebabkan malaria serebral yang bisa mengancam nyawa penderitanya. Selain berbagai penyakit tersebut, ada pula penyakit lain yang sering muncul ketika musim hujan tiba, yaitu serangan asma. Cuaca dingin di musim hujan kerap menjadi faktor pencetus kambuhnya gejala asma pada sebagian penderitanya. Info kesehatan ini kami ambil dari alodokter.com.
7: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
4: Info sehat hari ini. Ikhwatul Iman, apakah Anda pernah mengalami nyeri? Ya, hampir semua orang pernah merasakan nyeri. Nyeri otot merupakan keluhan pada sendi atau otot berupa rasa tidak nyaman yang muncul di lengan, bahu, punggung, dan pergelangan kaki. Ada banyak hal yang bisa menyebabkan nyeri, mulai dari berdiri atau duduk terlalu lama, kekurangan nutrisi, cedera, hingga gejala penyakit serius. Nyeri pada otot maupun tubuh seringkali mengganggu dan menghambat aktivitas. Ada cara-cara sederhana yang bisa Anda lakukan untuk meredakan nyeri otot. Pertama, istirahat. Mengistirahatkan tubuh menjadi cara sederhana meredakan nyeri otot. Istirahat yang dilakukan bisa berupa tidur, duduk, berbaring, maupun berhenti sejenak ketika beraktivitas. Selain memiliki banyak manfaat, istirahat juga bisa mengurangi rasa nyeri sekaligus pemulihan otot pada sendi. Kedua, hindari aktivitas yang terlalu berat. Aktivitas dikategorikan berat apabila selama beraktivitas tubuh banyak mengeluarkan keringat, meningkatkan frekuensi denyut jantung, hingga nafas tersengal-sengal. Biasanya, aktivitas berat berkaitan dengan fisik, seperti pekerjaan mengangkut beban berat, olahraga, dan mendaki gunung. Meski dianggap sepele, aktivitas terlalu berat cenderung memicu nyeri otot hingga cedera. Cukupi kebutuhan air dan luangkan waktu untuk istirahat setelah melakukan aktivitas berat agar tubuh kembali bugar. Ketiga, melakukan peregangan otot. Meski tidak sedang berolahraga, peregangan otot sangat dianjurkan setelah beraktivitas dalam waktu lama. Peregangan otot atau stretching merupakan gerakan pemanasan serta pendinginan ketika olahraga. Dengan rutin melakukan stretching, aliran darah ke otot seluruh tubuh menjadi lancar sehingga pemulihan akan lebih cepat setelah beraktivitas. Keempat, mengompres bagian yang terasa nyeri. Mengompres di bagian tubuh yang nyeri dapat mengurangi rasa sakit dan melancarkan aliran darah. Namun perlu diketahui, penggunaan kompres harus tepat agar bisa bekerja secara efektif. Untuk meredakan nyeri otot, gunakan kompres hangat di bagian nyeri,
9: Suhu kompres hangat dianjurkan berkisar 40 hingga 45 derajat Celcius. Selain meringankan rasa nyeri, mengompres juga bisa mengurangi pembengkakan. Kelima, minum obat pereda nyeri. Obat pereda nyeri bisa jadi solusi kilat ketika nyeri melanda. Anti nyeri yang sering digunakan, seperti paracetamol maupun ibuprofen, bisa digunakan untuk mengatasi rasa nyeri ringan sampai menengah. Meski cukup efektif mengatasi nyeri, penggunaan obat-obatan tetap harus memperhatikan dosis dan efek samping yang ditimbulkan. Jika nyeri yang Anda rasakan tidak hilang meski sudah melakukan langkah-langkah tadi, segera lakukan pemeriksaan ke dokter untuk mendapat penanganan yang tepat. Info kesehatan ini dikutip dari halodoc.com, ditinjau oleh Dr. Mary Dame Kristipane.
10: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, bolehkah jamak salat diberikan jeda? Jawaban, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, yang benar, tidak disyaratkan adanya muwalah atau berkelanjutan sama sekali, baik jamak taqdim maupun jamak ta'khir. Karena semacam ini, tidak ada batasan dalam syariat, karena memperhatikan muwalah atau berkelanjutan, bertentangan dengan tujuan memberikan keringanan atau rukhsah. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-24, halaman 54.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah orang yang tidak memakai peci dilarang untuk menjadi imam? Jawaban, Syekh Ibn Baz rahimahullah mengatakan, salat tanpa menggunakan penutup kepala tidak masalah, karena kepala bukan termasuk aurat, dan tidak wajib menutup kepala ketika salat, baik orang yang salat itu menjadi imam, atau salat sendirian, atau menjadi makmum. Namun jika dia menggunakan tutup kepala, sebagaimana umumnya orang, maka itu lebih baik, terlebih lagi jika dia menjadi imam. Wallahu a'lam bissawab.
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Timur. Inilah Spektrum Radio Jati.
1: Ada hal penting yang juga butuh perhatian kita. Di setiap tanggal 18 hingga 24 November diperingati Pekan Kesadaran Antimikroba Sedunia, di mana ini adalah momen memberikan sosialisasi pada publik bahwa terlalu sering mengkonsumsi obat yang mengandung zat antibiotik ternyata malah membuat mikroba atau bakteri suatu penyakit semakin kebal terhadap obat antibiotik itu sendiri, sehingga proses penyembuhan suatu penyakit menjadi lambat dan tak jarang menyebabkan kematian. Meski Indonesia belum melaporkan secara resmi angka kematian akibat resistensi antimikroba kepada WHO, kebijakan pembatasan obat antibiotik oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia diapresiasi oleh Vida Paradi selaku peneliti dari Lembaga Action on Antibiotic Resistance RIAC Asia Pasifik.
2: Kalau dari sisi Kemenkes, mereka sudah buat pedoman penggunaan antibiotik dan di situ sudah cukup detail ada Permenkesnya. Itu diperbaharui Permenkesnya, isinya adalah bagaimana penggunaan antibiotik yang tepat dan sangat detail ya. Jadi kayak misalnya operasi kecil nggak perlu antibiotik itu sudah ada di situ, itu bagi para tenaga kesehatan yang bisa dipakai gitu untuk penggunaan antibiotik. Pengamatan saya sejak adanya KPRA tuh bagian dari Kemenkes tapi koordinasi juga dengan kementerian lain. Kalau sekarang kan diangkat lagi malah ke atas ke Kemenko PMK gitu. Instruksi presiden juga tahun 2021. Jadi sebenarnya pemerintah itu sudah mulai lah ada yang mereka lakukan gitu. Tapi memang enggak bisa cuma mengharap kepada pemerintah gitu ya. Akhirnya ya jangan nunggu dari supply-nya aja gitu, tapi dari demand masyarakatnya juga dibangun supaya masyarakat juga bisa saling membantu ya, mengingatkan gitu ya. Karena untuk menghentikan praktek tidak beli antibiotik secara bebas saja itu pasti susah. Di Jogja, di Semarang udah berapa tahun ini emang apotek tuh nggak ada lagi yang ngasih antibiotik tanpa resep.
1: Pekan Kesadaran Antimikroba Sedunia mungkin terdengar asing untuk kebanyakan orang. Akan tetapi, penting dikenal lebih dalam, perbanyak literasi tentang penggunaan antibiotik yang aman dan sesuai. Berkonsultasilah kepada dokter dan para ahli bila diperlukan. Dan jagalah kesehatan.
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Dan didukung penuh oleh
3: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau? Perjalanan dalam kesendirian memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru, merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi, membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia, Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
5: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
6: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 hadis tentang tauhid. karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang Tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846, 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang Tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
7: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah, ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08 138 24 kali 846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
6: Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
8: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
6: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
9: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'du. Para pemirsa Al-Iman TV yang diberkahi dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Dan nikmat Allah yang paling tinggi, yang paling agung, adalah nikmat keimanan dan nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, yang mana Allah berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah." Tahukah engkau bagaimana Allah membuat sebuah perumpamaan? Kalimat yang baik

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai, di antara perkara yang sudah menjadi perkara umum, dosa yang dianggap sepele adalah menghisap rokok. Rokok tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Islam datang membawa kaidah-kaidah yang melarang. Pertama, segala yang membahayakan badan. Semua yang membahayakan badan dilarang. Yang kedua, segala yang bisa mengganggu tetangga, mengganggu orang lain dalam Islam dilarang. Sampai-sampai mengganggu tetangga dianggap orang yang tidak beriman. Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dan juga Islam melarang dari menyia-nyiakan harta. Dari kaidah-kaidah itulah, maka ulama menarik kesimpulan bahwasanya rokok itu haram. Di antara dalil yang mereka jadikan mengenai haramnya rokok, seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainal dalam bukunya Bimbingan Islam untuk Pribadi dan Masyarakat, adalah firman Allah Ta'ala surat Al-A'raf ayat 157, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. Dan Rasul menghalalkan yang baik bagi mereka serta mengharamkan bagi mereka yang buruk. Rokok termasuk yang buruk, yang membahayakan dan tidak sedap baunya. Juga Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 195, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Rokok mengakibatkan penyakit yang membinasakan, seperti penyakit kanker, penyakit paru-paru dan yang lainnya. Dalam surat An-Nisa ayat 29 Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum." Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Rokok membunuh diri sendiri secara pelan-pelan karena racun yang ada di dalam. Dan lain-lain dibawakan 10 dalil mengenai haramnya rokok. Oleh karenanya saudaraku yang saya cintai, berhentilah dari merokok. Tinggalkan rokok. Sebab kalau kita ditanya, kira-kira duit yang kau belikan untuk membeli rokok yang membahayakan dirimu, membahayakan orang lain, masuknya ke dalam catatan amal kebaikan apa keburukan? Niscaya kalau jujur kita katakan itu akan masuk ke dalam catatan amal keburukan. Dan memang rokok itu adalah amalan buruk. Oleh karenanya, asiknya dilakukan di tempat yang buruk. Kalau orang makan mie ayam, orang makan bakso, itu di tempat yang bersih, yang nyaman. Gak enak makan bakso, makan mie ayam di WC sambil jongkok. Tetapi rokok karena memang buruk. Justru mereka nikmatnya merokok sambil jongkok di kamar mandi. Sehingga ada kalanya orang yang merokok sudah pergi, asapnya masih ketinggalan di kamar mandi. Bau busuknya masih ketinggalan. Sehingga begitu kita masuk, bau luar biasa, menyakiti setiap orang yang masuk kamar mandi. Demikian juga orang yang mulutnya bau asbak, ketika dia sujud di karpet masjid, dia sudah pulang, tetapi ketika kita sujud di tempat yang sama, bau rokok menyengat hidung kita. Ini semua menyakiti, dan itu semua tidak mungkin dikatakan hukumnya makruh. Orang-orang yang bilang rokok makruh karena mulutnya masih doyan rokok. Hendaknya sadarkan diri kita, sadarkan orang lain agar jangan merokok. Bahkan dibungkus rokoknya sudah tertulis, rokok dapat menyebabkan kanker, hipotensi, gangguan janin dan lain-lain. Bahkan ada tulisannya, rokok membunuhmu. Tapi sayang, manusia telah dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syaitan, sehingga dia tidak mau meninggalkan rokok. Semoga Allah Ta'ala menghindarkan kita dari kejahatan rokok dan kejahatan perokok. Demikian juga para penjual rokok, hendaknya bertaubat, jangan jualan rokok. Demikian juga para petani tembakau, hendaknya dia menanam yang lain. Rizki Allah luas, bukan hanya dari tembakau. Demikian juga para karyawan yang kerja di pabrik rokok, hendaknya dia mencari usaha yang lain. Allah Ta'ala maha luas karunianya, tidak boleh berpandangan sempit dan picik. Semoga Allah Ta'ala bisa menghindarkan kaum muslimin dari rokok dan perokok yang jahat. Semoga Allah Ta'ala menjadikan harta kita bermanfaat, tidak menjadi harta yang sia-sia dan mubadir, karena mubadir temannya setan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Adabun Islamiyah.
2: Adab-adab berbakti kepada kedua orang tua. Kedua orang tua adalah manusia yang paling berjasa dan utama bagi diri seorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan dalam berbagai tempat di dalam Al-Quran agar berbakti kepada kedua orang tua. Allah menyebutkannya dengan berbarengan dengan pentauhidannya dan memerintahkan para hambanya untuk melaksanakannya sebagaimana akan disebutkan sebagai berikut. Hak kedua orang tua merupakan hak terbesar yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Di sini akan dicantumkan beberapa adab yang berkaitan dengan masalah ini. Antara lain, hak yang wajib dilakukan semasa kedua orang tua hidup dan setelah meninggal. Dengan pertolongan Allah, saya akan sebutkan beberapa adab tersebut. Antara lain, bagian yang pertama, hak-hak yang wajib dilaksanakan semasa orang tua masih hidup. Di antara hak orang tua ketika masih hidup adalah yang pertama, mentaati mereka selama tidak mendurhakai Allah. Mentaati kedua orang tua hukumnya wajib atas setiap muslim. Haram hukumnya mendurhakai keduanya. Tidak diperbolehkan sedikit pun mendurhakai mereka berdua, kecuali apabila mereka menyuruh untuk menyekutukan Allah atau mendurhakainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

0: yang artinya,
1: dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
0: Quran Surat Luqman ayat 15. Tidak boleh mentaati makhluk untuk mendurhakai Allah, penciptanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ta'ata fi ma'siyatillah, innamat ta'atu fil ma'ruf." Yang artinya, tidak ada ketaatan untuk mendurhakai Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam melakukan kebaikan. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 4340 dan Muslim nomor 1840 dari Ali radhiyallahu anhu. Adapun jika bukan dalam perkara yang mendurhakai Allah, wajib mentaati kedua orang tua selamanya, dan ini termasuk perkara yang paling diwajibkan. Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh mendurhakai apa saja yang diperintahkan oleh kedua orang tua. Yang kedua, berbakti dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman,
2: "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana."
0: Yang artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Quran Surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Allah Azza wa Jalla berfirman,
2: "Wa'budu Allah wa la tushriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana."
0: Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Quran Surat An-Nisa ayat ke-36. Perintah berbuat baik ini lebih ditegaskan jika usia kedua orang tua semakin tua dan lanjut, hingga kondisi mereka melemah dan sangat membutuhkan bantuan dan perhatian dari anaknya. Allah Ta'ala berfirman,

0: yang artinya, dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, kasihinilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu aku kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW juga bersabda, rogima anfuhu, thumma rogima anfuhu, thumma rogima anfuhu, man adroka abawaihi indal kibari, ahaduhuma, au kilaihima, thumma lam yadkhulil jannah. Yang artinya, sungguh merugi orang yang mendapatkan kedua orang tuanya yang sudah renta, atau salah seorang dari mereka, kemudian hal itu tidak dapat memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2551 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di antara bakti terhadap kedua orang tua adalah menjauhkan ucapan dan perbuatan yang dapat menyakiti kedua orang tua, walaupun dengan isyarat atau dengan ucapan ah. Termasuk berbakti kepada keduanya ialah senantiasa membuat mereka ridho dengan melakukan apa yang mereka inginkan, selama hal itu tidak mendurhakai Allah, sebagaimana yang telah disebutkan. Yang ketiga, merendahkan diri di hadapan keduanya. Tidak boleh mengeraskan suara melebihi suara kedua orang tua atau di hadapan mereka berdua. Tidak boleh juga berjalan di depan mereka, masuk dan keluar mendahului mereka atau mendahului urusan mereka berdua. Rendahkanlah diri di hadapan mereka berdua dengan cara mendahulukan segala urusan mereka, membentangkan dipan untuk mereka, mempersilakan mereka duduk di tempat yang empuk, menyodorkan bantal, jangan mendahului makan dan minum, dan lain sebagainya. Yang keempat, berbicara dengan lembut di hadapan mereka. Berbicara dengan lembut merupakan kesempurnaan bakti kepada kedua orang tua, dan merendahkan diri di hadapan mereka, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yang artinya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Oleh karena itu, berbicaralah kepada mereka berdua dengan ucapan yang lemah lembut dan baik, serta lafaz yang bagus. Yang kelima, menyediakan makanan untuk mereka. Menyediakan makanan juga termasuk bakti kepada kedua orang tua, terutama jika ia memberi mereka makan dari hasil jerih payah sendiri. Jadi, sepantasnya lah disediakan untuk mereka makanan dan minuman terbaik, dan lebih mendahulukan mereka berdua daripada dirinya, anaknya, dan istrinya. Yang keenam, meminta izin kepada mereka sebelum berjihad dan pergi untuk urusan lainnya. Izin kepada kedua orang tua diperlukan untuk jihad yang belum ditentukan. Seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah, apakah aku boleh ikut berjihad? Beliau balik bertanya, apakah kamu masih mempunyai kedua orang tua? Laki-laki itu menjawab, masih. Beliau bersabda, berjihadlah dengan cara berbakti kepada keduanya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3004 dan Muslim nomor 2549 dari Ibnu Amr radhiyallahu anhu. Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, aku datang membaiatmu untuk hijrah, dan aku tinggalkan kedua orang tuaku menangisi kepergianku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, irji alaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Yang artinya, pulanglah dan buatlah mereka tertawa sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2528 dan An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Seorang laki-laki hijrah dari negeri Yaman, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih mempunyai kerabat di Yaman?" Laki-laki itu menjawab, "Masih, yaitu kedua orang tuaku." Beliau kembali bertanya, "Apakah mereka berdua mengizinkanmu?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak." Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irji' ilaihima fasta'dhinhuma fa in adina laka fajahid wa illa fabirrahuma." Yang artinya, kembalilah kamu kepada mereka dan mintalah izin dari mereka. Jika mereka mengizinkan, maka kamu boleh ikut berjihad. Namun jika tidak, maka berbaktilah kepada keduanya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Aku membaiat Anda untuk berhijrah dan berjihad semata-mata hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda kepada laki-laki tersebut, "Apakah salah satu kedua orang tuamu masih hidup?" Laki-laki itu menjawab, "Masih." Bahkan keduanya masih hidup. Beliau kembali bersabda, "Apakah kamu ingin mendapatkan pahala dari Allah?" Laki-laki itu menjawab, "Ya." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kembalilah kamu kepada kedua orang tuamu dan berbaktilah kepada keduanya." Hadis riwayat Muslim nomor 2549 dari Ibnu Amr radhiyallahu anhu. Yang ketujuh, memberikan harta kepada kedua orang tua menurut jumlah yang mereka inginkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada seorang laki-laki ketika ia berkata, "Ayahku ingin mengambil hartaku." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta wa maluka liwalidik." Yang artinya, kamu dan hartamu milik ayahmu. Oleh sebab itu, hendaknya seseorang jangan bersikap bakhil terhadap orang yang menyebabkan keberadaan dirinya, memeliharanya ketika kecil dan lemah, serta telah berbuat baik kepadanya. Yang kedelapan, membuat keduanya ridho dengan berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh mereka. Hendaknya seseorang membuat kedua orang tua ridho dengan berbuat baik kepada para saudara, karib kerabat, teman-teman, dan selain mereka. Yakni, dan dengan memuliakan mereka, menyambung tali silaturahmi dengan mereka, menunaikan janji-janji orang tua kepada mereka. Akan disebutkan nanti beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Yang kesembilan, memenuhi sumpah kedua orang tua. Apabila kedua orang tua bersumpah kepada anaknya untuk suatu perkara tertentu yang di dalamnya tidak terdapat perbuatan maksiat, maka wajib bagi seorang anak untuk memenuhi sumpah keduanya, karena itu termasuk hak mereka. Yang kesepuluh, tidak mencela orang tua atau tidak menyebabkan mereka dicela orang lain. Mencela orang tua dan menyebabkan mereka dicela orang lain termasuk salah satu dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Minal kaba'iri syatmur rajuli walidayhi. Qila wa hal yashtimur rajulu walidayhi? Qala, na'am. Yasubbu abar rajuli fa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummahu." Yang artinya, termasuk dosa besar adalah seseorang mencela orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa ada orang yang mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ada. Ia mencela ayah orang lain, kemudian orang itu membalas mencela orang tuanya. Ia mencela ibu orang lain, lalu orang itu membalas mencela ibunya." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5973 dan Muslim nomor 900 dari Ibnu Amr radhiyallahu anhu. Perbuatan ini merupakan perbuatan dosa yang paling buruk. Orang-orang sering bergurau dan bercanda dengan melakukan perbuatan yang sangat tercela ini. Biasanya perbuatan ini muncul dari orang-orang rendahan yang hina. Perbuatan seperti ini termasuk dosa besar sebagaimana yang telah disebutkan. Yang kesebelas, mendahulukan berbakti kepada ibu daripada ayah. Seseorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapa yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku?" Beliau menjawab, "Ibumu." Laki-laki itu bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau kembali menjawab, "Ibumu." Laki-laki itu kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa lagi?" tanyanya. "Ayahmu," jawab beliau. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5971 dan Muslim nomor 2548 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis di atas tidak bermaksud lebih mentaati ibu daripada ayah. Sebab mentaati ayah lebih didahulukan jika keduanya menyuruh pada waktu yang sama dan dibolehkan dalam syariat. Alasannya, ibu sendiri diwajibkan untuk taat kepada suaminya, yaitu ayah anaknya. Hanya saja, jika salah seorang mereka menyuruh berbuat taat dan yang lain menyuruh berbuat maksiat, maka wajib untuk mentaati yang pertama. Maksud lebih mendahulukan perbuatan baik kepada ibu, yaitu lebih bersikap lemah lembut, lebih berperilaku baik, dan memberikan sikap yang lebih halus daripada ayah. Hal ini apabila keduanya berada di atas kebenaran. Sebagian salaf berkata, hak ayah lebih besar dan hak ibu patut untuk dipenuhi. Demikianlah penjelasan umum hak-hak orang tua semasa mereka masih hidup. Bagian yang kedua, hak-hak orang tua setelah mereka meninggal dunia. Di antara hak orang tua setelah mereka meninggal adalah, yang pertama, mensolati keduanya. Maksud mensolati di sini adalah mendoakan keduanya, yakni setelah keduanya meninggal dunia, karena ini termasuk bakti kepada mereka. Oleh karena itu, seorang anak hendaknya lebih sering mendoakan kedua orang tuanya setelah mereka meninggal daripada ketika masih hidup. Apabila anak itu mendoakan keduanya, niscaya kebaikan mereka berdua akan semakin bertambah. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathah: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Yang artinya, apabila manusia sudah meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan dirinya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua, beristighfar untuk mereka berdua. Orang tua adalah orang yang paling utama bagi seorang muslim untuk didoakan agar Allah mengampuni mereka karena kebaikan mereka yang besar. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dalam Al-Qur'an, "Rabbana ighfirli wa liwalidayya." Yang artinya, "Ya Rabb kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku." Yang ketiga, menunaikan janji kedua orang tua. Hendaknya seseorang menunaikan wasiat kedua orang tua dan melanjutkan secara berkesinambungan amalan-amalan kebaikan yang dahulu pernah dilakukan keduanya. Sebab pahala akan terus mengalir kepada mereka berdua apabila amalan kebaikan yang dulu pernah dilakukan dilanjutkan oleh anak mereka. Yang keempat, memuliakan teman kedua orang tua. Memuliakan teman kedua orang tua juga termasuk berbuat baik kepada orang tua. Bagaimana yang telah disebutkan, Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berpasangan dengan seorang Arab Badui di jalan menuju Mekah. Kemudian Ibnu Umar mengucapkan salam kepadanya dan mempersilahkannya naik ke atas keledai yang ia tunggangi. Selanjutnya, ia juga memberikan sorbannya yang ia pakai. Ibnu Dinar berkata, "Semoga Allah memuliakanmu." Mereka itu orang Arab Badui dan mereka sudah terbiasa berjalan. Ibnu Umar berkata, "Sungguh, dulu ayahnya teman Umar bin Khattab. Dan aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Inna abarral birri silatul waladi ahla wuddi abihi ba'da an yuwalliya.'" Yang artinya, sesungguhnya bakti anak yang terbaik ialah seorang anak yang menyambung tali persahabatan dengan keluarga teman ayahnya setelah ayahnya tersebut meninggal. Hadis riwayat Muslim nomor 2552 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Yang kelima, menyambung tali silaturahim dengan kerabat ibu dan ayah. Hendaknya seseorang menyambung tali silaturahim dengan semua kerabat yang silsilah keturunannya bersambung dengan ayah dan ibu, seperti paman dari pihak ayah dan ibu, bibi dari pihak ayah dan ibu, kakek, nenek, dan anak-anak mereka semua. Bagi yang melakukannya, berarti ia telah menyambung tali silaturahim kedua orang tuanya dan telah berbakti kepada mereka. Hal ini berdasarkan hadis yang telah disebutkan dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yasil abahu fi qabrihi falyasil ikhwana abihi ba'dahu." Yang artinya, barang siapa yang ingin menyambung silaturahim ayahnya yang ada di kuburnya, maka sambunglah tali silaturahim dengan saudara-saudara ayahnya setelah ia meninggal. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 433 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Demikianlah akhir dari adab berbakti kepada orang tua yang seluruhnya berjumlah 16 adab. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: Haram hukumnya berjual beli di dalam masjid. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak." Artinya, jika engkau melihat seseorang berjual beli di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya, "Semoga Allah tidak memberi keuntungan dari jual belimu." Hadis sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Al-Hakim, dan yang lainnya. Kandungan bab 1. Haram hukumnya berjual beli di dalam masjid, karena masjid adalah pasar akhirat. Salah satu etikanya adalah menjauhkan masjid dari urusan dunia dan urusan-urusan lain yang tidak ada hubungannya dengan akhirat. 2. Larangan jual beli di dalam masjid tidak berarti akad jual beli yang terlanjur dilakukan di dalamnya tidak sah atau batal. Ibnu Khuzaimah berkata dalam kitab sahihnya dalam bab perintah mendoakan kerugian atas orang yang berjual beli di dalam masjid dengan mengatakan, "Semoga jual beli kalian tidak membawa keuntungan." Hal itu menunjukkan bahwa akad jual beli yang terlanjur dilakukan hukumnya sah meskipun keduanya telah berbuat dosa karena melakukannya.
2: Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebanyak ini kita belajar tentang agama, pendalaman tentang din, maka tentu pelajaran dengan metode kisah adalah salah satu metode yang sangat mudah dipahami dan dicerna oleh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab." Sungguh dalam kisah-kisah mereka menjadi iktibar dan pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Sebanyak itu kisah yang kita pelajari dan yang kita pahami, maka tidak ada seindah kisah-kisah yang kita dapatkan dari sejarah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kita tafakur, berpikir, apa benar mereka berbuat seperti itu? Apa benar mereka telah melakukan sesuatu yang nyaris di zaman sekarang ini adalah perbuatan hal yang mustahil? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah bukan dinukilkan dengan cara yang benar, sanad yang sahih, niscaya kita telah terdustakan sejarah-sejarah sahabat Rasulullah SAW seperti itu, karena jauhnya dengan kenyataan hidup kita hari-hari. Tapi bagaimanapun, jelas mereka adalah panduan dan uswah kita di dalam hidup. Pada malam hari ini saya akan menurunkan kisah Urbah bin Zaid radhiyallahu anha. Nama yang jarang dikenal di dalam sejarah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urbah bin Zaid adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah salah satu potret kedermawanan si fakir. Saya katakan kedermawanan si fakir. Bagaimana si fakir dermawan? Ini hal yang luar biasa. Biasanya kedermawanan datang dari yang kaya. Tapi lihat Urbah bin Zaid, si fakir yang sangat dermawan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu musim peceklik sedang melanda kota Madinah. Ekonomi kaum muslimin sedang sulit. Musim panas sedang berada di puncaknya. Angin musim itu juga membawa hawa panas. Debu-debu berterbangan mengotori atap-atap dan halaman rumah penduduk kota Madinah. Kulit serasa diiris, mata perih seperti diteteskan air cuka pada luka. Bagi penduduk Madinah, musim panas seperti itu biasanya mereka lebih memilih istirahat di rumah atau tinggal di kebun mereka sambil memetik kurma muda yang memang kebetulan sedang ranum-ranumnya karena pohon kurma memang berbuah pada musim panas. Tahun itu bertepatan pula dengan tahun ke-9 Hijrah, satu bulan sebelum menghadapi puasa bulan Ramadan. Akan tetapi bagi mereka, kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkembangan kondisi politik Islam di Madinah sangat luar biasa. Karena dampak dari pengiriman surat-surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada semua raja yang dikenal oleh bangsa Arab tambah menambah panas keadaan. Karena di kalangan sahabat telah tersebar berita akan persiapan bala tentara Romawi sebagai negara yang terbesar dan terkuat terkala itu, dengan kerajaan Ghassasinah sebagai negara boneka Romawi di wilayah Syam. Sebagai tindak lanjut dari peperangan di Mu'tah yang sangat terkenal itu, Romawi tidak puas dengan hasil yang mereka peroleh dalam peperangan tersebut. Apalagi ia adalah peperangan pertama Arab melawan kerajaan Romawi, yaitu yang kita kenal dengan peperangan Tabuk. Disinilah kisah Urbah bin Zaid. Dia diselipkan oleh sejarah di dalam peperangan Tabuk, peperangan bagi orang Arab melawan pertama kali orang-orang Romawi. Peperangan melawan raksasa kerajaan Dik-Adik Daya pada waktu itu. Tidak biasanya Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabatnya tentang tujuan mereka pada peperangan kala itu. Karena Rasulullah SAW biasanya menyembunyikan tujuan. Jika seandainya tujuannya ke timur, maka Rasulullah SAW bertanya-tanya kepada sahabatnya tentang barat. Begitu seterusnya. Akan tetapi keberangkatan jihad kali ini sangat jelas, yaitu tujuannya Tabuk. Daerah yang sangat jauh bagi bangsa Arab tatkala itu. Coba lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang munafikin. Gelisah. Gundah. Karena mereka tahu perjalanan sangat jauh. Mereka berkata sesama mereka, seharusnya keberangkatan tidak musim panas ini. Kata mereka begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat kepada mereka, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, "La tanfilu fil har." Kata mereka, "Qul la tanfilu fil har." "Qul naru jahannam ashaddu harra." Mereka berkata, "Janganlah berperang pada musim panas." Katakanlah, "Hai Muhammad, sesungguhnya api neraka lebih panas sekiranya mereka mengetahui." Satu kali Rasulullah SAW menguji salah seorang dari mereka, yaitu orang munafikin. Beliau berkata kepada Jad bin Qais, "Wahai Jad, ma ra'yuka fi jaladi bani al-asfar?" "Wahai Jad, bagaimana menurutmu kita berperang melawan bani al-asfar?" Itu orang-orang Romawi. Apa yang dijawab oleh Jad bin Qais? Ya Rasulullah, izin li wala taftin. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk tidak berangkat perang. Dan janganlah jatuhkan aku ke dalam fitnah. Demi Allah, ya Rasulullah, kaumku tahu bahwa tak seorang pun yang mudah terfitnah dengan wanita dariku. Dan aku takut jika seandainya aku melihat wanita Romawi, aku tidak tahan. Aku tidak bisa menahan nafsuku. Beliau pun berpaling dan mengatakan, engkau telah aku izinkan untuk tidak berperang, wahai Jad. Padahal, Jad bin Qais hanya beralasan bahwa dia tidak mau berperang tersebut hanya sebatas alasan saja, yaitu takut terfitnah dengan wanita-wanita putih Romawi. Tujuan sebenarnya dia tidak mau berperang pada musim panas tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tentang orang-orang semacam Jad bin Qais tersebut adalah yang mengatakan wa minhum may yaqulu dzanli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu. Di antara mereka, yaitu orang-orang munafikin, berkata, izinkan aku tidak ikut perang dan jangan jatuhkan aku, wahai Muhammad, ke dalam fitnah. Ketahuilah sesungguhnya karena ucapan mereka itu, mereka telah terjatuh dalam fitnah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda keadaannya dengan kaum muslimin. Kaum muslimin yang mendengar seruan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla, mereka berbondong-bondong datang memenuhi kota Madinah dari seluruh pelosok negeri. Bagaimana pula tidak mereka berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, sedangkan gerbang surga yang seluasnya luas langit dan bumi akan dibukakan untuk mereka. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah kalian kepada pengampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Bagaimana mereka tidak berangkat jihad? Mereka tahu bahwa jalan yang tersingkat untuk berjihad maju ke medan perang, kemudian tertusuk, kemudian tercabik badan-badan mereka, kemudian mereka syahid. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kalian sebuah perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Dari azab yang pedih, bukan dari kesiksaan, kesengsaraan dunia yang kadang-kadang hanya 60 tahun. Sesengsara orang di dunia ini makan juga satu kali dua kali dalam sehari. Sesengsara orang di dunia ini masih juga dia bisa tersenyum. Akan tetapi bagaimana sengsara orang di akhirat? Nah, maukah aku tunjukkan kalian perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah. Beriman kalian dengan Allah dan Rasulnya, berjihad. Terngiang-ngiang ke telinga mereka ayat-ayat jihad. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang yang beriman, digantikan untuk mereka itu surga. Digantikan untuk mereka itu surga. Apa yang harus mereka perbuat akibat transaksi tukar menukar antara surga dengan badan manusia itu? Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Agar mereka berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla, kemudian mereka membunuh atau dibunuh.

masih menyentuh tanah, badan mereka masih bersentuhan dengan alam-alam yang nyata, akan tetapi lihat ruh mereka sudah menjejaki surga. Alam pikiran mereka telah sujud di atas arsy bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Berbondong-bondong ke kota Madinah. Tahu mereka Rasul mereka meminta bantuan istighfar. Maka beliau mengajak para dermawan untuk menginfakkan harta mereka demi keberangkatan pasukan prihatin ini. Disebut pasukan prihatin karena Jaisul Usrah, karena pasukan ini sangat prihatin sekali. Bagaimana tidak? Sangat miskin di saat musim paceklik. Maka disebutlah Jaisul Usrah. Satu onta harus berganti-gantian 18 orang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita subhanallah memiliki segalanya. Hidup di rumah dengan AC atau kipas. Punya kendaraan. Memiliki segalanya, tidak ada yang sakit, tidak ada yang dikeluhkan. Makan hari ini cukup, ketenangan ada. Tidak berperang seperti perang di Irak. Tidak panas seperti kepanasan orang-orang yang mengungsi di Palestina. Bersamaan dengan itu, kita juga masih mengeluhkan hidup. Maka adalah sahabat Rasulullah SAW yang dikenal dengan Ulbah bin Zaid Al-Harithi. Ulbah bin Zaid Al-Harithi. Hafalkan nama itu. Karena nama itu nama yang memang kita ambil, jarang disebut oleh orang, kan, tetapi telah disebut oleh banyak makhluk Allah Azza wa Jalla di sisi Allah Azza wa Jalla. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang fakir, tidak memiliki apa-apa di atas dunia ini. Seorang yang miskin dari suku Ansar, dari kabilah Abs. Ketika ia menyaksikan kesibukan yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk persiapan jihad ke Tabuk, melihat kaum muslimin dari seluruh pelosok negeri tinggal dan menetap di tanah kelahirannya, yaitu Madinah, datang berbondong-bondong kemudian memancang kemahnya sambil membawa apa yang mereka miliki dari senjata, dari kendaraan, memancangkan kemahnya menunggu hari keberangkatan mereka. Dia lihat juga transaksi di pasar-pasar Madinah banyak bercerita tentang jual beli perlengkapan perang, dari kuda, unta, baju besi, pedang, panah dan sebagainya. Ia saksikan juga, akan tetapi dengan kesedihan yang sangat mendalam. Semuanya telah membeli perlengkapan perangnya, sedangkan dirinya, apa yang ia telah persiapkan? Dia tidak memiliki apa-apa. Kalau hendak membeli, dengan apa hendak membeli? Uang satu dirham pun ia tidak punya. Apalagi pagi itu beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man jahaza jaisal usrah falahul jannah." Begitu terbenam hatinya, tersentuh hatinya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Barang siapa yang telah mempersiapkan pasukan sulit ini, berarti untuknya surga." Sedih hatinya. Semua orang mendapatkan surga kecuali Ulbah. Subhanallah al-Azim. Semakin panas dingin badannya mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melihat kefakiran dirinya. Kebetulan peperangan ini beliau tidak menerima mujahid kecuali dengan perlengkapan perang dan kendaraan yang dimiliki sendiri. Rasulullah tidak menerima kecuali orang yang punya kendaraan atau punya perlengkapan perang. Dilihat juga oleh Ulbah bin Zaid ketika beliau duduk bersama-sama di kota Madinah di Masjid Nabawi. Ulbah melihat Nabi duduk dikelilingi oleh para sahabatnya. Tiba-tiba Abu Bakar radhiyallahu anhu datang sambil membawa harta yang beliau punya, jumlahnya 4000 dirham. Lalu beliau letakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluarga? Engkau bawa 4000 dirham ini, apa yang kau sisakan?" Maka Abu Bakar menjawab, "Aku telah sisakan Allah dan Rasulnya ya Rasulullah."
aku tinggalkan Allah.

dan rasulnya di rumah. Semuanya kiranya telah diinfakkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, semua hartanya. Makanya Rasulullah SAW begitu bangga dengan Abu Bakar. Apa kata Abu? Rasulullah SAW selalu mengingatkan hal itu. Mana fa'ani malun kamali Abi Bakar. Tidak ada harta yang bermanfaat bagiku seperti manfaatnya harta Abu Bakar. Umar pun datang dengan membawa setengah hartanya. Utsman membawa 1000 dinar dalam pakaiannya. Lalu beliau taburkan di pangkuan Rasulullah SAW. Beliau mengaduk-ngaduknya dan berkata, demi Allah, ma darra Utsman, madza fa'ala ba'da al-yawm. Tidak ada yang membahayakan Utsman apapun ia perbuat setelah hari ini. Tahukah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah diperbuat oleh Utsman? Dia datang dengan 1000 ontanya dari Syam. Membawa segala isi dari unta tersebut, dari makanan, pakaian dan semacamnya. Tiba-tiba datanglah tengkulak-tengkulak hendak membeli perdagangan yang baru datang tersebut. Apa kata tengkulak tersebut? Ya Utsman, kami beli 2 kali lipat. Tidak. Apa kata Utsman? Tidak. Ada di antara kalian yang lebih tinggi membelinya. Kami beli 3 kali lipat. Tidak. Belum cukup 3 kali lipat. Akhirnya tawar-menawar kami beli 10 kali lipat, wahai Utsman. Apa kata Utsman? Tuan-tuan, ada di antara tuan-tuan yang hendak membeli 1000 unta saya ini dengan 700 kali lipat. Apa kata mereka? Gila engkau Utsman. Siapa pula yang pernah menawar 700 kali lipat perdagangan yang engkau bawa ini? Apa kata Utsman? Akan tapi Allah telah menawarnya lebih dari 700 kali lipat. Allahu Akbar. Dia ucapkan, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin 100 habba. Seperti orang yang menginfakkan di jalan Allah Azza wa Jalla seperti orang yang menanam 1 buah dahan, setiap dahan menumbuhkan batang 7 batang dan setiap batang menumbuhkan 100 biji. 100 kali 7 menjadi 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipatkan bagi orang yang ia kehendaki. 1000 unta. Saksikanlah wahai para tengkulak-tengkulak, sesungguhnya semua barang yang aku bawa tersebut telah aku infakkan semuanya di jalan Allah. Allah. Dari generasi apa mereka diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla? Dari orang mana? Dari makhluk mana mereka-mereka ini? Apa mereka diciptakan dari daging dan tulang? Diciptakan dengan menggunakan hawa nafsu dan keinginan untuk memakmurkan dunia? Entahlah. Tapi bukankah mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata beliau? Beliau sumbang 1000 unta. Dia tambah lagi 50 ekor unta lagi. Kemudian beliau tambah lagi 5 ekor unta lagi. Ada tersisa beliau tambah. Tidak kalah dengan itu Abdurrahman bin Auf, sang dermawan, membawa 200 uqiyah perak. Datang lagi Abbas bin Abdul Muttalib, Talha, Sa'ad bin Ubadah, Muhammad bin Maslamah. Semuanya membawa harta mereka. Dan itu semua di bawah penglihatan Ulbah bin Zaid. Sedangkan ia si fakir. Ulbah juga melihat sahabat yang tidak tergolong dari kalangan para berada. Berinfak juga mereka itu. Berinfak sesuai dengan apa yang mereka miliki. Ini Asim bin Adi radhiyallahu anhu membawa 90 wasak dari korma kebunnya. Sebagian membawa 2 mud. Bahkan 1 mud. 1 mud yaitu sebanyak 2 telapak tangan orang dewasa saja. Tidak ada seorang pun yang tidak memberi kecuali kaum munafikin. Pada mereka turun ayat Allah Azza wa Jalla dalam surat Taubah. Wa minhum mayyatala para. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Di antara mereka ada yang mencela orang-orang sukarelawan dari mukminin untuk bersedekah. Allahu Akbar. Apa yang dilihat oleh Al-Bah bin Zaid? Kesedihan yang sangat. Apa yang ia bisa buat membawa semua kesedihannya? Kesedihan. Di saat zaman sekarang ribuan jutaan orang membawa kesedihan dunia, Al-Bah.

bin Zaid membawa kesedihan akhirat. Kesedihan dunia sangat banyak. Kesedihan masalah anak, masalah masa depan, masalah kerja, masalah. Adakah orang-orang seperti Utbah bin Zaid? Kemana dia hendak nanti diletakkan di surga? Di tempat mana? Di tingkat mana? Bagaimana dia akan duduk bersamaan dengan kawan-kawannya telah mendahuluinya masuk surga? Kesedihan itu yang ia pikirkan, para pendengar. Ketika senja telah menutupi bumi, malam pun telah larut. Utbah berusaha memejamkan matanya. Tapi bagaimanapun memejam, mata tidak bisa dipejamkan karena hati masih berdebar-debar. Apa yang ia dapat lakukan kecuali membolak-balikkan ke kiri dan ke kanan di atas tikarnya yang lusuh? Akhirnya dia bangkit. Timbul sebuah pemikiran baginya. Mudah-mudahan akan mengurangi kegundahan hatinya. Beliau pun berdiri mengambil wudhu. Lalu beliau salat. Salat. Berwudhu dan salat. Apa yang dapat bagi orang-orang yang sengsara, orang-orang yang sedih, kecuali bermunajat kepada Allah saja. Bagi orang-orang yang mendapatkan kesusahan, kecuali dia harus mengadukan kepada Sang Khalik. Mengadukan semua hal yang ia rasakan. Mengeluhkan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sungguhnya, aku hanya mengeluhkan kesedihan dan kedukaanku hanya kepada Allah. Di dalam salatnya, beliau pun menangis. Adakah para pendengar melihat seorang yang gundah mengadukan semua keluhannya kepada Allah dengan menangis? Adakah keindahan di atas keindahan itu? Adakah kebahagiaan ke atas kebahagiaan itu? Samakah kebahagiaan dengan orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla? Setelah mereka puas dengan maksiatnya, timbul penyesalan yang tidak pernah berhenti sampai akhir hidup. Tidak ada kebahagiaan kecuali di dalam bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang terjadi? Ia tumpahkan semua kesedihannya kepada zat yang memiliki isi langit dan bumi. Ia sebutkan kefakirannya, ia sebutkan kepapaannya, ia sebutkan ketidakberdayaannya. Ia sampaikan bahwa tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali Allah. Bahwa ini semua tidaklah kesalahannya. Jangan pula hal ini menyebab ia akan bergeser kedudukannya dibandingkan kawan-kawannya yang telah dahulu berinfak dan bersedekah. Janganlah ya Allah, jika seandainya aku dalam keadaan susah di dunia, jangan engkau jauhkan pula aku dari surga. Jika seandainya hari ini aku tidak bisa berbuat atas namamu, jangan pula engkau jauhkan aku dari rahmat dan redha. Rahmat dan redha-Mu. Di antara doa yang disampaikan oleh Utbah bin Zaid dengan kedua tangannya sambil mengangkat, ya Allah, engkau perintahkan untuk berjihad. Ya Allah, engkau perintahkan kami untuk berjihad. Engkau perintahkan kami untuk pergi ke Tabuk. Sedangkan engkau tidak memberikan kepada aku sesuatu yang dapat aku bawa berjihad bersama Rasulmu. Karena aku hendak berjihad bersama Rasulmu. Dan engkau tidak memberikan di tangan Rasulmu sesuatu yang dapat membawa aku berangkat. Rasulmu tidak memiliki apa-apa, engkau pun tahu itu. Apa kata Utbah bin Zaid? Maka malam ini saksikanlah ya Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah, dengarkanlah ucapan Zaid yang ikhlas. Tidak ada yang mendengarnya kecuali Allah. Maka saksikanlah wahai Allah, sesungguhnya aku telah bersedekah kepada setiap muslim dari semua perlakuan zalim mereka terhadap diriku, dari perkara harta atau raga atau kehormatan. Doa itu beliau berulang-ulang ia sampaikan. Ya Allah, jika seandainya aku tidak bisa memberikan sesuatu untuk Rasulmu, aku tidak bisa memberikan sesuatu kepada Rasulmu. Aku telah datang tadi kepada Rasulmu dan ditolak oleh Rasulmu.

0: maka ini kehormatanku. Ini kedudukan kehormatanku. Aku telah infakkan semuanya di jalanmu. Ini kehormatanku. Jika seandainya ada seorang muslim yang menjatuhkan kehormatanku, yang menghinakan diriku, maka aku telah infakkan itu semua di jalanmu, ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang dapat aku infakkan sebagaimana yang lainnya telah berinfak. Kalau sekiranya aku punya seperti mereka punya, aku akan lakukan untukmu, demi jihad di jalanmu. Maka yang aku punya hanya kehormatan Allah. Aku punya hanya kehormatan diri. Kalau engkau bisa menerimanya, maka saksikanlah bahwa semua kehormatanku telah aku sedekahkan malam ini untukmu. Subhanallah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah jernihnya doa tersebut keluar dari orang yang tidak punya sebuah apapun. Alangkah teduhnya ucapan di malam hari yang gelap, dengan bintang-bintang terangkat naik ke langit ketujuh, menggetarkan arsy. Masya Allah. Semua sedekah tidak sehebat sedekah itu. Paginya solat subuh, Rasulullah SAW berjamaah. Hadir pula Ulbah bin Zaid. Telah beliau lupakan pula air mata yang telah tertumpahkan tadi di atas tikar pada solat malam itu. Lupa sudah. Karena telah dibaluri dengan wudhu yang baru. Akan tapi siapa pula yang melupakan, Allah tidak pernah menyia-nyiakannya. Allah tidak pernah melupakan. Kejadian di tempat yang sepi tersebut dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya kepada Rasulullah melalui Jibril. Setelah salat Rasulullah sallam berdiri. Kemudian Rasulullah menanyakan, "May yatasaddaqa fi hadhihi al-lailah? May yatasaddaqa bi sadaqati maqbula fi hadhihi al-lailah?" Siapa yang tadi malam bersedekah yang sedekahnya itu diterima oleh Allah? Kata Rasulullah sallam kepada semua sahabatnya, "Hendaklah berdiri." Kata Rasulullah, "Hendaklah berdiri. Siapa tadi malam yang bersedekah, yang berinfak? Mana pula ada tadi malam yang berinfak?" Tidak ada yang berdiri. Ulbah pun tidak merasa dirinya pun merasa bersedekah. Akan tetapi Rasulullah SAW mendekati Ulbah bin Zaid dan berkata, tercengang para sahabat Rasulullah SAW tadi siang diusir oleh Rasulullah SAW karena ia tidak memiliki apa-apa. Kiranya Rasulullah SAW mendekati. Kemudian ia berkata, "Bergembiralah wahai Ulbah. Demi jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh sedekahmu malam dini hari tadi telah ditetapkan sebagai sedekah yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla." Bagaikan aliran listrik yang langsung mengalir ke badan Ulbah bin Zaid. Cahaya kebahagiaan langsung membias di wajah Ulbah bin Zaid. "Benarkah ya Rasulullah?" Seakan-akan Ulbah bin Zaid bertanya-tanya, "Benarkah sedekahku yang tadi malam yang tidak seberapa, tidak ada apa-apanya, hanya sedekah kehormatan, diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Sungguh sedekahmu malam dini hari tadi telah ditetapkan sebagai sedekah yang diterima oleh Allah." Alangkah bahagianya Ulbah, para pendengar, bahwa doa yang beliau panjatkan tadi malam itu sebenarnya adalah upaya dan usaha dari orang yang tidak memiliki apa-apa. Kiranya Allah mendengar rintian dan jeritannya. Kiranya mendengar rintiannya. Begitulah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Ulbah bin Zaid berkumpul dengan orang-orang yang senasib dengan Ulbah. Jumlah mereka bertujuh atau berdelapan. Di antara mereka adalah Salim bin Umair, Abu Layla Al-Mazini, Amr bin Anamah, Salamah bin Sakhar, Irbad bin Sariyah, Abdullah bin Mughaffal, Ma'qal bin Yasar. Mereka berkumpul. Maka mereka utus Abu Musa al-Ash'ari agar menemui Rasulullah SAW sebelum hari tersebut, mengadukan perihal mereka. Mari kita dengarkan tuturan Abu Musa ketika beliau menghadap Nabi. Apa kata Abu Musa? Ya Rasulullah, kawan-kawanku mengutusku menemui engkau agar aku memohon kepada wahai Nabi Allah, para sahabatku mengutusku agar engkau membawa mereka. Beliau menjawab, demi Allah aku tidak akan membawa kalian. Kebetulan Rasulullah SAW sedang marah, sedangkan aku tidak tahu apa ada perasaan jangan-jangan Rasulullah SAW murka kepadaku. Apa kata Abu Musa? Sehingga aku keluar dalam keadaan sangat sedih dari pelarangan Rasulullah SAW. Lalu aku ceritakan jawaban Rasulullah SAW kepada mereka, yaitu kepada orang-orang yang tidak ikut perang, yang fakir. Tidak seberapa lama tiba-tiba aku mendengar suara Bilal memanggil, di mana Abdullah bin Qais? Aku pun datang. Ia berkata, temuilah Rasulullah SAW. Ketika itu aku datang menemui Rasulullah SAW. Beliau berkata, ambillah dua onta ini, dan dua onta ini. Keseluruhannya 6. Onta yang telah beliau beli dari Sa'ad. Beliau melanjutkan, bawalah ini kepada teman-temanmu dan katakan bahwa Allah atau Rasulullah membawa kalian dengan onta-onta itu. Setibanya di hadapan mereka, aku berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah membawa kalian dengan onta-onta tersebut. Demi Allah, aku tidak akan membiarkan kalian mengambilnya sampai kalian pergi denganku menemui orang yang telah mendengar perkataan Rasulullah SAW ketika tadi pertama aku meminta kepadanya. Lalu beliau menyerahkan onta-onta tersebut kepadaku, sehingga kalian tidak menyangka aku bercerita kepada kalian dengan sesuatu yang tidak beliau ucap. Mereka berkata kepadaku, demi Allah, engkau di sisi kami seorang yang jujur, dan kami akan melakukan apa yang kau sukai. Lalu Abu Musa berangkat dengan sebagian mereka menemui orang yang mendengar perkataan Rasulullah SAW tersebut kepada Abu Musa. Lalu mereka menceritakan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Abu Musa. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah merahmati Ulbah bin Zaid. Dengannya kita belajar bahwa tidak selamanya memberi harus dengan materi. Di sini dapat kita pelajaran bahwa Anda dengan keterbatasan yang Allah berikan, Anda juga bisa berbuat untuk Islam. Berbuat untuk Islam. Ulbah bin Zaid dia bisa berbuat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbuatlah untuk Islam. Jadikanlah Ulbah bin Zaid dari uswah. Bukankah Nabi yang mulia mengatakan dalam banyak riwayat, tasbih adalah sedekah, tersenyum adalah sedekah, hingga suapan makanan ke mulut istri adalah sedekah, bahkan berhubungan badan dengan istri agar terjaga kehormatannya adalah sedekah. Permasalahannya para pendengar, apakah sedekah-sedekah yang seluas dan sebanyak itu diterima olehnya? Sudahkah kita niatkan semua pekerjaan kita untuk sedekah, untuk Allah? Sudahkah kita mengusahakan ikhlas dalamnya? Maka jawabannya tentu ada pada diri kita masing-masing. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bro, lihat, aku baru nemu channel ini. Bahasannya dalam banget. Langsung aku lihat semua videonya dalam semalam.
2: Kamu tahu enggak siapa ustadznya?
1: Enggak sih, tapi kelihatannya pinter kok.
2: Gini bro, ilmu agama itu darah dan dagingmu. Ilmu itu akan membentuk cara berpikir dan hidupmu. Nanti di akhirat, kamu bakal ditanya tentang apa yang kamu pelajari.
1: Jadi, kita harus hati-hati milih guru ya bro?
2: Benar, lihat akidahnya, gurunya siapa, keilmuannya jelas atau enggak. Jangan sampai kita belajar dari orang yang justru malah menyesatkan.
3: Malik bin Anas rahimahullah berkata, sesungguhnya ilmu agama ini darah dan dagingmu, dan kelak pada hari kiamat kamu akan ditanya tentangnya. Oleh karena itu, perhatikanlah dari siapa kamu mengambilnya. Al-Bughyah, halaman 77.
4: Renungan Suara Al-Iman.
5: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

sebuah kisah, kisah nyata sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sudah sepatutnya bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah, dan aku yang pertama kali akan memulainya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pahlawan kisah kita kali ini adalah seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Sejarah mungkin melewati nama laki-laki ini, sebagaimana ia melewati jutaan orang-orang Arab sebelumnya tanpa mencatatnya. Tanpa mencatatnya dalam lembarannya atau terbetik dalam benaknya. Namun, Islam yang agung memberi peluang kepada Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi untuk bertemu dengan penguasa dunia di zamannya, yaitu Kisra, Raja Persia, dan Kaisar, Raja Romawi. Dengan dua penguasa ini, Abdullah mempunyai kisah yang terus dikenang oleh benak zaman dan terus diingat oleh lisan sejarah. Yang pertama, kisahnya dengan Kisra, Raja Persia. Terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Saat itu, Nabi Muhammad SAW bermaksud mengirim beberapa orang sahabatnya untuk menyampaikan surat-surat beliau kepada para Raja Ajam. Beliau ingin mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Rasulullah SAW sudah memperhitungkan betapa penting rencana ini. Maka para utusan itu akan berangkat ke negeri-negeri yang sangat jauh, yang mereka belum pernah mengenalnya sedikitpun sebelumnya. Mereka tidak memahami bahasa penduduknya. Mereka juga tidak mengenal kebiasaan raja-rajanya. Kemudian mereka akan menyeru raja-raja itu agar meninggalkan agama mereka, meninggalkan kebanggaan dan kekuasaan mereka, dan masuk ke dalam sebuah agama milik suatu kaum yang belum lama menjadi bagian dari pengikutnya. Perjalanan yang berbahaya. Yang berangkat akan hilang, dan yang pulang akan dianggap sebagai orang yang baru lahir. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya. Beliau berkhutbah di hadapan mereka. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Beliau bertasyahud. Lantas bersabda, "Amma ba'du. Sesungguhnya aku akan mengutus sebagian dari kalian kepada para raja Ajam. Maka jangan berselisih atasku seperti Bani Israel yang berselisih atas Isa putra Maryam." Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kami ya Rasulullah akan menunaikan tugasmu dengan baik. Silahkan mengutus siapa yang engkau inginkan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memilih 6 orang dari para sahabat untuk mengemban misi menyampaikan surat-surat beliau kepada raja-raja Ajam. Di antara ke-6 orang tersebut adalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Laki-laki ini terpilih untuk menyampaikan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Kisra Raja Persia. Abdullah bin Hudzafah mempersiapkan kendaraannya, mengucapkan selamat tinggal kepada istri dan anak-anaknya. Dia berangkat menuju ke tempat tujuan. Dataran tinggi mengangkatnya, lembah menurunkannya, sendiri tidak bersama siapapun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia tiba di negeri Persia. Dia meminta izin bertemu dengan raja. Dia mengatakan kepada para penjaga bahwa surat yang dia bawa sangat penting. Pada saat itu, Kisra meminta agar istananya dihias. Dia mengundang para pembesar negara untuk hadir di majelisnya. Dan mereka pun hadir.
Kemudian Abdullah bin Hudzafah diizinkan untuk masuk kepadanya. Abdullah bin Hudzafah masuk menemui pemimpin negeri Persia dengan jubahnya yang usang dan pakaiannya yang terajut dengan kasar, terlihat kebersahajaan orang Arab pada dirinya. Namun dia hadir dengan kepala tegak, dengan badan yang tegap dan dadanya yang bergolak dengan kemuliaan Islam, hatinya berkobar dengan keagungan iman. Begitu Abdullah masuk, Kisra memberi isyarat kepada salah seorang pengawalnya agar mengambil surat dari tangan Abdullah. Namun Abdullah menepis seraya berkata, "Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku agar menyerahkannya kepadamu secara langsung. Aku tidak akan menentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Kisra berkata kepada pengawalnya, "Biarkan dia mendekat kepadaku." Maka Abdullah mendekat sehingga dia menyerahkan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya secara langsung. Kemudian Kisra memanggil seorang sekretaris dari Al-Hirah dan memerintahkannya untuk membuka surat di hadapannya serta membacakannya kepadanya. Isinya adalah, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra penguasa Persia, salam kepada orang yang mengikuti petunjuk." Begitu Kisra mendengar bagian surat tersebut, maka api kemarahan langsung tersulut dalam dadanya. Wajahnya memerah, urat lehernya menegang, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai suratnya dengan menyebut nama dirinya. Maka Kisra menarik surat itu dari tangan sekretarisnya, merobeknya tanpa mengetahui apa isinya sambil berteriak, "Beraninya dia menulis seperti ini padahal dia adalah bawahanku yang tinggal di wilayah kekuasaanku." Kemudian Kisra memerintahkan agar Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu diusir dari majlisnya. Maka dia pun diusir. Abdullah bin Hudzafah meninggalkan majlis Kisra sementara dia tidak mengetahui apa yang Allah perbuat untuknya. Apakah dia akan dipenggal atau akan dibiarkan bebas? Akan tetapi, tidak lama kemudian dia berkata, "Demi Allah, aku tidak peduli dalam keadaan apapun. Yang penting, aku sudah menunaikan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu dia menaiki kendaraannya. Manakala kemarahan Kisra sudah mereda, dia memerintahkan agar Abdullah bin Hudzafah dipanggil dan dihadirkan kepadanya. Namun mereka tidak menemukannya. Mereka mencari-cari Abdullah, namun mereka tidak menemukan jejaknya. Mereka terus mencari di jalan-jalan yang menuju jazirah. Mereka mendapatkan Abdullah telah jauh berjalan meninggalkan Persia. Ketika Abdullah bin Hudzafah tiba di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyampaikan apa yang terjadi kepada beliau, bahwa Kisra merobek surat beliau. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berdoa pendek, "Semoga Allah merobek-robek kekuasaannya." Lantas Kisra menulis surat kepada Bazan, gubernurnya. Gubernurnya yang berada di Yaman, yang isinya adalah, "Utuslah 2 orang laki-laki yang kuat kepada seorang laki-laki yang mengaku sebagai nabi di Hijaz. Perintahkan 2 orang laki-laki itu agar membawanya kepada aku." Maka Bazan, gubernur Yaman itu, mengutus 2 orang laki-laki terpilih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa surat darinya. Dalam surat tersebut, Bazan meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar segera berangkat untuk menemui Kisra bersama 2 orang laki-laki itu. Bazan meminta 2 utusannya itu agar mencari tahu tentang berita Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneliti perilakunya dan membawa wawasan-wawasan yang mereka ketahui tentang diri pribadinya. 2 orang laki-laki itu berangkat. Keduanya berjalan dengan cepat sehingga keduanya tiba di Taif dan bertemu dengan beberapa pedagang dari Quraisy. Keduanya bertanya kepada mereka tentang Muhammad. Mereka berkata, "Dia di Yathrib."
Kemudian para pedagang itu kembali ke Mekah dengan kebahagiaan. Mereka memberi ucapan selamat kepada orang-orang Quraisy. Berbahagialah kalian dan bersukacitalah, karena Kisra telah menghadapi Muhammad dan mencukupkan keburukannya dari kalian. Adapun dua orang laki-laki utusan Badan tersebut segera menuju Madinah. Keduanya tiba di sana dan bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyerahkan surat Badan kepada beliau seraya berkata, "Raja di Raja, Kisra telah menulis surat kepada Raja kami, Badan, agar mengirim orang yang diberi tugas membawamu kepadanya. Kami datang kepadamu, agar kamu berkenan berangkat bersama kami kepada Kisra. Jika kamu berkenan berangkat bersama kami, maka kami akan meminta Kisra agar memperlakukan kamu dengan baik dan tidak menyakitimu. Namun, jika kamu menolak, maka kamu telah mengetahui kekuatannya, kekejamannya, dan kemampuannya untuk mencelakakanmu dan mencelakakan kaummu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya tersenyum dan bersabda kepada keduanya, "Pulanglah ke tempat istirahat kalian. Kembalilah esok hari." Manakala keduanya kembali ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di keesokan harinya, mereka berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apakah kamu sudah bersiap-siap untuk berangkat bersama kami menemui Kisra?" Lantas Nabi menjawab, "Kalian berdua tidak akan bertemu Kisra setelah hari ini. Allah telah mematikannya. Dia telah menyerahkan kekuasaannya kepada anaknya, Syirawaih, di malam ini, di bulan ini." Keduanya menatap wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam-dalam. Rasa takjub terbaca dengan jelas dari raut muka mereka berdua. Keduanya berkata, "Apakah kamu menyadari apa yang kamu katakan? Kami akan menulis hal ini kepada Badan." Lantas Nabi menjawab, "Ya, katakan kepadanya bahwa agamaku akan menjangkau apa yang dijangkau oleh kerajaan Kisra. Jika kamu masuk Islam, maka aku akan memberimu apa yang ada di tanganmu dan menjadikanmu raja atas kaummu." Dua utusan itu meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pulang ke Yaman. Keduanya tiba dan menyampaikan berita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Badzan berkata, "Jika apa yang dikatakan oleh Muhammad benar, maka dia adalah Nabi. Namun jika tidak, maka kami akan berpikir ulang." Tidak lama setelah itu, Badzan menerima surat Syirawaih yang berisi, "Amma ba'du, aku telah membunuh Kisra. Aku tidak membunuhnya kecuali demi membalas dendam untuk kaum kita. Dia telah membunuh orang-orang mulia dari mereka, menawan kaum wanita mereka, dan merampas harta benda mereka. Jika suratku ini telah sampai di tanganmu, maka ambillah bayat dari kaummu untukku." Begitu Badan membaca surat Syirawaih, dia meletakkannya di samping dan mengumumkan diri masuk Islam. Orang-orang Persia di negeri Yaman mengikutinya masuk Islam. Inilah kisah pertemuan Abdullah bin Hudzafah dengan Kisra, Raja Persia. Lalu bagaimana kisah pertemuannya dengan Kaisar Raja Romawi? Pertemuan keduanya terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisah pertemuan Abdullah dengan Kaisar Raja Romawi merupakan kisah yang sangat mengagumkan. Di tahun 19 Hijriah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus pasukan untuk berperang melawan orang-orang Romawi. Di antara pasukan tersebut terdapat Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Kaisar penguasa Romawi sudah mendengar berita-berita tentang bala tentara kaum muslimin, yang mana mereka menghiasi diri dengan iman yang benar, akidah yang kokoh, dan kerelaan mengorbankan nyawa di jalan Allah dan Rasulnya. Maka dia memerintahkan tentaranya agar jika mereka bisa menangkap sebagian dari kaum muslimin, mereka membiarkannya hidup karena dia ingin bertemu dengan mereka. Allah menakdirkan Abdullah bin Hudzafah jatuh sebagai tawanan di tangan orang-orang Romawi. Mereka membawanya kepada Kaisar. Mereka berkata, "Orang ini termasuk orang-orang pertama dari sahabat Muhammad yang masuk ke dalam agamanya. Kami menawannya dan membawanya kepadamu." Raja Romawi melihat Abdullah bin Hudzafah dengan teliti. Kemudian dia berkata,
aku menawarkan sesuatu kepadamu. Kemudian Abdullah bertanya, apa itu? Kaisar berkata, masuklah kamu ke dalam agama Nasrani. Jika kamu berkenan, maka aku akan membebaskanmu dan memberimu kedudukan yang terhormat. Tawanan itu menjawab dengan keteguhan dan kehormatan diri. Mana mungkin? Kematian 1000 kali lebih aku sukai daripada memenuhi ajakanmu itu. Kaisar berkata, aku melihatmu sebagai laki-laki pemberani. Jika kamu menerima tawaranku, maka aku akan membagi kekuasaan denganmu, dan kita bersama-sama memerintah dan menguasainya. Tawanan yang terikat dengan tambang itu tersenyum dan berkata, demi Allah, seandainya kamu menyerahkan seluruh apa yang kamu miliki, dan segala apa yang dimiliki oleh orang-orang Arab, dengan syarat aku meninggalkan agama Muhammad sekejap pun, niscaya aku tidak akan melakukannya. Kaisar berkata, kalau begitu, aku akan membunuhmu. Abdullah menjawab, lakukan apa yang engkau inginkan. Kemudian tangan Abdullah diikat di tiang salib. Dan Kaisar berkata kepada pengawalnya dengan bahasa Romawi, lepaskanlah anak panah di dekat kedua tangannya. Sementara Kaisar tetap menawarkan kepadanya agar masuk ke agama-agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Maka Kaisar berkata, lepaskanlah anak panah di dekat kedua kakinya. Dan Kaisar tetap menawarkan kepadanya agar meninggalkan agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Pada saat itu, Kaisar memerintahkan pengawalnya untuk berhenti. Dia meminta mereka agar menurunkannya dari tiang salib. Kemudian dia meminta agar sebuah bejana besar disiapkan. Lalu diisi dengan minyak. Bejana itu diangkat ke atas tungku api sampai minyak itu mendidih. Lalu Kaisar meminta 2 orang tawanan dari kaum muslimin untuk dihadirkan. Lalu Kaisar memerintahkan agar salah seorang dari keduanya dilemparkan ke dalam bejana mendidih tersebut. Sehingga dagingnya terkelupas dan tulangnya terlihat telanjang. Di saat itu Kaisar menoleh kepada Abdullah dan kembali mengajaknya. Mengajak masuk ke agama Nasrani. Akan tetapi Abdullah justru menolak lebih keras daripada sebelumnya. Manakala Kaisar berputus asa darinya, dia memerintahkan pengawalnya agar melemparkan Abdullah ke dalam bejana seperti kedua rekannya sebelumnya. Dikala pengawal membawa Abdullah, Abdullah mulai menangis. Sehingga nampak para pengawal itu berkata kepada raja mereka, dia menangis. Kaisar pun menyangka bahwa Abdullah telah dibayang-bayangi ketakutan. Dia berkata, kembalikan dia kepadaku. Ketika Abdullah berdiri di hadapan Kaisar, Kaisar kembali mengulangi tawarannya, agar Abdullah masuk ke dalam agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Kaisar menghardik, celaka kamu. Apa yang membuatmu menangis? Abdullah menjawab, yang membuatku menangis adalah, bahwa aku berkata kepada diriku, kamu sekarang akan dilemparkan ke dalam bejana. Jiwamu akan pergi. Aku sangat ingin mempunyai nyawa sebanyak jumlah rambut yang ada di tubuhku. Lalu semuanya dilemparkan ke dalam bejana itu fi sabilillah. Akhirnya, Tawud itu, musuh Allah itu menyerah dan berkata, apakah kamu mau mencium kepalaku dan aku akan membebaskanmu? Lantas Abdullah menjawab, dan melepaskan seluruh tawanan kaum muslimin. Abdullah berkata, aku berkata dalam hatiku, musuh Allah, aku akan mencium keningnya, lalu aku bebas. Demikian juga seluruh tawanan kaum muslimin, tidak mengapa aku melakukan hal itu. Kemudian Abdullah mendekat dan mencium kepalanya. Maka Kaisar Raja Romawi memerintahkan agar seluruh tawanan kaum muslimin dikumpulkan dan diserahkan kepada Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Maka perintah ini dilaksanakan. Sekembalinya ke kota Madinah, Abdullah bin Hudzafah datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia menceritakan kisahnya. Maka Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat berbahagia karenanya. Umar melihat kepada para tawanan,
Maka dia berkata, patut bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah, dan aku yang pertama kali akan mengawalinya. Maka Umar berdiri dan mencium kepalanya.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin.
1: Fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin. Dan kembalilah kalian kepada Allah. Larilah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas dari sisinya. Surat Adz-Dzariyat ayat 50. Di dalam ayat ini, Rabbuna Jalla wa'ala memerintahkan kepada para hambanya agar mereka senantiasa lari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lari dari maksiat-maksiat menuju ketaatan-ketaatan. Dan sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya al-firar, larinya seorang hamba itu ada dua macam. Ada firaru su'ada, ada larinya orang-orang bahagia. Wa firarul asqiya, dan ada larinya orang-orang yang celaka. Orang-orang yang celaka, mereka adalah orang-orang yang lari dari Allah tapi tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang-orang yang sungguh sangat rugi dan merugi. Adapun orang-orang yang bahagia, mereka adalah orang-orang yang lari dari Allah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Lari dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan menuju apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Lari dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala benci menuju apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Lari dari apa-apa yang mengandung dosa menuju perbuatan-perbuatan yang mengandung pahala dan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Lari dari kemaksiatan-kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itulah orang-orang yang benar-benar beruntung karena mereka larinya kepada Allah, kembali kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang faham dan meyakini bahwasanya tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala.
4: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبينا.
1: جهايا سنة.
2: أنا عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاذ فلا أدهر أفعد الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيذين فيها ثم اغتسلي وصلي. رواه البخاري ومسلم. Artinya dari Ummul Mukminin As-Siddiqah binti Siddiq radhiyallahu taala anha wa an abiha yaitu Aisyah radhiyallahu anha, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya seorang perempuan dari kalangan muhajirat yang bernama Fatimah binti Abi Hubaysh, bahwasannya binti Abi Hubaysh ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya beliau berkata, "Inni ustahadu fala adhuru." Sesungguhnya aku sedang ditimpa istihadhah, darah istihadhah, dan aku tidak membersihkan darah tersebut, maka apakah aku harus meninggalkan salat? Lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak." Artinya jangan ditinggalkan salat tersebut. Inna dzalika 'irqun, sesungguhnya hal itu adalah merupakan yaitu urat. Urat yang cah atau urat yang terputus sehingga darah tersebut keluar. Kata beliau, akan tetapi tinggalkan salat tersebut yaitu sebanyak hari-hari allati kunti tahidina fiha, selama anda masih dalam masa haid. Kalau sudah selesai dari atau terputusnya darah haid tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mandilah dan lakukanlah salat. Hadis ini adalah hadisun sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Cahaya sunnah.
3: Semenit manfaat.
4: Hadis Abu Hurairah juga, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali besok dihisab dari amalan seorang hamba adalah solatnya. Ya, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha,

0: Ya, semua kita akan mati, mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Semua kita akan dihisab dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ilaina iyabahum, summa inna alaina hisabahum. Kepada kamilah kalian semuanya akan dibangkitkan, dikembalikan, dan kepada kamilah ya, kalian akan kami hisab.
1: Semenit manfaat.
2: Untuk meraih kecintaan Allah, hendaknya kita senantiasa mentadabbur, menghayati dan memperhatikan kalamullah, Al-Qur'anul Karim. Mempelajarinya, menghayatinya, merenunginya dan mengamalkan isi kandungannya. Karena Al-Qur'an diturunkan untuk dibaca dan ditadabbur serta diamalkan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad penuh keberkahan agar mereka mentadabbur ayat-ayatnya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabbur al-Qur'an? Seandainya al-Qur'an itu datang dari selain Allah, tentu akan terdapat di dalamnya pertentangan yang sangat banyak sekali. Ma'asyil muslimin rahimakumullah, mari kita memperbanyak tilawah Al-Quran. Dan tilawah yang sesungguhnya bukan sekadar membaca huruf-hurufnya dan lafaz-lafaznya, tapi tilawah yang sesungguhnya membaca lafaz Al-Quran dan huruf-hurufnya, kemudian mengikuti isi kandungannya itu dengan mengamalkannya. Itulah tilawah yang sesungguhnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung baku inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94-846. Di 08-131-94-846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman.

0: Iman Publishing di @aliman_publishing.
1: Waktunya bayar tekan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
2: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
1: Hah? Emang bisa ya?
2: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan, dan virtual akunnya pribadi.
1: Tapi, aman nggak ya?
2: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
1: Cara ikutnya gimana?
2: Hubungi 08-138-24-846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
1: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
2: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
3: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
2: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman 918 AM, sarana penyubur keimanan.
4: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
5: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
6: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
4: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Info sehat hari ini.
2: Langkah-langkah untuk memenuhi nutrisi 1000 hari pertama kehidupan pada masa kehamilan. Pertama, memenuhi asupan kalori yang cukup untuk mendukung peningkatan berat badannya dengan pola makan yang seimbang. Ibu hamil tidak dianjurkan untuk mencoba menurunkan berat badan atau menghindari peningkatan berat badan yang normal. Kalaupun berat badan meningkat terlampau cepat, sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga medis dan tidak menanganinya sendiri. Kedua, meningkatkan asupan zat besi. Pada ibu hamil, kebutuhan zat besi meningkat sebesar 200 hingga 300% untuk pembentukan plasenta dan sel darah merah. Untuk memenuhinya, dapat diasup baik dari makanan maupun dari suplemen, karena kebutuhan sebesar ini sulit untuk dicapai hanya dari asupan makanan saja. Sumber zat besi contohnya daging, ayam, ikan, sayuran hijau, serealia tumbuk, kacang-kacangan, dan hati sapi. Ketiga, meningkatkan asupan asam folat. Asam folat ini berperan dalam pembentukan sistem saraf dan sel-sel. Jika asupannya kurang, maka dapat menimbulkan kelainan bawaan seperti lahir tanpa batok kepala, tulang belakang tidak tersambung, anemia makrositik, dan lain-lain. Untuk memenuhinya, dapat diasup baik dari sumber makanan dan suplemen. Sumber asam folat contohnya sayuran hijau, daging tanpa lemak, biji-bijian, kacang tanah, dan jeruk. Keempat, meningkatkan asupan kalsium. Kalsium berperan dalam pembentukan gigi, tulang, hati, saraf, dan otot pada bayi. Sumber utama kalsium adalah susu dan olahannya seperti whole milk, skim milk, yogurt, keju, serta beberapa bahan makanan nabati dalam sayuran hijau tua. Kelima, meningkatkan asupan vitamin D. Vitamin D berperan dalam meningkatkan penyerapan kalsium dalam tubuh, mengurangi resiko infeksi selama kehamilan, dan mengurangi gejala preeklampsia. Sumber vitamin D contohnya kuning telur, susu dan olahannya, dan mentega. Keenam, memenuhi kebutuhan yodium. Kekurangan yodium selama hamil mengakibatkan janin menderita hipotiroidisme yang selanjutnya dapat berkembang menjadi kretinisme di kemudian hari. Sumber yodium contohnya makanan laut seperti ikan, udang, dan kerang. Ketujuh, menghindari rokok, kafein, dan minuman beralkohol. Kedelapan, cukup istirahat dan menjaga perasaan gembira.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
2: Nutrisi 1000 hari pertama kehidupan. Kualitas nutrisi dan kesehatan ibu dan anak sejak masa prakehamilan, masa kehamilan, dan masa menyusui adalah sangat kritis. Siklus 1000 hari dimulai sejak masa kehamilan selama 9 bulan atau 270 hari hingga masa kehidupan pertama bayi selama 2 tahun atau 730 hari. Mengapa 1000 hari pertama ini sangatlah menentukan kualitas kehidupannya di masa mendatang? Di dalam kandungan, janin akan tumbuh dan berkembang melalui pertambahan berat dan panjang badan, perkembangan otak serta organ-organ lainnya seperti jantung, hati, dan ginjal. Pada saat dilahirkan, sebagian besar perubahan tersebut menetap atau selesai, kecuali beberapa fungsi, yaitu perkembangan otak dan imunitas, yang berlanjut sampai beberapa tahun pertama kehidupan bayi. Oleh karenanya, kekurangan nutrisi sejak dalam kandungan dan periode awal kehidupannya akan berdampak pada tumbuh kembangnya dalam jangka waktu yang panjang. Dampak tersebut diantaranya adalah tidak optimalnya perkembangan sel otak dan organ tubuh lainnya, sehingga di kemudian hari anak akan tumbuh menjadi anak yang stunting, kemampuan kognitif yang lemah, serta berisiko terkena penyakit tidak menular seperti anemia, hipertensi, diabetes, dan lain-lain. Banyak yang berpendapat bahwa ukuran fisik termasuk tubuh pendek, gemuk, dan beberapa penyakit tertentu, khususnya penyakit tidak menular, disebabkan oleh faktor genetik. Dengan demikian, ada anggapan tidak banyak yang dapat dilakukan untuk memperbaiki atau mengubahnya. Namun, berbagai bukti ilmiah dari banyak penelitian oleh lembaga riset gizi dan kesehatan di dunia telah mengubah paradigma tersebut. Menurut WHO, tubuh pendek, gemuk, penyakit tidak menular, dan beberapa indikator kualitas hidup lainnya, faktor penyebab terpenting adalah lingkungan hidup sejak konsepsi sampai anak usia 2 tahun yang dapat dirubah dan diperbaiki. Masalah kekurangan nutrisi sejak 1000 hari pertama kehidupan ini, jika dijabarkan dalam sebuah siklus adalah kurang gizi pada masa prahamil dan hamil akan berdampak pada lahirnya anak yang BBLR atau berat bayi lahir rendah. Anak BBLR, jika tidak mencukupi nutrisinya, maka akan mengalami sejumlah gangguan pertumbuhan. Jika anak tersebut seorang wanita, maka di kemudian hari ia akan tumbuh menjadi remaja yang kurang menurut berat badan dan tinggi badannya. Sehingga, kelak jika anak tersebut hamil, maka ia akan berpeluang untuk melahirkan anak yang BBLR kembali. Malnutrisi pada ibu hamil, jika tidak ditangani secara baik, selain berisiko terhadap lahirnya bayi yang BBLR, juga dapat berdampak, melemahkan fisik, membahayakan jiwa ibu, bahkan dapat mengancam keselamatan janin.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalallahu wassalamu wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya berada di tempat duduk khas orang-orang Arab. Beginilah orang-orang Arab kalau lagi mereka menamakan namanya majlis, yaitu duduk-duduk bersama kawan, kerabat, ngobrol-ngobrol dan semisalnya. Di depan saya ada semacam nampan. Kita akan membicarakan yaitu sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam hadis dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu an. Beliau bercerita, kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah tatkala dalam keadaan berumur gulam. Gulam artinya adalah seorang anak yang berumur dari 0 sampai 10 tahun. Ya mungkin saat itu beliau berumur 6, 5, sekitar itu. Kata Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, ketika aku berumur gulam, aku duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pangkuan beliau. Wa kanat yadi tatishu fi shahfa. Rupanya waktu itu Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu ketika makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tangan beliau kesana kemari. Bayangkan ini nampan, ya, salah satu adab di dalam makan secara bersama-sama. Maka apabila saya di depan sini, maka makanlah apa yang ada di depan dan tidak tangannya seliwuran kepada yang di depan sana, karena ini kurang beradab. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ya ghulam, samillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik. Wahai ghulam, makanlah dengan mengucapkan nama Allah, yaitu mengucapkan bismillah, dan makanlah makanlah dengan tangan kanan, dan makanlah dengan apa yang ada di depanmu. Kemudian Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu berkata, fakanat tilka ti'mati ba'du. Maka begitulah selanjutnya tata cara makanku, yaitu makan dengan bismillah, makan dengan tangan kanan, dan makan apa yang ada di hadapannya. Pelajaran menarik dari hadis ini, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang pertama yaitu salah satu metode yang paling bagus dalam mendidik anak adalah dengan contoh yang baik. Tidak usah terlalu banyak berbicara teori, tapi contohkan yang baik. Seperti Umar bin Abi Salamah radhiyallahu an, beliau ketika dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan makan yang baik, maka contoh tersebut benar-benar melekat di hadapan atau di dalam kepalanya Umar bin Abi Salamah. Makanya beliau mengatakan, selanjutnya tata cara makanku begitulah. Lihat, ini sangat luar biasa. Maka Anda wahai para orang tua, contohkan kepada anak Anda, tentunya contoh yang baik. Niscaya itu adalah metode pendidikan yang sangat-sangat kuat terhadap anak Anda. Ini pelajaran pertama, memberikan contoh yang baik kepada anak. Pelajaran yang kedua yaitu bahwa di dalam hadis ini terdapat adab makan. Makan dengan bismillah, makan dengan tangan kanan, dan makan dengan apa yang ada di hadapan. Dan pelajaran menarik di sini adalah pendapat yang lebih kuat, ketika makan dengan bismillah cukup dengan mengucapkan bismillah tanpa ar-Rahman ar-Rahim. Pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah bahwasanya pendidikan anak tatkala masih dini itu sangat benar-benar mumpuni dan sangat benar-benar menancap di dalam sanubarinya. Beda dengan pendidikan tatkala sudah dewasa. Maka tatkala anak Anda batita, bawah 3 tahun, balita, bawah 5 tahun, kemudian 10 tahun, itu adalah anak-anak kita mulai merekam semua yang apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Maka ada perkataan pepatah mengatakan, al-ilmu fi shighar kan naqsi 'alal hajar. Artinya menuntut ilmu tatkala kecil itu seperti memahat pada batu yang hasilnya akan sangat kokoh. Maka perhatikan anak-anak Anda tatkala kecil, tatkala masih dini, maka biasakan mereka untuk menimba ilmu, sehingga ilmu tersebut nanti akan bermanfaat pada dirinya ketika dia sudah tua. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: khusum.
1: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: الصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Ikhwani fiddin, azakumullah, rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara pelajaran yang perlu kita ambil, bahwasannya di antara ciri khas seorang yang berpotensi bisa menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir adalah ungkapan seorang lelaki tadi yang merupakan jelmaan atau perwujudan yang diciptakan oleh Allah dari amal ibadah orang tersebut, adalah dia mengatakan, "Fawallahi ma 'alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah." Demi Allah, aku tidak pernah mengetahuimu kecuali engkau bersegera melaksanakan ketaatan kepada Allah. Bati'an fi maksiatillah, sebaliknya berlambat-lambat dan bermalas-malasan ketika akan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fajazakallahu khaira, maka Allah pun membalasmu dengan kebaikan yang sangat banyak ini. Artinya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara ciri seorang yang bakal menerima kebaikan di alam kuburnya, bakal menerima kabar gembira dan gambaran tempat tinggalnya di dalam surga, adalah seorang yang ketika hidup di dunia, ketika diseru dan diajak untuk taat kepada Allah, sifatnya adalah bersegera. Tapi ketika diajak untuk bermaksiat kepada Allah, enggan, cenderung menahan diri, berpikir 1000 kali. Semoga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita diberikan semangat, kemudahan dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang-orang yang bersegera melakukan ketaatan dan berlambat-lambat atau bahkan meninggalkan kemaksiatan, sehingga di alam kubur kita akan menjadi seorang yang beruntung mengalami dan menyelesaikan waktu penantian yang begitu panjang sejak dicabutnya nyawa-nyawa kita sampai dikembalikannya nyawa-nyawa kita di hari kiamat kelak. Maka penantian yang indah adalah sesuatu yang tidak terasa, sesuatu yang begitu menyenangkan, sesuatu yang sama sekali tidak membebani diri kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin, azakumullah, rahimani wa rahimakumullah. Demikian apa yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
4: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: Di tengah maraknya kajian agama di media sosial, muncul berbagai pertanyaan dari masyarakat. Salah satunya tentang pembagian tauhid menjadi tiga, yakni tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Sebagian bertanya, apakah pembagian ini benar dalam Islam? Karena tidak disebutkan secara langsung di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu, bagaimana sebenarnya penjelasan para ulama tentang hal ini?
5: Ada pembagian-pembagian dalam agama itu enggak mesti harus ada di zaman Nabi. Itu namanya metode istiqroiyah. Apa sih istiqroiyah itu? Jadi metode toriko istiqro atau metode istiqroiyah adalah para ulama itu melihat seluruh dalil-dalil yang ada, dilihat, dianalisa, dikumpulkan, setelah itu disimpulkan. Dari dalil-dalil yang banyak tadi diteliti oleh para ulama, setelah itu baru disimpulkan bahwa kesimpulannya rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Jadi ini bukan pembagian bid'ah. Ada enggak di zaman Nabi pembagian hukum itu ada wajib, sunnah, haram, makruh, mubah? Ada enggak di zaman Nabi? Nabi mengatakan hukum itu ada lima. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Nabi pernah enggak ngomong kayak gitu? Enggak pernah Nabi ngomong kayak gitu. Pernah enggak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mengatakan hukum ada lima? Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Enggak pernah. Tapi para ulama menjelaskan itu. Dan itu boleh. Kenapa? Para ulama itu meneliti. Meneliti amaliannya Nabi, meneliti ucapan-ucapan Nabi, meneliti Al-Quran, meneliti sunnah, diteliti semuanya, disimpulkan. Hukum itu ada lima, wajib, sunnah, makruh, hukum taklifi ya. Wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Dan ini sah-sah saja, boleh. Karena pembagian itu berdasarkan dalil. Gitu loh ya. Contoh lagi, saya kasih contoh. Para ulama menjelaskan bahwa sholat rawatib itu ada mu'akkad dan ada ghair mu'akkad. Para ulama menjelaskan ada sholat rawatib. Sholat rawatib ada mu'akkad, ada ghair mu'akkad. Nah sekarang saya tanya, pernah enggak Nabi itu membagi sholat menjadi para sahabatku? Sholat rawatib itu ada dua, sholat mu'akkad dan rawatib ghair mu'akkad. Pernah enggak Nabi ngomong kayak gitu? Enggak pernah Nabi ngomong kayak gitu. Tapi boleh enggak dibagi rawatib menjadi mu'akkad dan ghair mu'akkad? Boleh, sah. Kenapa? Karena para ulama meneliti, oh ini sholat rawatib yang sering dilakukan Nabi, oh berarti ini mu'akkad. Oh ini sholat rawatib tapi tidak ditekankan Nabi, oh ini berarti ghair mu'akkad. Jadi ini bukan bid'ah. Pembagian-pembagian seperti ini namanya metode istiqroiyah. Para ulama meneliti hadis-hadis yang banyak, Quran, sunnah, diteliti, disimpulkan gitu loh. Termasuk tauhid ini. Saya kasih contoh lagi, masalah hukum tajwid. Nun sakinah bertemu huruf hijaiyah, nun sukun bertemu dengan huruf hijaiyah, ada hukumnya idhar, ada idhom. Idhom ada dua, idhom bihunna, ada idhom bilahunna, ada iklab, ada ikhfa. Ini pembagian dari mana? Zaman Nabi tidak ada, zaman para sahabat tidak ada pembagian seperti ini. Tapi apakah boleh? Boleh. Kenapa kok boleh? Karena para ulama meneliti, para ulama menganalisa semua dalil-dalil yang ada, terus disimpulkan, itu boleh. Termasuk pembagian tauhid tadi itu ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat. Dan itu para salaf sudah membagi seperti itu. Di antaranya Al-Imam Ibnu Battah. Al-Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibana, beliau wafat pada tahun 387 Hijriah. Ulama salaf, beliau mengatakan bahwa anna aslal, ini fima makna ya, adapun penjelasannya panjang, tapi ini saya sampaikan berdasarkan maknanya saja. Anna aslal imani billah, sesungguhnya pokok-pokok beriman kepada Allah itu salah satu asya, ada tiga poin kata beliau. Yang pertama, an ya'taqidal abdu rabbaniyatahu. Seorang hamba harus meyakini rabbaniyahnya Allah, rububiyahnya Allah. Liyakuna dzalika mubayyinan li ahli ta'til, untuk membantah ahli ta'til, orang ateis yang mengatakan Allah enggak ada, yang mengatakan Tuhan enggak ada, orang ateis. Makanya butuh tauhid rububiyah. Yang kedua, kata beliau kurang lebih fima makna an ya'taqida wahdaniyatullah, yang harus meyakini keesaan Allah untuk membantah ahli syirik. Ini berarti tauhid uluhiyah. Kemudian kata beliau yang nomor tiga, an ya'taqida annallaha mausufan bisifat, meyakini bahwa Allah itu punya sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Jadi Imam Ibnul Battah dalam kitabnya Al-Ibana, beliau wafat pada tahun 387 Hijriah, sudah pernah menyatakan hal ini, bahwa iman kepada Allah dibangun di atas tiga hal. Meyakini rububiyah Allah, rabbaniyah, kata beliau rabbaniyah, pakai lafadz rabbaniyah. Meyakini rabbaniyah Allah, bahwa Allah ini pencipta, pengatur, dan pemilik. Dan Allah pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta. Itu yang pertama. Yang kedua, meyakini keesaan Allah. Ini tauhid uluhiyah. Kemudian meyakini sifat-sifat Allah. Maka ini tauhid asma wa sifat. Jadi ini bukan bid'ah. Dan itu bukan berarti membagi Allah itu menjadi tiga unsur seperti Trinitas. Lah, itu beda. Ini sekedar membagi ilmu saja supaya mudah dipahami. Ya, bukan berarti Allah dibagi menjadi tiga. Enggak, itu enggak paham berarti dia. Itu ya, jadi pembagian ini boleh, sah. Ya, tidak mengapa. Dan pembagian itu lumrah terjadi. Ini namanya metode istiqro'iyah. Metode istiqro' itu tidak membuat sesuatu yang baru, tidak. Tetapi mengungkap sesuatu yang ada. Saya ulangi ya, metode istiqra' itu bukan membuat sesuatu yang baru, bukan. Tetapi menyimpulkan sesuatu yang sudah ada, menampakkan sesuatu yang sudah ada.
0: Pendengar, memahami agama tidak cukup hanya melihat teks secara sekilas, tetapi juga perlu memahami cara para ulama menjelaskan dan merangkumnya. Karena ilmu yang tersusun rapi justru memudahkan kita untuk belajar dan mengamalkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah pemahaman kita dalam agama dan meneguhkan kita di atas tauhid yang benar.
6: Spektrum iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
4: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik hari pembalasan.
4: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
4: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Yas'alun.

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu orang-orang yang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.
1: Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
0: Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia.

Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu, Muhammad, tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang. Seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu.

0: يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.
1: Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
0: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
1: Agar Allah memperkuat yang hak, Islam, dan menghilangkan yang batil, syirik, walaupun orang-orang yang berdosa, musyrik itu, tidak menyukainya.

Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

0: Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل

Ingatlah, ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu, untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan syaitan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu, teguh pendirian.

Ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku bersama kamu," maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

0: Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya.
1: Dzalikum fadzuquhu wa anna lil kafirin 'adzaban nar.
0: Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu. Maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir ada lagi azab neraka. Ya.

Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka, mundur.

Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh, orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberi pertolongan, dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikitpun darimu. Biarpun jumlahnya pasukan banyak, sungguh Allah beserta orang-orang beriman.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.
0: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya.

Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa, yang paling buruk dalam pandangan Allah, ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti.

Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.

0: وقلبه وأنه إليه تحشرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul. Apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.

Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu. Maka dia memberi kamu tempat menetap Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rizki yang baik, agar kamu bersyukur.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
1: Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, wa anna Allah 'indahu ajrun 'adzim.
0: Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.
1: Iya.

0: سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.
0: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ

Ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.

0: أو ائتنا بعذاب أليم.
1: Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih.
0: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ.
1: Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau, Muhammad, berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan.

0: يعلمون.
1: Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka Jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.

Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik, dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain. Lalu kesemuanya ditumpukannya, dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu dibinasakan.

0: Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah. Dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.
1: Wa in tawallaw fa'lamu anna Allah maulakum ni'mal maula wa ni'man nashir.
0: Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Wow.

Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

ada di pinggir lembah yang dekat, dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah, ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar. Dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu.

Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka, berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka. Itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah, segala urusan dikembalikan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak, berzikir dan berdoa agar kamu beruntung.

0: الْكَافِرِينَ.
1: Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar, dan kekuatanmu hilang. Dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, riya, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.

Dan ingatlah, ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka, dan mengatakan, "Tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan sungguh, aku adalah penolongmu." Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat berhadapan, setan balik ke belakang, seraya berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya."

Ingatlah, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, "Mereka itu orang mukmin, ditipu agamanya." Allah berfirman, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana."

0: Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir, sambil memukul wajah dan punggung mereka, dan berkata, "Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar."
1: Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laysa bidhallamin lil 'abid.
0: Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Kada

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Maha Kuat lagi sangat keras siksanya.

0: أنفسهم وأن الله سميع عليم.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
0: Kada

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya. Maka kami membinasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosanya. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Karena mereka adalah orang-orang yang zalim.

0: Fir'aun,
1: yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu. Kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut kepada Allah.
0: فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ.
1: Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran.

0: Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.
1: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون.
0: Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh, mereka tidak dapat melemahkan Allah.

Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki. Dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahui. Tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi, dirugikan.

0: Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin.
1: Wa

0: Dan Dia Allah yang mempersatukan hati mereka, orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh, Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Ya ayyuhan nabi hasbuka Allah wa man ittaba'aka minal mu'minin.
0: Wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang mukmin yang mengikutimu. Ya.

Wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti.

Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: الْآخِرَةِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
1: Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
0: Laula kitabun min Allah sabaq lamassakum fima akhadhtum 'adzabun 'adzim.
1: Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil.

Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu, sebagai makanan yang halal, lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.
1: Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu. Dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.

0: حقا لهم مغفرة ورزق كريم.
1: Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rizki, nikmat yang mulia.

Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat, menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

0: الْكَافِرِينَ.
1: Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.
0: Wa adhanun minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil.

dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: المتقين.
1: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
0: فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.
1: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

0: Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.
1: Wa inna kathu aimanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu aimmatal kufri innahum la aimana lahum la'allahum yantahun.
0: Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

0: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.
1: Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti, jika kamu orang-orang beriman.

Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

Dan dia menghilangkan kemarahan hati mereka, orang mukmin. Dan Allah menerima taubat orang yang dia kehendaki. Allah maha mengetahui, maha bijaksana.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
1: Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

0: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
1: Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun, kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

0: Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.
1: Khalidina fiha abadan, inna Allah indahu ajrun azim.
0: Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

0: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.

Sungguh, Allah telah menolong kamu, mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah, perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah, pajak, dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?

Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga Al-Masih Putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.

Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai.

0: Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai.
1: Iya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

Ingatlah, pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu.

Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah, pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.

sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan, dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

0: خيرًا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
1: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.

Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan kamu tidak akan merugikannya sedikitpun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu, dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Muhammad, dan membantu dengan bala tentara, malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

0: Allah memaafkanmu Muhammad. Mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta?
1: Lai

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin, tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu. Karena itu, mereka selalu bimbang dalam keraguan.

0: فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.
1: Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Dia melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu.

jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan. Dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim.

Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu, memutarbalikkan persoalan, hingga datanglah kebenaran pertolongan Allah dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya.

Dan di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh, jahanam meliputi orang-orang yang kafir.

0: قبل ويتولوا وهم فرحون.
1: Jika engkau Muhammad mendapat kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata,

0: Sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati, tidak pergi berperang, dan mereka berpaling dengan perasaan gembira.
1: قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ.
0: Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman.
1: قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ

Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu, bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami. Maka tunggulah. Sesungguhnya, kami menunggu pula bersamamu.

Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.

dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan, terpaksa.

Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia, dan kelak akan mati dalam keadaan kafir.

0: Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu.
1: Law yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhalan lawallu ilayhi wa hum yajma'un.
0: Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi lari ke sana dengan secepat-cepatnya.

Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah. Walau

Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami. Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya, kami orang-orang yang berharap kepada Allah.

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dan di antara mereka orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih.
1: Ya

Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu. Padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas mereka mencari keridhaannya jika mereka orang mukmin.

0: ذلك الخزي العظيم.
1: Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka Jahanamlah baginya. Dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar.

0: Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya, Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu.
1: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayat-Nya serta Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?
1: La ta'tadiru.

0: بأنهم كانوا مجرمين.
1: Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.

0: نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.
1: Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggamkan tangannya, kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah. Maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya, orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.

Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin, seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu, dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya, dan kamu telah menikmati bagianmu, sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil, sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
1: Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah, telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
1: Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden, dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung.
0: Ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqin waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir.
1: Wahai nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
0: Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufr.

Mereka orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya. Sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka, maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi.

Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh.

Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang kebenaran.

Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya. Karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya. Dan juga karena mereka selalu berdusta.

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa Allah mengetahui segala yang gaib?

Orang munafik, yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman, yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan, sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: أشد حرا لو كانوا يفقهون.
1: Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang, merasa gembira dengan duduk-duduk diam sepeninggal Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Dan mereka berkata, "Janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah Muhammad, api neraka Jahanam lebih panas jika mereka mengetahui."

0: Maka biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat.
1: فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ

Maka jika Allah mengembalikanmu Muhammad kepada suatu golongan dari mereka, orang-orang munafik, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang, maka katakanlah, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya, dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang sejak semula. Karena itu, duduklah, tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang.

Dan janganlah engkau, Muhammad, melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka, orang-orang munafik, selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik.

Dan janganlah engkau, Muhammad, kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia, dan agar nyawa mereka melayang, sedang mereka dalam keadaan kafir.

Dan apabila diturunkan suatu surah yang memerintahkan kepada orang-orang munafik, berimanlah kepada Allah dan berjihadlah bersama Rasul-Nya. Niscaya orang-orang yang kaya dan berpengaruh di antara mereka meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad. Dan mereka berkata, biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk tinggal di rumah.

mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, dan hati mereka telah tertutup, sehingga mereka tidak memahami kebahagiaan beriman dan berjihad. Lakin

Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan jiwa. Mereka itu memperoleh kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan di antara orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi mengemukakan alasan agar diberi izin untuk tidak pergi berperang. Sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya duduk berdiam. Kelak orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: حسنا ألا يجدوا ما ينفقون.
1: Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu Muhammad, agar engkau memberi kendaraan kepada mereka. Lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan untuk ikut berperang.

0: bangun.
1: Sesungguhnya alasan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berperang, padahal mereka orang kaya. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak ikut berperang, dan Allah telah mengunci hati mereka, sehingga mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka.

Mereka orang-orang munafik yang tidak ikut berperang akan mengemukakan alasannya kepadamu ketika kamu telah kembali kepada mereka. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu mengemukakan alasan. Kami tidak percaya lagi kepadamu. Sungguh, Allah telah memberitahukan kepada kami tentang beritamu, dan Allah akan melihat pekerjaanmu. Demikian pula Rasulnya. Kemudian kamu dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika kamu kembali kepada mereka, agar kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu berjiwa kotor, dan tempat mereka neraka jahanam, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

Mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu bersedia menerima mereka. Tetapi sekalipun kamu menerima mereka, Allah tidak akan ridho kepada orang-orang yang fasik.

Orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya, dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah sebagai suatu kerugian. Dia menanti-nanti mara bahaya menimpamu. Merekalah yang akan ditimpa mara bahaya. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu, ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Madinah, ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau, Muhammad, tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa dua kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar.

Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim.
0: Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
1: Wa

Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Mungkin Allah akan mengazab mereka, dan mungkin Allah akan menerima taubat mereka. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan di antara orang-orang munafik itu, ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, "Kami hanya menghendaki kebaikan." Dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya.

Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa, sejak hari pertama, adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih.

Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keridoannya itu lebih baik? Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: Wallahu alimul hakim.
1: Bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka, sampai hati mereka hancur. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha

Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin berperang di jalan Allah, sehingga mereka membunuh atau terbunuh, sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan demikian itulah kemenangan yang agung.

Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, ruku, sujud, menyuruh berbuat ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman.

Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah mereka diberinya petunjuk, sehingga dapat dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Sesungguhnya Allah memiliki kekuasaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.

Sungguh, Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin, dan orang-orang Ansor yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka. Wow.

0: Dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan, hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah, melainkan kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka, agar mereka tetap dalam taubat-Nya. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin.
0: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar.
1: Ma kana li ahli al-madinati wa man hawlahum min al-a'rab

tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah pergi berperang, dan tidak pantas pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, kecuali semua itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.

dan tidaklah mereka memberikan infak, baik yang kecil maupun yang besar, dan tidak pula melintasi suatu lembah berjihad, kecuali akan dituliskan bagi mereka sebagai amal kebajikan, untuk diberi balasan oleh Allah dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan.

Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka

0: Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, "Siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini?" Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya, dan mereka merasa gembira.
1: Wow.

Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surah itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada dan mereka akan mati dalam keadaan kafir.

Dan tidakkah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun? Namun mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran.

Dan apabila diturunkan suatu surah, satu sama lain di antara mereka saling berpandangan sambil berkata, "Adakah seseorang dari kaum muslimin yang melihat kamu?" Setelah itu mereka pun pergi. Allah memalingkan hati mereka, disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami.

Sungguh, telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman.

0: Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy, singgasana yang agung.
1: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya, pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja.

0: dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
1: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
2: Hah? Serius?
1: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat. Dengan hotel berbintang, jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
2: Wah, deket banget. Berapa harganya?
1: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
2: Berangkatnya bulan apa aja?
1: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
2: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
1: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
2: Wah,
1: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 081324x846 atau follow Instagram madai.id.
2: Oke deh, aku daftar sekarang.
1: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
3: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
1: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang mati,
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak Kaliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar radio Suara Iman dan para pemirsa Al-Iman TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Senin, hari yang ke-10 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 21 September 2026. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam Ilmiah dalam program acara Mutiara Subuh. Dan kajian pada pagi hari ini insyaAllah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Sulhan Jauhari LCMH Hafizullah Ta'ala, yang saat ini beliau telah hadir bersama kita di studio Al-Iman TV. Namun sebelum kita ikuti kajian yang akan disampaikan oleh beliau, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar Ustaz pada pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Antum bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik Ustaz. Pada perjumpaan pagi ini, pembahasan yang ingin disampaikan apa Ustaz?
1: Insyaallah taala kita masih akan melanjutkan kitab Usulun fi Bayani Syirkul Akbar atau penjelasan syirik besar, dan kita akan menyelesaikan mukaddimah yang beliau sampaikan, di mana insyaallah beliau menjelaskan tentang syarat dan konsekuensi kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid.
0: Baik, ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa saat ini beliau membahas kitab Fusulun fi Bayani Asyirkil Akbar, yang pada perjumpaan yang lalu masih membahas tentang Qaddimah, dan insyaAllah pada pagi hari ini kita masih akan melanjutkan untuk membahas Muqaddimah dari kitab tersebut. Dan marilah kita ikuti kajian selengkapnya kepada Al-Ustaz Muhammad Sulhan Jauhari Hafizahullah Ta'ala. Kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Falyatafaddal mashkuran ma'juran. Barakallahu fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إخوة الإيمان, para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar radio Suara Iman dimanapun antum berada, barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada uswah hasanah kita semuanya, Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kitab yang sudah kita bahas sejak pertemuan sebelumnya, yaitu Fusulun fi Bayani Syirkil Akbar, penjelasan syirik besar karya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi Hafizahullah Ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah memulai membahas mukaddimah dari kitab ini, dan insyaAllah Ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan karena belum selesai kita membahas mukaddimah, dan di mana pada kelanjutan dari mukaddimah yang beliau sampaikan di sini, beliau menjelaskan syarat dan konsekuensi kalimat La ilaha illallah ataupun kalimat Tauhid. Langsung saja kita masuk ke kitab, dan bagi yang mengikuti melalui kitab ada pada halaman ke-7. Qala al-musannif, Syekh mengatakan hafizahullah, fa min syuruti hadhihi al-kalimati wa lawazimiha wa muqtadaha, di antara syarat-syarat dan konsekuensi dari kalimat ini adalah, ini beliau akan menyebutkan 7 poin sebagai syarat dan konsekuensi dari kalimat ini. Dan sebelum kita menyebutkan ke-7 poin yang disampaikan oleh Syekh di sini, maka perlu disampaikan bahwa kalimat La ilaha illallah, kalimat Tauhid, kalimat Thayyibah atau kalimat Ikhlas atau Al-Arwatul Wuthqa, buhul yang amat kokoh, amat kuat, ya, intinya bahwa kalimat La ilaha illallah ini tidak akan memberikan manfaat orang yang mengucapkannya kecuali kalau dia mengamalkan syarat-syarat dan konsekuensinya. Jadi kalimat La ilaha illallah ini tidak sekadar diucapkan dengan lisan, ya, kemudian selesai, tidak demikian. Makanya Wahab bin Munabbih pernah ditanya, ya, bahwasanya ada orang yang mengucapkan bahwa La ilaha illallah miftahul jannah. Kalimat La ilaha illallah itu miftahul jannah ataupun pintu ataupun kunci surga. Kemudian beliau mengatakan bala. Walakin laysa miftah illa lahu asnan. Tentu saja, ya, kalimat tersebut adalah kunci surga. Tapi namanya kunci itu memiliki gigi, ya. Kalau kita tahu ada kunci, maka di situ ada gigi-giginya, ya, ada liukan-liukan, ya. Yang kemudian kata beliau, in ji'ta bimiftahin lahu asnan futiha laka wa illa lam yuftah lak. Kalau sekiranya engkau membuka atau membawa kunci, ya, untuk membuka pintu, dan kunci tersebut memiliki gigi-gigi, ya, maka akan dibuka pintunya. Kalau tidak, maka tidak akan terbuka pintu tersebut, ya. Maksud beliau di sini bahwa benar kalimat La ilaha illallah itu adalah kunci surga, tapi ada syarat-syarat dan konsekuensi yang harus diamalkan. Tidak sekadar kalimat diucapkan La ilaha illallah saja kemudian diam tanpa aksi atau tidak mengamalkan syariat. Ini tentu kurang. Nah, apa konsekuensi ataupun syarat dari kalimat La ilaha illallah ini? Beliau mensyarah atau menjelaskan secara singkat. Yang pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu bima'naha nafyan wa isbatan. Yaitu mengetahui makna dari kalimat La ilaha illallah. Di mana kalimat tersebut mengandung penafian dan penetapan. Penafian, peniadaan dan penetapan. Wa annaha tanfil ilahiyata amma siwallahi ta'ala minal makhluqat. Wa tusbituha lillahi wahdah. Jadi kalimat ini kita harus ketahui memiliki penafian dan penetapan. An-nafyu wal isbat. Apa yang dinafikan, apa yang ditiadakan? Bahwa kalimat ini meniadakan al-ilahiyah. Al-ilahiyah kepada makhluk dari selain Allah. Apa maksud dari al-ilahiyah? Nanti akan disampaikan oleh beliau. Jadi al-ilahiyah itu dinafikan. Al-ilahiyah dinafikan. Kemudian adapun yang ditetapkan adalah wa tusbitu halillahi wahdah, dan engkau menetapkan al-ilahiyah hanya kepada Allah semata. Jadi al-ilahiyah dihilangkan, dinafikan, ditiadakan dari seluruh makhluk, kemudian ditetapkan hanya untuk Allah semata. Dan maksud dari wal ilahiyatu hiyal ibadah wa ta'ah. Dan makna dari al-ilahiyah adalah ketaatan, adalah ibadah dan ketaatan. Wal-ilahu wal-ma'bud, karena arti dari al-ilah itu adalah al-ma'bud, yaitu sesembahan atau yang diibadahi. Jadi berarti maksudnya, ya, seseorang harus mengilmui kalimat ini, mengetahui maknanya, ya, dan dia menafikan atau meniadakan seluruh peribadatan kepada selain Allah. Ya, segala sesuatu dari sesembahan-sesembahan yang ada, yang diibadahi oleh sebagian manusia, ya maka itu dihilangkan, ditiadakan, tidak boleh menunjukkan peribadatan pada mereka. Kemudian peribadatan tersebut ditetapkan atau diitsbat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ini ya makna yang pertama. Ini adalah syarat yang pertama. Syarat dan konsekuensi yang pertama dari kalimat la ilaha illallah, kita harus mengetahui yaitu maknanya. Ini yang pertama. Kemudian Syekh melanjutkan, wa min syurutiha wa lawazimiha al-yaqinu. Dan di antara konsekuensi dan syarat dari kalimat la ilaha illallah adalah al-yaqin. Ya. Apa maksud dari al-yaqin di sini? Wa huwa ma'rifatuha bil qalbi wa kamalul ilmi biha al-munafi lis-syakki war-raibi. Maksud dari yakin di sini yaitu benar-benar mengetahuinya dengan hati. Kemudian mengilmuinya dengan sempurna. Dan keyakinan tersebut, ya, lawannya adalah ragu-ragu, bimbang dan ragu-ragu. Maksudnya bahwa ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat thayyibah tersebut, ya, setelah dia mengetahui maknanya, kemudian dia meyakininya dengan kuat, ya, mengilmui dengan sempurna, mengetahui dengan hatinya bahwa tiada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah, yang mana hal tersebut dia yakini dengan maksimal sehingga tidak ada keraguan dan tidak ada kebimbangan di dalam dirinya. Nah, ini makanya ketika seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, ya tidak boleh ragu. Dia tidak boleh meragukan kalimat tersebut. Tidak boleh meragukan kalimat tersebut, sebaliknya harus yakin akan kebenarannya. Ya, karena keimanan ini adalah keyakinan yang kuat. Tidak boleh ragu-ragu. Tidak boleh ragu-ragu. Ini syarat yang kedua. Kemudian Syekh melanjutkan, hafizahullah, wa min syurutiha wa lawazimiha al-ikhlasu al-munafi lis-syirki. Dan di antara syarat dan konsekuensinya adalah ikhlas. Ya, dalam menjalankan syariat, dalam menjalankan kalimat la ilaha illallah, dalam melaksanakan ibadah, ketaatan pada Allah, maka harus didasari dengan keikhlasan. Dan lawan dari ikhlas adalah syirik. Ya, jadi beribadah pada Allah, mengamalkan la ilaha illallah dengan tulus, dengan ikhlas, dan menjauhkan diri dari segala kesyirikan. Ya, dan hakikat dari ikhlas yaitu mengharap wajah Allah semata, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata dalam ibadah, dalam beramal soleh. Jadi tidak mengharapkan sanjungan, pujian dari manusia, tidak. Berusaha untuk benar-benar tulus menunjukkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, ya tidak untuk selainnya. Ini yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, wa min syurutiha wa lawazimiha as-sidqu al-mani'u minan nifaq. Dan di antara syarat dan konsekuensinya adalah jujur. Ya, dalam mengucapkannya itu harus dibarengi dengan kejujuran. Dalam mengamalkannya dibarengi dengan kejujuran. Dan lawan dari jujur ini adalah nifaq, ya, kemunafikan. Dan agama orang-orang munafik ini dibangun di atas kedustaan, ya. Karena mereka menampakkan bahwa mereka beriman, bahwa mereka Islam, bahwa mereka cinta Allah dan Rasul-Nya. Tapi hakikat sesungguhnya mereka tidak demikian, ya, membenci Allah, membenci Rasul-Nya, membenci Islam, ya, tidak suka dengan Islam, ya, itu adalah kedustaan. Makanya di antara tanda mereka adalah idza haddatsa kadzaba, sekiranya berbicara maka ia berdusta. Makanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, harus jujur. Harus jujur ucapannya, ya, ucapannya sesuai dengan perbuatannya. Tidak berbeda, ya, tidak berbeda. Karena kalau berbeda berarti ada kedustaan, ya, berarti ada kedustaan. Itu yang keempat. Yang kelima, wa min syurutiha wa lawazimiha al-mahabbatu li hadhihi al-kalimah wa lima dallat 'alayhi wa sururu bidzalika wa yuhibbuha wa yuhibbu ahlaha wa yubghidu ma khalafaha wa yu'adihi. Di antara syarat dan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah ini adalah mencintai kalimat tersebut. Ya, al-mahabbah berarti cinta kepada kalimat tersebut. Tidak mengucapkan tapi membencinya, ya. Lawan dari cinta berarti benci, ya. Jadi ucapkan dengan kejujuran, demikian pula dengan kecintaan. Kalimat la ilaha illallah ya harus dicintai, demikian pula mencintai ya hal-hal yang ditunjukkan olehnya. Ya, hal-hal yang ditunjukkan olehnya. Dan kemudian juga senang ataupun bahagia dengan kalimat tersebut. Ini adalah kalimat yang luar biasa. Kalimat ikhlas, kalimat tauhid, kalimat thayyibah, ya, dan kalimat-kalimat baik yang lainnya. Kemudian setelah dia mengucapkannya dengan penuh kecintaan, ya, dan bahagia, dia juga ya, harus mencintai orang-orang yang mengucapkan kalimat tersebut, ya. Orang-orang yang mengucapkan kalimat tersebut, ya, dari kaum muslimin, orang-orang yang mengamalkan la ilaha illallah, maka wajib untuk dicintai. Ya, sebaliknya, ya, dia membenci ya segala sesuatu yang menyelisihi kalimat tersebut. Ya, jadi hal apa saja yang menyelisihi, yang bertentangan, yang kontradiksi dengan kalimat ini, maka dia benci. Ya, dia membencinya. Ya, karena tentu saja ketika ya ada orang ataupun hal-hal yang menyelisih kalimat ini, maka itu menunjukkan keburukan, ya, menunjukkan adanya kontradiksi dengan kalimat tersebut, ya, dan tentu saja ya tidak boleh kecuali ya hendaknya dibenci. Ya, adapun kecintaan ditujukan pada orang-orang yang mencintai kalimat ini, yang mengucapkan kalimat ini. Jadi ya, yang kelima, syarat dan konsekuensinya adalah mencintai kalimat tersebut dan mencintai orang-orang yang mengucapkannya. Kemudian yang keenam, wa min syurutiha wa lawazimiha al-inqiyadu bihuquqiha wa hiya al-a'malul wajibatu ikhlasan lillahi wa talaban limardatihi. Di antara syarat dan konsekuensinya adalah tunduk patuh dengan hak-haknya. Dan maksudnya adalah di sini mengamalkan ataupun amalan-amalan wajib atau mengamalkan amalan-amalan yang wajib ikhlas karena Allah dan mengharap ya keridhaannya. Jadi ini berkaitan dengan masalah amalan-amalan yang harus diamalkan, maka ya diamalkan. Ya, harus tunduk patuh terhadap hak-hak dari kalimat la ilaha illallah tersebut, ya. Tidak boleh dia mengucapkannya kemudian tidak mau tunduk, ya, mengucapkannya tapi dia menolak untuk mengamalkan, tidak demikian. Tapi dia ucapkan, ya, kemudian dia tunduk dan patuh kepada kalimat tersebut, ya. Ini yang keenam. Adapun yang terakhir, beliau mengatakan wa min syurutiha wa lawazimiha al-qabulu al-munafi lirraddi, yaitu menerima, ya, jadi dia menerima dengan lapang dada. Sebagai lawan dari menerima ini adalah menolak, ya, berarti tidak boleh menolaknya. Dia menerima kalimat tersebut, menerima konsekuensinya dengan lapang dada. Faqad yaquluha man ya'rifuha walakin la yaqbaluha mimman da'ahu ilaiha ta'assuban wa takabbura. Karena bisa jadi ada orang yang mengucapkannya, ya, dan dia tahu maknanya, akan tetapi dia tidak mau menerimanya. Tidak mau menerima dari orang-orang yang menyampaikan padanya, ya, karena entah itu fanatik atau karena kesombongan yang ada pada dirinya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Berarti ada syarat yang hilang, ya, dari kalimat la ilaha illallah. Ya, semestinya diucapkan, ya, setelah dia mengetahui maknanya, ya, kemudian dia terima konsekuensi yang ada padanya. Jangan atau tidak boleh dia tolak. Nah, ini 7 syarat, ya, yang disampaikan oleh beliau hafizahullah, ya, syarat dan konsekuensi dari kalimat tauhid. yaitu ilmu, yakin, ikhlas, jujur, cinta, tunduk, patuh, dan menerima, ya. Kemudian Syekh melanjutkan, wa qad dallat an-nususu ala hadhihi syurut wal lawazim, ya, dan banyak dalil-dalil dari Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan, ya, syarat dan konsekuensi tersebut. Ya, kemudian beliau menyebutkan di antaranya. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi, man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mukhlishan, ya, dengan ikhlas. Nah, ini berarti dalil sebagai adanya, ya, syarat ikhlas, ya. Mukhlishan dengan ikhlas dari hatinya, niscaya dia akan masuk surga. Ya, jadi tidak sekadar mengucapkan, tapi dia mengucapkannya dengan ikhlas. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat disebutkan shadiqan min qalbihi. Ya, shadiqan min qalbihi itu dengan kejujuran. Dia mengucapkan dengan jujur, ucapan dan perbuatan tidak berbeda. Nah, ini berarti syarat dari sidqu ataupun jujur. Kemudian beliau mengatakan juga, wa fi hadithi Itban ibni Malik radhiyallahu anhu, dan dalam hadis Itban bin Malik, Nabi mengatakan, fa inna allaha harrama ala nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajah Allah. Karena sungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah, dia mengharap wajah Allah dengan hal tersebut, ya, dengan ucapannya tersebut. Nah, ini buah dari mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajah Allah, mengharap wajah Allah, berarti ada keikhlasan padanya. Maka buahnya adalah dia haram masuk neraka, ya. Fa inna Allah haram 'alan nar. Allah haramkan baginya neraka. Dan kalau dia tidak masuk neraka, berarti dia akan masuk surga. Akhrajahu, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian wa fi hadits Abi Malik an abihi, dan di hadis Abu Malik dari ayahnya radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia kufur dengan segala sesuatu yang diibadahi dari selain Allah, maka, ya, haram harta dan darahnya. Adapun perhitungannya, maka menjadi tanggung jawab Allah. Nah, ini menunjukkan adanya syarat yang tidak disebutkan oleh beliau di sini, karena sebagian ulama menyebutkan ada syarat yang ke-8, yaitu kufur atau kafir atau mengingkari segala sesuatu dari yang diibadahi dari selain Allah. Dengan kata lain, dia mengkufuri atau mengingkari peribadatan dari selain Allah seluruhnya. Nah, ini dalil adanya wa kafara bima yu'badu min dunillah, ya. Syarat yang ke-8 yang tidak disebutkan oleh beliau di sini di poin-poinnya, tapi beliau menyebutkan dalilnya bahwa ketika mengucapkan la ilaha illallah, ya, berarti dia harus mengingkari, mengkufuri atau mengingkari, ya, segala peribadatan dari selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian ibadahnya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Hadis ini riwayat Muslim. Ila ghairi dzalika min al-ahadits ad-dallati ala jahalati katsir minan nas bi hadhihi syahadah. Dan hadis-hadis yang lainnya, dalil-dalil yang lainnya menunjukkan bahwa memang kata beliau banyak dari manusia yang tidak memahami syahadat ini, ya, kalimat la ilaha illallah ini. Nah, makanya di sini dengan kita duduk sesaat, ya, kita mempelajari, memaknai, mengetahui apa itu kalimat la ilaha illallah, apa itu konsekuensinya, dan bahwa kalimat la ilaha illallah itu tidak sekadar diucapkan dengan lisan saja, akan tetapi lebih dari itu, yaitu diamalkan dengan anggota tubuh kita, ya, kita lengkapi atau penuhi syarat-syarat dan konsekuensinya. Setelah menyebutkan hal tersebut, baru kemudian Syekh menjelaskan di bukunya ini, di akhir dari mukadimah, bahwa risalah ini atau buku kecil ini berjudul Fusul fi Bayani Syirkil Akbar, ya, pasal-pasal berisi penjelasan syirik besar, untuk menjelaskan apa libayanin nawaqid li hadil kalimatil azimah, untuk menjelaskan pembatal-pembatal kalimat agung ini, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dan beliau kemudian berdoa pada Allah, razaqanallahu al-ikhlasa fi amalina wa ja'alana minal mu'minina haqqa wa sallamana min syururi dunya wal akhirah innahu ala kulli syai'in qadir. Beliau berdoa, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan dalam amal kita semuanya, dan semoga kita, ya, digolongkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang benar-benar beriman padanya. Dan beliau juga berdoa pada Allah, semoga Allah menyelamatkan kita dari keburukan, kejelekan dunia dan akhirat. Dan sebagaimana biasa, ya, beliau tutup dengan salawat kepada Nabi Muhammad dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi hafizahullahu taala di mukaddimah dari kitab Usulun fi Bayani Syirkil Akbar, penjelasan syirik besar. Setelah beliau membuka bukunya dengan mukaddimah, selanjutnya beliau membuka dengan sebuah pasal, ya, faslun, di mana pasal ini beliau menjelaskan perusak dari tauhid, ya, perusak kalimat la ilaha illallah. Perlu diketahui ikhwatul iman bahwa perusak kalimat la ilaha illallah itu ada yang bisa membatalkan keimanan seseorang, ya, ada yang bisa membatalkan keimanan seseorang, berarti dia apabila batal keimanannya tidak lagi mukmin, ya. Apa saja itu? Seperti kesyirikan, ya, syirik besar tentu saja, kemudian kekafiran, kufur besar, demikian pula kemunafikan atau sifat nifak, i'tiqadi, nifak yang besar. Nah, ini bisa membatalkan keimanan seseorang, waliyadzubillah. Dan ada juga ucapan-ucapan atau perbuatan yang mana ini adalah diharamkan, tidak sampai dia membatalkan tauhid atau keimanan seseorang, tapi dia akan mengurangi tauhid, ya, akan mengurangi tauhid, ya. Di antaranya seperti syirik kecil, ya, kekafiran yang kecil, demikian pula kemunafikan yang kecil, atau seluruh kemaksiatan, ya, dosa-dosa maksiat yang kecil ataupun yang besar, selain dari kesyirikan, kekafiran dan kemunafikan yang besar sebagaimana sudah disampaikan, maka ini bisa mengurangi tauhid seorang hamba. Nah, di sini beliau akan menjelaskan bahwa syirik, ya, sebagai lawan ataupun versus ataupun kebalikan dari tauhid, ini yang pertama harus diantisipasi. Dan kemudian beliau fokus di sini, di buku ini, menjelaskan terkait syirik besar, ya, penjelasan syirik besar. Beliau mengatakan, hafizahullah, i'lam abdallah, wahai hamba Allah, ketahuilah, anna syirka billahi a'zamul dhunubi, bahwa syirik pada Allah itu adalah dosa yang paling besar, dosa yang paling agung. Mengapa? Beliau menjelaskan alasannya, li'anna allaha akhbara annahu la yaghfiruhu liman lam yatub minhu, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan bahwa dia tidak akan mengampuni dosa syirik, ya, bagi orang yang tidak tobat darinya. Jadi siapa yang melakukan kesyirikan pada Allah kemudian dia tidak tobat darinya, ya, dan meninggal dunia dalam keadaan masih melakukan kesyirikan, maka Allah tidak akan mengampuninya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Ini dalilnya, ini dalam surat An-Nisa ayat ke-48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya, ini menunjukkan bahwa syirik adalah dosa yang paling besar. Alasan yang kedua, wal jannata, yaitu wal annal jannata haramun ala sahibihi, dan karena surga itu haram, ya, haram bagi pelakunya, pelaku kesyirikan. Qala ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi aljannah. Sesungguhnya siapa yang melakukan kesyirikan pada Allah, maka haram baginya surga. Ya, haram baginya surga.

syirik tersebut, ya berarti meremehkan atau mengurangi hak Rabbul Alamin. Ya, ada semacam perbuatan meremehkan, merendahkan Rabbul Alamin. Wa sarfu khalisi haqqihi li ghairihi. Karena dalam kesyirikan juga terkandung ya hak Allah, yaitu ibadah, malah ditujukan pada selain Allah. Ya, jadi seorang menunjukkan ibadah yang semestinya itu dilakukan ikhlas karena Allah semata, malah ditujukan untuk selain Allah, ya. Demikian pula wa adlu ghairihi bihi. Dalam kesyirikan juga hamba itu, yaitu pelakunya, berarti dia menyamakan selain Allah dengan Allah. Ya, menyamakan selain Allah dengan Allah, ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, "Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun." Ya, kemudian orang-orang yang kufur, yaitu ya'dilun, yaitu melakukan penyimpangan terhadap Rabb-nya. Ya, maksudnya di sini adalah menyamakan Allah dengan makhluk atau menyamakan makhluk dengan Allah dalam hal ibadah dan dalam pengagungan, ya. Dan ini penyimpangan. Ibadah yang semestinya ditujukan pada Allah malah ditujukan pada selain Allah. Berarti dia angkat derajat makhluk tersebut hingga ya setara dengan Allah. Dan ini kezaliman. Jelas ini adalah kezaliman yang amat sangat, ya, karena yang dizalimi adalah Rabbul Alamin, ya, adalah Rabb-nya, sesembahannya, ya, Tuhannya yang maha segala galanya. Wasyirku billah munaqidun lil maqsudi bil khalqi wal amri munafin lahu min kulli wajhin. Dan syirikan juga, ya, syirik kepada Allah ini kontradiksi, ya, dari tujuan penciptaan, ya, tujuan dan dari penciptaan dan adanya perintah ini bertentangan, ya, darinya dari segala sisi, ya, bertentangan dari segala sisi. Dan kita ketahui tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan untuk selainnya. Malah ternyata hamba ada yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, ya, dengan makhluk dan sebagainya, ya. Berarti ini memalingkan, ya, dari tujuan awal diciptakannya manusia, malah dia melakukan hal yang kontra dari hal tersebut. Wa dzalika ghayatul mu'anadati li rabbil alamin wal istikbar an ta'atihi wa dhullilahu wal inqiyad li awamirihi alladhi la salaha lil alam illa bidzalika. Ya, tentu saja hal tersebut ini berarti adalah bentuk pembangkangan, ya, puncak pembangkangan kepada Rabbul Alamin. Dan bentuk, ya, kesombongan terhadap ketaatan kepadanya. Dan yang semestinya merendahkan diri di hadapan Allah, malah dia lancang. Ini juga merupakan bentuk pembangkangan dari tunduk patuh terhadap perintah-perintahnya. Padahal alam ini tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali dengan tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semestinya dengan tunduk dan patuh pada Allah, maka alam akan sejahtera. Ya, manusia akan merasa nyaman. Ya, tapi ketika manusia berbuat kerusakan, dan kerusakan yang dimaksud adalah kemaksiatan, dan kemaksiatan yang paling besar adalah kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala, maka ini merusak alam semesta, ya. Ini berarti bentuk perusakan terhadap, ya, tatanan kehidupan manusia yang semestinya baik-baik saja menjadi tidak baik. Karena yang ditentang, ya, adalah Rabbul Alamin, adalah Allah Subhanahu wa taala. Famata khala minhu khariba wa qamatil qiyamah. Makanya bila mana, ya, alam ini rusak, ya, dan sudah tidak ada peribadatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan tegaklah hari kiamat. Ya, sebagaimana kama fi sahih Muslim min hadis Anas bin Malik, ya, Syekh mengatakan sebagaimana dalam hadis yang sahih di sahih Muslim dari sahabat mulia Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Nabi bersabda, la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah. Ya. Tidak akan tegak hari kiamat sampai, ya, di atas muka bumi ini tidak ada lagi hamba yang beribadah pada selain Allah, atau tidak

0: ada hamba lagi yang berzikir dengan menyebut nama Allah, ya. Jadi sekiranya alam semesta ini rusak dengan kesyirikan, ya, yang kemudian yang ada adalah kesyirikan dan kemaksiatan, Allah tidak lagi diibadahi, maka disitulah waktunya kiamat akan tegak, ya. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih yang lain, Rasul mengatakan, la taqumus sa'ah illa ala syiradil khalqi. Hari kiamat tidak akan terjadi, tidak akan tegak, kecuali ya bagi hamba-hamba yang buruk yang ada di atas muka bumi. Karena peribadatan pada Allah sudah tidak ada. Nama Allah sudah tidak lagi disebut. Yang ada adalah kesyirikan dan kemaksiatan dan pelanggaran syariat. Ya, kalau sudah seperti itu, maka tegaklah hari kiamat. Tegaklah hari kiamat. Makanya nasihat dari Syekh di sini, di pasal ini, fattaqillaha abdallah, wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah. Wa akhlis amalaka lillah, ikhlaslah, ya, dalam beramal, ya, hanya kepada Allah. Wa bata'id anis syirki, jauhilah kesyirikan. Wa abudillah mukhlisan lahuddina hanifa. Dan sembahlah Allah, beribadahlah pada Allah dengan tulus, dengan ikhlas, ya, padanya semata lurus, ya, tauhid, dekat dengan tauhid dan jauh dari kesyirikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimu sholata wa yutu zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali agar beribadah pada Allah semata dengan mengikhlaskan agama, mengikhlaskan ketaatan hanya kepadanya semata lurus, ya, dekat dengan tauhid, jauh dari syirik. Dan mereka diperintahkan untuk menunaikan atau mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan itu adalah agama yang lurus, ya. Nah, ini nasihat beliau agar beribadah pada Allah semata, ikhlas, tulus, jauh dari kesyirikan. Kemudian di pasal ini beliau menutup dengan kalimat fal kufru wasyirku billahi a'zamu dzunub wa a'zamu dzulmi. Kekafiran pada Allah, demikian pula kesyirikan padanya, ini adalah dosa yang paling besar, kezaliman yang paling zalim. Wa huwa akbarul kaba'ir 'alal itlaq, ya, dan hal tersebut adalah dosa besar yang paling besar secara mutlak. Fala kabirata fawqal kufri, tidak ada dosa besar lagi di atas kekafiran ataupun kesyirikan. Wa huwa awwalu ma dzukira fil Qur'anil 'azhim minal ma'asi, ya, dan kekafiran atau kesyirikan ini adalah maksiat yang pertama kali disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Fa yam bagi lil mu'min al-i'tina'u bi ma'rifati dzalik, maka seorang mukmin, ya, sudah sepatutnya bahkan wajib baginya untuk mengetahuinya, ya, untuk perhatian dengan hal ini, li'alla yaqa'a fi syai'in minasyirki wa huwa la yash'ur, agar tidak terjerumus ke dalam salah satu dari kesyirikan sementara dia tidak menyadarinya. Waliyatabayyan lahu al-islam wal-kufru, dan akan jelas mana islam, mana kafir, mana syirik, mana tauhid, mana hak, mana batil. Liyakuna ala basiratin fi dinillah, agar dia, ya, berada di atas ilmu yang jelas, di atas ilmu yang jelas. Jadi dia benar-benar mengetahuinya, ya, dalam masalah agama Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia akan mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi yang Dia kehendaki, dan siapa yang syirik, melakukan kesyirikan pada Allah, sungguh dia telah melakukan dosa yang besar. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa may yartajid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafir فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan siapa yang murtad, ya, siapa dari kalian yang murtad dari agamanya, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan kafir, maka mereka itu adalah orang-orang yang amalannya terhapus di dunia dan di akhirat, dan mereka adalah penghuni neraka kekal selama-lamanya di dalamnya. Nah, ayat, ya, dua ayat ini menunjukkan bahaya, ya, mati dalam keadaan syirik, mati dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan syirik, mati dalam keadaan kafir. Dan ini menunjukkan bahwa wajib bagi kita untuk menjaga keimanan kita, keislaman kita, tauhid kita, ya sampai ajal meninggal, sampai kita meninggal dunia, sampai ajal datang kepada kita. Makanya kita mohon pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam, ya di atas sunnah, di atas tauhid, ya, dan ini adalah wafat yang terbaik, ya, seorang yang senantiasa mengamalkan tauhid, ya, jauh dari kesyirikan, meskipun dia meninggalnya di atas kasur, ya, meskipun dia meninggalnya, ya, di ruang tamu atau dalam keadaan ketika santai, tapi dalam hidupnya dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan hidupnya, ibadahnya, ya, dia penuhi dengan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang meninggal dunia dalam keadaan seperti ini, ya, meskipun dia tidak sedang mengaji, tidak sedang sholat malam, tidak sedang melakukan amal ketaatan, tapi dia wafat dalam keadaan menjaga tauhid, ya, dan jauh dari kesyirikan, maka itu hakikat dari husnul khotimah, wafat dalam keadaan yang baik. Nah, ini para jamaah ikhwatul iman azakumullah, apa yang disampaikan pada pasal setelah muqaddimah oleh beliau, wasiat nasihat agar kita menjauhi kesyirikan dan agar kita benar-benar yang menjaga tauhid kita, menjaga keimanan kita, sehingga kita bisa wafat dalam keadaan yang terbaik. Ini yang bisa kita pelajari dan kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas pasal-pasal yang lainnya yang beliau sampaikan di kitab ini. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallama tasliman katsira.
1: Demikianlah ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian. Pembahasan fusulun fi bayani syirkil akbar yang telah menyelesaikan bagian mukaddimah dari kitab tersebut, dan insyaallah pada perjumpaan berikutnya Al-Ustaz akan mulai menjelaskan tentang pasal-pasal dari kitab tersebut. Dan dengan demikian maka selesailah kajian kita di pagi hari ini. Karena pada pagi hari ini belum ada pertanyaan yang masuk, maka kita akhiri kajian kita. Dan seperti biasanya Ustaz, kami mengharapkan Ustaz memberikan ikhtitam.
2: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: menjauhi dari perbuatan syirik tersebut. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Kepada Ustaz Muhammad Sulhan Jauhari Hafizahullah Ta'ala, kami sampaikan terima kasih jazakumullah khairan atas kehadirannya di studio Aliman TV dan juga atas kajian yang telah disampaikannya. Demikian juga kepada para pendengar dan para pemirsa sekalian, kami pun mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Dan akhirnya saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam ilmiah baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Faedah kajian. Nasihat untuk Allah maksudnya adalah munsharifun ilal iman bihi wa nafyu syirki. Maksudnya adalah iman kepada Allah dan menghilangkan kesyirikan. Itu intinya itu. Jadi agama itu ya pertama adalah haknya Allah, iman kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan. Itu maksudnya. Makanya tadi kan dari sisi bahasa nasihat artinya apa tadi? Memurnikan, mengikhlaskan. Nasihat adalah untuk Allah. Maksudnya apa? Untuk Allah. Berarti iman kepada Allah, tauhid kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan. Itu makna dari nasihat untuk Allah. Makanya kita harus meninggalkan kesyirikan. Karena intisari ajaran Islam ya tauhid itu.

0: Syaitan tidak akan tinggal diam terhadap keharmonisan pasangan suami istri. Oh enggak Ustaz, saya sama istri saya baik-baik saja. Saya sama suami saya baik-baik saja. Alhamdulillah, itu disyukuri. Tapi pantas untuk kita waspada. Pantas untuk kita waspada. Nabi SAW menjelaskan. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nabi bersabda, sesungguhnya iblis membangun singgasananya di atas lautan. Kemudian iblis mengirimkan bala tentaranya. Alaikumussalam. Mengirimkan bala tentaranya dari kalangan syaitan. Untuk menggoda manusia. Untuk menggoda manusia. Kemudian masing-masing dari anak buah iblis itu melapor. Aku telah menggoda manusia sehingga ia terjatuh dalam dosa ini. Iblis berkata, ah biasa saja. Kamu belum berbuat apa-apa. Syaitan lapor lagi, saya sudah menjadikan hamba ini tergelincir dalam dosa yang lain. Itu. Iblis berkata, ah kamu biasa saja, kamu belum berbuat apa-apa. Terus seperti itu sampai ada syaitan yang melaporkan, aku tidak biarkan ada pasangan suami istri harmonis sampai akan aku jadikan keduanya tercerai. Kemudian kata iblis, ah sini, kamu yang paling hebat. Didekatkanlah syaitan itu kepada iblis, bayangkanlah. Ini bukan main-main. Ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita bahwa kita pantas untuk waspada terhadap musuh yang selalu mengintai kita.
1: Sudah infak aliman bulan ini?

0: Faedah Kajian.
1: Salah satu penyebab kenapa sebahagian orang tidak masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan karena adanya perangkap-perangkap syaitan yang berhasil menjebak seorang hamba untuk tidak masuk ke dalam tuntunan agama Islam ini secara keseluruhan. Jadi kalau ada orang itu ragu tentang kebenaran Islam, malu untuk menjalankan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gengsi kalau berbeda dari keumuman orang, padahal perbedaan dia adalah benar-benar dalam rangka menunjukkan jati dirinya sebagai pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini mulai ya. Ada perangkap-perangkap syaitan yang membuat kita tidak masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Totalitaslah di dalam mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.

0: Faedah Kajian.
1: Bahwa dakwah itu dibawa dengan cara yang baik. Nabi SAW membawakan dakwah ini dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Nabi SAW dengan perangai yang sangat baik, sangat bagus. Terkumpul pada diri Nabi SAW, ya, itu perangai-perangai yang baik. Bahkan orang-orang Quraisy itu mengakui tentang kebaikan Nabi SAW, kejujuran Nabi SAW. Maka dakwah itu butuh, ya, kebaikan. Dakwah itu butuh perangai yang baik. Dan tatkala kita kalau mengikuti Nabi SAW, kita ikuti juga perangai perilakunya Nabi SAW. Lah, seperti ini dulu masih ada orang-orang yang enggak nerima. Ya, juga kita lihat bagaimana, ya, Abu Jahal, ya, Abu Lahab, ya, mereka enggak mau menerima. Ya. Sehingga jangan menjadikan dakwah ini menjadikan orang itu lari darinya lantaran perilaku, ya, lantaran akhlak dari diri kita.
2: Ingin berangkat ke tanah suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program tabungan umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24 kali 846. Tabungan umroh. Cepat mendaftar. Cepat berangkat.

Doa masuk rumah. Bismillah. Dengan nama Allah, aku masuk rumah. Jangan lupa mengucapkan salam ya.

Doa pergi ke masjid. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di lidahku, cahaya di pendengaranku, cahaya di penglihatanku, cahaya dari belakangku, cahaya dari hadapanku, cahaya dari atasku, dan cahaya dari bawahku. Ya Allah, berilah aku cahaya.

Doa masuk masjid. A'udzu billahil 'adzim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang abadi dari syaitan yang terkutuk. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Dengan nama Allah, semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmatmu untukku.

0: senjata ampuh seorang mukmin. Yuk, sahabat Aliman, kita mengenal dunia dengan berkeliling ke penjuru dunia bersama Salman. Mengenal dunia bersama Salman hanya di Al-Iman TV. Assalamualaikum, ismi Salman, sahabat Aliman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sobat Aliman, hari ini kita akan belajar mengenal warna dengan mobil. Menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Apakah kalian siap?
0: Bismillah, kami siap.
1: Hal anta musta'id?
0: Naam, ana musta'id.
1: Ayo kita mulai. Hayya nabda. Let's go. Hitam.
0: Hitam.
1: Aswad.
0: Aswad.
1: Black.
0: Black.
1: Jayyid.
0: Alhamdulillah.
1: Kita ulangi lagi. Hitam.
0: Hitam.
1: Aswad.
0: Aswad.
1: Black.
0: Black.
1: Jayyid jiddan. Hitam.
0: Hitam.
1: Aswad.
0: Aswad.
1: Black.
0: Black.
1: Masya Allah. Mumtaz. Apa warna mobil ini?
0: Mobil ini berwarna hitam.
1: Jayyid. Ma launu hadhihi as-sayyarah?
0: Innaha sayyaratun sauda.
1: Jayyid jiddan. What's the color of this car?
0: This is black car.
1: Mumtaz.
0: Alhamdulillah.
1: Merah muda.
0: Merah muda.
1: Wardi.
0: Wardi.
1: Pink.
0: Pink.
1: Masya Allah. Merah muda.
0: Merah muda.
1: Wardi.
0: Wardi.
1: Pink.
0: Pink.
1: Jayyid.
0: Ulangi bersamaku.
1: Merah muda.
0: Merah muda.
1: Wardi.
0: Wardi.
1: Pink.
0: Pink.
1: Mumtaz. Apa warna mobil ini?
0: Mobil ini berwarna merah muda.
1: Ma launu hadhihi sayyarah?
0: Innaha sayyaratun wardiyah.
1: Jayyid jiddan. What's the color of this car?
0: This is pink car.
1: Mumtaz. Barakallahu fiik. Putih.
0: Putih.
1: Abyad.
0: Abyad.
1: White.
0: White.
1: Jayyid. Putih.
0: Putih.
1: Abyad.
0: Abyad.
1: White.
0: White.
1: Masya Allah. Putih.
0: Putih.
1: Abyad.
0: Abyad.
1: White.
0: White.
1: Mumtaz.
0: Masya Allah.
1: Apa kalian masih semangat? Apa warna mobil ini?
0: Mobil ini berwarna putih.
1: Ma launu hadhihi sayyarah?
0: Innaha sayyaratun bayda.
1: Ahsanta. What's the color of this car?
0: This is white car.
1: Jayid. Masya Allah. Oranye.
0: Oranye.
1: Portokali.
0: Portokali.
1: Orange.
0: Orange.
1: Ahsanta.
0: Alhamdulillah.
1: Oranye.
0: Oranye.
1: Portokali.
0: Portokali.
1: Orange.
0: Orange.
1: Jayid jiddan.
0: Subhanallah.
1: Oranye.
0: Oranye.
1: Portokali.
0: Portokali.
1: Orange.
0: Orange.
1: Mumtaz.
0: Alhamdulillah.
1: Apa warna mobil ini?
0: Mobil ini berwarna oranye.
1: Jayid. Ma launu hadhihi syayyara?
0: Innaha sayyaratun burtuqaliyah.
1: Ahsantum. What's the color of this car?
0: This is orange car.
1: Barakallahu fiik. Abu-abu.
0: Abu-abu.
1: Romadi.
0: Romadi.
1: Grey.
0: Grey.
1: Ahsanta.
0: Alhamdulillah.
1: Abu-abu.
0: Abu-abu.
1: Romadi.
0: Romadi.
1: Grey.
0: Grey.
1: Jayid jiddan.
0: Subhanallah.
1: Abu-abu.
0: Abu-abu.
1: Romadi.
0: Romadi.
1: Grey.
0: Grey.
1: Mumtaz.
0: Alhamdulillah.
1: Apa warna mobil ini?
0: Mobil ini berwarna abu-abu.
1: Jayid. Ma launu hadhihi syayyara?
0: Innaha sayyaratun romadiyah.
1: Ahsantum. What's the color of this car?
0: This is gray car.
1: Barakallahu fiik. Apa kalian masih semangat?
0: Ayo Sobat Aliman.
1: Ayo kita mulai. Ungu.
0: Ungu.
1: Banafsaji.
0: Banafsaji.
1: Purple.
0: Purple.
1: Ahsantum.
0: Ulangi bersamaku.
1: Ungu.
0: Ungu.
1: Banafsaji.
0: Banafsaji.
1: Purple.
0: Purple.
1: Jayid.
0: Kita ulangi sekali lagi.
1: Ungu.
0: Ungu.
1: Banafsaji.
0: Banafsaji.
1: Purple.
0: Purple.
1: Masya Allah.
0: Barakallahu fikum.
1: Apa warna mobil ini?
0: Mobil ini berwarna ungu.
1: Jayid. Ma launu hadhihi sayyara?
0: Innaha sayyaratun banafsajiyah.
1: Masya Allah. What's the color of this car?
0: This is purple car.
1: Mumtaz.
0: Alhamdulillah. Kita sudah mengenal warna. Barakallahu fikum.
1: Alhamdulillah. Adik-adik Sobat Aliman, hari ini kita telah belajar mengenal warna dengan mobil. Ikuti program lainnya bersama Salman, Sahabat Aliman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum, ismi Salman, sahabat Aliman. Assalamualaikum, ismi Salman, sahabat Aliman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik Sobat Aliman, hari ini kita akan belajar mengenal warna dengan mobil. Menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Apakah kalian siap?
0: Bismillah, kami siap.
1: Hal anta musta'id?
0: Naam, ana musta'id.
1: Ayo kita mulai. Hayya nabda. Let's go. Merah.
0: Merah.
1: Ahmar.
0: Ahmar.
1: Red.
0: Red.
1: Jayyid.
0: Alhamdulillah.
1: Kita ulangi lagi. Merah.
0: Merah.
1: Ahmar.
0: Ahmar.
1: Red.
0: Red.
1: Jayyid jiddan. Merah.
0: Merah.
1: Ahmar.
0: Ahmar.
1: Red.
0: Red.
1: Masya Allah. Mumtaz. Apa warna mobil ini?
0: Mobil ini berwarna merah.
1: Jayyid. Ma launu hadhihi sayyara?
0: Innaha sayyaratun hamra.
1: Jayyid jiddan. What's the color of this car?
0: This is red car.
1: Mumtaz.
0: Alhamdulillah.
1: Biru.
0: Biru.
1: Azrak.
0: Azrak.
1: Blue.
0: Blue.
1: Masya Allah. Biru.
0: Biru.
1: Azrak.
0: Azrak.
1: Blue.
0: Blue.
1: Jayyid.
0: Ulangi bersamaku.
1: Biru.
0: Biru.
1: Azrak.
0: Azrak.
1: Blue.
0: Blue.
1: Mumtaz. Apa warna mobil ini?
0: Mobil ini berwarna biru.
1: Ma launu hadhihi sayyara?
0: Innaha sayyaratun zarqa.
1: Jayyid jiddan. What's the color of this car?
0: This is blue car.
1: Mumtaz. Barakallahu fiik. Kuning.
0: Kuning.
1: Asfar.
0: Asfar.
1: Yellow.
0: Yellow.
1: Jayyid. Kuning.
0: Kuning.
1: Asfar.
0: Asfar.
1: Yellow.
0: Yellow.
1: Masya Allah. Kuning.
0: Kuning.
1: Asfar.
0: Asfar.
1: Yellow.
0: Yellow.
1: Mumtaz.
0: Masya Allah.
1: Apa kalian masih semangat? Apa warna mobil ini?
0: Mobil ini berwarna kuning.
1: Ma launu hadhihi sayyara?
0: Innaha sayyaratun safra.
1: Ahsanta. What's the color of this car?
0: This is yellow car.
1: Jayyid. Masya Allah. Hijau.
0: Hijau.
1: Akhdar.
0: Akhdar.
1: Green.
0: Green.
1: Ahsanta.
0: Alhamdulillah.
1: Hijau.
0: Hijau.
1: Akhdar.
0: Akhdar.
1: Green.
0: Green.
1: Jayyid jiddan.
0: Subhanallah.
1: Hijau.
0: Hijau.
1: Akhdar.
0: Akhdar.
1: Green.
0: Green.
1: Mumtaz.
0: Alhamdulillah.
1: Apa warna mobil ini?
0: Mobil ini berwarna hijau.
1: Jayyid. Ma launu hadhihi syayyara?
0: Innaha sayyaratun khodra.
1: Ahsantum. What's the color of this car?
0: This is green car.
1: Barakallahu fiik. Apa kalian masih semangat?
0: Ayo sobat Aliman.
1: Ayo kita mulai.
0: Coklat. Coklat.
1: Bunyi.
0: Bunyi.
1: Brown.
0: Brown.
1: Ahsantum.
0: Ulangi bersamaku.
1: Coklat.
0: Coklat.
1: Bunyi.
0: Bunyi.
1: Brown.
0: Brown.
1: Jayyid.
0: Kita ulangi sekali lagi.
1: Coklat.
0: Coklat.
1: Bunyi.
0: Bunyi.
1: Brown.
0: Brown.
1: Masya Allah.
0: Barakallahu fikum.
1: Apa warna mobil ini?
0: Mobil ini berwarna coklat.
1: Jayyid. Ma launu hadhihi sayyara?
0: Innaha sayyaratun bunniya.
1: Masya Allah. What's the color of this car?
0: This is brown car.
1: Mumtaz.
0: Alhamdulillah. Kita sudah mengenal warna.
1: Hitam.
0: Barakallahu fikum. Hitam.
1: Aswad.
0: Aswad.
1: Black.
0: Black.
1: Jayyid.
0: Alhamdulillah.
1: Kita ulangi lagi. Hitam.
0: Hitam.
1: Aswad.
0: Aswad.
1: Black.
0: Black.
1: Jayyid jiddan. Hitam.
0: Hitam.
1: Aswad.
0: Aswad.
1: Black.
0: Black.
1: Masya Allah. Mumtaz. Apa warna mobil ini?
0: Mobil ini berwarna hitam.
1: Jayyid. Ma launu hadhihi sayyara?
0: Innaha sayyaratun sauda.
1: Jayyid jiddan. What's the color of this car?
0: This is black car.
1: Mumtaz.
0: Alhamdulillah.
1: Merah muda.
0: Merah muda.
1: Wardi.
0: Wardi.
1: Pink.
0: Pink.
1: Masya Allah. Merah muda.
0: Merah muda.
1: Wardi.
0: Wardi.
1: Pink.
0: Pink.
1: Jahit.
0: Ulangi bersamaku.
1: Merah muda.
0: Merah muda.
1: Wardi.
0: Wardi.
1: Pink.
0: Pink.
1: Mumtaz. Apa warna mobil ini?
0: Mobil ini berwarna merah muda.
1: Ma launu hadhihi sayyara?
0: Innaha sayyaratun wardiyah.
1: Jayyid jiddan. What's the color of this car?
0: This is pink car.
1: Mumtaz. Barakallahu fiik. Putih.
0: Putih.
1: Abyad.
0: Abyad.
1: White.
0: White.
1: Jayyid. Putih.
0: Putih.
1: Abyad.
0: Abyad.
1: White.
0: White.
1: Masya Allah. Putih.
0: Putih.
1: Abyad.
0: Abyad.
1: White.
0: White.
1: Mumtaz.
0: Masya Allah.
1: Apa kalian masih semangat? Apa warna mobil ini?
0: Mobil ini berwarna putih.
1: Ma launu hadhihi sayyara?
0: Innaha sayyaratun bayda.
1: Ahsanta. What's the color of this car?
0: This is white car.
1: Jayyid. Masya Allah. Oranye.
0: Oranye.
1: Portokali.
0: Portokali.
1: Orange.
0: Orange.
1: Ahsanta.
0: Alhamdulillah.
1: Oranye.
0: Oranye.
1: Portokali.
0: Portokali.
1: Orange.
0: Orange.
1: Jayyid jiddan.
0: Subhanallah.
1: Oranye.
0: Oranye.
1: Portokali.
0: Portokali.
1: Orange.
0: Orange.
1: Mumtaz.
0: Alhamdulillah.
1: Apa warna mobil ini?
0: Mobil ini berwarna oranye.
1: Jayyid. Ma launu hadhihi syayyara?
0: Innaha sayyaratun burtuqaliyah.
1: Ahsantum. What's the color of this car?
0: This is orange car.
1: Barakallahu fiik. Abu-abu.
0: Abu-abu.
1: Romadi.
0: Romadi.
1: Grey.
0: Grey.
1: Ahsanta.
0: Alhamdulillah.
1: Abu-abu.
0: Abu-abu.
1: Romadi.
0: Romadi.
1: Grey.
0: Grey.
1: Jayyid jiddan.
0: Subhanallah.
1: Abu-abu.
0: Abu-abu.
1: Romadi.
0: Romadi.
1: Grey.
0: Grey.
1: Mumtaz.
0: Alhamdulillah.
1: Apa warna mobil ini?
0: Mobil ini berwarna abu-abu.
1: جيد. ما لون هذه الشيارة؟
0: إنها سيارة رمادية.
1: أحسنتم. What's the color of this car?
0: This is gray car.
1: بارك الله فيك. Apa kalian masih semangat?
0: Ayo, Sobat Aliman.
1: Ayo kita mulai. Ungu.
0: Ungu.
1: Banafsaji.
0: Banafsaji.
1: Purple.
0: Purple.
1: Ahsantum.
0: Ulangi bersamaku.
1: Ungu.
0: Ungu.
1: Banafsaji.
0: Banafsaji.
1: Purple.
0: Purple.
1: Jayid.
0: Kita ulangi sekali lagi.
1: Ungu.
0: Ungu.
1: Banafsaji.
0: Banafsaji.
1: Purple.
0: Purple.
1: Masya Allah.
0: Barakallahu fikum.
1: Apa warna mobil ini?
0: Mobil ini berwarna ungu.
1: جيد. ما لون هذه السيارة؟
0: إنها سيارة بنفسجية.
1: ما شاء الله. What's the color of this car?
0: This is purple car.
1: ممتاز.
0: Alhamdulillah. Kita sudah

0: 7 pagi hanya di Al Iman TV, sarana penyubur keimanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum, ismi Salman, sahabat Aliman. Assalamualaikum, ismi Salman, sahabat Aliman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Aliman. Hari ini adalah hari ujian mengenal nama-nama binatang. Apakah kalian siap?
1: Kami siap.
2: Are you ready?
1: Yes, I'm ready.
2: Hayya nabda. Yang mana buaya? Jayid. Where is the crocodile?
1: There.
2: Ahsanta.
1: Alhamdulillah.
2: Aina timsahu?
1: Dhalika timsahu.
2: Mumtaz.
1: Barakallahu fikum.
2: Yang mana kucing?
1: Itu.
2: Ahsantum.
1: Alhamdulillah.
2: Where is the cat?
1: There.
2: Subhanallah. Aina al-qittu?

0: Yang mana singa?
1: Itu.

0: Where is the lion?
1: There.
0: Subhanallah.

0: Ler.
1: Subhanallah. Aina al-baqaratu?
0: Zalika al-baqaratu.
1: Mumtaz. Yang mana rubah?
0: Itu.

0: Where is the fox?
1: There!
0: Subhanallah.

0: أين الثعلب؟
1: ذلك الثعلب.
0: أحسنتم. Apakah kalian melihat kambing?
1: Apakah kalian sudah melihatnya? Di sana.
0: Barakallahu fi. Do you see a god?
1: Yes, I see. There.
0: Ahsantum. Hal ra'aitum khurufan?
1: Yuk bantu Salman mencarinya. Naam, ra'aitu.
0: Masya Allah. Apakah kalian melihat serigala?
1: Apakah kalian sudah melihatnya? Iya, aku melihatnya.
0: Ahsanta. Do you see a wolf?
1: Yes, I see. There.
0: Subhanallah. Hal ra'aitum dhi'ban?
1: Naam, ra'aitu. Dhalika.
0: Mumtaz. Apakah kalian melihat domba?
1: Yuk bantu Salman mencarinya. Iya, aku melihatnya. Di sana.
0: Subhanallah. Do you see a sheep?
1: Yes, I see. There.
0: Barakallahu fi. Hal ro'aitum ghanaman?
1: Hunaka. Na'am, ro'aitu. Zalika. Masya Allah. Barakallahu fikum.
0: Apakah kalian melihat harimau?
1: Sahabat Aliman, apakah kalian melihatnya? Iya, aku melihatnya. Itu. Di sana.
0: Jayid. Do you see a tiger?
1: Yuk bantu Salman mencarinya. Yes, I see. There.
0: Ahsantum. Hal ro'aitum namiron?
1: Naam. Naam, ro'aitu. Hunaka. Zalika.
0: Mumtaz. Apakah kalian melihat anjing?
1: Apakah kalian sudah melihatnya? Iya, aku melihatnya. Di mana itu? Itu.
0: Jayid. Do you see a duck?
1: Yes, I see. There. Masya Allah.
0: Alhamdulillah. Hal ro'aitum kalban?
1: Naam, ro'aitu.